0: maupun ya produk-produknya, produk apa namanya dari UMKM yang produk rumah tangga.
1: Iya, retail
0: kecil, tetapi nanti kita apa namanya kita standarisasi sehingga produk-produknya bisa masuk ke pasar ekspor.
2: Kolaborasi lintas sektor dinilai penting untuk memperkuat ekosistem ekspor produk UMKM Indonesia. Pendiri Lokal Champion Indonesia, Dika Yudhistira, menilai sinergi antara pemerintah, lembaga pembiayaan, dan pelaku usaha diperlukan untuk mendorong produk lokal masuk pasar global.
3: Kita ngobrol santai ya untuk mengupas tuntas bersama teman-teman dari UMKM, dari agregator dan eksportir, serta dari Kementerian Perdagangan, dan di lain sisi juga ada lembaga pembiayaan. Jadi semua lini untuk sama-sama mendorong UKM bisa ekspor. Itu sih konsepnya kita sambil ngobrol santai.
2: Kementerian Perdagangan menyediakan platform digital INA Export untuk mempermudah akses informasi pasar internasional bagi pelaku usaha. Platform tersebut memuat profil buyer asing serta katalog produk ekspor Indonesia. Selain itu, pemerintah juga memfasilitasi konsultasi desain produk melalui Indonesia Design Development Center guna meningkatkan daya saing UMKM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pihak operator kapal laut di Pelabuhan Kumai menaikkan harga tiket penumpang sebesar 5% karena imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
5: Di terminal utama memang ada kenaikan dari mulai TNT, mulai tanggal 10 Mei 2026 kemarin.
6: Tiket kapal laut di Kalimantan Tengah naik imbas dari mahalnya harga bahan bakar minyak atau BBM. Salah satu operator kapal yang menaikkan harga tiket penumpang yakni PT Dharma Lautan Utama atau DLU hingga 5% dari hari biasanya. Kenaikan ini terhitung pada 10 Mei 2026 lalu yang sudah diberlakukan. Manajer PT DLU Cabang Kumai, Agus Suprianto, mengatakan penyesuaian tarif tersebut dilakukan menyusul meningkatnya biaya operasional akibat kenaikan harga BBM yang berdampak langsung terhadap operasional kapal. Kenaikan tarif ini dilakukan agar pelayanan yang diberikan tetap optimal tanpa membebani operasional perusahaan.
5: Di terminal utama memang ada kenaikan dari mulai TNT, mulai tanggal 10 Mei 2026 kemarin. Pertimbangannya adalah karena kondisi geopolitik yang masih hangat dan belum ada tanda-tanda penyelesaian yang baik dari kedua belah kubu, dan ada kenaikan dari penyesuaian tarif tiket untuk dari tiket penumpang maupun tiket kendaraan.
6: Sementara itu, pengamat ekonomi Kalimantan Tengah Rawing Rambang menilai kenaikan harga BBM akan membawa dampak luas terhadap perekonomian, terutama pada sektor usaha dan daya beli masyarakat. Menurutnya, lonjakan harga minyak mentah dunia akibat konflik di Timur Tengah dan kawasan Selat Hormuz menjadi faktor utama. Situasi ini diperparah dengan pelemahan nilai tukar rupiah yang membuat biaya impor BBM semakin mahal. Kenaikan harga BBM diperkirakan akan langsung dirasakan oleh berbagai sektor usaha. Sektor transportasi dan logistik menjadi yang paling terdampak karena biaya distribusi barang meningkat, yang pada akhirnya mendorong kenaikan harga barang konsumsi di pasaran.
7: Dan bukan hanya di Indonesia, tapi juga di negara-negara lain juga. Karena 20% energi itu berasal dari Iran dan Selat Hormuz itu. Kita juga harus memaklumi kondisi ini. Kita berharap artinya ada perdamaian sehingga ekonomi tidak terganggu.
6: Dosen Universitas Kristen Palangkaraya UKPR ini juga menyebut apabila harga BBM terus naik, tekanan inflasi diperkirakan meningkat, terutama pada sektor pangan dan transportasi. Dampaknya daya beli masyarakat berpotensi melemah, khususnya kelompok berpendapatan rendah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air berikut ini.
8: Saatnya kita ikuti

0: Embarkasi Balikpapan memberangkatkan 360 jamaah haji kloter 15 Kalimantan Timur hari ini. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami akan bergabung bersama dengan reporter RRI Samarinda, Muhammad Imran. Imran. Ya, halo Imran, silakan.
1: Ya, tergantung di embarkasi ini di Balikpapan kembali memberangkatkan jemaah haji asal Kalimantan Timur yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 15 menuju Tanah Suci. Sebanyak 360 jemaah dan petugas diberangkatkan melalui embarkasi tersebut sebagai bagian dari rangkaian musim haji tahun 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Balikpapan, Soeharto Banjuri, menyampaikan kloter 15 terdiri dari jemaah asal beberapa daerah Kalimantan Timur. Di antaranya 1 orang dari Kabupaten Penajam Pasir Utara, 111 orang dari Kota Bontang, 211 orang dari Kabupaten Kerang, 33 orang dari Kabupaten Pasir, serta 4 orang lainnya, 11 kloter. Keberangkatan tersebut menjadi bagian dari total 18 kloter jemaah haji asal Kalimantan Timur yang diberangkatkan melalui embarkasi Balikpapan pada musim haji tahun ini. Selain proses keberangkatan dilaksanakan sesuai jadwal dan pengawasan petugas embarkasi dan pendamping kesehatan.
2: Jumlahnya 360 itu termasuk petugas dokter yang 6 orang itu. Ya, alhamdulillah kita tidak terkendala. Untuk hari itu dokter dari Bontang, dari Berau.
1: Sementara itu untuk Kabupaten Mahakamulu, Indah Provinsi Kalimantan Timur, diperkirakan tidak memiliki keberangkatan jemaah haji sejak musim ini hingga tiga tahun mendatang. Kondisi tersebut disebabkan jumlah pendaftar asal daerah tersebut yang masih terbatas dan menyesuaikan antrian keberangkatan berdasarkan tahun pendaftaran. Pada musim haji tahun 2026, jemaah yang diberangkatkan merupakan calon haji yang tertatat mendaftar pada tahun 2013. Sedangkan masyarakat Kabupaten Mahakamulu yang mulai mendaftar pada tahun 2016 diperkirakan akan baru memperoleh jadwal keberangkatan dalam beberapa tahun ke depan sesuai daftar tunggu nasional.
2: Dari Mahakamulu itu tidak ada kayaknya dari Mahakamulu kita jemaah haji tahun ini. Itu dikarenakan ini yang kan kuota haji berdasarkan waiting list seluruh Indonesia. Jadi yang menentukan kuota haji itu langsung dari pusat, dari menteri langsung, sehingga jemaah haji di Mahakamulu itu kan baru mendaftar di 2016, sehingga yang sekarang ini berangkat semua di tahun 2013.
1: Pihak embarkasi memastikan seluruh jemaah telah melalui tahapan administrasi, pemeriksaan kesehatan, serta pembekalan sebelum berangkat menuju Arab Saudi. Proses pelayanan keberangkatan juga dilakukan secara bertahap guna menjaga kelancaran dan kenyamanan para calon jemaah haji selama berada di embarkasi. Dari embarkasi Kota Balikpapan Kalimantan Timur, Muhammad Imran, Pro 3 RRI, terus mengudara Indonesia.
0: Ya. Terima kasih Imran untuk informasi yang Anda sampaikan di pagi hari ini. Sementara itu Kementerian Haji dan Umroh dalam penyelenggaraan Haji 2026 memberikan pelayanan yang ramah lansia dan penyandang disabilitas. Karenanya dalam setiap pelayanan petugas haji memberikan prioritas kepada lansia dan penyandang disabilitas. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Syariful Alam.
3: Dengan disabilitas, lansia disabilitas itu membutuhkan kursi roda.
4: Kementerian Haji dan Umroh dalam penyelenggaraan Haji 2026 memberikan pelayanan yang ramah lansia dan penyandang disabilitas. Karenanya, dalam setiap pelayanan, petugas haji selalu memberikan prioritas kepada lansia dan penyandang disabilitas. Dokter Sektor Khusus Haram Budi Prasetyo atau yang biasa disapa Dokter Tio mengatakan, di Masjidil Haram bagi penyandang disabilitas yang membutuhkan kursi roda akan dibantu dilayani oleh petugas haji. Bahkan yang setelah melakukan umroh pun bisa disediakan kursi roda di masjid.
3: Untuk ketersediaan kursi roda. Nah, kursi roda ini bisa didapatkan oleh jemaah sejak dari kloter masing-masing. Dia sudah dikoordinir oleh teman-teman landis ya. Kemudian nanti waktu di terminal sudah kita siapkan nih kursi roda untuk jemaah sehingga mereka bisa menjalankan umrohnya baik itu tawaf maupun sa'i, atau sewaktu-waktu misalnya sudah berada di area tawaf sa'i jemaah membutuhkan kursi roda, kami biasanya akan meminjamkan nih ada tuh di haram tempat pinjaman gratis untuk kursi roda. Jemaah hanya tinggal menunjukkan kartu nusuknya saja.
4: Sementara guna memberikan pemahaman mendalam kepada jemaah haji Indonesia, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji, termasuk kepada jemaah haji lansia dan penyandang disabilitas. Program itu bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Hal itu dikatakan Kabid Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi Abdillah M. Tohir.
5: Dalam kegiatan visitasi dan edukasi ini kami bersinergi dengan berbagai layanan, yaitu diantaranya layanan kesehatan, layanan disabilitas, ya, lansia dan disabilitas, dan tentunya yang terutama juga adalah layanan pembimbing ibadah, ya, karena di dalam visduk ini selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jamaah haji, tapi mereka para jamaah juga dibekali kesiapan secara fisik, ya, untuk menghadapi puncak haji.
4: Pendengar, PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program itu bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah selama berhaji. Materi pistuk mencakup fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jamaah. PPIH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifur Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pertemuan antara Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dinilai dapat memberi beberapa keuntungan strategis bagi Indonesia. Dan selengkapnya akan disampaikan oleh Hana Syarif dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Semua pejabat dari semua KL cari jalan untuk perbaiki sistem.
2: Selama lebih dari satu tahun masa pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto tercatat menghabiskan hampir 100 hari untuk melakukan kunjungan luar negeri. Salah satunya adalah dua negara ekonomi terbesar dunia, yakni Tiongkok yang dikunjungi sebanyak 2 kali, sementara Amerika Serikat sebanyak 3 kali. Di tengah dinamika geopolitik global, termasuk konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang mengganggu pasokan minyak dunia akibat penutupan Selat Hormuz, Presiden Prabowo menyatakan bahwa kunjungan luar negerinya juga bertujuan memastikan ketahanan energi Indonesia tetap terjaga. Di sisi lain, pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dinilai berpotensi memberi keuntungan strategis bagi Indonesia, terutama di bidang ekonomi, perdagangan, dan stabilitas geopolitik. Indonesia diperkirakan dapat merasakan dampak positif dari membaiknya hubungan kedua negara tersebut. Ketegangan perang dagang dan kebijakan tarif yang mereda diharapkan mendorong stabilitas ekonomi global. Kondisi ini penting bagi Indonesia, mengingat perekonomian nasional sangat bergantung pada ekspor, investasi, serta kestabilan pasar global. Merespons hal ini, Presiden Prabowo Subianto berencana membentuk satuan tugas deregulasi guna menyederhanakan aturan dan perizinan yang dinilai menghambat investasi, aktivitas usaha, serta penciptaan lapangan kerja. Upaya ini dilakukan untuk merapikan regulasi dan proses perizinan yang selama ini dianggap terlalu kompleks dan berlapis.
1: Semua pejabat dari semua KL cari jalan untuk perbaiki sistem. Kurangi ketidakefisiensi, permudah perizinan, jangan persulit. Pengusaha-pengusaha juga mengeluh, mereka mau bekerja dan mereka mau investasi, tapi kadang-kadang nunggu izin itu 1 tahun, 2 tahun, sedangkan di negara lain 2 minggu. Kita harus mengacu kepada negara tetangga.
2: Di sisi lain, pertemuan Presiden Tiongkok Xi Jinping dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjadi sorotan di tengah isu tarif dan investasi global. Dalam pertemuan yang berlangsung di Beijing, Presiden Xi Jinping menggelar jamuan penyambutan bagi Presiden Donald Trump di Balai Rakyat. Keduanya disebut telah bertukar pandangan secara mendalam terkait hubungan Tiongkok-Amerika Serikat serta dinamika internasional dan regional. Kedua belah pihak sepakat bahwa hubungan Tiongkok-Amerika Serikat harus dijaga dan tidak boleh dibiarkan memburuk.
3: 55 年前，尼克松总统派基辛格博士访华。
4: Sekitar 55 tahun lalu, Presiden Richard Nixon bersama Henry Kissinger melakukan kunjungan bersejarah ke Tiongkok. Saat itu, hubungan antara Tiongkok dan Amerika Serikat masih diliputi ketegangan. Namun, pertemuan tersebut menjadi titik awal terbukanya hubungan kedua negara selama 2 dekade berikutnya. Ini menjadi momentum penting dalam sejarah hubungan internasional.
2: Kunjungan Presiden Donald Trump menjadi lawatan resmi pertama Presiden Amerika Serikat ke Tiongkok dalam 1 dekade terakhir. Sebelumnya, Trump terakhir mengunjungi Beijing pada tahun 2017 saat masih menjalani masa jabatan pertamanya. Dalam pidatonya, Presiden Trump juga menekankan kedekatan personalnya dengan Xi Jinping. Ia menyebut hubungan tersebut memungkinkan kedua pemimpin mengelola berbagai ketegangan melalui komunikasi langsung yang intens.
5: Selama berabad-abad, hubungan kedua negara ini terus berkembang dan menunjukkan potensi serta kerjasama yang luar biasa. Para pekerja Tiongkok turut berperan dalam pembangunan jalur yang menghubungkan pantai Atlantik hingga Pasifik. Sementara para pelancong Amerika ke Tiongkok ikut membantu menyebarkan literasi dan pengobatan modern.
2: Bagi Indonesia, membaiknya hubungan dua kekuatan besar dunia ini menghadirkan peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi, penurunan tensi geopolitik berpotensi mendorong masuknya lebih banyak investasi asing. Namun di sisi lain, Indonesia juga perlu bersaing lebih ketat untuk mempertahankan momentum perpindahan rantai pasok global, khususnya di sektor energi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik dampak pertemuan Amerika Serikat dan Tiongkok terhadap ekonomi Indonesia. Naskah disusun Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pertemuan antara Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Beijing Kamis lalu bukanlah sekadar seremoni diplomatik biasa. Ini adalah sinyal kuat akan adanya pergeseran peta kekuatan ekonomi dan politik dunia. Dunia kini menaruh harapan besar agar babak baru hubungan kedua raksasa ini mampu mengakhiri era ketidakpastian akibat perang dagang dan kebijakan tarif yang selama ini mencekik pasar global. Bagi Indonesia, membaiknya relasi Washington dan Beijing adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, stabilitas global yang pulih akan menjadi angin segar bagi penguatan ekspor, investasi, dan pertumbuhan ekonomi nasional. Kepastian koridor tarif perdagangan dunia jelas akan menguntungkan posisi tawar komoditas Indonesia di pasar internasional. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sikap moderat kedua pemimpin dalam isu geopolitik mulai dari Laut Cina Selatan hingga stabilitas kawasan Indo-Pasifik memberikan ruang napas bagi stabilitas regional. Bahkan, kesepakatan untuk menjaga keterbukaan Selat Hormuz menjadi jaminan krusial bagi ketahanan energi kita. Namun, kita tidak boleh terlena dalam euforia. Redanya tensi kedua negara justru membawa tantangan kompetisi yang lebih berat. Selama ini, Indonesia memetik keuntungan dari relokasi rantai pasok global akibat perseteruan mereka. Kini, saat hubungan kedua negara mencair, daya tarik Tiongkok sebagai basis produksi utama dunia bisa saja kembali menguat. Oleh karena itu, Indonesia tidak cukup hanya menjadi penonton dalam rekonsiliasi global ini. Indonesia harus segera melakukan akselerasi reformasi ekonomi secara konsisten. Kemudahan investasi, kepastian hukum, dan penguatan struktur industri dalam negeri adalah harga mati agar kita tidak hanya menjadi pasar, tetapi pemain utama. Diplomasi bebas aktif Indonesia kini sedang diuji. Kita harus tetap tegak berdiri sebagai mitra netral yang strategis tanpa harus condong ke salah satu kutub kekuatan. Kepentingan nasional harus menjadi kompas utama agar di tengah membaiknya hubungan dunia, ekonomi Indonesia tetap tumbuh berdaulat dan berdaya saing tinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, Gregoria Mariska Tunjung memutuskan mundur dari Pelatnas Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI setelah mengalami gangguan kesehatan berkepanjangan. Keputusan itu disampaikan kepada jajaran pelatih dan pengurus PBSI. PP PBSI menyebut Gregoria masih menjalani pemulihan akibat vertigo yang belum sepenuhnya membaik. Kondisi tersebut membuat Gregoria belum siap kembali bertanding dalam waktu dekat. PBSI menilai keputusan itu diambil Gregoria setelah mempertimbangkan kondisi kesehatan dan kesiapan bertanding. Organisasi bulu tangkis nasional itu menghormati keputusan atlet tunggal putri Indonesia tersebut.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: 1. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila, kembali menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu, lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya, ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.

0: jadi bagian dari komunitas UMKM. Download sekarang gratis di Play Store. Halo RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI. Sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Siaran yang tentunya bisa Anda dengarkan di radio konvensional ataupun juga streaming di aplikasi RRI Digital. Pendengar, jelang Idul Adha 2026, pedagang sapi di Desa Tepian Batang, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, kini mulai dibanjiri pesanan. Dan menariknya, kondisi ini tetap terjadi meskipun harga sapi kurbannya mengalami kenaikan dibandingkan tahun lalu. Kenaikan ini disebabkan dari naiknya harga bahan bakar minyak yang ikut berimbas pada biaya pengiriman hewan ternak yang didatangkan dari luar daerah. Dilansir Tribun, mendengar pemilik peternakan sapi di Desa Tepian Batang, Masran, mengaku naiknya harga BBM sangat berpengaruh terhadap biaya kirim. Jenis sapi Bali yang diternaknya didatangkan dari kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, karena dianggap sebagai daerah yang memiliki sapi yang berkualitas. Kalau tahun lalu harga sapi 18 juta rupiah, tahun ini harganya menembus 19 juta rupiah per ekornya. Dan dikatakan, pendengar, jumlah sapi yang dipesannya ini mencapai 120 ekor dan didatangkan secara bertahap dalam kurun waktu tertentu dengan menyesuaikan permintaan. Dalam 2 pekan ini jumlah pemesan di peternakan sapi miliknya mencapai 40 ekor dan masih tersisa 80 ekor.

0: seberang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo, Bung, ayo.
3: Langsung ya, Pak.
2: Yo, langsung, ayo.
0: Silakan duduk, Bu.
3: Masnya
0: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
4: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, pendengar, pemerintah Kabupaten Berau melalui Dinas Pendidikan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan melibatkan peran pihak swasta. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mengalihkan status sejumlah sekolah filial menjadi sekolah swasta. Dilansir Tribun, pendengar, Kepala Dinas Pendidikan Berau Mardiatul Idalisah mengatakan kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi beban pembiayaan pemerintah daerah sekaligus membuka ruang kontribusi yang lebih luas bagi pihak ketiga, khususnya perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Berau. Dikonfirmasi pendengar dari situs ini, sekolah-sekolah filial ini akan didorong menjadi sekolah swasta, di mana sekolah tersebut tentunya digunakan untuk upaya pemerataan sekaligus peningkatan mutu pendidikan di Berau. Menurut Mardiatul, transformasi status sekolah ini menjadi langkah strategis agar pengelolaan pendidikan tidak hanya dipandang sebagai tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama seluruh pihak. Dikatakan juga jumlah sekolah filial di Berau saat ini terus berkurang, bahkan beberapa sekolah telah resmi beralih status menjadi sekolah swasta, sementara sisanya masih dalam proses administrasi dan juga persiapan. Informasi ini benar melengkapi sajian musik informasi untuk pagi hari ini. Nanti juga kami akan hadirkan tentunya paket Beranda Asta Cita pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah yang hari ini akan bertemakan program ketahanan

0: Mama dan Papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan Papa Mama sering bertengkar. Sampai suatu hari,
2: jangan bergerak.
3: Diam, diam, diam.
2: Diam kamu.
3: Diam.
2: Apa ini? Apa ini?
3: Diam.
4: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
2: Mana buktinya, Pak?
4: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.
5: Tadi Kani habis main di taman. Maaf ya, Bunda kan baru pulang.
6: Nggak apa-apa, sayang. Sekarang kita mandi yuk.
5: Ayo, Bun.
6: Sayang, ingat kan yang selalu Bunda bilang? Mulut, dada, atau tempat pipis, dan bagian belakang ini, nak, nggak boleh dipegang orang lain.
5: Memangnya kenapa, Bun?
6: Jika orang lain memegang bagian tubuh yang Bunda sebutkan tadi, artinya dia ingin berbuat jahat kepada Kani. Kalau ada yang pegang begitu, Kani harus lari yang kencang dan sampaikan ke Bunda dan orang lainlah di sekitar Kani, ya nak ya?
5: Iya Bunda, makasih ya Bun selalu jagain Kani. Kani sayang banget sama Bunda.
7: 97,6 FM, Prosa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkatakan, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau memasukkan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya kami akan hadirkan paket Beranda Asta Cita dengan topik hari ini, program ketahanan pangan di Sendawar Barong Tongkok, Kutai Barat, terkait para petani lokal yang mengembangkan berbagai produk pertanian. Bersama petani Kutai Barat Harmoko dan juga reporter Mikael Karolus Chang. Selamat mendengarkan.
3: Beranda Asta Cita,

0: nama lengkapnya?
1: Saya Harmoko, Pak.
0: Harmoko.
1: Ya.
0: Ini tinggalnya di sini memang?
1: Saya di Raja Basuki, Pak, di kampung Raja Basuki.
0: Oh, di kampung Raja Basuki. Dari berkebun di ini Saping lah ya namanya.
1: Ya, Saping. Di sini namanya kan Blok Kangkung, Pak, antara Raja Basuki.

0: manis, terong, cabai.
1: Kalau di tempat bapak ini kan ada terong, ada jagung. Jagungnya sendiri kak, berapa luasan ini?
0: Ini jagungnya sekitar 35 kali 100 lah luas lahannya. Kalau kita hitung bungkus, kalau kita tanam satu-satu dengan jarak 5 atau 40 cm, itu biasanya 3-4 bungkus, Pak.
1: 3-4 bungkus untuk bibitnya?
0: Untuk bibitnya, Pak.
1: 3-4 bungkus, itu berapa pohon jadinya, Pak?
0: Itu kalau per bungkusnya itu kan 1750, Pak.
1: Oh.
0: Per bungkusnya.
1: Terus, Pak, kalau menurut Bapak, peran sektor pertanian ini untuk menopang apa namanya ekonomi di daerah ini seperti apa, Pak? Sejauh ini pandangan Bapak, Pak, ya?
0: Ya, cukup sangat ini, sangat penting sih, Pak. Kalau untuk menopang kebutuhan masyarakat di Kutai Barat, karena memang begini, Pak, kalau untuk komoditas padi, jagung, sayur-sayur ini sebenarnya untuk menopang kebutuhan lokal sih, Pak.
2: Anak zaman sekarang tak sopan.
3: Di era cepat dan digital saat ini, kita sering lupa satu hal penting, yaitu bahasa hati. Komentar nyinyir di media sosial, jawaban ketus saat ngobrol, bahkan kata terima kasih pun mulai hilang.
4: Maaf ya Bu, dan terima kasih sudah menunggu.
3: Satu kata tulus bisa memperbaiki hari seseorang. Satu ucapan hangat bisa menyembuhkan kecewa. Katakan kata dengan baik, karena di balik kata ada hati yang mendengar.

0: jalan.
1: Tadi aku lihat kamu ngobrol sama anak-anak yang suka nongkrong di gang belakang deh. Hati-hati loh, mereka kabarnya suka pakai narkoba tuh.
2: Ah, Dep, jangan terlalu khawatir. Mereka bilang cuma iseng-iseng kok, biar nggak stres. Lagi pula, cuma sekali, nggak akan ketagihan kok.
1: Iya, itu kan yang mereka bilang. Tapi kenyataannya, narkoba itu bisa bikin kamu ketergantungan, merusak tubuh kamu, bahkan bisa bikin kamu kehilangan masa depan kamu loh.
2: Tapi, hidup ini penuh tekanan. Kadang aku juga bingung mau curhat ke siapa.
1: Iya, aku ngerti. Tapi ada banyak cara yang lebih sehat buat ngilangin stres kamu. Olahraga misalnya, dengerin musik, ngobrol sama temen, atau sama guru. Pokoknya jangan korbankan masa depan kamu demi kesenangan sesaat dah.
3: Saya dengar kalian bicara soal narkoba. Bapak bangga sama kamu, Dev. Sudah menyadarkan temanmu. Tapi ingat juga ya, selain narkoba, korupsi juga ancaman besar untuk bangsa ini.
2: Korupsi? Itu kan urusan pejabat. Apa hubungannya sama kita, Pak?
3: Korupsi bukan hanya mencuri uang negara, tapi merusak kepercayaan, menghancurkan keadilan, dan membuat rakyat menderita. Kalau kita cuek, bisa jadi kita ikut-ikutan suatu hari nanti.
1: Bener, Pak. Korupsi itu kayak racun. Mungkin nggak langsung kelihatan, tapi dampaknya gede banget.
3: Pesan Bapak, kalian itu generasi muda, punya peran penting. Katakan tidak pada narkoba. Lawan korupsi sejak dini. Mulai dari hal yang kecil seperti jujur saat ujian dan tidak mencontek.
2: Saya jadi sadar, Pak. Kalau saya terus ikut-ikutan yang negatif, saya bisa menghancurkan hidup saya sendiri, bahkan menyakiti orang lain.
1: Yaudah, Yohan, yuk. Kita sama-sama jadi anak muda yang berani beda. Bukan karena mau ikut-ikutan, tapi karena kita peduli. Katakan tidak pada narkoba. Jauhi pergaulan yang menjerumuskan, tanamkan kejujuran dan integritas sejak dini. Karena masa depan bangsa ini ada di tangan kita.

0: tanaman yang pernah ditanam apa?
1: Kalau saya, nah kebetulan ini kan jagung, terong ungu ini, cabe rawit sama cabe keriting, Pak, itu biasa.
0: Pemasarannya masih dikubar semua, Pak, ya?
1: Ini pemasarannya dikubar semua, Pak.
0: Produksi Bapak berapa, Pak? Ini jagungnya kayaknya baru panen, ya, Pak?
1: Iya, baru panen. Jagung ini kan biasanya kan diambil per biji, Pak. Bijinya itu biasanya di 2.000, Pak.
0: Jadi satu pohonnya luas dari luasan ini
1: ya.
0: Berapa pohon?
1: Jadi luasnya dari pohon ini sekitar 5.000 lebih, Pak.
0: Oh, tinggal dikali aja, Pak, ya?
1: Tinggal dikali aja. Paling tidak margin errornya berapa lah? Karena ini kan ada yang hitungan kan upkir, Pak. Upkir itu kan dia mungkin di bawah dari 2.000.
0: Ya, ini ada yang mereka itu kayak payung kam itu kan?
1: Gih, Pak.
0: Itu dipasok ke sana atau hanya kebutuhan pasar aja?
1: Sebenarnya ini kebutuhan pasar saja, Pak. Kalau layung farm itu lebih ke jagung pipil, Pak. Jagung merah, jagung pipil ini. Makanya sekarang kan yang digalakkan lokal kaliber ini, Pak. Karena memang jagung merah ini kurang. Sangat kurang memang.
0: Berarti ini nanam jagung ini nggak rugi, Pak, ya? Kebutuhannya memang masih kurang gitu?
1: Kurang, Pak. Justru sangat kurang. Sangat kurang kalau untuk jagung.
0: Kalau nanam jagung, Pak, ada kendala nggak sih, Pak?
1: Sebenarnya kalau kendalanya sih nggak terlalu, Pak, ya. Ya, yang namanya kita kalau kita kaji geografisnya Kubar ini kan air, Pak. Jadi persoalan air aja sih yang paling sulit kita rasain sekarang sebagai petani.
0: Menurut Bapak, peran petani dalam ikut menjaga ketahanan pangan di Kutai Barat ini seperti apa, Pak, sejauh ini yang Bapak lihat?
1: Jadi perannya sih ya sangat menentukan, Pak.
0: Sudah maksimal nggak, Pak?
1: Sepertinya belum, Pak. Belum terlalu maksimal. Masih jauh, Pak, karena kami juga kan sempat bahas kemarin di ketahanan pangan semacam pengadaan airnya untuk petani, pupuk-pupuk yang memang sifatnya masih terjangkau itu masih sulit kami ini, Pak. Kami jangkau lah begitu. Semacam teknologi pendukung itu masih jauh, Pak. Alat bajak, macam sprayer, alat penyiram pertanian itu masih sangat jauh.
0: Iya, untuk yang Bapak tanam semua saat ini, Pak, ya, ada jagung, ada terong, ada apa yang tomat, cabai. Ada masalah, ada kendala nggak dalam ini kan cuacanya lagi kering nih, Pak. Kemarau, panasnya luar biasa,
1: betul, Pak. Ya, jadi ya kendalanya sih, Pak, kalau tiap musim itu kan pasti punya kendala, Pak. Kalau musim hujan kan jelas kan cuaca otomatis kan kita dihadapkan penyakit, jamur segala macamnya. Nah, kalau musim panas begini kan air, Pak. Air hama itu paling sedikit merepotkan kami petani, Pak, kalau untuk itu.
0: Tapi nggak ada potensi gagal panen nggak, Pak?
1: Kalau potensi gagal panen sih lebih ke air, Pak. Siapa yang punya air, ya pada prinsipnya begini, Pak. Siapa yang punya pasokan, stok air, itu yang selamat, Pak.
0: Sukses.
1: Kalau yang jauh dari akses air, itu rata-rata itu pasti gagal panen.
0: Kalau Bapak sendiri, Pak?
1: Saya ada, kebetulan ada air. Ada air sungai di bawah.
0: Oh,
1: air
0: sungai. Ya,
1: saya pakai Alkon, Pak, mesin air.
0: Kalau nggak ada mungkin buat nampungan, ya?
1: Ya, saya ada kolam juga, ada 5 kolam, kolam 86.
0: Ya, kadar aja. yang penting bisa nampung air.
1: Nampung air.
0: Iya. Ini kebutuhan produksinya untuk lokalan tadi, Pak, ya?
1: Lokalan.
0: Berapa, Pak, kalau orang datang beli di kebun sama yang beli di pasar, Pak?
1: Jadi sejauh informasi yang saya ketahui, Pak, selama ini kan ada, kami kan biasanya kan tengkula, Pak, namanya. Kalau bahasa di lokal sini kan bakul. Jadi biasanya, contoh ini harganya, Pak, 10, Pak. 10.000 sekarang. Tengkula ngambil di kami petani 10.000, mereka ngopernya itu 15, Pak. Nah, paling tidak nanti langganan mereka tengkula ini, itu jualnya ke konsumen langsung itu di 20.000. Artinya separuh harga, Pak. Dari tangan ke tangan.
0: Itu kenapa enggak misalnya petani langsung ke pasar gitu, Pak?
1: Ya, sebenarnya bisa aja sih, Pak. Cuman kami ini kan ya waktu, kesibukan dari mengurus tanaman ini waktunya, Pak, yang tidak bisa kami ini.
0: Tapi kalau yang pedagang pasar ke sini langsung ada juga, Pak?
1: Ada Pak, memang ngambil langsung ke sini.
0: Oh ada Pak ya. Mm-hmm. Yang lewat Tengkulak juga ada.
1: Ya.
0: Pak ini untuk tanam pangan Pak, apa kira-kira di Kutai Barat ini pertanian jenis apa kira-kira yang potensi untuk dikembangkan Pak?
1: Sebenarnya yang paling potensi Pak, sebenarnya itu ya kalau padi sebenarnya Pak. Padi, padi yang potensi. Cuman ya kalau kita lihat peta wilayahnya sedikit agak sedikit sulit Pak. Karena ya, kan berbukit.
0: Padi gunung jadi
1: ya, ya padi gunung. Cuman padi gunung-gunung ini kan tidak terlalu maksimal. Seperti tadi Pak, mau kita fokus apa namanya konsentrasi di padi, malah untuk penopang kebutuhan petani ini masih ini Pak, belum ada ini, belum mudah lah begitu. Mudah. Artinya masih jauh dari kesan maju lah begitu. Habis nebas, nugal, sudah dibiarin gitu Pak. Jadi, sangat jauh lah.
0: Jadi jagung ini, tapi kalau di lingkungan sini Pak, jagung kayaknya setiap petani kayaknya nanam jagung Pak ya?
1: Sebenarnya sih Pak, sebenarnya cuman ya bisa dibilang kurang Pak, karena jagung ini ya gampang-gampang susah juga.
0: Kalau jagung berapa kali panen ya Pak? Sekali panen?
1: Sekali panen.
0: Sekali panen, cabut, tanam lagi gitu. Bisa nggak gitu Pak?
1: Sebenarnya bisa aja sih Pak, tergantung kita olah lahan pupuk dan air saja.
2: Dari kondisi lahan kita, persiapannya, dasarannya, apa, saya agak susu.

0: Kak, kamu serius mau daftarin anak kita Dito ke sekolah pertanian?
1: Iya.
0: Masa sih, Pak? Bapak mau anak kita jadi petani juga kayak kita? Tiap hari bergelut sama lumpur, Pak.
1: Loh, Bu. Petani sekarang beda, Bu. Sekarang ini zamannya petani modern, alias petani milenial, Bu. Bukan lagi petani cangkul-mencangkul.
0: Tapi, Pak, kita ini udah susah payah nyekolahin Dito loh. Masa sih balik lagi ke sawah nantinya? Kan lebih baik dia kerja kantoran, Pak.
1: Bu, sekolah pertanian itu sekarang beda, Bu. Belajarnya aja serba modern, Bu. Melalui komputer. Malah sistem kerjanya aja bisa dikendalikan melalui handphone, Bu.
0: Hah? Maksudnya piye toh, Pak? Gimana nih, Pak? Masa petani malah main HP? Harusnya kan nyangkul, Pak.
1: Iya, nantinya Dito bisa jadi petani modern. Petani berdasi, Bu.
0: Berarti bukan petani seperti kita lagi ya, yang pulang-pulang bawa lumpur ke rumah.
1: Ya pasti beda dong, Bu. Pertanian adalah masa depan. Ayo dukung generasi muda menjadi pelopor pertanian digital untuk masa depan pangan yang kuat.

0: si panen Pak belakangan ini, baik jagung atau terong atau apa namanya, semua yang Bapak tanam lah untuk produksi pertanian.
1: Jadi kalau kondisi panennya sih ya kembali ke tadi Pak, kalau kita bicara kondisi panennya ya
0: stabil enggak Pak?
1: Stabil aja sih Pak, stabil. Cuman kalau masuk musim panas begini dia apa-apa itu kan turun Pak harganya.
0: Lagi kualitas buah juga kurang.
1: Ya tergantung mutu sih Pak, mutu kualitas. Mm-hmm. Jadi kadang yang kita petani betul-betul rugi itu ketika banyak yang nanam, otomatis pasar kan nolak Pak, barang terlalu banyak gitu.
0: Ada yang dipasok keluar nggak sih Pak?
1: Sebenarnya ada Pak, yang dipasok keluar itu tomat, keriting, cabai keriting, cabai rawit.
0: Kalau di Bapak sendiri?
1: Kalau di kami ini ya biasanya cabai keriting Pak.
0: Sudah pernah
1: ya
0: keluar juga Pak ya?
1: Pernah keluar. Cabai keriting, cabai rawit itu dibawa keluar.
0: Kondisi sekarang ada?
1: Kalau kondisi sekarang belum ada Pak.
0: Belum ada.
1: Karena masih 1-2 lah yang nanam keriting ini. Keriting kan harganya lagi bagus sekarang Pak sama cabai rawit.
0: Oh, sudah mulai nanam nih Pak?
1: Ya.
0: Di kelompok kami Bapak ada berapa orang Pak?
1: Kami ada 19 orang Pak.
0: 19 orang. Ya. Jenis tanamannya?
1: Kami ya sekarang kami kan
0: fokusnya kemana,
1: fokusnya di dua varietas Pak. Cabai rawit sama cabai.
0: Tapi sambilan juga nanam jagungnya.
1: Sambilan Pak, karena lahan kan lumayan luas juga.
0: Bapak sendiri berapa luas Pak?
1: Ini ada 1 hektar Pak. 1 hektar.
0: 1 hektar. Produksinya Pak?
1: Produksinya ya karena kita nggak nanamin semua Pak. Artinya kalau saya ini 1 hektar ini saya atur 3 blok. Jadi tinggal kalau umpama 1 hektar ini buat belum pernah nyoba sih. Karena nggak berani Pak kalau kami seragamkan semua 1 hektar, khawatirnya pasarnya nggak mampu.
0: Iya, banyak kan nanti Pak.
1: Iya, banyak kan.
0: Melimpah nanti, jadi di selang-seling tanamnya.
1: Selang-seling Pak.
0: Dalam 1 hektar berapa jenis varietas Pak biasa?
1: Kalau saya pribadi Pak ya, kalau saya pribadi cuma 3 Pak.
0: Apa itu Pak, yang sekarang?
1: Yang sekarang ini kan, apa namanya, ini ada terong nih, yang 35 kali 100. Terus yang blok kedua ini kan cabai rawit Pak. Yang sananya keriting Pak.
0: Yang paling berpengaruh apa sih Pak? Cuaca kah? Pupuk kah? Air kah?
1: Yang sebenarnya kalau kita bicara paling pengaruh itu Pak, sebenarnya dua sih Pak. Air tadi sama pupuk.
0: Pupuk tapi dapat subsidi Pak dari pemerintah?
1: Dapat Pak, dapat. Cuman ya sekarang sedikit sulit Pak.
0: Sulit subsidi. Nyarinya?
1: Nyarinya malah lebih sulit. Bantuan juga sekarang kan belum keluar juga Pak.
0: Tapi sudah ngajukan Pak ya?
1: Sudah ngajukan.
0: Bantuan apa Pak yang pernah didapatkan dari pemerintah?
1: Kalau kami pupuk subsidi macam Ponska, Urea itu Pak biasanya kan Pak, terus Mulsa.
0: Itu yang paling dirasakan Pak ya?
1: Ya itu yang paling dirasakan.
0: Apa Pak yang masih perlu kira-kira menurut Bapak sebagai pelaku langsung nih Pak, petani di Kutai Barat ini yang masih perlu ditingkatkan untuk ketahanan pangan kita Pak?
1: Sebenarnya sih alat pendukung sih Pak, jadi alat pendukung teknologinya, teknologinya ya semacam alat bajak itu kan kadang kami minta bantuannya itu ke pemerintah tapi agak sulit ditembus Pak.
0: Kenapa Pak?
1: Ya tidak tahu juga sih sebenarnya karena
0: ada alas Pak dari pemerintah.
1: Ya mungkin
0: anggaran.
1: Ya anggaran sih Pak, lebih ke anggaran. Karena biasanya kan ada mesin pembajak tanah itu yang memang langsung bikin gulutan Pak, bedengan. Artinya kami kan lebih menyingkat waktu lah begitu.
0: Ya produksi bisa banyak juga Pak.
1: Bisa
0: ya?
1: Banyak Pak, bisa seragam.
0: Oh sekarang ini kebanyakan manual Pak ya?
1: Kebanyakan ada yang masih nyangkul Pak, ada yang aktivator gitu.
0: Aktivator sudah cukup membantu Pak ya?
1: Sebenarnya sangat cukup membantu kalau untuk kami sekarang.
0: Nah baik Pak, ini penjualan ke pasar sejauh ini Pak, kalau produksi lancar artinya lancar juga Pak ya?
1: Lancar juga Pak, lancar juga.
0: Nggak pernah ada macet gitu?
1: Sejauh ini nggak pernah sih Pak, nggak pernah macet sih sejauh ini.
0: Ke pasar mana aja Pak, ini kan ada beberapa pasar di Kubar.
1: Ya kalau biasanya sih bakul-bakul ini kan di pasar induk yang sementara statusnya pasar induk kan pasar Jaras Pak. Terlepas dari pasar Jaras baru mereka bagi ke pasar Barong, ke mungkin ke Digung sana.
0: Oh Bapak ini hanya memberi ke penengkulak aja Pak ya? Nanti penengkulak yang mendistribusikannya? Ya,
1: betul.
0: Oh, seperti itu. Dengan harga tadi 10.000 ini berarti penengkulak ini banyak untung Pak ya?
1: Kalau kita bicara untung sih ya sebenarnya mereka untung. Artinya mereka tidak punya modal, hanya menjualkan mereka dapat untung.
0: 10.000 sama kayak petani. Mereka beli 10.000 dijual 20.
1: Sebenarnya mereka cuma untung 5.000 sih, Pak.
0: Oh, 5.000.
1: 5.000. Heeh. Ini mereka ini kan ngambil di petani 10.000, jual ke langganan mereka itu 15.
0: Oh, tapi dengan harga jual gitu menurut petani sudah pas enggak sih? Layak.
1: Waduh, jauh, Pak. Oh, ya. Artinya kami petani ini kan paling dirugikan sih sebenarnya.
0: Oh. Yang ini jauhnya gimana sih, Pak, maksudnya?
1: Jadi jauh dalam artinya begini, Pak. Karena ya kami sekali lagi kan sebagai pelaku utama, Pak. Pelaku utama artinya ketika hasil yang kami dapat harusnya di 15.
0: Di luar estimasi lah.
1: Nah, terpangkas menjadi 10.000. Artinya kami kan rugi jauh. Harusnya kami dapat 1 juta. Atau 1 juta setengah. Yang kami dapat cuma 1 juta. Dengan globalnya sih.
0: Tapi nggak merugi, Pak.
1: Ya sejauh ini sih. Ya nggak juga sih, Pak. Kalau kami hitung dari pengeluaran ini itunya. Ya nggak juga sih,
0: Pak. Nggak, Pak. Ya. Kemudian, Pak. Untuk bertani ini. Pekerjaan itu kan memang pilihan, Pak, ya. Tapi betul. Khusus untuk petani ini. Apakah mencukupi, Pak, untuk kebutuhan keluarga bertani? Yang jelas kan nggak beli sudah, Pak, ya?
1: Ya, yang jelas ya kalau untuk kebutuhan pribadi sih mencukupi aja, Pak. Yang penting ada panenan. Ada panenan dan harga masih stabil lah.
0: Selama 5 tahun, Pak, pernah mengalami kondisi harga yang tidak stabil, Pak?
1: Pernah, Pak, pernah. Pernah ada beberapa kali.
0: Faktor apa, Pak, misalnya?
1: Itu faktornya biasanya itu barang melimpah, Pak. Artinya petani ini kan... apa namanya, salah satu varietas ini banyak yang membudidaya, sehingga jumlahnya kan menjadi tidak ya menjadi melimpah lah, Pak.

0: Pak, lihat deh.
1: Kenapa, Nak?
0: Itu, Nak, Pak. Kenapa orang itu pakai kursi roda? Terus, yang itu kok jalannya pakai tongkat ya, Pak?
1: Oh, itu. Mereka itu mungkin punya kondisi tubuh yang berbeda dengan kita.
0: Maksudnya, Pak?
1: Gini-gini. Jadi, orang itu mungkin tidak bisa berjalan seperti kita. Ya, mungkin karena kecelakaan, karena sakit, atau memang sudah begitu sejak lahir. Nah, jadi mereka harus menggunakan kursi roda atau tongkat untuk membantu mereka bergerak.
0: Oh, begitu. Tapi apa mereka nggak bisa sembuh dan bisa berjalan seperti kita ya, Pak?
1: Ya, mungkin harus perlu waktu untuk sembuh, Nak. Bahkan, mungkin nggak akan kembali seperti semula.
0: Berarti Ayu harus bilang permisi ya, Pak, kalau lewat dekat mereka.
1: Nah, kamu memang pintar. Kita harus tetap menghormati mereka, sama seperti kita menghormati orang lain.
0: Nanti kalau Ayu ketemu seperti mereka lagi, Ayu mau senyum sama mereka apa?
1: Wah, ide yang bagus sekali. Karena senyuman kecil kita bisa membuat mereka merasa dihargai. Nah, sekarang kita berkeliling taman lagi ya.
0: Si.

0: kelompok tani Bapak sendiri yang apa namanya memohon bantuan ke pemerintah selama ini seperti apa Pak? Lancar saja kah?
1: Ya alhamdulillah lancar saja Pak, karena kami kan memakai dua sistem Pak. Pertama kami mengajukan proposal pengajuan bantuan itu pertama ke pemerintah, ke dinas lah. Yang kedua kami melewati POKIR Pak, anggota dewan, aspirasi anggota dewan.
0: Iya, bantuan yang sering dapatkan tadi pupuk.
1: Biasanya pupuk.
0: Tapi petani menginginkannya mesin Pak ya, yang lebih modern.
1: Ya kami sudah beberapa kali ke nembusin ke ini Pak, ke DPRD provinsi, ke Pak Ekti Manuel, tapi belum ada yang tembus Pak.
0: Belum ya. Tapi kelompok tani di Kubar memang cukup banyak Pak ya.
1: Banyak Pak.
0: Baik. Pak ini untuk luasan seperti ini Bapak sendiri Pak yang mengelola hampir 1 hektar.
1: Kalau 1 hektar Pak, saya ada anggota sih yang bantu satu. Ada anggota. Jadi 1 hektar. Sebenarnya kalau 1 hektar 2 orang Pak sedikit agak
0: berat ya.
1: Berat sebenarnya. Sebenarnya tenaganya memang harus 3 Pak.
0: 3 orang 1 hektar.
1: Ya 1 hektar itu 3.
0: Ya itu tadi sangat dibutuhkan Pak.
1: Ya sangat dibutuhkan.
0: Mesin tadi itu.
1: Mesin.
0: Generasi muda sekarang Pak, apakah menurut Bapak sudah mulai tertarik Pak untuk bertani?
1: Kalau kami lihat ini sepertinya belum Pak.
0: Belum,
1: masih ya. Jauh. Karena kalau kami adakan pertemuan beberapa kelompok. Sementara kan di Raja Basuki ini ada 14 kelompok tani Pak. Yang isinya itu rata-rata 35 ke atas Pak.
0: 35.
1: Bahkan yang 35 ke bawah, umur 35 ke bawah itu tidak ada.
0: Masih kurang Pak. Jadi apa pesannya Pak ke masyarakat umum, ke ya generasi muda kita?
1: Ya sebenarnya ini kan namanya kan estafet Pak. Tongkat estafet itu kalau bisa itu memang harus ada yang mengisi generasi-generasi muda Pak. Artinya kalau kita bicara ketahanan pangan ini kan penopang Pak. Kalau memang yang usia di atas 35 ini kan sudah tidak mampu, artinya regenerasi Pak, ada yang melanjutkan. Jadi kita tidak apa namanya kesulitan dalam hal pangan Pak. Tapi kalau sudah generasi mudanya, milenialnya tidak, atau bahkan memang tidak ada, itu sedikit merepotkan Pak.
0: Iya.
1: Sedikit merepotkan.
0: Sementara kita masih banyak pasokan dari luar.
1: Banyak Pak. Ya. Kita punya lahan banyak, tetapi sumber tenaga kita yang nggak ada.
0: Nah terus kalau Bapak sendiri Pak, selama 5 tahun ini, seperti apa Pak? Kalau dari sisi penghasilan bagaimana Pak?
1: Kalau penghasilan sih, ya kadang ada, kadang ya stabil, biasa seperti itu saja Pak. Tidak ada yang
0: cukup ya untuk kebutuhannya tuh. Tapi pernah ini nggak sih Pak, nggak terbeli gitu Pak, barang tanaman yang ditanam ini? Pernah nggak sampai nggak terbeli gitu?
1: Jadi kalau varietas yang seperti terong, cabai rawit, cabai keriting itu Pak masih bagus lah kalau dipikir-pikir.
0: Pemasarannya?
1: Ya pemasarannya. Tapi kalau semacam yang daun-daunan itu kawan-kawan kami di Rejo Basuki, Mencima itu agak sedikit sulit Pak. Kebanyakan paling larinya ke pakan ternak jadinya. Semacam kangkung, bayam potong, sawi itu paling banyak ditolak. Karena mungkin itu tadi Pak, kebutuhan terlalu melimpah, banyak yang membudidaya.
0: Oh, yang sayur-sayur itu Pak ya?
1: Iya, karena tanaman, sifat tanaman itu kan sedikit gampang kalau dibudidaya Pak.
0: Harapan Pak ya, harapan kepada pemerintah Pak ya. Untuk pertanian kita di Kutai Barat, terutama untuk mendukung ketahanan pangan.
1: Di harapan kami tadi itu Pak ya, teknologi untuk memudahkan semacam olah tanah, jadi pupuk, obat, bibit itu harapan kami paling besar Pak. Dari kami petani.
0: Kenapa Pak?
1: Jadi ya yang namanya kami profesinya di petani ya otomatis yang kami paling butuh yang itu Pak. Ya semacam
0: mahal lah Pak.
1: Mahal Pak, mahal. Apalagi kalau untuk bicara bibit ini, bibitnya sekali tanam tidak bisa kami bibitkan ulang Pak. Semacam seperti itu. Jadi tidak ada varietas lokal gitu.
0: Bantuan bibit memang tidak ada Pak, dari pemerintah?
1: Kalau bantuan bibit sebenarnya sering Pak, sering keluar, sering diberikan oleh pemerintah. Cuman sedikit ada mungkin mungkin semacam ada dibatasi, Pak. Yang biasanya banyak keluar itu kan pupuk. Mursa pun itu paling jarang, Pak, keluar. Mursa.

0: Pupuk di sini nggak, misalnya nggak ada subsidi gitu Pak, perbandingan harganya berapa Pak?
1: Kalau pupuk subsidi semacam Ponska Pak, urea dan Ponska ini kan yang disubsidi Pak, pupuknya. Jadi harga Ponska sendiri kan 150 kalau per hari ini. Jadi kalau untuk urea juga 150. Nah yang non ini yang mahal Pak.
0: Berapa?
1: Kalau NPK 16 ini 930.000. 930.000.
0: Jauh banget Pak ya perbandingannya.
1: Jauh Pak.
0: Sementara untuk petani bantuan subsidi pupuk itu apa dia ini Pak continue setiap tahunnya Pak?
1: Sebenarnya sih tidak continue juga Pak, kadang keluar kadang enggak.
0: Dalam setahun ada yang enggak pernah keluar Pak?
1: Ada yang enggak keluar juga.
0: Enggak keluar sama sekali?
1: Enggak keluar sama sekali.
0: Jadi kebutuhan pupuknya itu dalam satu tahun berapa sih Pak?
1: Kalau kalau untuk yang keluar atau kebutuhannya nih Pak?
0: Kebutuhan pupuk.
1: Kebutuhan kami ini sebenarnya tinggi juga Pak, karena kami ini kan kami lewat kelompok. Jadi umpama pupuk subsidi ini yang keluar sekitar 8 ton Pak. Per satu kelompok 8 ton sampai 10 ton. Nah jadi tidak serta merta juga pupuk subsidi ini mencukupi kebutuhan kami Pak. Makanya kami untuk menambah pupuk bantuan tadi itu kami beli yang non Pak. Nah disitulah kami kadang membengkak biayanya.
0: Bisa naik berarti harga?
1: Bisa Pak.
0: Kalau 900 banding 150 terlalu jauh Pak ya?
1: Jauh Pak.
0: Harganya itu. 8 ton itu dalam setahun cukup?
1: Nggak cukup Pak.
0: Berapa biasanya kebutuhan setahun Pak?
1: Kami biasanya kalau kebutuhan setahun itu tergantung masa tanam kami Pak. Kami kan nanam setahun itu kan kadang 2 kali, 3 kali. Jadi mungkin di 2 kali lipat dari itu.
0: 20 ton ya. Pak ya. 8 ton berarti masih banyak kekurangannya Pak ya.
1: Kekurangannya masih banyak Pak. Jadi makanya kami ya alternatif terakhir kami yang non. Mau nggak mau kami harus beli.
0: Iya. Apalagi kalau tidak ada dalam setahun nggak ada.
1: Nggak ada bantuan.
0: Bantuan itu.
1: Waduh itu disitulah kami kadang. Ya makanya kebanyakan ya jalan di tempat Pak. Untuk kebutuhan dapur saja.
0: Jadi agak susah juga kalau mau mewujudkan ketahanan pangan kita Pak ya.
1: Sangat sulit Pak. Kalau artinya kan sekarang kan sedang dikencangkan program ketahanan pangan. Nah cuman kalau memang pupuk untuk kemudahan pekerjaan bajak tanah atau olah tanah itu sulit Pak mewujudkan ketahanan pangan.
0: Iya. Kita masih bakal ketergantungan terus Pak ya.
1: Betul.
0: Satu tahun, di tahun ini Pak, ada bantuan Pak?
1: Belum Pak, belum ada.
0: Belum ada Pak ya?
1: Belum ada.
0: Tapi informasinya Pak?
1: Informasinya mungkin ya dalam 1-2 bulan mungkin.
0: Ada Pak ya. Tapi tadi paling banyak 8 ton Pak ya?
1: Ya.
0: Setiap tahunnya?
1: Setiap tahunnya paling banyak 8 ton.
0: Satu petani dalam satu kelompok?
1: Dalam satu kelompok itu kami 19 orang Pak. Jadi 8 ton itu kami keroyokan.
0: Oh dibagi.
1: Dibagi Pak.
0: Apa masih kita satu ininya satu petaninya enggak Pak?
1: Enggak Pak.
0: Kalau satu petani butuh berapa ton Pak tahunnya?
1: Kalau setahun kalau kami Pak, contoh saja umpama 2-3 kali tanam. Tiga kali tanam artinya kami sekitar 2-3 ton itu ya. Pasti kami butuh Pak. 2-3 ton.
0: 2-3 ton Pak.
1: Ya.
0: Mestinya ini menjadi perhatian juga Pak ya dari pemerintah Pak ya.
1: Betul.
0: Apakah memang tidak ada program subsidinya kan? Atau programnya seperti apa? Nah, sedikit lagi Pak untuk masyarakat kita Pak, tadi kayaknya terputus juga itu. Untuk masyarakat, untuk generasi muda kita mendukung program ketahanan pangan Pak di Kutai Barat, apa yang ingin disampaikan Pak?
1: Jadi ya yang kami harapkan ke pemerintah Pak ya untuk mendukung ketahanan pangan ini ya seperti tadi Pak. Jadi kami tidak dipersulit dalam untuk meminta bantuan, terus harga-harga terjangkau gitu. Jadi kalau untuk apa namanya ya perlu digalakkan lagi Pak kalau untuk ini kalau untuk petani-petani milenial kita gitu itu perlu Pak. Jadi yang kami rasa sekarang itu 14 kelompok tani di Rejo Besuki itu belum ada Pak yang namanya petani milenial. Nah jadi harapannya kalau kami petani ini ya teknologi pendukung alat-alat untuk mempermudah petani di lapangan, obat, bibit, yang paling penting sekali pupuk Pak, itu harapan kami.
0: Pak, satu lagi dari 19 orang tadi, ya, dalam satu kelompok, produksinya?
1: Jadi produksinya kalau kami contoh Pak, kalau di varietas cabai rawit yang 19 itu, orang itu Pak, kalau nanamnya seragam, jadi sekitar 15 atau 20 ton itu per sekali petik itu bisa kami wujudkan Pak.
0: Dalam satu kali masa tanam berapa kali panen Pak?
1: Jadi kalau tergantung Pak, tergantung perawatannya juga. Jadi kalau cabai rawit contoh Pak. Jadi masa panen apa namanya perawatannya kan pertama kali panen sampai ke menuju buah itu kan 3 bulan Pak. Nah, 3 bulan umurnya. Jadi kalau masa panennya itu sampai 4-5 bulan. Artinya dalam satu minggu kami panen itu kan 5-6 hari. Dalam satu bulannya contoh saja 4 kali dalam satu bulan.
0: 4 kali panen.
1: 4 kali panen artinya ya di satu bulannya 4 kali panen. Kami bisa tempuh sampai 4-5 bulan panennya tok.
0: Bisa ratusan ton juga Pak ya?
1: Bisa Pak.
0: Siap-siap. Kalau yang jenis lain Pak, kayak jagung ini?
1: Kalau jagung ini Pak, ini apa namanya? Karena ini kan sifatnya kan bukan jagung pipil Pak, ini kan jagung manis. Jadi kalau jagung ini, kalau contoh ini luas lahannya 35x100. Jadi yang mampu kami tanam itu sekitar 3-4 bungkus, artinya 4.000 ke 5.000 pohon Pak. Nah paling yang jadi itu sekitar 3.000 atau 4.000 biji.
0: 4.000 biji.
1: Iya. Jadi 4.000 biji, 4 kali 2 kan 8 juta. Per 2 bulan lebih. Itu kalau berhasil Pak.
0: 3.000 biji rata-rata satu orang Pak ya?
1: Ya.
0: Oke. Baik, terima kasih banyak Pak Moko ya.
1: Terima kasih sama-sama.

Radio Republik Indonesia Samarinda, mengudara pada 97,6 FM. Selain itu, siaran kami juga dapat didengarkan di beberapa wilayah. Balikpapan frekuensi 97 MHz, Longbagun Mahakam Ulu 96,9 MHz, Sendawar Kutai Barat 103,3 MHz, Tenggarong 93,3 MHz, Sangatta frekuensi 93,5 MHz, Bontang 97,2 MHz, Tanah Grogot di 96,8 MHz, Berau 96,7 MHz, Studio Produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, beredar unggahan di media sosial TikTok yang menampilkan Presiden FIFA Gianni Infantino seolah-olah mengumumkan pertandingan kualifikasi ulang antara Timnas Indonesia dan Oman untuk memperebutkan tiket ke Piala Dunia 2026. Video tersebut ramai dibagikan dan membuat sebagian masyarakat percaya bahwa Indonesia masih memiliki peluang lolos. Faktanya informasi tersebut tidak benar atau hoax. Video yang digunakan dalam unggahan itu merupakan rekaman lama pidato Gianni Infantino menjelang penyelenggaraan Piala Dunia 2022 di Qatar pada November 2022, bukan pengumuman resmi terkait Timnas Indonesia dan Oman. Timnas Indonesia sendiri dipastikan tersingkir dari Piala Dunia 2026 setelah kalah 0-1 dari Irak pada pertandingan kedua grup.

0: saudari sebangsa dan setanah air. Hari-hari ini, jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.

0: main yuk.
1: Main apa?
0: Main tebak-tebakan.
1: Tebak-tebakan apa pula itu?
0: Nah, nih ya, coba tebak. 3 hal yang enggak bisa dilakukan sama manusia.
1: Apa rupanya?
0: Jawab dulu dong.
1: Nyerah lah, malas mikir aku.
0: Ya udah, yang pertama, menjilat siku sendiri.
1: Menjilat siku sendiri. Enggak bisa.
0: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
1: Hah, sabar, aku tes. Susah. Enggak bisa.
0: Yang ketiga, gak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba, karena aku belum selesai ngomong.
2: Tuh kan, tanpa sadar inilah yang sering kita alami. Tidak semua harus dicoba. Berpikir sebelum bertindak.
3: Ro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.
4: Selamat siang pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Ya, di edisi hari ini ya, Sabtu 16 Mei 2026, bersama saya yang pada hadir di rangkaian Samarinda siang dengan berbagai saja acara yang sudah kami siapkan, dan salah satunya pendengar yang akan kami hadirkan secara live nanti adalah program Ruang Disabilitas dan Inklusi ya. Nanti kita akan hadir pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar, di rangkaian Samarinda siang kami hadirkan informasi terkait salah satu momen peringatan pada tanggal 16 Februari Mei ini ya. Karena pada tanggal 16 Mei ini ada beberapa peringatan yang dirayakan, seperti Hari Internasional Hidup Bersama Dalam Damai, Hari Cahaya Internasional, Hari Penemuan Internasional, dan juga Hari Kebebasan Budaya. Nah pendengar Pro 1 RI Samarinda, untuk Hari Kebebasan Budaya ini dirayakan setiap Sabtu ketiga di bulan Mei dan jatuh pada 16 Mei 2026 ya. Dan hari ini diperingati untuk menekankan pentingnya akses terbuka terhadap seni, pengetahuan, dan karya kreatif. Peringatan ini juga mengajak masyarakat untuk berbagi dan menggunakan karya secara bebas, mengedepankan kolaborasi dan inklusivitas tanpa hambatan hak cipta yang ketat. Nah, terkait hal ini pendengar, kami ingin mengajak Anda untuk berbagi informasi tentang mempertahankan identitas bangsa di tengah globalisasi. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, globalisasi telah membawa banyak perubahan ya dalam kehidupan kita. Sekarang kita bisa terhubung dengan budaya, ide, dan gaya hidup dari seluruh dunia hanya dengan beberapa klik. Namun pendengar, di balik kemudahan ini muncul tantangan besar untuk kita ya. Bagaimana kita tetap mempertahankan identitas bangsa sementara pengaruh budaya luar semakin mudah masuk ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, identitas bangsa adalah pondasi yang mengikat kita sebagai satu kesatuan. Nilai-nilai budaya, bahasa, dan tradisi adalah harta yang harus dijaga. Namun sayangnya pendengar, banyak generasi-generasi kita saat ini ya lebih tertarik pada musik, film, dan tren asing, sehingga terkadang mereka lupa pada warisan budaya lokal yang kaya dan unik. Ya pendengar, kita akan refleksikan sejenak ya. Apakah kita sendiri masih sering menikmati cerita rakyat, tarian tradisional, atau musik lokal? Ataukah kita lebih sering menonton konten dari luar negeri? Kami hadir di sajian Samarinda Siang.

0: Ku bahagia dari Serina pendengar. Barusan berlalu dari ruang dengar kita, dan sebelum kami lanjutkan, kami akan hadirkan terlebih dahulu laporan terkini.
1: Laporan terkini.
0: Ya pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, laporan terkini terkait kegiatan Jikir Nasional yang berlangsung di Ibu Kota Nusantara selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Rudi Mulyadi. Rekan Rudi, silakan laporan Anda.
2: Baik, terima kasih rekan Muhammad Fadil. Di studio, saudara pendengar, saat ini kami berada di Ibu Kota Negara Nusantara, khususnya di Gedung Kominko 3 dari IKN ini. Dan nampaknya hari ini digelar Zikir Nasional sekaligus pelantikan DPW dan DPC Kabupaten Kota se-Kalimantan Timur dalam rangka Jamaah Zikir Nur Waton Alhambalangi Waliton Indonesia Kalimantan Timur. Ini merupakan kelompok zikir yang langsung dilakukan kegiatan-kegiatannya di Hambalang, yaitu di kediaman Presiden Prabowo Subianto. Di hari ini ada ribuan jamaah yang datang ke IKN Nusantara ini dalam rangka untuk melakukan zikir dan sekaligus pelantikan DPW se-kabupaten kota dan tingkat provinsi Kalimantan Timur. Saat ini dilakukan yaitu pelantikan, dan nanti akan dilanjutkan dengan kegiatan zikir di kawasan Masjid Negara Nusantara. Dan baru beberapa menit yang lalu Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji mewakili Gubernur Kalimantan Timur mengambil sumpah atau langsung melantik seluruh pengurus dari zikir ini di kawasan Ibu Kota Negara Nusantara. Dan nampak juga hadir dari beberapa tokoh Kalimantan Timur, di antaranya adalah Ketua PWNU Kalimantan Timur Wagi Al-Bahtar, dan Kemenang Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur. Dan saat ini sedang dilakukan pelantikan di kawasan IKN Nusantara. Demikian rekan, dan kita kembali ke studio dan siang.
0: Baik, terima kasih rekan Rudi Mulyadi untuk laporan Anda.
1: Laporan terkini.
3: Halo RRI.
4: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
5: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
6: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
7: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
1: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Samarinda. Mempertahankan identitas bangsa di tengah globalisasi. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Meski globalisasi membawa tantangan ya, ia juga sebenarnya menyimpan peluang. Pertukaran budaya bukan hanya soal pengaruh luar, tetapi juga kesempatan untuk memperkaya identitas kita. Banyak seniman dan pengrajin lokal yang menggabungkan unsur tradisional dengan sentuhan modern yang menghasilkan karya yang menarik perhatian dunia. Ya, pendengar, ini menunjukkan ya bahwa identitas bangsa tidak harus statis. Ia bisa beradaptasi tanpa kehilangan esensi. Pendidikan menjadi kunci utama. Mengajarkan sejarah, seni, dan tradisi kepada generasi muda, membangun kesadaran akan pentingnya jati diri bangsa. Selain itu pendengar, pemerintah dan masyarakat dapat mendukung festival budaya, pameran kerajinan, dan kegiatan seni yang mempromosikan warisan lokal agar tetap hidup dan relevan. Dengan cara ini, budaya lokal tidak hanya dipertahankan, tetapi juga berkembang bersama zaman. Pendengar Persatu di Samarinda, kita bisa coba memikirkan ya, kapan terakhir kali kita menghadiri festival lokal atau belajar sesuatu tentang budaya Kalimantan Timur? Ya, pendengar Persatu, mari kita mulai dari diri kita sendiri ya, untuk melestarikan kekayaan budaya. Ya, pendengar Persatu di Samarinda, kita masih akan lanjutkan sajian informasi dalam tema kita mempertahankan identitas bangsa di tengah globalisasi di rangkaian Samarinda Siang dalam memaknai peringatan Hari Budaya yang diperingati pada tanggal 16 Mei ya, bertepatan dengan hari ini. Baik pendengar, jangan kemana-mana, kami masih akan tetap temani Anda di rangkaian Samarinda Siang.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, di era globalisasi ini ya, identitas bangsa ini bisa menjadi modal sosial yang kuat. Dengan mempromosikan nilai-nilai lokal, kita bisa bersaing di panggung internasional tanpa harus kehilangan jati diri. Menjaga identitas bangsa bukan berarti menolak pengandu atau pengaruh dari global ya. Kita bisa bijak menyaring nilai-nilai positif dari budaya lain sambil tetap mempertahankan inti identitas kita. Seperti dialog antar budaya menjadi sarana memperkaya identitas tanpa mengorbankan warisan budaya yang sudah ada. Teknologi juga bisa menjadi alat ampuh ya pendengar, seperti media sosial, platform digital, dan konten kreatif. Ini bisa digunakan untuk berbagi cerita, tradisi, dan nilai-nilai budaya. Dengan memanfaatkan teknologi, generasi muda tetap terhubung dengan budaya lokal meskipun mereka hidup dalam dunia yang semakin global. Ya, pendengar, apakah Anda sudah pernah membagikan cerita atau mungkin kegiatan budaya lokal ya melalui media sosial Anda? Ini bisa menjadi salah satu cara kita ya untuk mempertahankan identitas bangsa di tengah globalisasi. Ya, menjaga identitas bangsa pendengar adalah tanggung jawab kita bersama ya. Bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah. Untuk itu mari kita bersatu untuk merayakan dan juga melestarikan kekayaan budaya sambil tetap membuka diri terhadap pengaruh positif dari luar. Identitas bukanlah sesuatu yang statis, ia tumbuh dan berkembang tetapi tetap berpijak pada akar yang kuat. Dengan kesadaran kolektif dan tindakan nyata, kita dapat menghadapi tantangan globalisasi dengan kepala tegak, menjaga kekayaan budaya dan juga memperkuat jati diri bangsa. Ya, mari kita ajak generasi mendatang pendengar untuk mencintai budaya lokal ya, memahami sejarah dan juga menghargai tradisi. Karena dengan begitu, identitas bangsa akan tetap hidup dan relevan, bahkan di tengah perubahan yang cepat. Pendengar, mulai dari hal kecil di rumah, di sekolah, atau di komunitas ya, mari kita praktekkan pelestarian budaya. Seperti menonton pertunjukan lokal, membaca cerita rakyat, atau mungkin mengikuti kursus seni tradisional. Dengan langkah-langkah sederhana ini, kita bisa membangun fondasi kuat bagi identitas bangsa yang tidak tergoyahkan.

0: update skor terbaru? Atau mau dengar analisis pertandingan dari komentator terbaik?
1: Wow!
0: Kunjungi website rri.co.id untuk tahu semua berita olahraga. Sepak bola, basket, bulu tangkis, sampai MotoGP. Yeah! Pastikan Anda selalu update informasi bersama RRI.
2: Ada banyak warna di sekitar kita.
3: Bahasa ibu yang beragam.
4: Aku genteng,
5: ya Allah, tak pikir kue gitu doang, cowok.
6: Welcome semua, satu kam semua datang ke Papua.
2: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

0: 1.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Tengah, pendengar, kebijakan work from home WFH yang diterapkan pemerintah kota Samarinda untuk efisiensi energi diterjemahkan berbeda oleh kecamatan Samarinda Seberang karena pelayanan publik tetap berjalan penuh. Kecamatan memilih mendorong pegawai bersepeda ke kantor sebagai bentuk penghematan energi. Camat Samarinda Seberang Aditya Kusprayogi mengatakan pihaknya tidak menerapkan WFH karena seluruh pelayanan masyarakat harus tetap dilakukan secara langsung di kantor. Sebagai gantinya, pegawai yang tinggal dekat kantor diajak mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Menurut Aditya, langkah tersebut memang belum memberi dampak signifikan terhadap penghematan energi, namun dinilai penting untuk membangun kesadaran dan juga perubahan perilaku di lingkungan pegawai maupun masyarakat. Ia menambahkan budaya bersepeda telah disinkronkan dengan agenda rutin seperti kerja bakti dan kunjungan lapangan setiap Jumat. Selain mendukung efisiensi energi dan gaya hidup sehat, penggunaan sepeda juga dinilai dapat mempererat kedekatan pemerintah dengan masyarakat. Demikian Lintas Informasi.
2: Lintas Informasi.
0: Rom 1. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta, bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
1: Dari Studio Integrasi Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda, pendengar, saatnya kami hadir dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi.
2: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Ruang disabilitas dan inklusi.
1: Ya, selamat siang pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, bersama saya rekan siaran Padil ditemani rekan Denny pendengar, hadir di rangkaian sajian Samarinda Siang dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi di edisi hari ini Sabtu 16 Mei 2026. Ini sebuah ruang dialog yang menghadirkan semangat kesetaraan ya, pemberdayaan dan juga inspirasi bagi seluruh lapisan masyarakat. Ya pendengar, setiap orang memiliki potensi untuk berkarya. Namun tidak semua orang

0: Ya, telah menyelenggarakan pelatihan menjahit dan merajut yang melibatkan peserta inklusi. Dan kegiatan ini mempertemukan ibu-ibu kepala keluarga bersama peserta dari kalangan disabilitas, termasuk juga teman-teman tuli dan juga daksa. Nah, pendengar, pelatihan ini bukan hanya soal keterampilan teknis, tetapi juga tentang membangun rasa percaya diri, membuka peluang usaha, dan juga memperluas jejaring sosial, dan membuktikan bahwa karya dapat lahir dari siapa saja ketika kesempatan diberikan secara setara. Dan untuk membahas ini, pendengar, di studio sudah hadir tiga narasumber luar biasa ya. Dua di studio, satu melalui aplikasi Zoom Meeting. Kita sapa dulu yang ada di studio, yang luar biasa pada siang hari ini, hadir langsung di studio. Ada Ibu Emelda Andayani, selaku owner Roda Seni Antaka yang bergerak di bidang pelatihan dan produk fashion. Selamat siang. Assalamualaikum, Ibu.
1: Waalaikumsalam, Bapak.
0: Panggilannya dengan Ibu Emelda?
1: Ya, panggil Melda saja.
0: Panggil Melda. Baik. Sehat, Ibu, ya?
1: Insya Allah sehat.
0: Alhamdulillah. Terima kasih, Bu, sudah berkenan hadir langsung ke studio siang hari ini, ya?
1: Yes.
0: Baik. Di samping beliau ada juga seorang peserta pelatihan, Ibu Rosiwati. Dan beliau ini sudah mengikuti pelatihan menjahit yang akan berbagi pengalaman ya, dan juga semangatnya kepada kita semua. Selamat siang, assalamualaikum Ibu Rosi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Panggilannya Ibu Rosi.
2: Rosi aja.
0: Baik. Di aplikasi Zoom Meeting kita juga sudah bergabung ya, ada Mbak Rika Rahim. Kita coba sapa. Selamat siang, assalamualaikum Mbak Rika.
3: Selamat siang Bang Fadel. Waalaikumsalam.
0: Apa kabar Mbak Rika?
3: Baik.
0: Alhamdulillah. Tetap semangat ya, meskipun cuacanya agak redup ini hari ini. Oke. Baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, seperti biasa nanti juga kami mengundang Anda untuk berpartisipasi ya. Dua jalur telepon nanti kami buka untuk Anda di 736566, 743495, juga melalui jalur WhatsApp di 0811 5544976. Ya, selain melalui siaran pemancar terestrial kami, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami ini melalui streaming rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital. Dan pendengar ingin menyaksikan langsung, melihat narasumber kita langsung pada siang hari ini, silakan melalui kanal YouTube RRI Samarinda. Baik, kita akan berbincang tentang inklusi, pendengar, karena seringkali ya masyarakat masih memahami inklusi ini hanya sebatas menerima keberadaan penyandang disabilitas di lingkungan sosial. Padahal makna inklusi ini jauh lebih luas ya, termasuk membuka akses terhadap pendidikan, pelatihan, pekerjaan, dan juga kesempatan berkarya secara bersama. Nah, dengan tema kita merangkai karya membuka peluang, kita ingin memahami bagaimana karya dapat menjadi jalan untuk membangun kemandirian dan juga penghargaan diri bagi semua orang. Kita langsung ke Ibu Imelda dulu ya. Bu, sebagai pertanyaan pertama ini untuk pendengar kita juga yang saat ini tengah menikmati siaran kita pada siang hari ini ya. Karena kita ketahui juga ya bahwa dunia fashion dan juga keterampilan kreatif ini saat ini berkembang sangat pesat ya Bu ya? Ya. Namun di sisi lain masih ada anggapan bahwa penyandang disabilitas ini memiliki keterbatasan untuk masuk ke bidang keterampilan tertentu, termasuk menjahit dan fashion. Bu, sebagai pertanyaan pertama, bisa sedikit disampaikan kepada pendengar kita makna dari tema kita pada siang hari ini, merangkai karya membuka peluang, dari kapasitas Ibu sebagai seorang owner dari
1: Roda Seni Antaka.
0: Roda Seni Antaka yang bergerak di bidang pelatihan dan juga produk fashion.
1: Yes. Oke. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bapak untuk waktunya.
0: Siap, Ibu.
1: Dan juga tentunya spesial buat DP2PA bidang ya, KHP Kualitas Hidup Perempuan yang sudah memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan pelatihan dan juga prasarana. Oke, kenapa saya memilih tema merangkai karya membuka peluang? Karena menurut saya begini, pelatihan ini bukan hanya tentang kita membuat produk, tapi teman-teman juga proses belajar. Di situ juga mereka akan berani untuk mencoba, terus

0: mereka juga akan kita kasih peluang baru melalui keterampilan. Jadi materi yang kami kasih kemarin itu dari potongan kain perca, sulam tangan. Jadi ada juga merajut ya kemarin. Jadi dari proses sederhana tersebut, kita menginginkan peserta itu menyadari bahwa dengan belajar sesuatu yang kecil pun bisa dirangkai menjadi karya yang bernilai. Seperti itu konsepnya.
1: Oke, gitu. Luar biasa. Boleh sedikit sekilas digambarkan sebenarnya apa sih Roda Seni Antaka ini, Bu?
0: Oke, Roda Seni Antaka itu didirikan di tahun 2019. Jadi di
1: sudah cukup lama ya? 7 tahunan ya?
0: Iya, tapi sempat vakum waktu masih kita COVID.
1: COVID, oke.
0: 2 tahunan. Jadi aktif kembali setelah diresmikan oleh Pak Hadi Mulyadi waktu itu sebagai Wagub. Okay. Alhamdulillah di situ timbul keberanian saya untuk membuka usaha ini. Jadi Roda Seni Antaka itu bergerak di bidang pelatihan. Pelatihan fashion, produk-produk fashion. Jadi di situ segala sesuatu yang menyangkut dengan pelatihan, entah itu menjahit, bordir, sulam, payet, dan juga keterampilan-keterampilan handmade lah terutama. Okay. Jadi kita di situ membuka peluang buat siapapun pengen belajar handmade, mari ke kami, seperti itu konsepnya.
1: Apa inspirasinya sehingga ingin mendirikan ini, Bu?
0: Inspirasinya karena saya memang mencintai fashion dan mencintai kota Samarinda.
1: Asli warga Samarinda?
0: Asli, bapak saya Kutai, mama saya, tapi mama saya sih dari Banjarmasin, tapi bapak saya orang Kutai, seperti itu.
1: Yes.
0: Saya pengen sekali fashion di Samarinda ini semarak dengan handmade. Ya, handmade itu adalah salah satu produk unggulan saya di Roda Seni Antaka, karena jangan sampai punah, jangan sampai tergerus oleh zaman yang biasanya menggunakan mesin. Kenapa kita tidak menggunakan tangan saja yang jelas-jelas hasilnya lebih unik dan bernilai jual lebih tinggi, seperti itu.
1: Oke, dan Ibu ingin juga memberdayakan seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang sosial?
0: Yes, itu tujuannya. Karena itu tadi saya pengen fashion lebih semarak, siapapun bisa mengikuti dan belajar, termasuk teman-teman dari PPDI.
1: Sejak kapan mulai merangkul dan bekerja sama dengan PPDI?
0: Setahun belakangan ini. Saya pengen ke depannya lagi lebih banyak yang bisa kami lakukan ke teman-teman PPDI. Insya Allah doakan ya Pak ya.
1: Amin, amin ya Rabbal. Semua masyarakat kita, karena ini termasuk juga melestarikan budaya kita yang ada di Kalimantan Timur.
0: Betul.
1: Bagian dari upaya Ibu ini ya. Luar biasa. Terima kasih sebelumnya dulu untuk Ibu yang sudah memperhatikan dan juga peduli dengan kebudayaan kita yang ada di Kalimantan Timur ya. Yes. Melalui Roda Seni Antaka yang bergerak di bidang pelatihan dan juga produk fashion ini. Baik, saya bergeser dulu ke Ibu Rosi terkait tema kita. Ini pertanyaan yang sama ya dengan Ibu Imelda tadi. Merangkai karya, membuka peluang. Apakah memang betul-betul ini menjadi suatu ruang untuk seorang Ibu Risma mungkin untuk mendapatkan pembekalan atau skill atau seperti apa?
2: Ya betul, dengan adanya ikut pelatihan ini, yang tadinya gak bisa menjahit sama sekali kan, baru pegang mesin jahit juga kemarin tuh, tapi sudah bisa bikin tote bag, bikin tas itu, sama juga belajar sulaman tapi menggunakan mesin jahit. Pokoknya dengan keterbatasan saya bisa ternyata bisa menghasilkan karya gitu dengan bantuan Ibu Imelda ini. Saya kira saya gak mampu ya, karena merasa gak bisa lah kayaknya kalau satu tangan aja atau pastinya, merasa pesimis duluan. Tapi ternyata pas begitu dites ternyata bisa, akhirnya jadi bisa bikin tote bag, bisa mungkin ada teman mungkin yang minta bikinkan gitu, tas juga kan ternyata bisa gitu loh, dengan diajarin gitu, karena dengan belajar lah jadi bisa akhirnya menghasilkan karya itu. Jadi bisa membuka peluang ini pastinya.
1: Bisa
2: gitu.
1: Ibu ya. Mohon maaf, Ibu adalah seorang disabilitas daksa ya?
2: Iya, tangan tapi separuh aja.
1: Nah, ini artinya dengan kondisi yang ada seperti ini tidak menjadi penghalang.
2: Tidak menjadi penghalang. Jadi sesuai dengan dengan cara kita sendiri, dengan keterbatasan kita, bagaimana kita bisa memudahkan kita mudahnya begini ya, kita atur seperti ini gitu. Jadi enggak ada batasan gitu.
1: Tidak ada. Dan itu dapat bimbingan pelatihan dari seorang Ibu Melda?
2: Iya,
1: cara-caranya semua?
2: Iya, dengan cuma 4 hari gitu ya, bisa gitu. Saya pertamanya juga bisa kah? Enggak ya, maksudnya sudah sudah merasa bisa juga kamu menjahit, ternyata setelah diajarin betul-betul bisa gitu. Dan mentornya itu sabar, dan tidak, teman-teman yang lain juga nggak ada apa semacam diskriminasi, itu nggak ada gitu. Wah. Jadi semuanya itu sama.
1: Nggak minder karena enggak. Ini kan inklusi ya,
2: karena
1: inklusi ya Bu ya.
2: Ya, oh, ya karena minder, Bu. Karena mentornya nggak membuat kita seperti gitu,
3: nggak
2: ada bedanya. Kita tetap ya, misalnya pesertanya peserta harus ikut seperti ini, ikut ajaran yang pelatih ajarin kayak gitu ya, kita ikutin. Kalau misalnya nggak bisa bertanya, kalau nggak bisa di seperti itu diarahkan seperti gini, jadi senang lah pokoknya, percaya diri itu tumbuh lagi gitu.
1: 4 hari.
2: Iya, 4 hari waktu itu. Wah, sudah
1: tanggal 6, 7, 8, 9
2: waktu ya. Ya. Hasil karya.
1: Wah, luar biasa. Dan ini ada baru pertama ya.
2: Hasil karyanya.
1: Ada hasil karyanya. Nanti ada. Akan ditunjukkan ya pendengar ya. Dan akan ada displaynya nanti di sini. Karena untuk Anda yang ingin melihat langsung, silakan dibuka di kanal YouTube RRI Samarinda saat ini sedang live ya. Ya, kita ke Mbak Rika. Ini suatu kebanggaan tersendiri ya, khususnya untuk organisasi kita ya, bisa merangkul dari teman-teman kita yang juga memperhatikan dan peduli ya, dari Roda Seni Antaka. Mbak Rika, apa rasanya melihat teman-teman kita yang ternyata memiliki suatu optimisme yang tinggi ya, ternyata dengan program-program seperti ini? Dan mungkin ada cerita menarik nih dari seorang Mbak Rika sebagai awal obrolan kita pada siang hari ini, Mbak Rika.
4: Ya, terima kasih Bang Fadel. Ya, jadi bangga ya melihat Mbak Rosi bisa mengikuti pelatihan dengan maksimal dan menghasilkan sesuai yang diarahkan oleh mentor, dan mendapatkan ilmu, terus ilmu juga bisa bermanfaat. Harapan saya tuh tercapai gitu ya. Awalnya tuh gini Bang Fadel, saya kan mendapatkan informasi dari DKP 3A Kota Samarinda bahwa ada pelatihan nih Mbak Rika untuk disabilitas. Karena saya bilang kan boleh dong kalau pemerintah kota sekarang kalau punya program pelatihan tuh libatin dong disabilitas gitu ya kan. Karena kan isu inklusi itu kan udah ada ya, udah digaungkan gitu ya. Jadi minimal misalnya 10 ada 2 orang disabilitas yang terlibat dalam pelatihan. Nah, akhirnya disambut gayung bersambut, terus Pak Nanang menghubungi saya di DKP 3A dan Pak Enong juga. Makanya saya melibatkan disabilitas yang menurut saya memang layak untuk mengikuti pelatihan. Makanya waktu saya menghubungi Mbak Rosi itu sempat bilang gini, Mbak Rika, itu menjahit, aduh gimana ya, saya kan tangannya satu aja, kayak gitu ya. Terus saya bilang gini, tidak ada yang mustahil, kalau tidak mencoba tidak akan tahu. Jadi akhirnya dia, saya dorong maju dengan paksaan.
1: Dan sempat dipaksa ya?
2: Iya, karena minder duluan. Terima kasih Mbak Rika.
4: Karena dia merasa, aduh gimana nih Mbak Rika, bilang kayak gitu, saya nanti pakai megangnya gimana, ayolah coba dulu, kalau sudah dicoba nanti memang terkendala nanti sampaikan sama mentor. Saya rasa mentor di sana juga bijaksana, pasti akan mengarahkan dan tidak mungkin memaksa sesuatu, saya bilang kayak gitu kan. Akhirnya beliau mau ikut dan saya pantau terus, saya dapat info dari teman-teman DKP 3A yang mengatakan bahwa keren loh Mbak Rika, Mbak Rosi bisa menyimak pelatihan, mengikuti pelatihan dan menyimak semua yang disampaikan oleh mentor itu. Jadi akhirnya bisa menjadi suatu sesuatu yang karya yang membuat Mbak Rosi atau teman-teman yang ada di sana menjadi merasa speechless gitu ya. Oh ternyata gitu ya kan, di balik sesuatu yang nggak mungkin itu bisa menjadi sesuatu yang indah gitu ya, seperti yang dihasilkan sama Mbak Rosi saat ini.
1: Ya bangga tentunya ya, artinya bangga dalam hal ini bisa membawa teman-teman ini dari awalnya minder, tidak mau tampil, sekarang jadi berani tampil gitu ya Mbak Rika ya.
4: Ya, memang itu targetnya Bang. Jadi untuk target selanjutnya ke depan, saya ingin semua disabilitas itu tidak ada yang tertinggal lagi. semuanya maju, semuanya. Semuanya percaya diri, karena kalau kita nggak akan bisa sukses, nggak akan bisa maju kalau kita nggak punya kepercayaan diri.
1: Baik, luar biasa. Iya, baik. Ini menjadi suatu langkah awal, karena ini juga terus diinisiasi oleh organisasi kita ya, baik itu dari PPDI kota maupun dari PPDI provinsi. Nah, ini yang tingkat kota ya, sudah, meskipun ini penyelenggaranya adalah provinsi dan kota ya. Ini luar biasa. Mbak Rika, nanti saya masih akan menggoreng lebih banyak lagi ya, terutama rencana ke depan, karena ini baru dua katanya pesertanya ya, yang ikut kemarin. Dua atau empat?
2: Tiga.
1: Oke, artinya masih dengan hasil yang didapatkan oleh seorang Bu Rosi. Ini tentu banyak teman-teman kita yang di luar sana, mungkin yang teman-teman penyandang disabilitas akan tertarik. Dan apakah nanti dari Mbak Imelda juga masih akan terus melakukan kegiatan ini? Oke, saya bergeser dulu ke Ibu Imelda nih. Ibu, ini menarik ya, dan ini mendapat apresiasi nih, terutama dari teman-teman kita yang penyandang disabilitas. Tapi untuk selanjutnya, seperti yang tadi kita sebutkan ya Bu ya, bahwa dunia fashion dan keterampilan kreatif ini sangat saat ini berkembang sangat pesat ya Bu ya. Dan bahkan juga apalagi didukung oleh mentor-mentornya luar biasa, instrukturnya luar biasa. Ini mendapat surprise ini dari teman-teman kita penyandang disabilitas. Namun di sisi lain masih banyak Bu ya anggapan bahwa penyandang disabilitas ini tidak memiliki memiliki keterbatasan untuk masuk ke bidang keterampilan tertentu seperti yang disampaikan oleh Ibu Rosi tadi. Tapi itu bukan tantangan. Nah, kira-kira untuk kedepannya, apakah ada program-program atau kegiatan-kegiatan lanjutan dari apa yang sudah dilakukan beberapa waktu lalu, Ibu Melda?
0: Oke, Bismillah. Jadi Pak, saya sudah bicara sama bidang KHP, Kak Enong sama Pak Nanang, meminta bantuan beliau. Jadi kita ada plan mau bikin pelatihan menjahit. Jadi pelatihan menjahit itu memang kita harus, maaf, kita harus kurasi, ya kan? Seperti kemarin waktu Oci ikut juga, kita lihat sebatas mana kemampuan dia. Kalau memang dia bisa menjahit, kita akan kasih materi menjahit. Tapi kalau memang dia minatnya nanti dirajut atau disulam, kita akan masukkan mereka ke sulam. Karena menurut saya tidak ada yang tidak punya potensi siapapun itu. Tinggal bagaimana kita mengenali potensi tersebut dan kita gali, kita jadikan itu sebuah pondasi, sebuah kekuatan buat mereka untuk bisa eksis seperti yang lainnya, seperti itu. Insya Allah Pak, saya
1: akan berkelanjutan, berarti
0: berharap berkelanjutan seperti itu.
1: Artinya ini mungkin saat ini belum ada kerjasama sudah dijalin, atau berupa ini paling tidak kalau misalnya sudah dituangkan dalam MOU atau kerjasama, ini tentunya akan berjalan berkesinambungan ya, apakah itu nanti dengan PPDI atau mungkin DKP3A dan juga mungkin dari provinsi kota kira-kira.
0: Untuk sementara ini sudah dibicarakan, tapi mohon doanya semua kedepannya bisa lancar.
1: Amin ya.
0: Sudah ada plan kesana.
1: Oke. Baik, ibu ini seorang wanita, perempuan, artinya ini apakah terlepas dari ibu sebagai tugas utama sebagai ibu rumah tangga tentunya ya, masih harus mengurusi kegiatan-kegiatan seperti ini. Bagaimana strategi seorang ibu Melda ya, atau pendekatan yang digunakan untuk mendampingi para peserta kita dalam setiap kegiatan, karena notabene tadi disebutkan ada berbagai jenis disabilitas yang ikut, termasuk juga peserta yang non disabilitas. Apa yang dilakukan oleh ibu untuk pendekatannya ibu?
0: Jadi semuanya itu kalau saya itu dimulai dari niat Pak. Jadi insya Allah bismillahirrahmanirrahim, karena saya menyayangi semuanya siapapun itu. Jadi ketika pelatihan saya buat itu, niat saya memang bagaimana teman-teman ini bisa menemukan potensi yang ada di dalam dirinya. Dan bagaimana saya membagi waktu itu, saya tidak tahu juga. Intinya apapun yang saya lakukan, insya Allah semuanya itu saya mengharapkan berkah saja dari Allah. Selama ini lancar saja pelatihan-pelatihan siapapun juga, karena saya, menurut saya kalau kita melakukan semua memakai hati gitu ya Pak ya, semuanya akan lancar-lancar saja, baik di rumah ataupun di luar kegiatan seperti itu.
1: Luar biasa. Pendengar Prosatria Samarinda, kita tidak perlu larut ya dengan kami undang Anda untuk berpartisipasi. Silakan. Sudah kami buka dua jalur telepon di 736566 743495, di jalur WhatsApp juga silakan Anda gunakan di 0811 5544976, atau bisa berkomentar ya di kolom komentar di kanal YouTube RRI Samarinda atau di aplikasi RRI Digital. Baik, kita sapa dulu nih Bang Iksan yang sudah mengirimkan pesannya melalui jalur WhatsApp ya. Selamat pagi kepada semua narasumber.
2: Pagi.
1: Iya, program workshop pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh owner Roda Seni Antaka saya anggap sebagai terobosan yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya disabilitas. Nah, diharapkan mereka mampu bersaing di era revolusi industri katanya. Karena melalui kegiatan inklusi ini, mereka akan mendapatkan pelatihan sebagai dukungan dan peluang untuk menampilkan karya, mendapatkan manfaat, memberikan nilai tambah, serta menawarkan harapan sejahtera. Ini luar biasa. Amin. Semoga amin. Ada owner Roda Seni Antaka lainnya ya, disabilitas berkarya tanpa batas katanya. Salam sukses selalu. Dan salam inklusi. Di jalur telepon ada yang sudah menunggu Ibu. Kita coba sapa ya.
2: Oh, silakan.
1: Oke, halo, selamat siang RRI.
3: Selamat siang Bang Pader. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haryanto di Kutai Barat. Silakan.
3: Iya, selamat siang juga ya. Yang
1: Sri Kandi, Sri Kandi kita ini.
3: Iya, Sri Kandi. Ini ibu-ibu yang saya hormati dan Bang Fadil ya. Ya. Kalau saya itu misalnya baju saya robek atau celana robek, itu saya bisa jahit sendiri, Bang. Ambil jarumnya kan, cuma setengah mati saya masukkan benangnya ke dalam lubang jarum itu ya kan. Mata sudah rabun, kadang meleset-meleset Bang setengah mati.
1: Lupa taruh kacamata lagi ya.
3: Iya, kadang kan benangnya harus dibasahi dulu pakai air kan.
1: Pakai air liur.
3: Paling enggak kan, nah para penyandang disabilitas saya rasa tahu juga itu jahit baju sendiri atau pakai apa ya, bajunya ada yang robek sedikit atau apa kan, bisa jahit pakai jarum sendiri. Saya yakin tuh ada yang bisa itu. Tapi bagaimana kalau mereka menggunakan alat yang namanya mesin jahit? Dulu di rumah saya Bang ada mesin jahit, tapi mana pernah saya belajar Bang. Nah, apakah para penyandang disabilitas itu bisa menggunakan mesin jahit? Kan ada juga mesin jahit yang pakai listrik itu.
2: Betul,
3: Bang ya.
2: Iya, portable.
3: Ya itu Ibu, saya dulu punya itu ya, boleh kan saya nyebutnya mereknya Bang ya?
1: Oke, silahkan. Siapa tahu nanti mungkin menjadi
3: itu Pano Butterfly itu nah Bang.
1: Itu merek lama ya.
2: Itu merek legend itu.
1: Legend
3: itu. Iya, itu. Jadi kan itu kan ada gerakan kaki, gerakan tangan. Nah, itu kan kalau orang enggak biasa kan kayak apa ini anunya? Gitu. Artinya kan kita belajar mesinan dulu. Bisa belajar mesin
1: yang
3: jahit
1: manual ya,
3: nanti baru kita bisa menjahit ya kan. Gunakan apa, kain apa, kita di situ bikin model apa ya kan, gitu para penyandang disabilitasnya. Tapi saya nggak tahu kan, paling nggak kan nggak langsung jahit kita ada bahan atau modelnya kita itu langsung kita jahit. Paling nggak kan kita tahu dasarnya dulu bisa menggunakan mesin jahitnya itu kan ibu-ibu ya kan. Atau kalau nggak bisa jahit ya tadi apa tadi, sulam menyulam kan, mungkin apakah tadi
1: merajut segala ya.
3: Tadi kan ya merajut atau ada bordiran kah. Tapi kalau asal mau belajar aja kan bisa ya kan,
2: bisa.
3: Ibu-ibu dan Bang Fadil ya.
1: Siap.
2: Jadi Pak, belajar harus, sama saya
3: harus bisa menguasai alatnya dulu, setelah itu baru kita bisa praktek apa membuat pakaian kah atau apakah itu bordir kah. Jadi para penyandang Indonesia bisa kan, bisa menguasai, mereka bisa mandiri ya kan, bisa ya untuk menunjang hidup mereka. Itu dari saya Bang Fadil ya. Ibu-ibu sehat selalu ya, sukses selalu.
2: Terima kasih Bapak juga.
3: Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Haryanto yang ada di Kutai Barat yang sudah memberikan apresiasi. Dan tapi beliau ini penasaran ya, yang kita non disabilitas saja kadang-kadang susah masukkan jarum. Kita akui itu. Dan katanya Pak Haryanto ini juga ada alat mesin ya, tapi tidak digunakan katanya ya. Baik, nah ini tentu tantangan ya. Saya langsung ke Ibu Rosi dulu ya. Mohon izin ya Mbak Rika ya, saya ke Ibu Rosi dulu. Bu Rosi, seperti yang apa yang disampaikan oleh Pak Haryanto tadi, banyak hal-hal yang mungkin di luar bayangan non disabilitas ya, bagaimana mereka bisa ya, benar ya?
2: Iya benar.
1: Nah, apa yang ingin disampaikan kepada Pak Haryanto bahwa kami yang penyandang disabilitas juga mampu dengan kondisi kami yang ada seperti ini, bisa ditanggapi?
2: Iya, makasih. Sebelumnya memang kalau kita melihat aja gitu kan, tolong jahit gitu kan, ini ada mesin jahit, kan cuma ngeliatnya kayaknya nggak bisa deh, itu kan harus begini, itu harus begini. Tapi kalau nggak kita pegang langsung, nggak kita coba langsung, nggak, kemarin Mbak Imelda juga mengetes juga kan cara penggunaan mesin jahitnya itu, karena saya memang nggak pernah juga pegang
1: belum
2: mesin
1: pernah.
2: Jahit, belum pernah sama sekali pegang
1: baru
2: mesin jahit.
1: Itu?
2: Iya, waktu itu baru yang kemarin itu.
1: Dan ini sudah bisa.
2: Ini alhamdulillah sudah bisa.
1: Displaynya tadi ada contohnya tadi, ya, iya, nanti bisa ditaruh di mejanya ibu.
2: Jadi,
1: ya?
2: Di rumah pun sebenarnya ada mesin jahit karena ibu saya hobi menjahit, hobi. Nah, jadi bisa membuat baju. Cuma karena saya sama seperti yang Bapak tadi pikirkan itu juga kayaknya enggak bisa gitu kan. Itu kan pakai harus dua tangan, harus pegang ini, jarum, masukin jarum. Nah, tapi setelah dijalankan gitu, ternyata bisa gitu loh. Kan tetap harus dengan mentor, dengan harus di pengajaran juga kan, jadi bisa mengarahkan menjahit itu bisa. Makanya saya bilang bisa bikin tas, saya juga ternyata juga bisa.
1: Hanya
2: saya
1: dalam 4 hari ikut.
2: Iya, gitu. Jadi tinggal kerapihan aja, karena kan belum terbiasa ya, karena memegangnya kan cuma baru hitungan hari gitu ya. Jadi nah, bisa menjalankan.
1: Kita lihat contohnya dulu ya Bu ya. Bu bisa diperlihatkan, dan untuk Anda pendengar silakan, untuk Anda yang ingin melihat produk langsung dari seorang Ibu Risa, Ibu Rosi yang mengikuti pelatihan kemarin ya, pada tanggal 6 sampai tanggal 9 yang diselenggarakan oleh DP3 Provinsi dan Kota, dan juga bersama Ibu Melda ya. Silakan. Dan ini adalah bentuknya ya, bisa displaynya. Jadi, ada di yang... silakan untuk Anda yang ingin melihat langsung di kanal YouTube RRI Samarinda ya. Ini karya yang
0: dari Mbak Rosi. Jadi kemarin materinya itu kita bikin panel dari sisa kain perca.
1: Ini dari sisa kain perca.
0: Jadi kita memanfaatkan limbah. Karena memang limbah ini untuk fashion itu nomor 2 di dunia. Jadi kenapa sih kita tidak memanfaatkan limbah saja untuk kita jadikan kehidupan baru sebuah kain. Nah, jadi teman-teman yang kemarin termasuk Oci, dia membuat panel kain yang nanti bisa dijadikan sebuah produk fashion. Seperti ini ya teman-teman, hasil dari Mbak Oci, dia bikin percah kemarin seperti ini.
1: Dan sangat rapi.
2: Itu dalam
1: rapi.
2: Hitungan hari aja.
0: Rapi. Dia salah satu peserta yang rapi dari di dalam kelas. Dan saya sendiri juga speechless. Ternyata wow, keajaiban Allah tuh luar biasa. Jadi banyak belajar juga saya dari Mbak Oci. Nah, karena kemarin itu kan kita lihat Mbak Oci bisanya apa. Kalau maaf ya Mbak Oci,
2: iya,
0: Mbak Oci kan nggak bisa dua-duanya.
1: Iya.
0: Jadi kesulitan pasti kalau harus ya, megang dua-duanya. Tapi mesin kami alhamdulillah portable. Sekarang kan udah canggih tuh, berpadel udah canggih. Jadi kita pakai portable itu bisa memakai hiasan yang ada di situ tanpa harus kayak sulam gitu. Di situ udah ada bordirannya. Nah, jadi Mbak Oci kami maksimalkan mesin itu, dia harus bisa memanfaatkan panel-panel yang ada di mesin portable itu mengganti
2: menyulam.
0: Mulam
2: seperti
0: ini hasilnya.
1: Wow. Ini menarik sekali ya, luar biasa. Ya, silakan pendengar ingin menyaksikan langsung di kanal YouTube RRI Samarinda ya.
0: Ini adalah contoh-contoh panel yang ada di mesin portable. Jadi Mbak Oci enggak perlu pakai kedua tangannya, maaf.
2: Ya.
0: Jadi perlu mesinnya yang dimaksimalkan. Seperti itu. Kita memanfaatkan mesinnya. Seperti itu. Kita ngelihat apa yang Mbak Oci bisa, apa yang Mbak Oci enggak bisa, itu yang kita lihat dulu.
2: Jadi enggak ada bilang enggak bisa gitu.
0: Bisa.
2: Karena
0: harus
2: ada,
0: bisa. Karena memang itu pasti bisa.
2: Oh, itu.
0: Seperti itu. Dari zero ke hero.
2: Ya.
0: Wow. Ini hasilnya tote bag sederhana dan cakep banget. Karena kita biarkan teman-teman tuh berkreasi, kita pengen lihat sejauh mana sih kemampuan kami. Itu kami lepas. Kami lepas tapi tetap kami pantau. Dan ini hasilnya dari Mbak Oci. Dia bikin tote bag seperti ini. Terus ini dihias dari percak tadi. Sisa kain tadi seperti ini. Kita membuat
1: jadi
0: dari
1: pemanfaatan limbah.
0: Limbah, benar. Ya kan? Karena memang bisa dijadikan kehidupan kedua kain.
1: Betul.
0: Itu
1: baik.
0: Seperti itu.
1: Bu Rika, saya ke Bu Rika dulu ya. Mbak Rika, ini suatu hal yang menarik. Dan Dulu kalau nggak salah saya masih ingat dulu ya, salah satu hasil karya kita dulu dari teman-teman penyandang disabilitas beberapa tahun lalu di awal-awal kerjasama kita sekitar 7 tahun lalu, bahkan produk itu sempat kita, saya juga sempat ikut ya untuk ya. Memasarkan ya di Lembusuana, di mana dulu itu ya, itu yang keset, ingat nggak Mbak Rika? Pada saat itu. Nah, saat ini teman-teman kita sudah semakin kreatif, dan bahkan dengan bimbingan dari mentor-mentor seperti Melda ini, dalam jangka 4 hari bisa mereka mempunyai kreativitas, bisa membuat suatu hal yang sangat bermanfaat, bahkan memanfaatkan kain-kain limbah. Ini ada tote bag. Mbak Rika, kedepannya kira-kira produk-produk seperti ini apa yang harus kita lakukan dari teman-teman penyandang disabilitas, Mbak Rika? Ya, sepertinya jaringan kita ya sedikit mengalami gangguan ya Mbak Rika. Mudah-mudahan tidak ini ya terputus-putus sepertinya sinyalnya Mbak Rika. Oke, baik, nanti bisa ditangkapi. Sebenarnya mudah-mudahan jaringannya nanti bagus Mbak Rika, daripada nanti gak jelas ya apa yang disampaikan Mbak Rika. Atau nanti bisa di repress dulu Mbak Rika ya, repress dulu, nanti bisa gabung lagi supaya bisa nanti jelas. Ini sayang sekali ya, karena ini merupakan suatu hal yang sangat luar biasa didapatkan dan dimiliki oleh teman-teman kita dari penyandang disabilitas, dari seperti Bu Ros. Saya langsung ke Ibu Melda. Bu Melda, pertanyaan yang sama ke Mbak Rika tadi, kira-kira ke depan mungkin dari Ibu sebagai owner dari ini ya, Roda Seni Antaka ini juga akan memfasilitasi dalam hal kemana nanti arah hasil-hasil produk dari mereka.
0: Tentunya yang jadi PR buat kita semua adalah dari sisi marketing ya, sisi penjualannya ya. Terus kita juga pastinya berharap dinas-dinas juga sebenarnya kalau buat produk itu tidak terlalu sulit, yang sulit adalah pemasarannya. Betul. Itu PR banget buat kita. Tapi saya sebagai pelaku fashion juga, memang saya lulusan sekolah fashion juga, jadi kenapa saya sangat tertarik dengan perca dan sebagainya itu karena itu bisa diaplikasikan di pakaian.
1: Betul. Salah satu yang menarik adalah tote bag-nya.
0: Ya.
1: Karena saat ini yang selalu digaungkan oleh pemerintah ini ya, dan bukan hanya di daerah, dari pusat penggunaan tote bag terutama untuk kantong belanja
0: ya,
1: yang meminimalkan penggunaan plastik. Artinya ini kan bisa dimanfaatkan ke
0: bisa depan. Banget. Bahkan bisa kita buat dari kain perca pul tote ya, bag itu. Jadi kita bikin perca itu pul, jadikan panel kain, bikin polanya jadi tote bag. Bisa. Banyak
2: kreasi
0: bisa kita lakukan tuh, banyak banget. Tinggal bagaimana kita memasarkannya itu masih PR banget buat kita.
1: Oke, ya mudah-mudahan nanti Mbak Rika bisa jelas lagi ya. Belum bergabung enggak ya? Oke, kita tunggu Mbak Rika bisa bergabung kembali, karena ini tentu peran dari organisasi kita ya. Dari PPD ini sangat kita harapkan untuk merangkul apakah itu dari pemerintah atau mungkin dari dunia usaha untuk bekerja sama terutama dalam hal pemasarannya nanti.
0: Betul.
1: Takutnya nanti mereka memproduksi banyak-banyak tapi tidak ada hilirnya.
0: Iya, betul. Kita sudah hulunya sudah kita siapkan.
1: Betul.
0: Silakan hilirnya juga dibantu seperti itu.
1: Oke. Baik, pendengar Pro 1 dari Samarinda, kami masih akan lanjutkan. Silakan untuk Anda yang bertanya atau sharing dengan para narasumber kita, dua jalur telepon masih kami undang. Kita coba lagi ya, siapa tahu sudah kembali normal untuk jaringan kita bersama Mbak Rika. Ya, halo Mbak Rika.
4: Ya, halo Bang.
1: Alhamdulillah. Baik, ini tadi menjadi tantangan untuk kita ya Mbak Rika. Tadi juga yang diharapkan oleh seorang Ibu Melda yang merupakan owner dari Roda Seni Antaka ya, percuma kita melatih mereka memiliki kemampuan membuat produk, tapi dari sisi hilir terutama dari pemasaran kita tidak ada. Kira-kira ke depan apa upaya kita? Karena ini sangat memiliki peluang besar ya, seperti tote bag tadi, untuk mengganti tas-tas belanja di berbagai pusat perbelanjaan ini untuk masyarakat kita. Kira-kira apa langkah kita ke depan, Mbak Rika?
4: Ya, yang pasti kami PPDI Kota Samarinda akan berupaya untuk menjalin komunikasi dan koordinasi dengan pastinya pemerintah Kota Samarinda terkait UMKM-nya, terus perizinannya, terus bagaimana pengelolaannya, untuk tindak lanjut terkait hasil-hasil dari karya teman-teman disabilitas ini. Dan kemungkinan nanti harapan saya inginnya ini bakal bisa berkembang, terus Mbak Rosi juga bisa menjadi mentor buat teman-teman disabilitas yang lain untuk melanjutkan menyalurkan ilmunya, supaya ada Rosi-Rosi selanjutnya yang lain yang bisa berkarya juga, dan akhirnya kita bisa mencapai tingkat kesejahteraan yang meluas bagi teman-teman penyandang disabilitas khususnya di Kota Samarinda. Karena itu sudah, ini adalah bagian dari PR kita sebenarnya, terkait peningkatan SDM dan peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas Kota Samarinda. Dan saya sangat menyoroti kepada khususnya para perempuan penyandang disabilitas, karena bagi saya, bukan karena saya perempuan, bukan karena laki-laki penyandang disabilitas juga tidak penting, tidak, tapi saya merasa peran perempuan itu sangat besar bagi keluarga, bagi rumah tangganya, bagi suami dan anak-anaknya. Jadi kalau dia bisa menghasilkan, maka dia akan bisa memiliki sebuah pondasi dalam keluarga yang kuat gitu loh Bang. Karena banyak kasus-kasus yang kita lihat juga, perempuan penyandang disabilitas tidak dihargai dalam sebuah keluarga.
1: Artinya, artinya ini juga mewujudkan kesetaraan gender ya Mbak Rika ya. Baik, Mbak Rika, kita tahan dulu karena di jalur telepon ada sudah menunggu pendengar kita. Kita coba sapa lagi. Halo, selamat siang RRI.
5: Selamat siang RRI. Assalamualaikum, salam sehat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, lama sekali nggak dengar tak terdengar suaranya Pak Ridwan di Tanah Grogot ini.
5: Iya. Ini saya mendengar dari YouTube karena area digitalnya nggak ada.
1: Iya. Jadi bisa langsung melihat mereka, wajah-wajah narasumber kita.
5: Oh iya, saya nggak lihat, ini ada ponakan sama temannya yang, saya bilang nih, coba lihat nih acara disabilitas yang menginspirasi. Siap. Nih. Betul. Saya bilang sama ponakan saya, kebetulan teman juga ada. Siap. Yang di Pabel yang ngerjain rumah gitu kan.
1: Oke, jadi Pak Ridwan ini di Tanah Grogot adalah penyandang disabilitas netra ya. Oke, ya. Baik. Silakan Pak Ridwan.
5: Ya, tadi saya mendengarkan Om Haryanto, sahabat karib saya, itu tentang menjahit tadi. Itu kan saya dengar dulu itu tadi. Kan baru buka saya. Jadi saya teringat kalau menjahit itu, ibu saya itu nggak sekolah, tapi dia bisa buat baju kebaya, tilem, dan bantal itu beliau, dan saya belajar juga. Nah, waktu dulu, zaman-zamannya saya sama Mas Haryanto itu, saya dapat orderan kalau teman tuh pasang OSIS. Okay. Jadi belajarnya dari ibu di kantong gitu. Jadi kan kalau menjahit, kebetulan dulu memang ibu itu ada dibelikan mesin jahit butterfly itu yang zaman dulu itu kan, yang pakai kaki itu. Nah, sekarang kalau kita dengar kan mesin jahit itu sudah nggak pakai itu lagi gitu.
1: Portable.
5: Iya, kan? Portable sudah majuan sama ada obrasnya. Pertanyaan saya seperti ini Mas Padel. Kita sudah menginspirasi sekian banyak, bilang Mas Padel tadi 7 tahun yang lalu kita sudah buat keset Mbak Rika, Ibu Rani gitu kan. Saya rasa itu tidak ada kurangnya. Kita punya perindustrian, kita punya perdagangan, kita punya dinas sosial, sudah mensosialisasikan itu. Namun yang saya kritisi di sini kan yang maju itu kan Samarinda Balikpapan aja. Sedangkan kita ada 10 kabupaten kota, Mbak Rika.
1: Masih ada 8 kabupaten kota lagi gitu ya.
5: Masih ada 8 kabupaten kota lagi. Nah, penyandang-penyandang disabilitas itu kan banyak yang kita terisolir dengan sungai dan darat itu kan. Nah, enggak bisa kita selalu ke Samarinda dan Balikpapan gitu kan. Nah, saya pengen vendor-vendor atau yang lain itu, datanglah mereka, dinas sosial itu membawa, mengedukasi kita agar penggiat UMKM itu yang dinas sosial di kabupaten kota juga itu berjalan seperti itu.
1: Jadi artinya ini kayaknya PPDI Grogot ini akan mengundang Ibu Melda nih berarti nih ya.
5: Iya, ini saya undang ini. Ibu Melda, maksudnya gitu, kita jangan berbicara masalah dana atau apa ya. Saya tidak pengen itu kalau sudah viral baru gitu kan. Nah, biasanya kan di medsos itu seperti itu. Banyak loh penyandang-penyandang disabilitas itu yang tidak terangkat ke permukaan, seperti itu mereka punya talent, punya talenta, punya skill gitu kan. Nah, tapi yang sekarang diperlukan dengan sertifikasi skill mereka itu gitu kan. Nah, melalui itu Ibu Mel dan Mbak
1: Rosi,
5: perlu ada sertifikasi itu gitu. Siap. Dan juga pasaran mereka itu tadi kan Mas Padel ya luar biasa juga ikut memasarkan keset itu. Mungkin saya termasuk beli itu kemarin ada 6 keset itu yang dipasar-pasarkan itu kan luar biasa memang itu keset-keset itu gitu kan. Nah tapi intinya saya pengen tolong ke kabupaten kota lah, jadi pemerintah daerah, kabupaten kota, dinas sosial, betul, lembaga belangga, OPD tadi itu berjalan industri, jadi skill up-nya itu mereka bisa senang gitu loh. Siap. Bukan
1: karena berarti nanti kita akan tindak lanjut ke
5: jalan gitu loh, ekonomi mereka itu jalan, skill mereka jalan, mereka dapat sertifikat bisa dipasarkan gitu.
1: Siap.
5: Nah kita RR ini sudah luar biasa loh gitu.
1: Siap. Halo Pak Ridwan. Halo Pak Ridwan. Nah, menghilang Pak Ridwannya. Oke, baik, terima kasih Pak Ridwan. Tepatnya terputus tadi Pak Ridwan. Halo. Ya, sudah menghilang suaranya Pak Ridwan. Mohon maaf Pak Ridwan. Kita mungkin nanti bisa masuk lagi ya. Baik, ini menarik Mbak Rika, ini suatu tantangan. Jadi artinya memang ya, hanya sebatas saat ini Balikpapan, Samarinda yang selalu mendapat kesempatan. Nah, kira-kira bagaimana dengan kabupaten kota lainnya? Kita ada 10 kabupaten kota, artinya masih ada 8 lagi ya. Nah, ini mungkin nanti bisa menjadi tugasnya seorang Mbak Rika untuk memfasilitasi mungkin ke PPDI Kaltim, karena Mbak Rika ini adalah ketua PPDI Kota Samarinda ya. Nanti bisa bekerja sama dengan PPDI Kalimantan Timur dan juga instansi lainnya. Bagaimana kita cara menggandeng seorang Mbak Melda ya, agar bisa juga nanti meluncur ke kabupaten kota ini. Silakan Mbak Rika.
6: Iya Bang, nanti saya akan sambungkan juga, sampaikan juga kepada Ketua PPDI Provinsi terkait hal ini. Dan tapi sebelum itu mungkin alangkah baiknya ada inisiatif dari Ketua PPDI Kota di wilayah tersebut untuk melakukan anjang sana atau soan pengenalan bahwa kami ada di kabupaten kota tersebut gitu.
1: Siap.
6: Nah, dengan adanya pengenalan diri, kata orang kan kalau tak kenal maka tak sayang. Betul, gitu ya kan. Nah, betul. supaya mereka juga paham, oh ada PPDI, maka program-program pemerintah itu akan tahu kemana muaranya gitu, kemana menyalurkannya terkait isu-isu teman-teman penyandang disabilitas. Kalau kita saja tidak keluar gitu ya, tidak memperkenalkan diri,
1: kalau hanya menunggu gitu ya.
6: Ya, kita tidak bisa menunggu, dan itu yang kami lakukan di
1: Kota
6: sini,
1: Samarinda.
6: Bapak, gitu. Siap. Kota Samarinda maupun Balikpapan, itu yang kami lakukan. Kami ketuk pintu OPD-OPD, stakeholder yang lain, dan vendor-vendor yang lain. Dimanapun kami bertemu, kami akan melakukan menyalurkan ini aspirasi kami, bagaimana nih tukar ide nih gitu ya kan. Nah, nanti dari mereka juga ada ide yang masuk buat kita untuk memanfaatkan teman-teman penyandang disabilitas, melibatkan lah gitu. Nah, jadi itu sih, jadi kita nggak bisa menunggu misalnya dari kami atau pemerintah provinsi, kita nggak bisa menunggu itu, kita action duluan. Nanti mereka akan menyesuaikan program apa nih yang layak buat teman-teman penyandang disabilitas. Apalagi sekarang kan sudah isu inklusi, jadi udah lengkap tuh, udah banyak peluang yang bisa dimasuki teman-teman penyandang disabilitas.
1: Siap.
6: Itu Bang.
1: Baik, terima kasih Mbak Rika. Artinya nanti sebenarnya PPDI yang ada di kabupaten kota ini harus juga proaktif ya, artinya tetap melakukan komunikasi dulu paling tidak dengan PPD provinsi, seperti yang contoh juga di Kota Samarinda. Seperti apa sih caranya agar kita bisa melakukan juga seperti apa dilakukan oleh teman-teman di Kota Samarinda dan juga Balikpapan gitu ya. Oke, mudah-mudahan kedepannya nanti PPD provinsi juga bisa menginisiasi hal ini ya.
2: Amin.
1: Baik. Enggak terasa kita sudah di penghujung, tinggal beberapa menit ya. Baik, saya ke Ibu Melda dulu, Mbak. Bu Melda, kira-kira apa harapan atau rencana ke depan nanti? Mungkin ada rencana lanjutan ya, agar bisa terus mendampingi teman-teman kita, baik itu penyandang disabilitas maupun secara umum ibu-ibu khususnya yang ada di Kalimantan Timur. Apakah ada rencana ke depannya, Ibu?
0: Tentunya saya tetap fokus dan konsisten di jalan saya, di jalur pelatihan. Jadi siapapun juga teman-teman yang maupun termasuk yang teman-teman disabilitas, ayo mari kita bersinergi. Saya siap. Kita membangun Kaltim melalui passion yang sehat, yang cerdas, seperti itu. Siapapun bisa, dari zero menuju hero.
1: Luar biasa. Dan ini juga pusat bimbingan ini yang dimiliki oleh, yang dijalankan oleh Ibu Melda ini juga bisa mandiri untuk masyarakat umum?
0: Sering kali kami lakukan seperti itu.
1: Bagaimana caranya kalau misalnya ibu-ibu ini, karena inklusi ya, bukan hanya untuk penyandang disabilitas. Kira-kira misalnya ada warga kita yang ingin mendapatkan bimbingan pelatihan dari seorang Mbak Melda, seperti apa caranya? Mungkin secara mandiri?
0: Secara mandiri kan saya punya medsos. Kalau di IG itu Roda Seni Antaka, sama FB-nya. Teman-teman yang pengen belajar bareng bersinergi, ayo sama saya, apalagi pencinta handmade, hubungin saya di Roda Seni Antaka di IG ataupun di Facebook.
1: Oke, berarti nanti secara spesial kita bisa ngobrol lebih lanjut lagi ya, Bu.
0: Saya tunggu ya.
1: Oke, okay. Baik, Ibu Rosi, kira-kira ada pesan nggak kepada teman-teman ini agar mereka juga tidak ragu dan tidak takut dan juga mungkin tidak merasa minder ya? Karena ini luar biasa instruktur-instruktur yang disediakan oleh Ibu Melda ya. Silakan, Ibu.
2: Terima kasih. Sebelumnya saya juga terima kasih sama Mbak Rika. Mbak Rika ini support system juga bagi saya.
1: Kalau Mbak Rika nggak kita ragukan lagi itu. Beliau ini ya.
2: Semangatnya. Selalu mendorong dan betul. Jangan takut gitu loh, percaya diri. Karena sebelumnya memang dia, saya juga minder juga gitu kan, nggak percaya diri, merasa nggak mampu, merasa dengan keterbatasan ini kayaknya nggak bisa memberikan sesuatu yang atau menghasilkan lah, seperti itu kan. Dengan adanya Mbak Melda yang juga kemarin itu, saya sendiri juga nggak nyangka juga ternyata saya bisa menjalani pelatihan ini dengan keterbatasan seperti yang tadi Bapak bilang itu. Bagaimana caranya dengan disabilitas bisa, karena dicoba kan, kalau nggak dicoba nggak tahu hasilnya, kayak gitu kan. Nah, jadi harapannya juga untuk jangan minder, percaya diri aja masuk, kalau ada peluang diterima ya, gitu betul. Nanti akan berjalan mengalir seperti ya, yang kita mauin. Kalau kita memang pengen sukses, kita kan memang harus giat dan gigih gitu. Itu aja sih pesan-pesannya. Baik. Pokoknya yang penting percaya diri aja.
1: Percaya diri. Oke, tidak merasa minder dan ya, masyarakat juga. Mari kita secara bersama-sama untuk menghilangkan stigma juga ya, terhadap teman-teman kita yang penyandang disabilitas. Semua memiliki kesetaraan, semua memiliki kesempatan. Mbak Rika, terima kasih banyak. Mbak Rika, ke depan nanti kita akan bisa gali lagi sebenarnya kemampuan-kemampuan dan bahkan tempat-tempat pelatihan seperti yang dijalankan oleh seorang Ibu Melden ini, luar biasa. Dan mudah-mudahan nanti kabupaten kota lainnya memiliki kesempatan untuk mengundang beliau ya, untuk memberikan bimbingan dan juga kemampuan kepada teman-teman kita penyandang disabilitas. Mbak Rika, sehat-sehat selalu Mbak Rika. Tetap semangat Mbak Rika.
0: Bye.
1: Ibu Melda, terima kasih banyak Ibu.
2: Ya,
1: Ibu
2: Rosi,
1: sehat selalu. Nanti kami akan jadwalkan juga untuk ngobrol lebih jauh tentang seorang Ibu Melda yang fokus untuk kegiatan-kegiatan seperti ini ya.
0: Terima kasih.
1: Sekali lagi semuanya sehat selalu. Selamat siang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, luar biasa untuk obrolan kita pada siang hari ini ya. Dan kita mendapatkan suatu hal yang mungkin selama ini di luar dugaan kita, bahwa dalam kondisi apapun, jika kita memiliki suatu kemauan, ini tentu kita bisa wujudkan. Tentunya dengan menerima dan juga membuka ruang kepada yang memiliki perhatian kepada kita semua seperti yang diberikan oleh Ibu Melda. Akhirnya saya M. Padel ditemani rekan Deni ucap terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa.
7: Ruang Disabilitas dan Inklusi.
8: Hello, Mi.
9: Apa ini?
8: Untuk kamu.
9: Hah? Uang?
8: Katanya sepatumu jebol.
9: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
8: Ya udah, pakai uang itu aja.
9: Hah? Yang benar.
8: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
9: Iya, tapi...
8: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
9: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
10: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.
11: Dah, garis kuning-kuning di trotoar.
12: Oh, itu namanya tuh guiding block.
11: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
12: Ngabur.
13: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.
7: Ruang Disabilitas dan Inklusi.

Aston Villa amankan tempat di Liga Champions musim depan usai kalahkan Liverpool. Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Catalunya. Pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Carnando dan Daniel Martin amankan tiket ke putaran semifinal Thailand Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 16 Mei 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Olahraga Siang. Informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Aston Villa amankan tempat di Liga Champion musim depan usai menang kandang atas Liverpool di Stadion Villa Park dini hari tadi. Nur Diansyah menyampaikan laporannya.
1: Aston Villa memastikan tiket Liga Champions musim depan berkat kemenangan impresif 4-2 atas Liverpool dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris musim 2025-2026 bertanding di Villa Park Birmingham dini hari tadi. Villans menurunkan skuad terbaiknya

0: Virgil van Dijk mampu menyamakan kedudukan dengan golnya pada menit ke-52. Namun, Oria Watkins mampu mencetak 2 gol pada menit ke-57 dan menit ke-73, serta John McGinn menutup dengan gol pada menit ke-89. Virgil van Dijk kembali mencetak angka pada masa injury, tapi ini tidak lebih dari sekedar gol hiburan karena Aston Villa sudah mencetak 4 angka. Selesai pertandingan, manajer klub Aston Villa Unai Emery mengatakan ini merupakan kemenangan fantastis dan brilian.
1: Absolutely fantastic, brilliant.
0: Sungguh luar biasa, hebat sekali. Respons para pendukung dan para pemain sangat-sangat berterima kasih. Prestasi ini benar-benar luar biasa. Liga Eropa, Liga Champions, 62 poin. Hari ini kami menghadapi Liverpool. Sejak saya di sini, kami belum pernah mengalahkan mereka. Hari ini adalah pertandingan pertama kami mengalahkan mereka. Ini benar-benar fantastis dan kami pantas mendapatkannya. Tentu saja, kami berjuang keras. Tentu saja, pertandingan yang sulit di babak pertama, babak kedua lebih baik, tapi bisa kembali ke Liga Champions, sungguh luar biasa.
1: Again, in Champions is really fantastic, I think.
0: Sementara manajer klub Liverpool, Arne Slot, mengatakan kekalahan ini mengecewakan, terlebih klubnya hanya membutuhkan satu hasil kemenangan saja.
2: Damaging because we needed either a win or
0: sangat mengecewakan karena kami membutuhkan satu kemenangan atau mungkin saja dua hasil imbang pun sudah cukup. Tapi sekarang kami tahu satu hal dengan pasti, kami harus meraih kemenangan pekan depan.
2: Of course need to pick up points.
0: Atas kemenangan ini, Aston Villa menyalip Liverpool naik ke posisi keempat klasemen dengan 62 poin. Sementara Liverpool kini berada di posisi kelima dengan 59 poin dan satu laga tersisa di musim ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Maroko menjadi wakil Afrika pertama yang berhasil menembus semifinal Piala Dunia pada edisi 2022 di Qatar. Bagaimana peluang tim berjuluk Singa Atlas itu di Piala Dunia 2026? Kita simak dalam bedah tim kali ini.
1: Gimana ya rasanya jadi tim Afrika pertama yang tembus semifinal Piala Dunia?
2: Negara mana tuh bang?
1: Nah, Maroko jawabannya. Di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, Maroko sukses melaju hingga babak semifinal. Bahkan dalam perjalanannya, mereka mengalahkan tim kuat seperti Spanyol dan juga Portugal. Keberhasilan ini merupakan contoh nyata dari kesuksesan Federasi Sepak Bola Maroko menggabungkan dua kekuatan, yaitu kekuatan diaspora mereka yang lahir besar di negara sepak bola seperti Spanyol, Belgia, dan lainnya, dengan didikan lokal akademi mereka. Nah, ada juga satu sosok yang mencuri perhatian nih dari skuad timnas Maroko ini, yaitu

dari arena balap MotoGP. Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Catalunya di sirkuit Barcelona, Spanyol tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.

0: menghabiskan waktu 1 menit 38,710 detik menjelang akhir sesi. Acosta mengungguli Alex Marquez dengan selisih 0,018 detik, sementara Brad Binder melengkapi dominasi KTM di posisi ketiga. Meski menjadi yang tercepat, Acosta menilai timnya masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah sebelum kualifikasi digelar.
1: Kami masih memiliki banyak hal yang harus diperbaiki sepanjang hari di garasi. Itu membuat situasinya tidak mudah, karena kami akan menjalani sore yang panjang untuk bekerja bersama tim di paddock. Saya cukup senang melihat banyak motor KTM laju sangat cepat di sini. Sejauh ini motor bekerja cukup baik, tetapi sekarang kami harus menganalisis data bersama tim dan mencoba meningkatkan performa untuk besok.
0: Sementara itu, Alex Marquez kembali menunjukkan performa impresif bersama Gresini Racing setelah finish kedua pada sesi latihan. Sebelumnya, pembalap asal Spanyol itu juga menjadi pembalap tercepat pada sesi latihan bebas pertama atau FP1. Sementara itu, Jorge Martin kembali mengalami kecelakaan di tikungan kedua ketika berusaha mengamankan tiket otomatis ke Q2. Francesco Bagnaia juga gagal lolos langsung ke Q2

0: mau dari motornya di level terbaik.
1: I'm feeling quite good.
2: Saya merasa cukup baik. Namun perasaan dengan motor hari ini memang agak aneh karena cukup sulit untuk mendapatkan grip dan suhu ban yang tepat. Level grip lintasan juga terasa cukup berbeda sehingga tidak mudah menemukan feeling yang ideal. Meskipun begitu, saya pikir kami menjalani hari yang bagus dan solid tanpa banyak kesalahan. Kami hanya mencoba tetap menjaga ritme dan itu berjalan cukup baik. Untuk besok, kami masih perlu selangkah lebih baik karena saya merasa belum mengendarai motor di level terbaik saya. Tetapi secara keseluruhan, saya senang bisa berada di posisi ini.
3: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kami jeda sejenak untuk penyampaian dinamika olahraga. Saatnya kita dengarkan seruan Kumandang Ajan Duhur untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya pukul 12 lewat 11 menit waktu Indonesia Tengah.

0: الأمة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berada di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah Anda diterima Allah Subhanahu wa taala. Kembali kami ajak Anda untuk mengikuti lanjutan penyampaian dinamika olahraga dari Pro 3 RRI.
2: Menentukan bagi Semen Padang menjadi ajang debut sejumlah pemain pelapis termasuk kiper Iqbal Bahtiar. Kabau Sirah telah memainkan pertandingan terakhir mereka di Stadion Haji Agus Salim sebelum menjadi tim musafir di kompetisi kasta kedua musim depan. Hans Permananda melaporkan.

dalam negeri. Arema FC melanjutkan tren positif setelah membungkam PSBS Biak dengan skor telak 5-2 di Stadion Mago Harjo Sleman tadi malam. Joel Vinicius dan Dalberto masing-masing mencetak 2 gol, sementara 1 gol lainnya disumbangkan Gustavo Franca. Arema membuka keunggulan pada menit ke-21 lewat sundulan Gustavo Franca, sebelum PSBS menyamakan skor melalui Moshin Hasan Nader. Singo Edan kemudian tampil menggila menjelang turun minum dengan tambahan gol dari Joel Vinicius dan Dalberto hingga unggul 4-1. PSBS sempat memperkecil ketertinggalan lewat penalti Lukuina pada akhir babak pertama, namun gagal bangkit di babak kedua. Dalberto akhirnya memastikan kemenangan Arema melalui gol penalti pada masa tambahan waktu untuk menutup laga dengan skor 5-2. Hasil ini membawa Arema naik ke peringkat 9 klasemen Super League dengan 45 poin. Sedangkan PSBS tetap terpuruk di dasar klasemen.

kedua, dominasi Leo Daniel tetap berlanjut, membuat lawan kesulitan mengembangkan permainan sepanjang pertandingan. Mereka akhirnya menutup game kedua lewat kemenangan 21-15. Pada babak semifinal yang akan berlangsung siang ini, Leo Daniel akan menghadapi pasangan Tiongkok He Jiting, Ren Xiangyu.

0: kembali ke cabang olahraga futsal. Proton FC berhasil bangkit kalahkan Great Grace Futsal Surabaya dengan 3 gol tanpa balas di laga lanjutan Pro Futsal League 2. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Soal tanah air dimanapun Anda berada pada
2: rangkaian putaran pertama Pro Futsal League 2 atau VFL 2 2026 hampir mencapai puncaknya. Jumat sore kemarin, Gor Indoor Sijal Harupat Kabupaten Bandung kembali menjadi saksi persaingan sengit. Proton FC berhasil bangkit dari keterpurukan. Mereka melampiaskan rasa negatif di laga sebelumnya dengan mengalahkan Great Grace Futsal Surabaya atau GGS lewat kemenangan telak 3 gol tanpa balas. Sejak peluit pertama dibunyikan, skuad Proton FC langsung mengambil alih permainan. Ambisi besar untuk kembali ke jalur kemenangan membuat mereka tampil sangat menekan dan agresif. Reza Rizky Yana memecah kebuntuan dan membawa Proton FC unggul lebih dulu. Babak pertama pun mereka tutup dengan skor 1-0. Meski sempat terjadi kartu kuning untuk Vicky Saputra di menit ke-5, pertahanan Proton FC tetap solid. Sementara itu KGS kehilangan ritme setelah Raditya Wahyu Nugroho juga menerima kartu kuning di babak kedua. Memasuki babak kedua, head coach KGS Valentino Ferdinand menginstruksikan anak asuhnya bermain lebih terbuka. Namun rapatnya pertahanan Proton FC menyulitkan upaya mereka mencari gol penyeimbang. Proton FC justru memanfaatkan momentum transisi. Sang kapten Raka Febianto sukses mengandalkan kumpulan pada menit ke-32. Tak berhenti di situ, Proton FC terus menekan dan berhasil menyarankan gol ketiga untuk mengunci kemenangan mutlak 3-0. Pelatih Proton FC Muhammad Fauzi mensyukuri hasil positif yang sudah di

Hasil ini memastikan Proton FC langsung bounce back ke jalur kemenangan. Mereka semakin mantap di puncak klasemen sementara putaran pertama dengan raihan 19 poin. Sebaliknya kekalahan ini memutus tren mengejutkan KGS dan memaksa mereka kehilangan kompetisi. Dari peringkat kedua hingga keenam hanya terpaut 2 angka. Setiap pertandingan kini bernilai layaknya partai final. Kesuaran VFL 2 2026 akan langsung berlanjut pada minggu depan. Seluruh 8 klub akan bertolak menuju Sukoharjo untuk memulai putaran kedua. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program Matiga. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

kembali bersama kami pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda di rangkaian Samarinda siang saat ini pukul 12:35 waktu Indonesia Tengah. Kami temani suasana siang hari Anda pendengar dalam sajian intermezzo ya. Dan pendengar, untuk sajian intermezzo pada siang ini kami hadirkan informasi terkait fakta unik ya, terkait penemuan hebat yang dianggap gagal justru berhasil mengubah dunia. Ya pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kita mungkin sangat mengenal bola lampu, mobil, dan telepon yang menjadi barang-barang penting hari ini atau saat ini ya. Ya, kita coba bayangkan jika bola lampu tidak pernah ditemukan, manusia mungkin akan selamanya bergantung pada nyala lilin dan hidup dalam kegelapan. Kemudian pendengar, percaya atau tidak, di awal keberadaannya tidak semua orang menerimanya dengan tangan terbuka. Ya pendengar Pro 1 di Samarinda, seperti beberapa penemuan yang kali ini kami hadirkan ya, yang sempat dianggap gagal, 5 penemuan hebat ini justru berhasil mengubah dunia. Yang pertama yaitu bola lampu pijar. Ya pendengar, saat kabar mengenai Edison sedang mengembangkan bola lampu menyebar ya, tidak semua orang terkesan. Beberapa orang bahkan menyebut bola lampu pijar sebagai dongeng yang tidak akan menjadi nyata. Ya, dilansir dari Science Focus, pasalnya pendengar, ide lampu pijar ini sendirinya sebenarnya sudah ada ya sejak 200 tahun sebelumnya, jauh sebelum Edison lahir. Seorang ahli kimia Inggris bernama Humphrey Davy sudah lebih dulu menemukan bahwa listrik yang dialirkan ke kabel dapat menimbulkan cahaya. Masalahnya adalah satu, bahan untuk membuat lampu yang dapat menyala selama berjam-jam sangatlah mahal. Nah, mencoba memecahkan masalah ini, Edison kemudian mengembangkan filamen benang karbon dengan resistansi tinggi yang dapat menyala selama berjam-jam dan mendemokannya di hadapan publik pada 31 Desember 1879. Dan berkat usahanya pendengar, Menlo Park yang menjadi tempat demonstrasi lampu listrik menjadi terang benderang dalam waktu lama. Nah, ini fakta seputar penemuan bola lampu pijar. Lalu yang kedua adalah telepon. Ya pendengar, senasib dengan Thomas Alva Edison ya, penemu telepon yakni Alexander Graham Bell juga pernah merasakan pahitnya penolakan. Ketika Alexander Graham Bell dan rekan-rekannya berhasil menemukan telepon pertama di dunia pada tahun 1876, dia menawarkan hak paten telepon sebesar $100,000 kepada William Orton yang merupakan presiden perusahaan telegraf Western Union. Menurut American Heritage, namun alih-alih menerimanya, Western Union justru menolak tawaran itu dengan alasan bahwa telepon tidak sepraktis telegraf. Lebih menyakitnya lagi, perusahaan ini bahkan menyebut temuan Graham Bell tidak lebih dari mainan. Nah, tidak ingin menyerah begitu saja, Alexander Graham Bell dan rekan-rekannya kemudian mendirikan Bell Telephone Company 1 tahun kemudian. Dan hasilnya, kurang dari 10 tahun, telepon justru sukses di pasaran dan digunakan oleh lebih dari 150 orang di Amerika pada saat itu. Masih ada beberapa penemuan lain yang dianggap gagal ya pendengar, namun hingga saat ini menjadi suatu hal yang sangat dibutuhkan, yaitu mobil, lalu komputer pribadi, serta pesawat luar angkasa. Seperti apa faktanya? Jangan kemana-mana, tetap bersama kami.

0: dengerin musik terbaik dari musisi favorit.
1: Yes.
0: Pakai aplikasi RRI Digital. Dari playlist tematik, lagu nostalgia, sampai musik hits terbaru, bisa Anda dengar tanpa iklan. Langsung streaming radio atau putar musik favorit kapan saja, di mana saja. Download sekarang.

pada pendengaran Anda. Tapi kalau di jalan raya Anda mendengar suara pemadam kebakaran, ambulans mengangkut orang sakit atau pertolongan pada kecelakaan lalu lintas, pemimpin lembaga negara, pemimpin dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara, atau iring-iringan pengantar jenazah, maka kita wajib mendahulukan dan memberikan jalan untuk mereka. Yuk bantu sesama, utamakan kendaraan prioritas. Selamatkan manusia, selamatkan dunia.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, masih ada fakta menarik lainnya ya, seputar penemuan hebat yang justru berhasil mengubah dunia yang awalnya dianggap gagal ya, pendengar. Ya, yang ketiga adalah mobil. Pendengar Pro 1 Radio Samarinda, jauh sebelum ada mobil dan motor, sepeda menjadi transportasi kesayangan semua orang ya. Ya, salah satu alasannya adalah karena harganya yang ramah untuk semua kalangan. Ya, alhasil ketika Carl Benz muncul dengan mobil bertenaga mesin pertamanya tahun 1886, tidak semua orang menyukainya. Ya, memiliki kecepatan hingga 16 km per jam saat itu. Mobil buatan Carl Benz memang jauh lebih cepat dari sepeda. Nah, meski begitu, harganya yang mahal membuat banyak orang beranggapan jika mobil tidak akan pernah bisa sepopuler sepeda. Namun anggapan itu akhirnya bisa dipatahkan ketika Henry Ford memproduksi mobil dalam jumlah massal. Pada tahun 1908, harga mobil yang diproduksi oleh Ford Motor Company hanya $825. Harga ini kembali turun menjadi $260 per mobil pada tahun 1825. Dan mobil akhirnya bisa dijangkau oleh hampir semua kalangan pada masa itu. Berlanjut fakta tentang komputer pribadi. Ya pendengar, ketika komputer pertama ENIAC diciptakan tahun 1946. Dan komputer pertama yang dapat menjalankan program selesai tahun 1948. Orang-orang berpikir bahwa mereka tidak akan bisa menciptakan komputer yang lebih baik dari itu. Ya, menurut komputer Hope, yang terjadi justru kebalikannya. Pada tahun 1974, sebuah perusahaan kecil bernama MITS membuat komputer pribadi pertama yang diberi nama Altair. Kemunculan Altair seharusnya mendapatkan sambutan meriah, tetapi kenyataannya tidak semua orang menyukainya. Lalu pada tahun 1977, Ken Olson, yang merupakan pendiri perusahaan komputer, mengatakan bahwa komputer pribadi tidak dibutuhkan dan tidak akan ada orang yang mau memilikinya di rumahnya mereka. Pernyataan Olson jelas salah, karena hari ini mayoritas orang bukan hanya memiliki tetapi juga tidak bisa hidup tanpa laptop mereka. Dan yang terakhir pendengar adalah pesawat luar angkasa. Ya pendengar, pada tahun 1929 ya, seorang ilmuwan Rusia yang bernama Tsiolkovsky menerbitkan teorinya tentang roket bertingkat. Sedihnya, sama sekali semua penemu lainnya, idenya justru mendapatkan banyak cemoohan. Ya pendengar, dilansir The Culture Trip, media seperti The New York Times, saat itu bahkan berkomentar ya, roket tidak akan pernah bisa meninggalkan atmosfer bumi. Seolah ingin membuktikan bahwa pernyataan itu salah, pada 1961 Rusia berhasil menciptakan pesawat Vostok 3KA. Dan pesawat ini bukan hanya bisa terbang, tetapi juga membuat seorang kosmonot bernama Yuri Gagarin melakukan perjalanan keluar angkasa selama 1 jam 48 menit. Beberapa tahun setelahnya, Amerika Serikat mengirimkan Apollo 2 bersama ketiga awaknya ke bulan. Ditolak dan dicemooh oleh banyak orang. Memang bukan pengalaman yang menyenangkan ya. Namun cemoohan yang datang nyatanya tidak berhasil menggoyahkan para ilmuwan untuk memperjuangkan temuannya. Dan seandainya saja mereka menyerah ya, dunia kita hari ini mungkin pasti sangat berbeda. Ya baik pendengar, demikian sajian kami di program Intermezzo siang hari ini ya. Dan jangan kemana-mana, kami masih akan temani Anda dengan rangkaian Samarinda siang berikutnya.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.
2: Ragam informasi seputar kesehatan dapatkan di

0: 1.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah, pendengar, pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mencanangkan program Desa Cinta Statistik atau Desa Cantik untuk memperkuat literasi statistik dan menghasilkan data desa yang akurat, mutakhir, serta sesuai standar satu data Indonesia. Bupati Aulia Rahman Basri mengatakan program tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa, khususnya pengelolaan data dan keuangan desa yang akuntabel serta berbasis bukti untuk mendukung pembangunan. Program Desa Cantik juga bertujuan meningkatkan kemampuan aparatur negara, maksud kami aparatur desa, dan masyarakat dalam memahami, mengelola, dan memanfaatkan data statistik agar program pembangunan dan penggunaan anggaran lebih tepat sasaran. Pemerintah Kabupaten Kukar menjalankan program ini bersama Badan Pusat Statistik sebagai bentuk dukungan terhadap program Satu Data Indonesia. Pada pencanangan program turut dilakukan penandatanganan komitmen dan penyerahan sertifikat agen statistik desa kepada perangkat desa yang telah mengikuti pelatihan literasi data. Demikian Lintas Informasi.
2: Lintas Informasi.
0: Rom 1.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah, karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia, ada 718 bahasa daerah di Indonesia, dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.

Kami sapa Anda pendengar kembali di Rangkaian Samarinda Siang, temani Anda yang tengah beristirahat atau bersantap siang-siang hari ini ya. Pukul 13 lewat 9 menit waktu Indonesia Tengah. Ya, secara umum kota tepian Samarinda saat ini masih diselimuti mendung ya. Bagaimana di wilayah Anda pendengar? Silakan Anda juga bisa mengirimkan di pesan singkat di jalur WhatsApp 0811 5544976. Kami akan update informasi-informasi terkini untuk Anda hingga nanti merapat pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar Pro 1 di Samarinda, sebagai informasi awal kami update untuk peringatan dini cuaca wilayah Kalimantan Timur yang sudah dirilis kembali oleh prakirawan BMKG Kaltim yang menyebutkan masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang juga dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang, meliputi wilayah Batu Sopang, Tanjung Harapan, Longikis, Muara Komam, Longkali, Batu Engau, Muara Samu, Luajanan, Kenohan, Muara Wis, Long Iram, Penajam, Babulu, Sepaku, Long Hubung, dan sekitarnya. Dan juga masih dapat meluas ke wilayah Pasir Balengkong, Kuaro, Muara Muntai, Sebulu, Kota Bangun, Tabang, Bongan, Linggang, Bigung, Waru, Long Bagun, Laham, dan sekitarnya. Dan diperkirakan pendengar masih akan berlangsung hingga pukul 14 lewat 30 menit waktu Indonesia Tengah. Informasi selanjutnya pendengar kami akan hadirkan untuk Anda hingga nanti pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan kami sudah buka di jalur pesan singkat, di jalur WhatsApp di 0811 5544976 untuk Anda yang akan berbagi informasi.

0: RRI Digital. Download sekarang dan nikmati tanpa batas.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, jemaah calon haji Kabupaten Berau resmi diberangkatkan menuju embarkasi Haji Walipapan melalui Bandara Kalimarau pada Kamis 14 Mei 2026 lalu ya. Dan keberangkatan ratusan jemaah tersebut dilepas langsung oleh Bupati Berau Sri Juniarsi Mas dari dalam pesawat. Nah, para jemaah diberangkatkan menggunakan dua maskapai penerbangan menuju Balikpapan sebelum melanjutkan perjalanan ke Tanah Suci melalui embarkasi Haji Balikpapan. Sri Juniarsi menyampaikan rasa syukur karena seluruh jemaah akhirnya dapat berangkat menunaikan ibadah haji setelah melewati berbagai tahapan persiapan. Meski sempat mengalami keterlambatan beberapa jam akibat kendala teknis operasional maskapai, proses keberangkatan tetap berlangsung aman dan kondusif. Dalam kesempatan tersebut, pendengar, ia juga mengingatkan seluruh jemaah agar menjaga kesehatan, kekompakan, dan selalu mengikuti arahan petugas pendamping selama menjalankan rangkaian ibadah haji di Arab Saudi. Selain itu, pendengar, Bupati Berau juga meminta para jemaah ya untuk selalu membantu dan juga menjaga satu sama lain selama perjalanan maupun saat menjalankan ibadah di Tanah Suci. Karena menurutnya kekompakan antar sesama jemaah ini menjadi salah satu faktor penting agar pelaksanaan ibadah berjalan lancar. Rombongan jemaah haji Kabupaten Berau pendengar dari Bandara Kalimarau selanjutnya akan bergabung dengan jemaah dari daerah lain di embarkasi Balikpapan sebelum bertolak menuju Arab Saudi melalui Bandar Udara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan pada Sabtu hari ini, 16 Mei 2026. Pemerintah Kabupaten Berau juga memastikan seluruh proses keberangkatan jemaah terus mendapat pendampingan dan juga pengawasan melalui koordinasi bersama Kementerian Agama, petugas haji, serta pihak maskapai penerbangan.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
2: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio

pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Informasi berikutnya pendengar, ini penting untuk kita sampaikan untuk Anda khususnya yang menikmati suasana libur di wilayah-wilayah pantai atau di pesisir, atau masyarakat kita yang saat ini beraktivitas di luar ruangan dan juga di wilayah pesisir ya, termasuk juga para nelayan kita. Ini cuaca di sejumlah wilayah di Kalimantan Timur pada hari ini Sabtu 16 Mei 2026 diperkirakan didominasi hujan ringan ya, dan ini berdasarkan perakiraan resmi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG. Dan seluruh kabupaten kota di Kalimantan Timur ini diprediksi mengalami kondisi cuaca basah dengan tingkat kelembapan udara yang cukup tinggi sepanjang hari. Nah, kondisi ini pendengar menunjukkan ya bahwa potensi hujan masih merata di berbagai daerah, mulai dari kawasan pesisir hingga wilayah pedalaman Kalimantan Timur. Nah, selain itu pendengar, selain hujan ringan, beberapa daerah juga diperkirakan mengalami udara kabur, kemudian kabut asap hingga cuaca berawan dalam beberapa hari ke depan. BMKG juga mencatat ya pendengar bahwa suhu udara di Kalimantan Timur hari ini berkisar antara 22 hingga 31 derajat Celcius, sementara tingkat kelembapan udara mencapai 68% hingga 99%, yang menandakan kondisi atmosfer cukup lembab dan berpotensi mendukung pembentukan awan hujan. Ya, hujan ringan sendiri pendengar, ini diperkirakan dan diprediksi diguyur hujan pada 16 Mei untuk wilayah-wilayah berdasarkan perakiraan BMKG di 10 kabupaten kota ya yang ada di Kalimantan Timur. Ya, pendengar, untuk wilayah Kabupaten Pasir diperkirakan mengalami hujan ringan ya. Kemudian Kutai Kartanegara juga hujan ringan, termasuk juga Kabupaten Berau hujan ringan. Lalu di Kabupaten Kutai Barat juga hujan ringan, Kutai Timur hujan ringan, Penajam Pasir Utara yang merupakan juga wilayah yang menjadi penyangga utama Ibu Kota Nusantara nih ya, BMKG memperkirakan hujan ringan dengan suhu 24 sampai 30 derajat Celcius. Lalu untuk Kabupaten Mahakam Ulu juga diperkirakan hujan ringan. Lalu di wilayah Kota Samarinda sendiri juga diperkirakan hujan ringan. Ya pendengar Pro 1 RRI Samarinda, untuk informasi selanjutnya bahwa tidak ada wilayah Kalimantan Timur yang diprediksi cerah penuh hari ini ya. Jadi diperkirakan cerah berawan, mendung, dan udara kabur, kabut asap, serta hujan ringan.

0: update skor terbaru? Atau mau dengar analisis pertandingan dari komentator terbaik?
1: Wow!
0: Kunjungi website rri.co.id untuk tahu semua berita olahraga. Sepak bola, basket, bulu tangkis, sampai MotoGP. Yeah! Pastikan Anda selalu update informasi bersama RRI.
2: Gol, gol. Ya elah, padahal tinggal ditendang doang loh.
1: Ah, berisik banget sih ini orang.
2: Gol. Gol. Nah, gitu dong. Yes, yes.
1: Mas, mas.
2: Ada perlu apa ya, Mbak?
1: Tolong dong, Mas. Kalau lagi nonton tuh gak usah teriak-teriak. Kami di sebelah merasa terganggu, Mas. Pengen istirahat.
2: Masa iya sih? Nonton bola, bisik-bisik.
1: Tapi ini kan jam tidur, Mas.
3: Stop, stop. Kenapa sih ini kok malam-malam gini pada ribut?
1: Masnya ini nih, Pak. Udah tengah malam, nontonnya pakai teriak-teriak lagi. Kami di sebelah gak bisa tidur, Pak. Gak bisa istirahat.
3: Mas, ini kan sudah jam 2 dini hari. Orang-orang kan pada mau istirahat. Kalau masnya mau nonton, silakan, gak ada yang melarang. Tapi hargai juga tetangga sebelah. Kasian kan kalau sampai yang teriak-teriak, mereka tidak bisa tidur.
2: Iya, iya, Pak. Saya minta maaf. Saya akui saya bersalah.
3: Nah, sekarang silakan bubar dan saling memaafkan. Dan ingat, kita harus tanamkan pada diri kita sikap toleransi, saling menghargai satu sama lain.

Ya pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kami hadirkan informasi ini terkait 15 orang ASN di Kutai Timur yang memakai fake GPS ya, untuk mengakali sistem presensi digital. Ya pendengar, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Timur mengambil langkah tegas ya, terhadap 15 orang aparat sipil negara ASN yang mencurangi presensi. Di mana sebanyak 15 orang ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Timur ini terdeteksi melakukan manipulasi presensi elektronik demi menghindari kewajiban berkantor. Nah, untuk mengakali presensi digital, ke-15 ASN di Kutim ini menggunakan Fake Global Positioning System atau GPS. Dengan teknologi Fake GPS, sistem presensi digital milik Pemkab Kutim ini membaca posisi pegawai berada di kantor, padahal mereka tengah berada di lokasi lain yang jauh dari tempat kerja. Ya pendengar, ada beberapa fakta terkait hal ini ya. Yang pertama, bahwa pelanggaran ini merupakan pelanggaran serius. Kemudian menggunakan akun palsu dan fake GPS. Selanjutnya, untuk awal mula ketahuan ini terendus berkat audit internal yang dilakukan secara mendalam ya oleh tim BKPSDM. Dan selanjutnya pendengar, BKPSDM cek kemungkinan masih ada ASN lain yang lakukan hal yang serupa. Kemudian menjadi atensi karena terkait rekomendasi BPK, dan BKPSDM juga menyurati kepala dinas untuk menindaklanjuti temuan tersebut. Ya pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, seperti apa sanksinya? Miss Liansa menjelaskan bahwa sanksi yang membayangi para oknum ASN tersebut bisa sangat berat, mulai dari sanksi moral, teguran tertulis, hingga penurunan jabatan atau pemberhentian jika terbukti melakukan pelanggaran fatal secara berulang. Ya pendengar Pro 1 RRI Samarinda, informasi terakhir pendengar kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ini terkait kelanjutan pembangunan IKN ya. Ya, anggota Komisi 2 DPR RI Romi Soekarno mengatakan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara IKN ini tetap dapat berjalan ya. Menurutnya putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terkait status Jakarta tidak menghentikan pembangunan IKN. Romi menilai pembangunan IKN perlu dilakukan secara realistis, bertahap dan terukur sesuai kemampuan negara. Dan menurutnya pelaksanaan pembangunan juga perlu mempertimbangkan prioritas nasional. Politisi fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu menilai putusan tersebut memberikan ruang transisi yang lebih realistis bagi pemerintah. Romi juga mengatakan bahwa pemerintah dapat mempersiapkan infrastruktur, birokrasi, fiskal, dan kesiapan sosial ekonomi nasional. Romi mengatakan pendengar bahwa konsep pembangunan IKN ini dapat difokuskan sebagai pusat pemerintahan strategis nasional. Ia juga menyebut IKN ini berpotensi menjadi Green Capital Indonesia. Informasi ini pendengar mengakhiri rangkaian sajian informasi di rangkaian Samarinda siang ini. Dan ini juga sekaligus menjadi kebersamaan kita di edisi hari ini, Sabtu 16 Mei 2026. Saya rekan siaran Padil pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Nanti akan berganti bersama rekan Dita Rania yang akan temani Anda di rangkaian Samarinda sore. Jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda. Selamat siang untuk Anda, selamat menikmati suasana libur dan akhir pekan Anda.

0: bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Aku terpikat pada tuturmu, aku tersihir jiwamu. Nah, ini cocok nih buat konten video aku. Mau aku apa di media sosial, pasti viral. Eh, ngapain? Mau masukin lagu Raisa dong, yang jatuh hati ke video aku. Pasti estetik deh.
1: Loh, udah izin belum?
0: Hah? Izin? Kok pakai izin segala?
1: Ya iyalah, itu namanya hak cipta, bagian dari haki, hak kekayaan intelektual.
0: Ya elah, masa gue harus izin sama Raisa sih?
1: Izinnya ya sama penciptanya lah, atau pemegang hak cipta lagu tersebut. Ada undang-undangnya loh, Undang-Undang nomor 28 tahun 2014. Kamu nih bisa dituntut 1-7 tahun penjara dan denda jutaan rupiah.
0: Gitunya, cuma satu lagu kok.
1: Itu namanya pelanggaran hak cipta. Bukan cuma itu aja loh, bisa berupa merek dagang, desain, produk, dan masih banyak lagi loh.
0: Ih, ngeri deh.
1: Ngerti kan sekarang? Ngerti dong, masa nggak ngerti?

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita siang.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang edisi Sabtu 16 Mei 2026.
2: Pikir yang pertama adalah tugas SKK Migas perwakilan dan perwakilan Kalimantan Sulawesi ini adalah bagaimana kita menjaga kegiatan operasi produksi, ya, eksplorasi, kegiatan usaha hulu minyak gas bumi di area Kalimantan Sulawesi ini berjalan tanpa ada gangguan.
3: Untuk yang lokalnya itu 160 sampai 165 galon hari. Harganya tergantung kualitas daging.
4: Oke. Okay.

0: Inilah berita siang selengkapnya bersama saya, Dita Rania. Kepala Perwakilan Satuan Kerja Khusus SKK Migas Kalimantan dan Sulawesi, Azhari Idris, mengakhiri masa jabatannya dengan memastikan kelancaran operasi hulu migas di wilayah Kalimantan Sulawesi mengusung pendekatan kantor sepi demi memaksimalkan pengawasan lapangan. Berikut laporan disampaikan Afriani.
1: Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Kalimantan dan Sulawesi, Azhari Idris, resmi mengakhiri masa jabatannya di Balikpapan. Selama memimpin, Azhari fokus pada manajemen risiko tinggi dan memaksimalkan pengawasan langsung di lapangan, guna menjaga stabilitas energi nasional. Dalam wawancara terakhirnya bersama RRI Samarinda, Azhari mengungkapkan strategi uniknya yang jarang berada di kantor. Ia memilih menerjunkan sebagian besar dari 55 pekerjanya langsung ke area operasi dan memitigasi kendala sosial dan perizinan.
2: Saya pikir yang pertama adalah tugas SKK Migas Perwakilan dan Perwakilan Kalimantan Sulawesi ini adalah bagaimana kita menjaga kegiatan operasi produksi, ya, eksplorasi, kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di area Kalimantan Sulawesi ini berjalan tanpa ada gangguan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita perlu memastikan bahwa kegiatan produksi kita terus-menerus bisa naik, ya, terus-menerus kita bisa menahan laju penurunan produksi. Caranya bagaimana? Kita memastikan bahwa kegiatan-kegiatan kontrak-kontrak kerjasama, Pertamina dan lain-lain itu berjalan dengan cukup baik, tidak ada kendala dari sisi sosial, aspek-aspek non-teknis, ya, tidak ada kendala-kendala dari sisi perizinan, tidak ada kendala-kendala dari sisi aspek-aspek sosial kemasyarakatan, pertanahan misalnya, tumpang tindih lahan. Kalau kami di Kalimantan Timur ini, aspek-aspek yang berhubungan dengan apa penggunaan lahan dengan batu bara, perkebunan, dan lain-lain itu bisa berjalan semua. Industri sudah berada di Kalimantan Sulawesi ini lebih daripada 50 tahun. Mungkin kita akan berada lagi di 50 tahun yang akan datang. Nah, karena itu kita membangun komunikasi, persahabatan, persaudaraan dengan semua warga yang ada, stakeholder, pemerintah, dan masyarakat, organisasi-organisasi sosial, organisasi-organisasi adat, dan seterusnya, untuk memastikan bahwa kita bisa hidup bersama jangka panjang. Ya, kita datang memberikan kontribusi untuk
1: daerah. SKK Migas juga terus berkolaborasi untuk mengelola potensi hidrokarbon di sekitar Ibu Kota Nusantara atau IKN. Usai melepas jabatannya, Azhari Idris akan menempati posisi baru sebagai Vice President di Jakarta sebelum rencana pensiun dan kembali mengabdi sebagai dosen di tanah kelahirannya, Aceh. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Afriani melaporkan.
0: Aktivitas perdagangan di Pasar Segiri Samarinda tetap berlangsung padat saat libur panjang akhir pekan. Stok cabai dan daging disebut masih terjaga dengan harga relatif stabil. Kita simak laporan Rizky Multianata.
3: Suasana Pasar Segiri di Jalan Pahlawan Samarinda Sabtu pagi tetap ramai dipenuhi masyarakat yang berbelanja kebutuhan pokok selama libur panjang Kamis hingga Minggu mendatang. Sejak pagi, lorong pasar dipadati pembeli yang berburu kebutuhan dapur mulai dari sayuran, cabai hingga daging segar. Aktivitas bongkar muat barang juga masih terlihat di sejumlah titik yang salah satu pasar tradisional terbesar di Samarinda itu. Di tengah keramaian pasar, Solihin kepada RRI, salah satu pedagang cabai mengatakan pasokan cabai hingga saat ini masih aman karena didukung panen di sejumlah daerah di Sulawesi. Selain dari Sulawesi, yang distribusi cabai juga datang dari Surabaya, Palu hingga Banjarmasin. Menurut Solihin, kelancaran distribusi antar daerah membantu menjaga ketersediaan stok cabai di Samarinda selama masa libur panjang sehingga aktivitas perdagangan masih berjalan normal.
4: Jadi keadaan cukup karena musimnya panen raya kan selesai. Karena tidak ada pembuangan sudah, karena Surabaya banyak juga sekarang keluar. Surabaya, Palu, Banjarmasin keluar semua.
3: Sementara itu, pada lapak daging yang berada agak menjorok ke belakang dari area sembako, aktivitas jual-beli juga berlangsung ramai. Pedagang melayani pembeli yang mencari daging sapi lokal maupun impor. Salah satu pedagang daging, Mukhlis, menyebut harga daging lokal relatif stabil di kisaran Rp160.000 hingga Rp165.000 per kilogram, tergantung kualitas daging. Sementara perubahan harga lebih sering terjadi pada daging impor.
5: Kalau untuk yang lokal itu Rp160.000 sampai Rp165.000. Harga lokal. Tadinya tergantung kualitas daging.
6: Oke.
5: Kalau untuk lokal jarang ada perubahan. Ini biasanya turun naik itu di harga impor. Kalau yang turun naik, kalau untuk lokal stabil aja sih harganya.
3: Di tengah aktivitas perdagangan yang terus berlangsung di Pasar Segiri, pemerintah Kota Samarinda juga menyiapkan rencana revitalisasi Pasar Segiri, yang revitalisasi ini sendiri dimulai dari pemetaan ruang hingga pendekatan kepada pedagang dan penyewa. Namun pelaksananya masih menunggu kondisi anggaran daerah kembali stabil. RRI Samarinda, Rizky Multianta melaporkan.
0: Selanjutnya kami sampaikan berita olahraga. Dampak dari naiknya harga BBM, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Dispora Par Kabupaten Paser sempat alami kendala dan keterlambatan dalam membangun venue untuk pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
6: Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser mengaku naiknya harga BBM mempengaruhi progres pembangunan venue untuk penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Kaltim ke-8 yang bergulir pada 14 November 2026 mendatang. Hal ini seperti yang dijelaskan Kepala Bidang Olahraga Dispora Par Paser Abdi Permana bahwa kenaikan ini menjadi salah satu kendala atau terlambat. Padahal pihaknya sudah memasukkan ke sistem layanan pengadaan secara elektronik untuk melakukan pengadaan barang jasa agar bisa dilaksanakan proses tender. Sehingga dengan terpaksa Dispora Par menarik kembali sesuai arahan dari Barjas untuk mengevaluasi kembali harga material yang digunakan untuk membangun venue.
7: Nah, begitu baru kita beberapa hari kita masukkan masih diproses belum diumumkan, muncullah pada tanggal 18 April itu kenaikan harga BBM, khususnya dexlet yang menjadi bahan bakar minyak dominan untuk truk pengangkut bahan material. Jadi dengan sangat terpaksa kami tarik kembali kemarin itu atas arahan juga dari Barjas untuk mengevaluasi kembali harga-harga material itu. Dan langkah cepatnya kemarin itu, kalau kami menunggu daripada harus koordinasi lagi dengan aset untuk bisa mengubah standar harga satuan SK Bupati, ini akan memakan waktu panjang.
6: Lebih lanjut, Abdi menjelaskan langkah konkret setelah itu melakukan survei langsung ke beberapa penyedia atau distributor untuk memilih material bahan bangunan ke toko dan ke lokasi atau sistem tambang terbuka atau kuari bahan material galian C. Dengan langkah-langkah tersebut, Abdi bersyukur masalah ini dapat teratasi dengan baik sehingga proses pembangunan bisa kembali berjalan dengan baik.
7: Nah, sehingga kita dapat harga pasarnya, kemudian kita asumsikan juga kemungkinan kenaikan termasuk memperhatikan lagi SSA yang ada. Nah, ternyata SSA yang ada itu masih mengakomodir harga satuan ketika kita upayakan naik. Nah, jadi tetap memperhatikan harga pasar, kami evaluasi lagi harga itu untuk bisa kami teruskan kembali, kami upload kembali ke LPSE. Dan alhamdulillah sudah berjalan proses tender.
6: Abdi berharap meski harga BBM naik, namun hal ini tidak menjadi kendala yang berarti untuk mempersiapkan Paser sebagai tuan rumah penyelenggaran Pekan Olahraga Provinsi Kaltim edisi ke-8 nanti. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program Satu Radio Republik Indonesia.

0: Samarinda, Andi Harun menyampaikan rasa bangga karena Samarinda dipercaya menjadi tuan rumah kejuaraan nasional tersebut. Menurutnya, ajang olahraga tidak hanya menjadi tempat bertanding, tetapi juga memperkuat persatuan dan solidaritas kebangsaan. Andi Harun mengatakan, nilai-nilai dalam olahraga judo sejalan dengan kehidupan masyarakat Kalimantan Timur yang hidup harmonis di tengah keberagaman suku dan budaya. Ia juga mengajak seluruh atlet menjunjung tinggi sportivitas selama pertandingan berlangsung.
1: Bagi kami, Samarinda kali ini pada kesempatan kesekian kalinya menjadi tempat kepercayaan penyelenggaraan event berskala nasional. Itu pertanda baik bahwa Kota Samarinda mengirimkan pesan bahwa Samarinda selalu siap menyelenggarakan acara-acara berlevel nasional. Dan kali ini dengan kejuaraan judo Kapolri Cup 2026, kembali Samarinda mendapatkan kepercayaan. Fokus kami akan berusaha menjadi tuan rumah yang baik. Kami akan berusaha untuk membantu kejuaraan ini karena Samarinda menjadi salah satu dari bagian yang mendapatkan kepercayaan tempat penyelenggaraan acara ini. Kami doakan acaranya sukses kompetisi, sukses kejuaraan, sukses ekonomi, dan sukses persatuan.
0: Dalam kesempatan tersebut, Andi Harun turut memperkenalkan Kota Samarinda kepada seluruh peserta. Ia menjelaskan Sungai Maka menjadi urat nadi perekonomian Kalimantan Timur sekaligus identitas penting kota tepian. Selain itu, para tamu juga diajak menikmati wisata dan kuliner khas Samarinda yang disebut hidup hampir 24 jam. Wali Kota berharap seluruh peserta mendapatkan pengalaman berkesan selama berada di Kota Samarinda. Menutup sambutannya, Andi Harun berpesan kepada seluruh atlet agar bertanding dengan penuh kehormatan dan tetap menjunjung sportivitas. Dari Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
2: Dalam rangka menjaga asa juara menjelang hadapi Persijap Jepara, skuad Borneo FC Samarinda fokus jalani program latihan di Yogyakarta. Kembali Randy Valevi menurunkan laporannya.
3: Menatap laga krusial menjelang akhir musim, skuad Borneo FC Samarinda terus memompa semangat dan motivasi untuk menyapu bersih dua sisa pertandingan, di mana pekan ini akan menghadapi tuan rumah Persijap Jepara dalam pertandingan pekan ke-33 yang akan terselenggara pada Minggu 27 Mei 2026 besok di Gelora Bumi Kartini. Hasil kemenangan pekan lalu di Bumi Dewata menjadi modal tersendiri bagi klub berjuluk Pesut Etam itu untuk tampil baik nantinya. Manajer Borneo FC Samarinda Dandri Dauri mengatakan, sementara ini tim tengah fokus menjalani program latihan di Yogyakarta sembari menunggu hari pertandingan.
4: Jadi motivasi kemenangan dari Bali itu menjadi daya tambah untuk motivasi ke depan ya, di mana juga anak-anak selama melakoni pelatihan di Jogja juga enjoy dengan program-program itu, tapi tetap pada fokusnya. Dan ini merupakan hal yang baik, menjaga situasi fisik juga bagus ya. Jadi ini kita harapkan modal kepercayaan itu tetap ada dan tidak menganggap enteng lawan. Itu menjadi hal yang harus kita perhatikan, kembali fokus dan mental juga harus terjaga.
3: Kemudian Dandri menyampaikan besar harapannya pertandingan nanti bisa mengamankan poin penuh agar harapan serta keinginan warga Kota Tepian bisa tercapai akan menjadi juara di musim ini.
4: Saya cuma mengatakan kepada anak-anak, kita fokus karena pertandingan ini belum habis. Ya, kita belum habis dan kita masih menjaga asa yang ada, dan tentu harapan kita kepada masyarakat Samarinda harus lagi bisa menyertai perjuangan kita melawan Persijap Jepara. Dan yang terpenting adalah bagaimana usaha dan kerja keras ini, tentu dukungan itu yang menjadi modal. Dan terakhir, teman-teman Pusamania kan menyelenggarakan sholat hajat. Nah, ini adalah hal yang luar biasa bagi kita, di mana harapan kita untuk menjadi yang terbaik. Karena kita tidak berharap dengan hasil orang lain, biarkan Allah menentukan takdirnya untuk Borneo.
3: Walaupun dalam beberapa pertandingan terakhir tren positif terus diraih oleh Borneo FC, namun sementara masih di peringkat kedua menempel ketat Persib Bandung di puncak klasemen, meski kedua kesebelasan tersebut memiliki poin yang sama. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
2: Selanjutnya kami hadirkan informasi seputar penyelenggaraan ibadah haji 2026.
5: Anda mendengarkan siaran Haji 2026 produksi RRI Samarinda, penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan.

0: Embarkasi Haji Balikpapan kembali memberangkatkan jemaah haji asal Kalimantan Timur yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 15 menuju Tanah Suci. Kita simak laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Imran.
1: Embarkasi Haji Balikpapan kembali memberangkatkan jemaah haji asal Kalimantan Timur yang tergabung dalam kelompok terbang 15 menuju Tanah Suci. Sebanyak 360 jamaah dan petugas diberangkatkan melalui embarkasi tersebut sebagai bagian dari rangkaian musim haji tahun 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Balikpapan, Suharto Baijuri, mengatakan bahwa kloter 15 terdiri dari jamaah asal beberapa daerah di Kalimantan Timur. Di antaranya terdiri dari 1 orang yang berasal dari Kabupaten Penajam Pasir Utara, 111 orang dari Kota Bontang, 211 orang dari Kota Berau, 33 orang dari Kabupaten Pasir, serta 4 orang lainnya petugas kloter. Keberangkatan kloter 15 tersebut menjadi bagian dari total 18 kloter jemaah haji asal Kalimantan Timur yang diberangkatkan melalui embarkasi Balikpapan pada musim haji tahun ini. Seluruh proses keberangkatan dilaksanakan sesuai jadwal dengan pengawasan petugas embarkasi dan tim pendamping kesehatan.
2: Jadi jumlahnya 360 itu termasuk petugas kloter yang 6 orang itu. Ya Alhamdulillah, kita tidak ada kendala. Untuk hari ini kloter dari Bontang, dari Berau.
1: Sementara itu untuk Kabupaten Mahakam Ulu diperkirakan tidak memiliki keberangkatan jemaah haji sejak musim ini hingga 3 tahun mendatang. Kondisi tersebut disebabkan oleh jumlah pendaftar asal daerah tersebut yang masih terbatas dan menyesuaikan antrean keberangkatan berdasarkan tahun pendaftaran. Pada musim haji tahun 2026, jemaah yang diberangkatkan merupakan calon haji yang tercatat mendaftar pada tahun 2013. Sedangkan masyarakat Kabupaten Mahakam Ulu yang mulai mendaftar pada tahun 2016 diperkirakan baru akan memperoleh jadwal keberangkatan dalam beberapa tahun ke depan sesuai daftar tunggu nasional.
2: Yang dari Mahakam Ulu itu tidak ada kayaknya dari Mahakam Ulu kita jemaah haji tahun ini. Itu dikarenakan ini kan kuota haji berdasarkan waiting list seluruh Indonesia. Jadi yang menentukan kuota haji itu langsung dari pusat, dari menteri langsung. Sehingga jemaah haji di Mahakam Ulu itu kan baru mendaftar di 2016. Sehingga yang sekarang ini berangkat semua di tahun 2013.
1: Pihak embarkasi memastikan seluruh jemaah telah melalui tahapan administrasi, pemeriksaan kesehatan, serta pembekalan sebelum diberangkatkan menuju Tanah Suci. Proses pelayanan keberangkatan juga dilakukan melalui bertahap guna menjaga kelancaran dan kenyamanan para calon haji selama berada di embarkasi. Muhammad Imran melaporkan.
0: Ratusan jemaah calon haji Kabupaten Berau resmi diberangkatkan menuju embarkasi Haji Balikpapan sebelum melanjutkan perjalanan ke Tanah Suci Arab Saudi. Berikut laporannya.
3: Ratusan jemaah calon haji asal Kabupaten Berau resmi diberangkatkan menuju embarkasi Haji Balikpapan melalui Bandara Kalimarau. Keberangkatan jemaah berlangsung penuh haru dengan diantar langsung keluarga serta dilepas oleh Bupati Berau Sri Juniar Simas. Para jamaah diberangkatkan menggunakan 2 maskapai penerbangan menuju Balikpapan sebelum melanjutkan perjalanan ke Arab Saudi melalui embarkasi Haji Balikpapan. Meski sempat mengalami keterlambatan beberapa jam akibat kendala teknis operasional maskapai, proses keberangkatan tetap berlangsung aman dan kondusif. Bupati Berau Sri Juniarsi mengingatkan seluruh jamaah agar menjaga kesehatan, kekompakan, serta mengikuti arahan petugas pendamping selama menjalankan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Menurutnya, kebersamaan antar jamaah menjadi faktor penting agar seluruh proses ibadah berjalan lancar.
4: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lakal mulk la syarika lak. Bapak Ibu jamaah haji yang saya hormati, Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya bisa menemui Bapak Ibu kembali sebelum Bapak Ibu pergi ke Balikpapan transit. Sebelumnya kami memohon maaf atas keterlambatan penerbangan ini dikarenakan masalah operasional dan tentu demi keselamatan kita bersama. Kemudian yang kedua adalah yang harus kita pahami, ini adalah perjalanan spiritual, perjuangan fisik, perjuangan hati untuk lebih sabar dan perjuangan-perjuangan yang lain. Oleh karena itu kami selaku pemerintah daerah Kabupaten Berau dan saya sekeluarga mengucapkan kembali selamat jalan kepada Bapak Ibu semuanya, calon jemaah haji, semoga dapat menjalani ibadah haji dengan baik.
3: Hari ini rombongan jemaah haji Berau yang tergabung dalam kloter 14 bersama jemaah asal Paserdam Bontang dijadwalkan berangkat menuju Arab Saudi melalui Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggang Balikpapan pada pukul 22:05 waktu Indonesia Tengah. Kloter tersebut terdiri atas 211 jemaah asal Berau, 34 jemaah asal Paser dan 111 jemaah asal Bontang, ditambah petugas haji yang terdiri dari 1 TPHI, 1 TPIHI, serta 2 TKHI dengan total keseluruhan 360 orang. Pemerintah Kabupaten Berau memastikan, seluruh proses keberangkatan jemaah terus mendapat pendampingan melalui koordinasi bersama Kementerian Haji dan Umroh, petugas haji, dan pihak maskapai penerbangan. Demikian, RRI Samarinda, Nusorkula, melaporkan.
5: Anda mendengarkan siaran Haji 2026 produksi RRI Samarinda, penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia.

Sebelum mengakhiri berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Kepala Perwakilan Satuan Kerja Khusus SKK Migas Kalimantan dan Sulawesi Azhari Idris mengakhiri masa jabatannya dengan memastikan kelancaran operasi hulu migas di wilayah Kalimantan Sulawesi, mengusung pendekatan kantor sepi demi memaksimalkan pengawasan lapangan. Aktivitas perdagangan di Pasar Segiri Samarinda tetap berlangsung padat saat libur panjang akhir pekan. Stok cabai dan daging disebut masih terjaga dengan harga relatif stabil. Demikian berita siang hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ditarania mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila, tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan hening cipta ini. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasihnya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada kesadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, dimanapun Anda berada, pendengar selamat siang. Dari kawasan Seria Mimin, saat ini terpantau cuaca sudah mulai mendung ya pendengar, setelah tadi sempat panas, walaupun tidak sepanas-panas kemarin ya, tapi tetap panas. Tapi sekarang sudah mulai mendung dan matahari cukup masih menyorot dari kawasan Miamin saat ini. Dan untuk jalanan, wah ini cukup ramai, lancar, mendekati padat ya pendengar. Jadi untuk Anda yang mungkin masih berada di jalan, selalu hati-hati dan juga waspada. Untuk Anda mungkin yang ingin bepergian jauh juga boleh sambil dilihat map digitalnya ya pendengar, untuk menentukan apakah di beberapa titik ada kemacetan atau tidak. Dan tentunya di Tarania akan temani Anda dalam rangkaian Samarinda sore hingga nanti merapati pukul 17 waktu Indonesia Tengah dengan informasi dan lagu-lagu terbaik yang sudah kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini. Untuk 100% Indonesia pendengar, siang hari ini sedikit membahas mengenai jajanan tradisional. Tapi bedanya ini kita akan ngobrolin yang manis-manis gitu ya, ataupun kue-kue pasar manis yang Anda suka gitu. Kalau berbicara mengenai jajanan pasar khas Indonesia ini sudah banyak sekali memang pendengar ya, dan juga jajanan ini biasanya adalah resep-resep turun-temurun, jadi sampai sekarang biasanya masih ada dan masih menjadi kegemaran masyarakat Indonesia. Nah, di antara banyaknya kue-kue manis ataupun jajanan pasar tradisional Indonesia, pendengar ada gak sih satu kue manis yang paling Anda suka? Boleh ya di 7365667433495 ataupun di WhatsApp di 0811554476 ya pendengar. Rasanya kalau berbicara mengenai jajanan pasar yang punya cita rasa manis, salah satu yang pasti teringat adalah klepon ya. Klepon ini jadi jajanan tradisional populer yang dikenal luas di berbagai daerah di Indonesia dan memiliki perpaduan rasa manis dan gurih yang membuat klepon ini tetap digemari. Sudah ada yang bergabung di jalur telepon, pendengar kita sapa ya. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: Selamat siang 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berarti Mbak Dita tadi malam siaran ya?
0: Tadi malam enggak.
1: Oh. Soalnya ada acara pengajian jadi enggak masuk.
0: Oh.
1: Baru pulang.
0: Iya.
1: Jadi jangan berkesa-kesa sama gesta ya. Gesta itu kan ke orang pengantenan dia pakai kopiah. Nah jadi tak ambil lah kopiahnya tuh, tak mau dia nangkis-nangkis Mbak Dita. Sekalinya begitu dipencet leha Bang Jun, kenapa dipencet palaku, katanya Mbak Dita. Sekalinya meleleh di kepalanya tuh, sekalinya gula di dalamnya ada klepon. Bercanda. Ya jadi itu cerita lucu, memang ada ceritanya. Dibunyikan kue di kopiah songkoknya, dipencet lah orang, jadi pecah teleponnya, leleh sampai ke rambut-rambut Mbak Dita.
0: Gulanya ya Bang.
1: Biar rumah ala biu. Nah jadi telepon tuh nyaman Mbak Dita. Ya kan, ada apa namanya tuh, ini kelapa-kelapanya. Jadi saya tuh ya, untung juga lah, jarang kepungan kelo waktu di mana ya, Jalan Ahmad Dahlan tuh lewat. Nah ada pintu labu, saya bilang kan, memang sering beli. Nah jadi pas kembalinya tuh kurang lebih setengah jam Mbak Dita, mau beli sudah nih, sekalinya nggak ada lagi saudaranya pulang. Nah diam sudah. Nah itu kan makanan tradisional. Jadi besoknya baru beli, belilah dua. Kalau yang pakai gula kan tapi suka manis kan dia. Nah, jadi jajanan tradisional nih ya kayak apa namanya itu, amparan tatak pisang. Tapi saya cocok-cocokkan Mbak Dita.
0: Okay.
1: Saya tuh kalau lihat ya, wah ini.
0: Oh terputus ya, Bang Mamat ya, nanti ini belum selesai nih kita ngobrolin tentang amparan tatak. Nanti boleh telepon lagi ya Bang Mamat ya di 7365666. Jadi untuk Anda juga yang ingin bergabung bisa di jalur telepon yang sudah kami sediakan untuk Anda di 743-495-736-566 ataupun di WhatsApp di 0811-554-976 ya. Masih berbicara mengenai jajanan tradisional Indonesia yang manis-manis ya. Ada lagu Indonesia pilihan juga yang sudah kami siapkan untuk Anda di siang hari ini pendengar, ada Judika Ku Sedang Sayang-Sayangnya, lalu ada Rumit dengan penyanyinya Rizky Irmansyah featuring dengan siapa ini kita lihat. Oh ya, featuring dengan Rocket Rockers, lalu ada Teman Tapi Mesra, ada 10 to 5 dengan lagunya Kau, Yuni Syara, Singkong dan Keju, Geisha dengan Impas, Mita Lestari, Bukan Untuk Dimiliki, The Titans, Bila, Project Pop, Lumpia versus Mbak Piana. Ini ada membahas mengenai makanan-makanan juga ya lagunya ya. Ada Papinka juga dengan Cinta Berakhir Luka, ada Angel Peter dengan Cinta Baim, dan Doni Sibarani dengan lagunya Tak Bisa Lagi Kehilangan, ada Andrea Lee dengan Dita Ada Kamu, lalu ada Kunto Oji 2025 Masih Asik Sendiri. Ya, bisa Anda pilih untuk Anda dengarkan di siang hari ini pendengar. Karena kita lagi membicarakan mengenai jajanan, kami akan hadirkan untuk Anda Singkong dan Keju dari Yuni Syara.

hari-hari Anda padat? Jangan khawatir. Dengan RRI Digital, Anda bisa tetap terhubung dengan dunia di tengah kesibukan Anda. Mulai dari berita terkini, acara bermanfaat lainnya, hingga musik favorit. Semua bisa didengarkan kapanpun Anda inginkan. Hanya melalui aplikasi RRI Digital. Jadikan RRI teman setia Anda di setiap

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000.

0: 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000. Kentang goreng 15.000. Spaghetti 24.000. 18 tambah 15 tambah 24 jadi
0: ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
0: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
0: Alah, alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Radio Republik Indonesia Samarinda. Kembali bersama Anda pendengar dalam 100% Indonesia ya. Boleh di jalur 736566743495 ataupun di WhatsApp di 0811554976. Pendengar, kembali bersama dengan Anda membahas mengenai jajanan-jajanan tradisional Indonesia yang punya cita rasa manis. Tadi sempat membahas mengenai klepon ya pendengar. Dari Jawa Barat ada serabi yang menjadi jajanan tradisional juga, masih mudah juga ditemukan di tengah masyarakat. Serabi ini adalah kue dengan tekstur yang lembut dengan kuah kinca manis dari perpaduan gula merah dan juga santan. Jadi rasanya ada manis, ada gurih ya pendengar. Biasanya serabi ini ada yang dari Jawa Barat, ada juga yang dari Solo, Jawa Tengah ya. Kita terima dulu yang sudah bergabung di jalur telepon pendengar. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, 100% Indonesia. Habis baterainya Mbak Dita.
0: Oh, makanya mati tadi ya Bang ya.
1: Mati saya bilang kan. Ini HP khusus untuk masuk di radio. Jadi ada serabi. Serabi itu kalau bahasa kita ini kan serabai. Di jalan Bangris itu enak kalau pasar malam Mbak Dita. Waduh, 5.000 itu 3 kalau nggak salah.
0: Oh, masih murah Bang.
1: Iya, tapi dia kecil. Kalau saya kan makan nggak banyak. Mau beli itu paling 10.000 kan. Itu pun saya kasih sama anak saya 3.
0: Iya.
1: Enak itu memang. Jadi serabi, serabai. Nah, Bang Haji Mahmud itu senang dia serabai, syukur. Ya, jadi dia makanannya itu. Dia lagi miskol rupanya di jalan tuh Mbak Dita.
0: Iya.
1: Nah, jadi tadi putu labu ya belum habis. Jadi enak betul putu labunya kembali dari 5.000 satu.
0: Oh.
1: Jadi kalau saya putu labu. Senang saya habis 4 biasanya.
0: Oh.
1: Tapi jangan pakai gula.
0: Jangan pakai gula.
1: Ya, nah tuh. Jadi pokoknya makanan tradisional tuh enak lah.
0: Iya.
1: Apalagi ya, ini lah yang kepare.
0: Oh iya, itu enak tuh Bang.
1: Waduh, nyaman ya. Cuman jarang ada yang jual. Kalau di kita lihatnya di mana tuh. Terus itu kan ada ini, ya mohon maaf ya, ada putih-putihnya atau apa namanya, tai lala. Nah, dibuat itu, aduh, menyamannya Mbak Dita. Gara-gara Mbak Dita ini kan sama kanan tradisional. Jadi memori kita terbuka jadinya.
0: Iya, itu dah.
1: Jadi apa lagi, pokoknya banyak lah sudah. Mudah-mudahan ada yang masuk lagi, nah.
0: Amin, amin.
1: Pokoknya sambil merem nih, menjem. Makanan-makanan itu, nah. Pokoknya enak lah sudah.
0: Iya.
1: Di mana ya? Di pernah ke Warung Jinggo, kah?
0: Dulu, dulu banget, Bang, pernah.
1: Oh, sekarang rame. Kalau saya itu seminggu sekali biasanya ke situ.
0: Ke Jinggo.
1: Nah, yang saya cari itu malam sebenarnya kan jangan makan Bang. Cuman kan namanya kita kepengen ini apa namanya, pundut nasi.
0: Oh iya, wah itu enak pundut nasi.
1: Jadi saya makan dua aja itu. Tapi seminggu sekali paling enggak lah. Nah, habis itu udah cukup dah, jangan berlebihan, itu aja yang dimakan. Padahal banyak nasi ini nah. Nasi kebuli ada dua macam kan, kebuli itu yang bikin pundut nasi juga ada dua, ada sambal, biasa ada kacang. Nah, kapan-kapan Bang Haji Mahmud aja yang menraktir ya, enggak Mbak Dita ya. Banyak duitnya tuh Mbak Dita, ya, jual warisan tuh di ini lah, tanahnya di Brau. Mudah-mudahan payu tanah itu Bang Haji Mahmud. Amin. Jadi kita makan apa, makan di Warung Jinggo. Terima kasih Mbak Dita ya, lagunya Papinka kan tadi tuh.
0: Papinka barusan tadi diputar.
1: Oh, apa tadi ya? Nah, lupa sudah. Ada putar aja semuanya Mbak Dita ya.
0: Siap.
1: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang sudah kembali bergabungnya. Tadi kita membahas mengenai jajanan-jajanan tradisional yang manis ya. Ada serabi, ada klepon, putu ayu, putu labu. Nah itu dia, itu memang menjadi salah satu jajanan tradisional yang mungkin usianya sudah lebih lama daripada umur saya ya. Selain itu pendengar, ada onde-onde. Onde-onde ini juga menjadi jajanan tradisional populer yang gampang ya, mudah ditemukan di pasar maupun pedagang kaki lima. Tapi sebelumnya kita terima dulu ini yang sudah bergabung ya. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore, 100% Indonesia Mbak Dita.
0: 100% Indonesia.
2: Panas ini Mbak Dita.
0: Panas ya, di panas sini pun. Mendung.
2: Panas. Oh, di Sabrina mendung.
0: Mendung.
2: Weh, panas buka baju Mbak Dita.
0: Balik kapan panas.
2: Aku Kunto Aji Mbak Dita.
0: Kunto Aji, siap.
2: Iya. Aku senang kue itu yang manis pare, Mbak Dita.
0: Pare, ya ya
2: ya. Kue pare, nyaman nih Mbak Dita.
0: Nyaman itu ya.
2: Iya, nyaman. Oke, salam buat semuanya Mbak Dita ya.
0: Oke, siap Bang.
2: Terima kasih Mbak Dita, terus lanjutin.
0: Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersan juga hadir Bang Arfan ya dari Balikpapan, sudah ikutan gabungan ya. Ngomong masalah kue yang manis-manis, ada onde-onde tadi ya pendengar, seperti yang gampang ditemukan di tengah masyarakat gitu ya pendengar. Onde-onde ini berbentuk bulat dengan taburan wijen dan isian kacang hijau yang lembut serta manis. Walaupun sebenarnya sekarang kalau berbicara mengenai isian onde-onde sudah banyak ya. Tidak hanya kacang hijau, sekarang ada yang modifikasi dengan keju ataupun coklat gitu ya. Ataupun juga diisi dengan kacang-kacang lain seperti kacang merah. Nah ini onde-onde terbuat dari tepung ketan dan juga tepung terigu yang digoreng hingga matang. Jadi ada isiannya gitu ya. Pendengar, jajanan ini cocok juga dinikmati bersama dengan keluarga. Sambil mungkin Anda menemani waktu-waktu santai pagi ataupun sore hari sambil ngeteh atau ngopi gitu ya pendengar. Nanti kami akan kembali lagi tentunya bersama dengan Anda setelah jeda berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Prosoto RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, kembali bersama Anda dalam Cek Fakta. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Kementerian Agama membolehkan korupsi selama dilakukan sesuai dengan prosedur dan syariat Islam. Informasi yang memuat foto Menteri Agama Nasaruddin Umar tersebut ramai dibagikan dan juga memicu berbagai tanggapan dari masyarakat. Nah, faktanya apa, pendengar? Klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax. Kementerian Agama Republik Indonesia melalui akun resmi Instagram @kemenak_ri telah membantah narasi yang menyebut Kemenak membolehkan korupsi. Kemenak menegaskan informasi itu adalah berita palsu dan masyarakat dihimbau untuk tidak mudah percaya pada unggahan yang beredar di media sosial tanpa memastikan sumber resminya terlebih dahulu. Kemenak juga meminta masyarakat untuk selalu memeriksa kebenaran informasi melalui kanal resmi agar tidak terpengaruh oleh hoax. Pendengar, demikian Cek Fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini. Bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, ikat dan berbagai jenis wastra yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Nenek, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Mau dengerin RRI kapan aja, di mana aja? Wow. Pakai RRI Digital. Selalu ada untuk Anda 24 jam non-stop. Bangun pagi, perjalanan ke kantor, atau santai di rumah, cukup buka aplikasi dan nikmati siaran favorit. RRI Digital, satu aplikasi untuk semua kebutuhan informasi dan hiburan. Download sekarang di Play Store atau App Store. Halo RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI. Sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
0: Dari M. Yamin nomor 8, Samarinda. 97,6 FM.
5: Satu RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar masih bersama Anda di 100% Indonesia ya, masih membahas juga mengenai jajanan-jajanan tradisional yang manis-manis di siang, udah sore sini ya, udah sore menjelang siang menjelang sore hari ini ya pendengar. Di 7365667433495 ataupun di WhatsApp di 0811554976 kami masih membuka layanan telepon untuk Anda mungkin yang ingin menyapa pendengar-pendengar Pro 1 RRI Samarinda di sore hari ini pendengar ya, ataupun ingin berbagi cerita mengenai kue favorit Anda gitu ya, kue-kue manis tradisional favorit Anda, boleh di 7365667433 743495 dan juga di WhatsApp di 0811554976 ya. Tadi sudah membahas mengenai klepon ataupun onde-onde, ada juga putu labu. Nah, ada yang mirip-mirip juga pendengar, masih menggunakan bahan dasar kelapa dan juga berwarna hijau. Ini ada dadar gulung. Nah, dadar gulung ini merupakan kue yang dibuat dari dadar tipis berwarna hijau dengan aroma pandan, lalu digulung dengan isian inti kelapa ataupun kelapa parut yang sudah dimasak dengan gula merah. Rasanya sebenarnya mirip-mirip klepon ya, cuma kalau klepon itu kita bisa mendapatkan tekstur dari parutan kelapa yang ada di luar, sedangkan dadar gulung ini parutan kelapanya ada di dalam adonan dadarnya gitu ya. Selain itu, untuk Anda penyuka buah pisang, ini ada kue nagasari pendengar, dimana kue nagasari ini terbuat dari adonan tepung beras dengan santan dengan rasa gurih. Nah, berisikan isian potongan pisang manis yang biasanya dibungkus dengan daun pisang gitu. Sebenarnya mirip-mirip pais pisang mungkin ya kalau di Kalimantan ya. Ini adalah kue nagasari. Boleh pendengar diceritakan mungkin ada satu kue jajanan tradisional manis yang Anda suka gitu ya, yang sampai sekarang masih menjadi pilihan Anda kalau untuk mencari jajanan manis di 7365667433495 dan juga di WhatsApp di 0811554476 ya. Ada yang bergabung melalui via pesan WhatsApp pendengar, ini dari Pak Selamat Said. Katanya kalau saya dari unsur singkong, pai singkong yang teksturnya bungkusan kecil. Dan ini ada info juga pendengar, ada mobil mogok ditanjakan dekat jalur tambang Jalan Jongkang menuju arah Tenggarong. Jadi mungkin untuk Anda yang saat ini menuju dan dari arah Tenggarong melalui Jalan Jongkang ini waspada dan hati-hati ya, karena info terakhir ada mobil mogok di tanjakan dekat jalur tambang di Jalan Jongkang yang menuju arah ke Tenggarong. Terima kasih Pak Selamat Said sudah menginformasikan dan juga ikutan ngobrol ya. Tadi ada pais pisang, ada juga pais singkong. Mirip-mirip masih dibungkus juga dengan daun pisang, pendengar, dengan rasa yang cenderung manis dan gurih. Nah, bagaimana dengan Anda? Boleh ya diceritakan di 7365667434495 ataupun di WhatsApp di 0811554476. Nanti kami akan kembali lagi pendengar dalam 100% Indonesia. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan, jangan langsung minum teh. Apalagi, lauknya daging.
0: Emang kenapa, Sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.

97,6 FM dengan Pros 1 RRI Samarinda dimanapun Anda berada. Masih bersama Anda di 100% Indonesia. Ya, pendengar, ini kita bacakan ada yang sudah bergabung melalui jalur pesan WhatsApp ya. Selamat sore Pros 1. Kesukaan saya kue bingka dan dadar gulung. Dan siaran Pros 1 Samarinda hari ini bisa dijelas diterima di Long Ikis Pasir sejak siaran Mutiara Pagi sampai dengan saat ini. Wah, alhamdulillah, terima kasih Bang Daniel Simu ya, yang sudah ikutan bergabung melalui jalur pesan WhatsApp. Ya, ada kue bingka juga dan juga dadar gulung ya. Tadi sempat dibahas juga dadar gulungnya. Kue bingka ini juga menjadi salah satu jajanan tradisional manis, berasal juga dari Kalimantan ya. Tapi di beberapa daerah biasanya kue bingka ini disebut juga dengan kue lumpur gitu ya. Tapi mungkin ada sedikit perbedaan, tapi bentuknya kurang lebih sama ya pendengar. Nah, ada lagi satu kue manis yang juga menjadi favorit saya kayaknya ya. Ini kue cucur pendengar, terbuat dari campuran tepung beras, gula merah dan juga air, digoreng dalam minyak panas hingga membentuk pinggiran yang lebar dan juga renyah. Sementara bagian tengahnya tetap empuk dan juga sedikit menggembung. Nah, salah satu kenikmatan dari kue cucur ini sebenarnya adalah cara memakannya. Kalau saya sih suka mulai makan dari pinggirannya yang kering dulu ya pendengar, sampai akhirnya nanti baru makan bagian tengahnya. Karena menurut Dita gitu ya, menurut saya waktu kecil justru bagian terenak daripada kue cucur ini adalah bagian keringnya itu. Dan mirip-mirip kue cucur pendengar, ada sahabatnya yaitu kue cincin yang juga terbuat dari tepung beras dan gula merah, yang rasanya juga manis, renyah, digoreng juga dalam minyak panas gitu ya. Dan biasanya kue cucur dan kue cincin ini masih banyak ditemukan pendengar, dan paling gampang memang menemukannya di pasar malam gitu ya. Jadi biasanya ini jadi salah satu agenda yang saya lakukan kalau misalnya berkunjung ke pasar malam, yaitu mencari kue cucur dan kue cincin. Dan bagaimana dengan Anda pendengar, boleh diceritakan di 7365667434495 dan juga di WhatsApp di 0811554976. Tapi sebelumnya pendengar, kami akan ajak Anda untuk mendengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.

Satu dinar yang kau infakkan di jalan Allah, satu dinar yang kau infakkan pada hamba sahaya, satu dinar yang kau sedekahkan kepada seorang miskin, dan satu dinar yang kau infakkan kepada keluargamu, yang paling besar pahalanya adalah yang kau infakkan kepada keluargamu. Hadis riwayat Muslim.

0: 97,6 FM pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Boleh langsung ya, masih bersama Anda di 100% Indonesia di 7365667434495 ataupun di WhatsApp di 0811554976 pendengar ya. Membahas kuliner ataupun jajanan tradisional Indonesia yang punya cita rasa manis. Selanjutnya ada cenil. Nah, cenil ini juga jajanan tradisional pendengar, khususnya khas Jawa, yang dikenal lewat warnanya yang mencolok dan juga teksturnya yang kenyal. Dibuat dari tepung tapioka atau tepung kanji, cenil dibentuk kecil-kecil lalu direbus hingga matang. Setelah itu disajikan dengan taburan kelapa parut, kukus, dan juga siraman gula merah cair yang manis legit. Sudah ada yang bergabung di jalur telepon pendengar, kita sapa ya. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore, Mak.
0: Iya, selamat sore, Pak.
1: Dengan Pak Budiman Arif ini.
0: Iya, gimana kabarnya Pak Budiman?
1: Sehat, tetap semangat, selalu antisipasi.
0: Luar biasa, alhamdulillah, hirabil alamin.
1: Iya, membahas masalah kuliner ya.
0: Iya, betul.
1: Begini, Mbak, ada sebetulnya makanan berbentuk kuliner ya, kue. Kue itu memang kue dibuat penemuan dari bangsa Indonesia. Mungkin dari Pulau Jawa, nenek moyang orang suku Jawa dulu mungkin penemunya. Yang namanya dodol jagung. Atau jenang jagung. Jenang jagung itu enak sekali, bagus sekali. Jadi jagung itu yang kering ditumbuk, tapi direndam dulu katanya begitu, direndam, ditumbuk, kemudian disaring, diambil patinya, kemudian nanti didang, dicampur sama gula merah dan pandan.
0: Oh iya.
1: Aromanya enak sekali. Nah, ini kuliner, dia bentuknya empuk, gitu loh.
0: Iya.
1: Kalau dibilang dodol, masih kenyal. Dodol-dodol yang merah warnanya ini enggak, dia warnanya merah kekuning-kuningan, gimpat kayak wajik. Itu untuk di bagian dalam, bagian perut kita, itu sifatnya dia itu membantu perut kita untuk sebagai, katakanlah dia prosesnya itu tidak terlalu apalah, jadi perut kita bagian dalam usus itu membantulah pencernaan gitu.
0: Iya.
1: Ini penting buat anak-anak, atau pas sarapan pagi. Nah sekarang saya perhatikan kuliner ini agak jarang ditemukan. Padahal itu kalau untuk makanan sehat MBG, anak sekolah, bagus sekali itu.
0: Iya.
1: Dia harus sarapan pagi.
0: Betul.
1: Itu sehat. Dan kita kalau populasi tanam jagung, apalagi kan jagung sekarang Mbak ada dua macam ya.
0: Iya.
1: Ada jagung manis, ada jagung biasa.
0: Iya.
1: Ya?
0: Iya.
1: Nah tapi tidak adalah beda, sama saja.
0: Sama.
1: Kalau manis sudah jelas manis ya kan. Nah tapi kalau itu kan biasanya kalau dibuat sama ibu-ibu itu dulu, setelah dia diangkat, ditaruh di dalam mengser seperti kue lapis.
0: Oh, iya, iya.
1: Nah, baru dipotong-potong, itu bagus sekali sebetulnya. Untuk anak-anak yang sarapan pagi, atau ibu-ibu orang tua, atau orang yang dapat gangguan di dalam kesehatan bagian dalam, lambung, apa. Itu tidak keras, tidak kenyal, baik sekali. Di perkantoran, enak. Menyium aromanya aja dari gula merah itu, sedap. Campur dengan pandannya, pandan yang saya kuah enak itu kuliner. Nah yang saya perhatikan, mengapa sekarang itu kok jarang ditemui? Jarang ditemukan. Padahal itu kan sederhana, jagung murah, kan begitu ya.
0: Iya. Yeah.
1: Nah terus kalau kita nanam jagung itu di mana saja bisa tumbuh. Gitu. Jadi untuk kebutuhan pangan kita, terutama anak sekolah, dan orang tua nggak apa-apa, relatif baik, bagus tentunya. Ini yang perlu kita perhatikan.
0: Iya.
1: Apa-apa tanpa sesuatu pedoman yang telah diberikan oleh nenek moyang kita dulu masing-masing dari berbagai suku, mm-hmm. kita perlu galakkan. Jangan selalu dengan instan-instan anak-anak.
0: Betul, betul.
1: Nanti kalau sudah sejak awal, sejak pertumbuhan dia sudah terlalu dengan yang suatu instan, yang barang kimia dan sebagainya, ini bahaya juga efek sampingnya.
0: Iya.
1: Ibaratnya kalau obat itu sudah habis, jadi overdosis kata orang itu berat. Itu. Jadi lebih bagus kuliner-kuliner yang hasil dari pribumi sendiri, dari daerah kita sendiri yang tidak terlalu kimia.
0: Iya.
1: Itu. Baik, Mbak ya.
0: Oke.
1: Mungkin ini pesan dari saya, Pak Budiman Arif, sekedar mengingatkan buat saudara-saudara kita, saudara-saudara saya, se-Indonesia terutama, se-Kalimantan Timur. Terima kasih. Selamat siang, selamat beraktivitas, Mbak.
0: Terima kasih, Pak Budiman Arif, sudah ikut berbagi cerita mengenai dodol jagung. Ya memang saya juga belum pernah lihat bentuknya ya. Rata ada ataupun dodol ataupun jenang yang diolah dari jagung ya. Pendengar, ini adalah setelah baca-baca ini menjadi salah satu camilan yang manis legit, tapi juga tentunya bagus untuk pencernaan gitu ya, dengan teksturnya yang mudah juga dilumatkan dalam pencernaan, tidak membuat semelit gitu ya pendengar, dan juga terbuat dari tepung ketan ataupun tepung beras ya, dengan rasa yang cukup kenyal sepertinya ya. Ini bisa menjadi salah satu hidangan yang sederhana dan juga bisa Anda masak gitu ya di rumah. Apalagi ini sekarang masih masa-masa long weekend, pendengar, masih banyak waktu di rumah sampai besok ya. Bisa nih dicoba untuk mengingatkan nostalgia kembali gitu ya, dengan jajanan-jajanan tradisional zaman dulu, bisa membuat dodol jagung ya. Dan saatnya Ditarannya pamit undur diri dari 100% Indonesia di sore hari ini. Tapi jangan kemana-mana pendengar, karena setelah ini kami akan kembali lagi bersama dengan Anda untuk Green Radio di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu akhirnya datang juga. Piala Dunia FIFA 2026 akan jadi edisi paling beda dan paling ramai sepanjang sejarah. Digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan, dan pastinya lebih banyak momen deg-degannya. Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda hadir dengan program spesial Piala Dunia setiap harinya. Mulai dari update terbaru, fakta-fakta unik, sampai obrolan santai yang bikin Anda makin paham dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: FM. Lintas Informasi.
1: Pendengar, Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Timur Kaltim menangkap Kepala Satuan Reserse Narkoba Kasatres Narkoba Polres Kutai Kartanegara Kukar AKP Yohanes Bonar Adiguna, di mana penangkapan terhadap perwira polisi ini diduga berkaitan juga dengan kasus peredaran gelap narkotika yang kini tengah dikembangkan oleh penyidik. Kabar penangkapan tersebut dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Kaltim Yulianto. Meskipun demikian, Yulianto belum mengungkap secara rinci terkait waktu dan lokasi penangkapan maupun dugaan keterlibatan AKP Yohanes dalam perkara tersebut. Ia menyebut kasus itu masih dalam tahap pendalaman oleh penyelidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Kaltim. Penangkapan pejabat yang bertugas di bidang pemberantasan narkotika itu sontak menjadi perhatian publik karena posisi Kasatres Narkoba memiliki tanggung jawab penting dalam penanganan kasus penyalahgunaan dan peredaran narkoba di wilayah Kutai Kartanegara. Hingga saat ini pihak kepolisian belum memberikan keterangan mengenai ada tidaknya barang bukti yang diamankan maupun kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut. Sumber internal juga menyebutkan bahwa pemeriksaan terhadap AKP Yohanes masih berlangsung di Mapolda Kaltim dan penyidik tersebut tengah mendalami alur perkara serta menelusuri kemungkinan adanya jaringan yang terkait dengan kasus tersebut. Kasus ini kembali menjadi sorotan terkait komitmen aparat penegak hukum dalam memberantas narkoba termasuk di lingkungan internal kepolisian sendiri. Pendengar, demikian Lintas Informasi.
0: Lintas Informasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan. Karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinami, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, Tentu saja, Luther berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
1: Dengan Pro 1 RRI Samarinda dimanapun Anda berada, pendengar kembali lagi hadir bersama dengan Anda dalam Green Radio, di mana program ini tentunya akan mengajak Anda untuk membahas mengenai program-program terbarukan yang sustainable gitu ya. Dan sore hari ini pendengar, kami akan ajak Anda untuk membahas mengenai program Green Learning ataupun pendidikan dalam bentuk kesadaran ekologis. Nah, pendengar, pendidikan ini tentunya punya peran strategis dalam membentuk kesadaran ekologis sejak dini melalui proses internalisasi nilai, sikap ataupun perilaku yang juga bertanggung jawab terhadap lingkungan. Dan dalam konteks ini, konsep green learning atau pembelajaran berbasis lingkungan menjadi pendekatan yang relevan untuk mengintegrasikan aspek kognitif, afektif, psikomotorik peserta didik dalam memahami dan mencintai lingkungan hidupnya. Ini sudah dibahas dalam UNESCO ya, pendengar. Dan green learning ini tentunya tidak hanya sekedar memanfaatkan lingkungan sebagai media belajar, tapi juga menanamkan nilai-nilai keberlanjutan atau sustainability values yang berorientasi pada pembentukan karakter yang peduli lingkungan. Nah, pendidikan karakter berbasis lingkungan inilah, pendengar, yang jadi semakin penting, semakin hari semakin penting dalam konteks lokal seperti konsep cinta banua, yaitu kecintaan terhadap tanah kelahiran yang mencakup kepedulian terhadap alam, budaya, dan kearifan lokal. Di Green Radio sore hari ini, pendengar, kami akan ajak Anda untuk membahas Green Learning for Bright Future, menguatkan cinta banua untuk melalui pendidikan karakter berbasis lingkungan. Selengkapnya kami akan bahas setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: orang itu tidak selalu tampak gagah dalam seragam, tidak selalu membawa senjata. Kadang, ia adalah seorang ayah yang bekerja siang malam demi keluarga, atau ibu yang tak pernah lelah mendidik dengan kasih. Pahlawan itu bisa jadi kamu saat kamu memilih jujur meski sunyi, saat kamu membantu meski tak diminta, saat kamu berdiri saat yang lain memilih diam. Untuk itu, mari kita hormati para pahlawan dengan menjadi bagian dari kebaikan, dengan mengisi kemerdekaan, bukan hanya dengan upacara, tetapi juga dengan tindakan nyata. Merdeka bukan akhir, tapi ia adalah awal dari perjuangan baru.
1: Din, lagi apa? Kok lesu banget pagi-pagi?
2: Ini Pak RT, usaha saya bangkrut. Saya sudah tidak punya modal lagi.
1: Oh, kebetulan nih saya ada uang 100 juta.
2: Wah, mau ngasih saya modal ya, Pak?
1: Enggak dong, tanganmu. Mau enggak saya beli satu harga 100 juta?
2: Ya jelas enggak maulah, Pak. Kan saya pakai buat kerja.
1: Nah, kamu kan punya dua tangan. Jadi sebenarnya kamu punya modal 200 juta.
2: Iya juga ya, Pak.
1: Sudah sana, usaha lagi, jangan malas.
2: Oke deh, siap, Pak.
3: Kegagalan dalam berwirausaha adalah hal yang wajar. Tapi itu tidak menjadi alasan untuk jatuh terpuruk. Bangkit kembali dan terus

Prosatu Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, masih bersama Anda dalam Green Radio di sore hari ini, membahas mengenai green learning atau pendidikan berbasis dengan lingkungan, yang mana di sore hari ini kami akan ajak Anda untuk membahas mengenai menguatkan cinta Banua melalui pendidikan karakter berbasis lingkungan. Nah, pendengar, penanaman nilai cinta Banua ataupun mencintai atau kecintaan terhadap tanah kelahiran ini ditanamkan melalui pendidikan yang tentunya punya harapan untuk bisa mampu membangun identitas ekologis peserta didik serta mendorong partisipasi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan di sekitarnya. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran yang mengintegrasikan lingkungan nyata sebagai sumber belajar ini mampu meningkatkan kesadaran ekologis, sikap tanggung jawab, dan juga perilaku pro lingkungan terhadap peserta didik. Nah, hal ini juga sejalan, pendengar, dengan paradigma pendidikan di abad ke-21 yang menekankan pentingnya Education for Sustainable Development atau ESD, yaitu pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada transfer pengetahuan saja, tapi juga termasuk dalamnya adalah pembentukan karakter dan kompetensi untuk menghadapi tantangan global secara berkelanjutan. Nah, relevansi pendekatan ini semakin kuat dalam momentum Hari Pendidikan Nasional di tahun 2026 yang menegaskan kembali akan pentingnya transformasi pendidikan menuju sistem yang lebih adaptif, lebih berkarakter, dan juga berkelanjutan. Nah, peringatan Hardiknas kemarin tidak hanya menjadi refleksi atas capaian pendidikan nasional, pendengar, tapi juga menjadi titik tolak untuk memperkuat integrasi dari nilai-nilai ekologis dan kearifan lokal di praktik pembelajaran. Nah, dalam konteks ini, green learning inilah yang berperan sebagai strategi yang konkret untuk mewujudkan pendidikan yang tidak hanya sekedar mencerdaskan kehidupan bangsa, tapi juga di dalamnya membangun kesadaran dalam menjaga kelestarian lingkungan sebagai bagian dari identitas kebangsaan gitu ya, sebagai bangsa Indonesia. Nah, dalam konteks pendidikan di Indonesia, pendengar, penguatan karakter melalui pendekatan berbasis lingkungan ini jadi langkah yang strategis untuk bisa membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga punya kepedulian sosial dan ekologis. Nah, oleh karenanya, konsep dari Green Learning for Bright Future ini jadi upaya inovatif untuk mengintegrasikan pendidikan karakter berbasis dengan lingkungan, dengan nilai-nilai lokal ya. Dan kami masih akan ajak Anda untuk membahas mengenai bagaimana caranya untuk menguatkan karakter melalui cinta Banua di era modern ini, dan tantangan nyata untuk pendidikan di saat ini, pendengar, hanya di Green Radio Pro 1 RRI. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami.

0: manusia adalah air. Lebih dari setengah zat pembentuk tubuh manusia adalah air. Semua aktivitas yang pernah ada di muka bumi membutuhkan air. Lebih dari 2 juta anak meninggal karena penyakit yang diakibatkan oleh air tidak bersih. Setengah dari jumlah penduduk di tiap negara berkembang menderita akibat tidak memiliki akses terhadap air bersih. Tanpa air, tidak ada kehidupan. Menghemat air menyelamatkan kehidupan. Pesan ini disampaikan oleh Pro 1 RRI Samarinda.
1: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
2: Ya, Kak.
1: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesan kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
2: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
1: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
2: Siap, Kak. Makasih.
3: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media.

Pendengar Prosatu Radio Republik Indonesia Samarinda, masih bersama Anda dalam Green Radio. Pendengar, membahas mengenai green learning atau pendidikan berbasis lingkungan melalui pendekatan cinta benua. Nah, di tengah arus globalisasi saat ini, pendengar, ya, kedekatan anak-anak ataupun siswa dengan lingkungan lokal sebenarnya mulai terkikis karena banyak yang jadinya lebih akrab dengan dunia digital daripada realitas di sekitarnya. Lalu konsep cinta benua ini jadi penting untuk mengembalikan keterikatan itu. Nah, dengan pembelajaran berbasis lingkungan, pendengar, peserta didik ini diajak mengenal, merawat, dan juga merasa untuk memiliki alam serta budaya di sekitarnya. Dengan penguatan karakter melalui cinta benua ini, yang merupakan strategi yang relevan gitu ya, dalam menghadapi arus globalisasi. Nah, di tengah derasnya pengaruh budaya luar, generasi muda saat ini seringkali mengalami keterputusan dengan identitas lokalnya. Cinta benua yang mencakup rasa memiliki kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan sosial dan alam sekitar ini bisa menjadi fondasi pembentukan karakter yang kuat dengan nilai-nilai seperti gotong royong, kepedulian terhadap alam, dan juga penghargaan terhadap tradisi lokal yang jadi penyeimbang gitu ya untuk budaya instan dan individualistik yang saat ini kian dominan. Nah, kalau dalam konteks pendidikan, pendengar, penguatan karakter berbasis cinta benua ini bisa juga diintegrasikan melalui pembelajaran kontekstual yang dekat dengan kehidupan peserta didik seperti kegiatan eksplorasi lingkungan, pengenalan budaya lokal, hingga proyek berbasis komunitas yang mana ini mampu menumbuhkan kesadaran ekologis dan sosial secara simultan. Ketika pendidikan tidak lagi cuma berfokus pada aspek-aspek kognitif, tapi juga menyentuh dimensi moral, afektif, ya. Dengan demikian, peserta didik ataupun siswa ini tidak hanya cerdas secara akademik, tapi juga punya kepekaan sosial terhadap keberlanjutan lingkungan dan juga punya komitmen untuk keberlanjutan lingkungan tersebut. Nah, tapi tentunya, pendengar, untuk bisa mengimplementasikan green learning melalui pendekatan cinta benua ini, ada tantangan-tantangan nyata yang pasti dihadapi oleh sektor pendidikan saat ini, ya, pendengar, yang mana kami akan ajak Anda untuk membahas selengkapnya mengenai tantangan nyata terhadap pendidikan saat ini hanya di Green Radio setelah jeda berikut ini, pendengar. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Prosatu RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: hadir untuk semua. Update berita, edukasi, hiburan, dan budaya sekarang ada dalam satu platform. rri.co.id. Akses sekarang untuk berjuta informasi.
1: Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.

Prosatura di Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih bersama Anda dalam Green Radio, membahas mengenai green learning dengan basis konsep cinta Banua ataupun kecintaan terhadap tanah air, tanah kelahiran ya pendengar. Dan tentunya untuk bisa mengimplementasikan dan menerapkan sistem green learning ini, ada tantangan-tantangan yang khususnya memang dihadapi oleh berbagai sektor pendidikan ya pendengar. Dan salah satu kritik terhadap pendidikan adalah terlalu menekankan tahu dibanding melakukan. Banyak siswa paham tentang isu lingkungan tapi belum tentu bertindak ramah lingkungan. Green learning ini menjembatani kesenjangan dengan menghadirkan pengalaman nyata seperti menanam, mengelola sampah hingga observasi lingkungan sekitar. Dan dalam semangat Hardiknas kemarin, pendidikan idealnya tidak berhenti pada transfer ilmu saja pendengar, tapi juga mendorong perubahan perilaku yang konkret dan juga berkelanjutan. Salah satu persoalan mendasar dalam pendidikan saat ini adalah adanya jarak ya pendengar antara apa yang diketahui peserta didik dan apa yang mereka lakukan di kehidupan sehari-hari. Jadi memang tidak seimbang ataupun tidak sama besarnya. Tidak sedikit siswa yang mampu menjelaskan konsep pelestarian lingkungan, perubahan iklim atau pentingnya menjaga kebersihan, namun belum tentu menerapkannya bisa secara konsisten. Nah, kondisi inilah yang tidak lepas dari pendekatan pembelajaran yang masih dominan bersifat teoritis dan berorientasi pada capaian akademik semata, yaitu tadi tahu ya dibandingkan melakukan. Nah, dalam konteks pendidikan lingkungan pendengar, hal ini tentunya jadi tantangan yang serius karena tujuan utamanya pendidikan berbasis lingkungan ini bukan sekedar memahami isu, tapi juga bagaimana caranya membangun kebiasaan dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Nah, disinilah pentingnya pergeseran paradigma menuju pembelajaran yang lebih kontekstual dan juga berbasis pengalaman seperti green learning. Pendekatan green learning ini membuka ruang pendengar bagi peserta didik ataupun siswa untuk belajar melalui interaksi langsung dengan dunia nyata di sekitarnya. Pada dasarnya ketika siswa mengalami, maka mereka cenderung lebih mudah menghayati dan akhirnya melakukan. Nah, itulah peran-peran lingkungan sekolah sebagai ekosistem pendidikan yang juga jadi kunci akhirnya dalam menjembatani pengetahuan dan aksi. Dan tentunya peran guru tidak lepas ya sebagai agen perubahan ekologis. Tidak bisa dipungkiri pendengar bahwa keberhasilan pendidikan sangat bergantung pada guru. Dan dalam konteks green learning ini, guru bukan hanya seorang pengajar tapi juga fasilitator dan juga role model dalam mengajarkan perilaku ramah lingkungan. Peran guru dalam konteks pendidikan modern tidak lagi terbatas pada penyampaian materi saja, tapi juga berkembang menjadi agen perubahan yang mampu membentuk cara pandang dan perilaku peserta didik. Dan dalam isu lingkungan sendiri, posisi ini akhirnya jadi sangat strategis karena guru berada di garis terdepan dalam menanamkan kesadaran ekologis terhadap siswanya sejak dini. Dan itu tadi pendengar, harapan terbesar daripada Hardiknas yang bukan hanya lagi peningkatan capaian akademik tapi lahirnya generasi yang mampu hidup selaras dengan lingkungannya. Pendidikan berkelanjutan mengajak kita berpikir lebih jauh dari sekedar hari ini berhasil menuju masa depan yang layak dihuni. Tantangannya memang tidak ringan, tidak mudah, tapi justru disitulah relevansi pendidikan diuji apakah ia mampu menjawab kebutuhan zaman ataupun tinggal dalam perubahan yang semakin cepat. Demikian Green Radio yang membahas mengenai green learning di sore hari ini pendengar. Semoga secepatnya kita bisa menerapkan green learning dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana kita juga sebagai orang tua bisa mengimplementasikan poin-poin penting daripada pendekatan pendidikan berbasis dengan lingkungan ini, dimulai dari rumah yang paling terdekat dengan anak-anak kita terhadap generasi muda kita. Dan kami nanti akan kembali lagi bersama Anda untuk penyampaian lintas Banjar Nusantara ya di pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo, assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapain dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lah, Mak. Mak saya be salu ngono, Mak. Dan nanti ambil paket ke, ya Allah, ngapain dipadahkan? Biar kami isi kala i. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu orang. Dah lama i dah bisa esok disambung lagi. Assalamualaikum.
1: Kamu kenapa sih nak dari tadi ketawa terus? Itu loh, aku dengar Sidika ngomong, lucu banget bahasanya.
2: Gak boleh begitu, Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya.

Pendengar Prasatu Radio Republik Indonesia Samarinda, saat lagi akan kami sampaikan penyampaian lintas Banjar Nusantara ya pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

Nusantaraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar semua dimanapun Anda berada. Kembali menjumpai Anda pada dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin edisi hari ini Sabtu 16 Mei 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Unukan, Samarinda, Palangkaraya dan Tarakan telah kami siapkan untuk Anda di sore hari ini. Bersama saya Aminuddin, inilah dia Lintas Banjar Nusantara ya, selengkapnya. Baik pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara ya, kita awali dari kota Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Ya pendengar dan pemirsa dari Samarinda, Kalimantan Timur, rekan saya Dedi. Halo Dedi, selamat sore.
1: Halo, selamat sore. Sore hari ini bersama dengan Dita Rania di Samarinda.
0: Baik, Dita Rania, terima kasih. Data kita mungkin salah masuk kali ini ya Dita.
1: Gak apa-apa.
0: Bagaimana cuaca di Samarinda, Dita?
1: Iya, kabar di Samarinda cuaca mendung ya, masih mendung karena tadi sempat hujan juga. Bagaimana dengan Anda, Amin, di Palangkaraya?
0: Wah, Palangkaraya sempat mendung juga tadi di pagi harinya, tapi cetar nih ke sorenya lumayan panas.
1: Panas ya.
0: Oke, Dita Rania, ada informasi apa dari Samarinda sore hari ini?
1: Dari Samarinda sore hari ini, informasi terkait Pasar Segiri Samarinda yang tetap ramai selama libur panjang akhir pekan di minggu ini tadi.
0: Baik, silakan informasi Anda selengkapnya.
1: Terima kasih, Amin. Ya, pendengar, aktivitas perdagangan di Pasar Segiri Samarinda tetap berlangsung padat saat libur panjang akhir pekan, di mana stok cabai dan daging disebut masih terjaga dengan harga relatif stabil. Informasi selengkapnya disampaikan Rizky Multianata.
2: Pasar Segiri di Jalan Pahlawan Samarinda Sabtu pagi tetap ramai dipenuhi masyarakat yang berbelanja kebutuhan pokok selama libur panjang Kamis hingga Minggu mendatang. Sejak pagi, lorong pasar dipadati pembeli yang berburu kebutuhan dapur mulai dari sayuran, cabai hingga daging segar. Aktivitas bongkar muat barang juga masih terlihat di sejumlah titik yang salah satu pasar tradisional terbesar di Samarinda itu. Di tengah keramaian pasar, Solihin kepada RI, salah satu pedagang cabai mengatakan pasokan cabai hingga saat ini masih aman karena didukung panen di sejumlah daerah di Sulawesi selain dari Sulawesi yang diserbu. Distribusi cabai juga datang dari Surabaya, Palu hingga Banjarmasin. Menurut Solihin, kelancaran distribusi antar daerah membantu menjaga ketersediaan stok cabai di Samarinda selama masa libur panjang, sehingga aktivitas perdagangan masih berjalan normal.
3: Nyari keadaan cukup, karena musimnya panen raya kan selesai. Karena tidak ada pembuangan sudah, karena Surabaya banyak juga sekarang keluar. Surabaya, Palu, Banjarmasin keluar semua.
2: Sementara itu pada lapak daging yang berada agak menjorok ke belakang dari area sembako, aktivitas jual beli juga berlangsung ramai. Pedagang melayani pembeli yang mencari daging sapi lokal maupun impor. Salah satu pedagang daging Mukhlis menyebut harga daging lokal relatif stabil di kisaran Rp160.000 hingga Rp165.000 per kilogram tergantung kualitas daging. Sementara perubahan harga lebih sering terjadi pada daging impor.
4: Kalau untuk yang lokalnya itu Rp160.000 sampai Rp165.000. Harga lokal. Harganya tergantung kualitas daging.
5: Oke.
4: Kalau lokal jarang harga perubahan. Iya. Biasanya pernaik itu di harga impor. Kalau yang pernaik kalau untuk lokal stabil aja sih harganya.
2: Di tengah aktivitas perdagangan yang terus berlangsung di Pasar Segiri, pemerintah Kota Samarinda juga menyiapkan rencana revitalisasi Pasar Segiri, yang revitalisasi ini sendiri dimulai dari pemetaan ruang hingga pendekatan kepada pedagang dan penyewa. Namun pelaksananya masih menunggu kondisi anggaran daerah kembali stabil. RRI Samarinda, Rizky Multianta melaporkan.
1: Dengan pemirsa, demikian informasi dari Samarinda sore hari ini. Kami kembalikan kepada Anda, Aminuddin di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih rekan Dita dari Samarinda, Kalimantan Timur. Pendengar, sekarang saya akan mengajak Anda ke kota Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa, dari Tarakan ada rekan saya RP Febrianti. Halo RP, apa kabar?
1: Halo Amin, kabar baik, sedikit lapar. Bagaimana Amin di sana?
0: Wah, ini enak banget gorengan habis ini ya RP ya?
1: Ini ngebakso enaknya karena mendung di sini.
0: Oh wala, cuaca di sana lagi mendung RP. Wah, berbanding terbalik nih Palangkaraya sorenya yang cetar, tadi pagi yang
1: lumayan
0: mendung. Ya.
1: Oh, di sini mendung. Yuk kita cepet-cepet yuk. Kita mau makan bakso abis ini.
0: Baik, RP, ada informasi apa dari Tarakan?
1: Ini terkait sebenarnya dari Malinau ya, Amin. Ini terkait peningkatan kuota haji.
0: Baik, silahkan informasi Anda selengkapnya.
1: Terima kasih, Amin. Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara ya. Pemerintah Kabupaten Malinau berharap kuota keberangkatan jemaah haji daerah dapat segera kembali normal setelah mengalami penurunan drastis menjadi hanya 2 orang pada tahun 2026. Laporannya disampaikan Ading Revlin.
2: Kita berharap jemaah kita ini masih bisa seperti yang dulu, masih bisa sampai 51 orang.
3: Kuota keberangkatan jemaah haji asal Kabupaten Malinau pada 2026 hanya 2 orang. Pemerintah Kabupaten Malinau berharap jumlah tersebut dapat kembali meningkat seperti tahun-tahun sebelumnya. Wakil Bupati Malinau, Jakaria, mengatakan kuota haji Malinau sebelumnya rata-rata mencapai 51 orang. Menurutnya, penurunan kuota secara signifikan tahun ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah. Meski demikian, pemerintah Kabupaten Malinau tetap mengalokasikan pembiayaan transportasi jemaah haji asal daerah, yaitu perjalanan dari Malinau menuju Embarkasi Balikpapan dan rute kepulangan menuju Malinau. Fasilitas transportasi tersebut menjadi bentuk dukungan rutin pemerintah daerah bagi keberangkatan jemaah haji.
2: Yang kita biayai sampai masuk ke Embarkasi Balikpapan. Nah nanti setelah itu pulang kita jemput lagi di Embarkasi. Ya ini tetap setiap tahun kita lakukan. Kita berharap jemaah kita ini masih bisa seperti yang dulu, masih bisa sampai 51 orang. Kalau 2 ini ya bukan ringan dalam pembiayaan, tapi berat dalam upaya kita untuk bisa tahun berikutnya itu kita kembali ke kuota yang ada.
3: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Malinau, Umar Maya, menjelaskan 2 jemaah yang diberangkatkan tahun ini merupakan jemaah lunas cadangan pada tahun 2025. Umar mengatakan kuota murni untuk Malinau pada tahun 2026 hingga 2027 tercatat kosong.
4: Dan alhamdulillah di antara ribuan orang Malinau yang ingin berangkat haji yang terpilih 2 orang. Karena mereka ini 2 orang yang terpilih karena cadangan yang melunasi di tahun kemarin.
5: Sebenarnya untuk kuota murni 2026

0: Evelyn RRI Malino terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan. Selanjutnya kembali ke Palangkaraya. Amin.
2: Baik, terima kasih rekan RP dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan dari RRI Nunukan, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan juga RRI Banjarmasin. Pendengar dan pemirsa, sekarang saya akan mengajak Anda ke Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Mendengar dan pemirsa dari Nunukan ada rekan saya Rista. Halo Rista, apa kabar?
1: Halo rekan Amin, kabar baik. Gimana di sana kabarnya?
0: Wah, baik juga. Cuaca di Nunukan bagaimana? Apakah sama mendung kayak Tarakan hari ini?
1: Kalau di Nunukan berawan aja sih, cuma tadi sempat hujan. Jadi untuk yang mau malam mingguan aman sih nanti.
0: Aman ya, berarti nggak kena tadi mau ngebakso juga aman ya.
1: Iya benar banget.
0: Baik, Arista, ada informasi apa dari Nunukan?
1: Dari Nunukan ada informasi soal ancaman masuknya organisme pengganggu tumbuhan karantina.
0: Baik, silahkan informasi Anda selengkapnya, Arista.
1: Baik, terima kasih rekan Amin. Pendengar, ancaman masuknya organisme pengganggu tumbuhan karantina atau OPTK golongan A1 menjadi perhatian serius bagi Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Wilayah Kerja Nunukan. Laporan Mimin Muslimin selengkapnya.
2: Ancaman masuknya organisme pengganggu tumbuhan karantina OPTK golongan A1 menjadi perhatian Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kalimantan Utara. Petugas Balai Karantina saat ini selalu siaga mencegah masuknya hama yang belum ada di Indonesia, namun telah terdeteksi di wilayah Malaysia, mengingat posisi Nunukan yang berbatasan langsung secara darat dan laut. Pemeriksa tumbuhan terampil Ahmad Effendi Nor mengingatkan adanya ancaman jenis tungau merah dan tungau kelapa lainnya. Hama tersebut sangat berbahaya karena ukurannya yang tidak kasat mata, sehingga seringkali tidak disadari oleh warga yang membawa bibit tanaman dari luar negeri secara ilegal melalui pelabuhan atau jalur tikus.
3: Hama dan penyakit yang memang golongan OPTK A1 yang ibaratnya yang tidak ada di Indonesia, cuma di daerah lain tuh sudah ada, misalnya kayak di Malaysia, jenis tungau kelapa. Karena itu belum diindikasi belum ada di Indonesia, Pak. Cuma sudah ada diserang daerah Malaysia, yang kita jaga.
2: Resiko tersebut mengintai para petani kelapa pandan yang sedang dikembangkan secara luas di wilayah Nunukan dan Sebatik. Tungau merah dapat menyerang jaringan daun hingga berubah menjadi kemerahan dan layu. Jika tidak diantisipasi, serangan dapat menyebabkan kematian pada pohon kelapa atau membuat tanaman berhenti berproduksi dalam waktu singkat. Selain kelapa, sektor perkebunan kelapa sawit yang merupakan tulang punggung ekonomi daerah juga berada di zona bahaya. Berbagai jenis hama golongan palmae yang bersifat invasif dapat mengganggu proses pembuahan. Karena itu perlindungan terhadap sawit menjadi fokus pencegahan agar stabilitas hasil panen petani dan perusahaan di Kalimantan Utara tetap terjaga. Effendi mengajak masyarakat belajar dari sejarah kelam komoditas kakao di Sebatik yang pernah berjaya namun hancur akibat penyakit busuk pangkal batang. Penyakit tersebut masuk melalui bibit ilegal yang dibawa dari luar negeri tanpa sertifikasi karantina. Mimin Muslimin melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan, Kalimantan Utara. Kami kembalikan lagi ke rekan Amin di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih rekan Rista dari Nunukan. Sekarang pendengar, saya akan mengajak Anda ke Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: dan pemirsa dari Banjarmasin ada rekan saya Yaumil Mada. Halo Mada, selamat sore. Gimana kabarnya dan cuaca di Banjarmasin hari ini?
1: Sore juga Bang Amin. Kabar kita bersama rekan di studio sehat alhamdulillah. Nah, untuk cuaca di luar sih tadi siang habis hujan. Ini sih berawan lah ya. Saya mau ikut ngebakso tadi.
0: Kita ketarakan dulu nih Mada ikut bakso sama Kak Apri ya.
1: Tapi beneran pas banget Bang Amin, nanti habis ini ada bakso di depan.
0: Wah, oke lah ya kalau begitu saya akan cari bakso juga habis ini berarti ya.
1: Harus, walaupun panas kayaknya di Palangkaraya ya.
0: Sangat cetar sore harinya. Baik, Yomil Mada, informasi apa dari Banjarmasin?
1: Oke, dari Banjarmasin ini terkait dengan persiapan operasional kawasan Tugu 0 km Banjarmasin, Bang Amin.
0: Baik, silakan selengkapnya.
1: Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus mempersiapkan operasional kawasan Tugu 0 km Banjarmasin sebelum resmi dibuka untuk masyarakat. Sejumlah fasilitas dan sistem pendukung kini mulai dibatangkan agar kawasan tersebut siap digunakan sebagai ruang publik baru. Berikut laporan selengkapnya Diki Munadi.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus mematangkan kesiapan operasional kawasan Tugu 0 km Banjarmasin sebelum resmi dibuka untuk masyarakat. Terbaru sejumlah SKPD bersama perusahaan daerah juga melakukan peninjauan langsung guna memastikan seluruh fasilitas dan sarana pendukung berfungsi optimal. Kepala Dinas PUPR Kalsel Yasin Toy mengatakan, hingga saat ini pengelolaan kawasan masih menunggu penunjukan resmi dari gubernur. Ia menjelaskan peninjauan bersama menjadi bagian penting sebelum kawasan dibuka secara menyeluruh, agar seluruh fasilitas, sistem pendukung, dan kenyamanan pengunjung benar-benar siap digunakan.
3: Dari PU secara pekerjaan sudah selesai. Memang menjadi problem itu masalah pengelolaannya, karena kalau dibuka tanpa persiapan yang matang,
2: Sementara Direktur Utama PT Bangun Banua Kalsel, Aprizaldi, menyatakan kesiapan pihaknya untuk menjalankan arahan gubernur dalam mengelola kawasan tersebut. Ia menyebut pihaknya tengah menyiapkan konsep pengelolaan yang mampu memberikan nilai tambah secara ekonomi, baik dari sektor pariwisata maupun pemberdayaan UMKM.
3: Memang sudah ada arahan dari Pak Gubernur untuk menjadi badan pengelola dari area 0 km ini. Hari ini tadi kita juga bersama Pak Gubernur langsung meninjau dengan PUPR, jadi rencananya nanti kalau memang secara kesiapan ini sudah bisa dilaksanakan, kita akan jalankan. Jelas kami saat ini sudah menyiapkan konsep untuk bagaimana badan pengelola itu nanti.
2: Berdasarkan data Dinas PUPR Kalsel, Tugu 0 km memiliki tinggi mencapai 99 meter dengan 6 lantai dan berdiri di atas lahan seluas lebih 17.000 meter persegi. Pemprov Kalsel berharap seluruh kesiapan pengelolaan dapat segera rampung sehingga ikon Kalimantan Selatan yang baru itu bisa dibuka dan dimanfaatkan masyarakat sebagai ruang publik baru di Kota Banjarmasin.
1: Demikian laporan dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kembali ke Amin di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih Mada, informasi Anda dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan selanjutnya pendengar, Lintas Banjar Nusantara, kami akhiri dengan informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dan pemirsa, informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah terkait pimpinan wilayah Aisyah Kalimantan Tengah menggelar pelatihan dasar menjadi pengacara atau paralegal dengan tema paralegal terlatih, terampil, profesional, dan peduli terhadap masyarakat yang mencari keadilan. Peserta terdiri dari perwakilan pengurus Aisyah se-Kalimantan Tengah dan juga mahasiswa. Selengkapnya, rekan saya Edi Suroso menurunkan laporannya.
1: Tentu tindak lanjutnya mereka bisa memediasi ketika masyarakat yang bersengketa atau berkonflik, kami sebut itu perkara gitu, perkara yang ditangani termasuk perkara non litigasi.
2: Dalam rangka memeriahkan ulang tahun ke-109, pimpinan wilayah Aisyah Kalimantan Tengah menggelar pelatihan dasar menjadi pengacara atau paralegal dengan tema paralegal terlatih, terampil, profesional, dan peduli terhadap masyarakat yang mencari keadilan. Salah satu peserta pelatihan paralegal, Tisan Arafat, mengaku secara keseluruhan menyambut baik penyelenggaraan pelatihan ini karena kegiatan tersebut sangat bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan di bidang hukum.
3: Ini kan dua hari kegiatan, mungkin kami full ikut kegiatan dan ini akan menjadi bahan dasar kami turun ke lapangan untuk mengadvokasi para masyarakat, terutama masyarakat yang buta dengan hukum, yang tidak tahu ketika bahwa ada bantuan hukum secara gratis dari pemerintah. Ini karena ini kegiatan yang sangat bagus untuk kami, khususnya untuk mahasiswa maupun untuk para peserta yang dari PWA dan PDA Aisyah se-Kalteng.
2: Tisan menambahkan, setelah mengikuti kegiatan selama 2 hari, ilmu yang diperoleh akan menjadi dasar saat turun langsung ke lapangan untuk melakukan advokasi kepada masyarakat, khususnya warga yang masih minim pemahaman tentang hukum. Karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya bantuan hukum gratis dari pemerintah. Sementara itu, pimpinan wilayah Aisyah Kalimantan Tengah Sanawiyah mengatakan, melalui pelatihan ini, para peserta dipersiapkan untuk mampu melakukan mediasi terhadap masyarakat yang mengalami sengketa atau konflik.
1: Tindak lanjutnya, mereka bisa memediasi ketika masyarakat yang bersengketa atau berkonflik, kami sebut itu perkara gitu, perkara yang ditangani termasuk perkara non-litigasi. Non-litigasi ini bisa bantuan hukum, di penyuluhan hukum, dan penelitian, sebenarnya non-litigasi namanya. Kalau untuk Pusbantuan Aisyah Kalimantan Tengah tidak hanya menangani perkara perempuan dan anak, tetapi juga perkara-perkara, hampir semua perkara itu masuk ke Pusbakum.
2: Selain itu, mereka juga dibekali kemampuan menangani perkara non-litigasi dan diharapkan dapat memperkuat kapasitas kader dalam memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat. Di tempat sama, Wakil Ketua Pengurus Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Tengah Bidang Hukum, HAM, dan Lingkungan Hidup Istani mengatakan, peserta pelatihan paralegal yang baru mengikuti pendidikan masih berada pada tahap awal atau amatir. Menurutnya, pada tahap tersebut, para peserta sudah mampu melaksanakan tugas, namun masih memerlukan pendampingan dalam praktek di lapangan.
4: Karena mereka baru dilatih, tentu saja yang saya bilang itu masih amatir. Amatir ini kan orang yang mampu melaksanakan tugasnya tapi harus didampingi. Tapi nanti kalau dia sudah mampu naik kelas, itu yang disebut dengan paralegal handal. Artinya dia mampu melaksanakan tugas sendiri. Kalau dia diberi tugas, siap dan mampu melaksanakan sendiri. Nah, tentu dia nanti juga akan naik kelas, akan menjadi paralegal yang profesional.
2: Ia menambahkan, jenjang pengembangan tersebut dimulai dari amatir, kemudian handal hingga profesional, bahkan tidak menutup kemungkinan paralegal yang telah berpengalaman nantinya dapat menjadi advokat atau kuasa hukum terhadap kasus hukum yang dihadapi oleh masyarakat. Edi Suroso melaporkan.
0: Ya pendengar, laporan dari Edi Suroso tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Lintas Banjar Nusantaraya edisi hari ini, Sabtu 16 Mei 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aminuddin mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia, dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempat yang lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembrono, bukanlah sesuatu yang pancasilais. Apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati menjadi tanah yang penuh dengan lubang, tanah yang rusak. Kita punya tanggung jawab untuk menjaga ibu pertiwi dengan sikap yang Pancasilais.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali bersama Anda dalam majalah Udara Kentongan. BPBD Balikpapan membangun bak penampungan air permanen di 4 lokasi sebagai upaya untuk membantu penanganan kebakaran di kawasan yang sulit mendapatkan akses air. Program ini diprioritaskan pada daerah yang jauh dari hidran dan memiliki akses jalanan sempit. PLT Kepala BPBD Balikpapan Usman Ali mengatakan, bak penampungan air dibangun di sejumlah wilayah seperti Karangjati dan Baru Tengah. Pihaknya akan menyiapkan bak berukuran 3x3 meter, kemudian bantu penyediaan mesin dan selang panjang 40 meter. Menurutnya, lahan yang digunakan sebagian besar merupakan aset pemerintah Kota Balikpapan maupun hibah dari masyarakat. Setiap bak penampungan memiliki kapasitas sekitar 4 hingga 6 kubik liter air dan ditempatkan di lokasi fasilitas umum di dekat pemukiman warga. Selain pembangunan bak penampungan air, BPBD juga memberikan pelatihan dasar penanggulangan kebakaran kepada warga setempat. BPBD berencana melanjutkan program tersebut tahun depan dengan menambah lokasi pembangunan di kawasan rawan kebakaran dan sulit dijangkau kendaraan pemadam.

kita semua tahu, kecelakaan bisa terjadi kapan saja, di mana saja. Tapi pertanyaannya, sudahkah Anda melakukan satu hal sederhana yang bisa menyelamatkan nyawa Anda? Ya, memakai sabuk pengaman. Banyak yang berpikir, ah, cuma pergi sebentar, gak perlu pakai sabuk pengaman. Atau, aku kan nyetir pelan, aman-aman saja. Tapi tahukah Anda, sebagian besar kecelakaan terjadi dalam jarak dekat dan di kecepatan rendah. Dan tanpa sabuk pengaman, benturan sekecil apapun bisa berakibat fatal. Bayangkan, jika Anda atau orang yang Anda cintai terluka hanya karena lalai memakai sabuk pengaman. Sebuah keputusan kecil yang bisa membuat perbedaan besar. Jangan ambil resiko. Pasang sabuk pengaman setiap kali berkendara. Demi keselamatan Anda dan keluarga. Ingat, satu klik bisa menyelamatkan nyawa. Sayangi diri Anda. Pakai sabuk pengaman.

0: Masih bersama Anda pendengar dalam majalah Udara Kantongan edisi hari ini 16 Mei 2026. BPBD Kutai Barat mencatat luas kebakaran hutan dan lahan sepanjang 2026 telah mencapai 124,765 hektar. Sebanyak 11 kejadian karhutla terjadi di sejumlah wilayah seperti Kecamatan Barong Tongko, Damai, Melak, dan Sekolak Darat. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kubar, Bambang Pramudito, mengatakan karhutla terbesar tahun ini terjadi di Kampung Sempatan, Kecamatan Damai pada 26 April lalu dengan luas mencapai 113 hektar. Menurutnya, medan yang berat dan minim akses jalan menjadi kendala utama dalam proses pemadaman. Ia juga menjelaskan titik api berada di lokasi yang sulit dijangkau sehingga petugas membutuhkan waktu yang cukup lama untuk melakukan penanganan. Api baru berhasil dipadamkan pada hari kelima setelah turun hujan dan adanya rawa yang membantu menghambat penyebaran api. BPBD Kubar menilai sebagian besar kasus karhutla masih dipicu oleh faktor manusia, terutama aktivitas pembukaan lahan tanpa pengendalian yang memadai, dan masyarakat diimbau untuk lebih berhati-hati saat membuka lahan dan tidak melakukannya secara berlebihan dalam satu waktu.
1: Pak, buruan, nanti kita terlambat loh.
2: Pada mau kemana ini?
3: Ini Pak RT, kami mau nginap di tempat saudara. Di sana ada acara keluarga.
4: Sebelum pergi, sudah cek keamanan rumahnya belum?
3: Pintu sih sudah terkunci semua. Memangnya, apalagi yang harus dicek Pak RT?
4: Tidak hanya pintu yang terkunci, Pak. Ini yang harus diketahui. Cabut aliran gas pada kompor. Cabut aliran listrik. Dan padamkan lampu. Tutup saluran air. Kunci semua jendela. Mengunci pintu dan pagar. Kemudian beritahu tetangga kalau kita sedang pergi, Pak. Jangan lupa lapor kepada RT atau RW setempat.
3: Wah, terima kasih ya Pak RT sudah mengingatkan.
5: Selalu tingkatkan kewaspadaan dan ketertiban mulai dari diri sendiri untuk menjaga keamanan lingkungan.
6: Mama, aku mau main handphone. Mama, aku mau beli es krim. Ma, aku mau beli mainan. Ma, aku mau beli permen. Please, Mama, boleh?
7: Gimana nih, ibu-ibu? Boleh nggak? Emang sih, paling nggak tega kalau dengar anak udah memohon seperti itu. Ibu-ibu, ingat ya, tidak semua keinginan anak harus dituruti. Sebagai orang tua, Anda perlu menunjukkan mana kebutuhan dan mana yang hanya keinginan semata. Menyayangi anak bukan berarti menuruti semua keinginannya.
0: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Kebakaran hutan dan lahan terjadi di kawasan perumahan Jasber belakang kantor Kecamatan Penajam, Kelurahan Nipa-Nipa, Kabupaten Penajam Pasir Utara pada Selasa 12 Mei 2026 lalu. Api menghanguskan lahan seluas sekitar 0,13 hektar yang didominasi oleh semak belukar dan juga gambut tipis. Kepala Pelaksana BPBD PPU Nur Laila mengatakan laporan kebakaran diterima Pusdalops BPBD sekitar pukul 13.33 WITA, dan setelah menerima laporan dari warga, tim BPBD langsung bergerak menuju lokasi untuk melakukan penanganan. Proses pemadaman dilakukan secara manual dan juga dibantu oleh penyemprotan air menggunakan mobil tangki BPBD PPU. Dalam penanganan tersebut, BPBD menerjunkan 2 unit mobil operasional dan 1 unit mobil truk tangki untuk mempercepat pengendalian api. Api berhasil dipadamkan sekitar pukul 14.23 waktu Indonesia Tengah, dan kondisi lokasi dipastikan aman serta terkendali. Berdasarkan hasil pemantauan visual di lapangan, tidak ditemukan lagi potensi munculnya titik api baru dan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Pendengar, demikian majalah Udara Kantongan untuk edisi hari ini, Sabtu 16 Mei 2026. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.
1: Halo, Pak Dimas, posisinya di mana? Saya sudah di ruang tunggu nih.
8: Oke, Bu. Saya OTW.
9: Ini aja nih, Bu, barangnya.
1: Iya, Pak. Pak, Pak Dimas, tumben kok jalannya oleng gini?
9: Iya nih, Bu. Seharian narik terus, gak ada istirahat, rasanya ngantuk banget.
1: Nah, kalau begitu, daripada kita ada apa-apa di jalan, kita istirahat dulu aja, Pak. Di depan sana ada warung kopi, kita singgah dulu.
9: Gak apa-apa nih, Bu, kita lambat sampainya.
1: Gak apa-apa dong, Pak. Yang penting, kita aman dan selamat sampai tujuan.
9: Baik, Bu, kalau begitu.
10: Bila Anda merasa ngantuk saat mengemudi kendaraan, sebaiknya berhenti untuk beristirahat. Utamakan selalu keselamatan dalam berkendara. Keluarga sedang menanti Anda di rumah.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, beredar unggahan di media sosial TikTok yang menawarkan lowongan kerja program magang kantor perwakilan Bank Indonesia tahun 2026. Dalam unggahan tersebut disebutkan program terbuka untuk pria dan wanita lulusan SMK, D3, D4 hingga S1 dari semua jurusan. Faktanya, pendengar, setelah ditelusuri, tautan dalam unggahan tersebut mengarah pada laman yang meminta pengisian data pribadi seperti nama dan nomor telegram. Hal ini patut diwaspadai karena tidak mengarah langsung ke situs resmi Bank Indonesia. Informasi resmi mengenai program magang Bank Indonesia dapat ditemukan melalui akun media sosial X resmi di @bank_Indonesia yang menyertakan tautan menuju situs resmi Bank Indonesia untuk persyaratan dan pendaftaran magang periode 2026. Masyarakat diimbau untuk selalu memeriksa informasi lowongan kerja melalui kanal resmi agar terhindar dari penipuan atau penyalahgunaan data pribadi. Pendengar, demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas, sikap, hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jika pun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus tanpa kepentingan yang tersembunyi? Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat penting. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. 5 sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif, tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriot untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni, dan sejahtera.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, saatnya kami hadirkan untuk Anda pengajian Quran Surah Al-An'am ayat 158 sampai dengan 161 dengan Sinta dan dengan penerjemah M. Fadel.

yang mereka nanti-nanti tidak lain hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka untuk mencabut nyawa mereka, atau kedatangan siksa Tuhanmu, atau kedatangan beberapa ayat Tuhanmu. Pada hari datangnya beberapa ayat dari Tuhanmu, tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang bagi dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Katakanlah, tunggulah olehmu, sesungguhnya kami pun menunggu pula.

Barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa yang membawa perbuatan yang jahat, maka dia tidak diberi pembalasan, melainkan seimbang dengan kejahatannya. Sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya, dirugikan.

0: katakanlah, sesungguhnya aku telah ditunjuki oleh Tuhanku kepada jalan yang lurus, yaitu agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus, dan Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha suci Allah dengan segala firman-Nya.
2: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.

0: العدن الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابأثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Puasa Arafah 9 Zulhijjah dapat menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Puasa Asyura 10 Muharram akan menghapuskan dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim.

Dan sesungguhnya para ulama itu pewaris para nabi. Para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham, tetapi mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambilnya, maka dia telah mengambil bagian yang banyak. Hadis riwayat Abu Daud.

Pendengar Persatuan Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, menjalani hidup dengan tawadu berarti membiasakan diri bersikap rendah hati, tidak merasa lebih mulia dari orang lain, serta tetap menghormati sesama di dalam setiap keadaan. Dan sikap tawadu ini juga mengajarkan seseorang untuk menjauhi kesombongan dan lebih mengutamakan akhlak, kepedulian, serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dijelaskan dalam tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Muhammad Khozin, di mana dalam tausiahnya Ustadz Muhammad Khozin mengajak masyarakat untuk selalu mensyukuri nikmat iman dan Islam yang diberikan Allah, dan menekankan rasa syukur yang harus diwujudkan melalui ketakwaan, karena takwa merupakan bekal terbaik dalam kehidupan dunia dan akhirat. Menurutnya, kehidupan yang penuh keberkahan hanya dapat diraih dengan menjaga keimanan dan juga menjauhi sifat-sifat sombong. Ia menjelaskan tawadu bukan berarti merendahkan diri secara berlebihan, melainkan menempatkan diri secara proporsional. Seorang muslim tetap harus memiliki wibawa, namun bersikap lembut dan penuh kasih sayang kepada sesama mukmin. Sikap tersebut sudah dicontohkan para nabi, sahabat, hingga ulama salafus soleh dalam kehidupan sehari-hari. Dalam tausiahnya, Ustadz Khozin juga mengutip sejumlah teladan para sahabat nabi yang hidup sederhana meskipun memiliki kedudukan tinggi. Seperti Umar bin Khattab yang disebut terbiasa memikul sendiri bantuan sosial untuk masyarakat, sementara Abu Hurairah yang pernah menjadi gubernur tetap membawa kayu bakar sendiri tanpa merasa malu. Menurutnya, teladan Rasulullah SAW tersebut menjadi bukti bahwa kemuliaan seseorang tidak ditentukan oleh jabatan ataupun kekayaan, melainkan oleh ketakwaan dan juga akhlak mulia. Dan ya pendengar, menilai sikap tawadu saat ini mulai jarang ditemukan karena banyak orang lebih mengutamakan gengsi dan pencitraan.

0: dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia mohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah An-Nisa ayat 110.
1: Tidak ada ucapan tanpa amal, dan tidak ada ucapan dan amal tanpa niat. Tidak ada ucapan, amal dan niat kecuali dengan menghidupkan sunnah. Hadis riwayat Ad-Dailami.

Prosatu Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, salah satu penyanyi wanita, Idgitaf, sedang merilis lagu terbarunya berjudul Berusaha di Bawah Hujan pada Jumat 15 Mei 2026 kemarin, di mana lagu itu menggambarkan bentuk dukungan emosional mendalam kepada pasangan yang sedang berjuang keras menggapai cita-citanya. Melalui liriknya, pendengar, Idgitaf menggambarkan adanya rasa percaya kuat terhadap mimpi dan kemampuan orang yang dicintainya dalam kehidupan. Kalimatku percaya padamu memperlihatkan dukungan tulus agar pasangan tetap yakin menjalani setiap proses perjuangannya. Nah, makna kesetiaan semakin terlihat ketika tokoh dalam lagu tetap bertahan mendampingi pasangannya melewati berbagai kesulitan kehidupan bersama-sama dengan ungkapan berusaha di bawah hujan yang menjadi simbol perjuangan menghadapi rasa sakit, rasa tekanan, dan juga ketidakpastian hidup yang berat. Nah, meskipun perjalanan terasa menyakitkan, pendengar, lagu tersebut tetap menghadirkan pesan optimisme mengenai harapan pada masa depan hubungan mereka bersama dengan seluruh perjuangan dan pengorbanan yang diyakini akan memberikan hasil yang berharga bagi kehidupan pasangan nantinya. Nah, jadi selain membahas dukungan emosional, ya pendengar, lagu Berusaha di Bawah Hujan ini menekankan pentingnya menjaga hubungan tetap dilandasi dengan kejujuran dan kesetiaan tulus bersama, dan secara keseluruhan menggambarkan arti kesetiaan dalam mendukung pasangan melewati masa-masa paling sulit kehidupannya. Semoga lagu ini juga bisa menjadi penyemangat Anda pendengar, penyemangat siapapun dari kita supaya terus beroptimis untuk menjalani hidup yang mungkin tidak mudah dan tidak lurus-lurus terus, ya. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Dan informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman rri.co.id.

0: talk show menarik dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan nikmati tanpa batas.
1: Mau nyebrang, Pak?
2: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
1: Mari, saya seberangkan, Pak.
3: Yo, ayo, Bung, ayo.
4: Langsung ya, Pak.
3: Yo, langsung, ayo.
1: Silakan duduk, Bu.
4: Masnya
1: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
4: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini,

Pendengar Prosator Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya di Tarania sudah sampai di penghujung perjumpaan untuk temani Anda dalam rangkaian Samarinda sore hari ini. Telah temani sejak pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saatnya Tarania pamit undur diri karena sudah menunjukkan pukul merapat di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Ditarannya pamit undur diri dari ruang dengar Anda, pendengar. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia mendengarkan, dan selanjutnya akan ditemani dengan rekan siar lainnya untuk Samarinda Malam. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam dan sampai jumpa.

dari M. Yamin nomor 8 Samarinda.

Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini.

0: untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Tuh, minjam 100, Bang.
2: Minjam nang sampah lam haji, kami belum membayari. Nginya nak minjam pulang lah, banget bener dan kami lah.
1: Uma, bukannya Bang lawan kawan satu mat aja nah. Kada sawat sejam aku bulikakan.
2: Kada kaya itu Bang nangai. Kenapa gerang bagasakan benar tuh nah?
1: Biasa tuh, sagin menambahi deposit.
2: Bah, iya am, main slot sekalinya ikam nilah. Namun aku meinjami ikam nilah, sama ayahku menjerumusakan ikam.
1: Tuh, kasih nah, tulungi pang kawan, pas lagi bagus nah, kalau pina ada rezekinya.
2: Bagus jar ikam, buktinya hanya semalam ikam kalah di keram putihnya ikam tuh dangai. Katagihan iya, kalah pulang. Sadang dah kadu segin macam-macam tuh gawe nang bujur haja nang pasti-pasti haja. Manfaatkan waktu gasan hal nang baik one in

0: Persatu.
1: Pendengar Persatu Radio Republik Indonesia Marinda, kami hadirkan lintas informasi untuk Anda. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengungkapkan Polri telah memiliki 1.376 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Ribuan SPPG tersebut disiapkan untuk mendukung program makan bergizi gratis atau MBG pemerintah. Pernyataan tersebut disampaikan Kapolri saat panen raya jagung serentak kuartal kedua di Kabupaten Tuban, Jawa Timur pada Sabtu 16 Mei 2026. Agenda tersebut juga dirangkaikan dengan groundbreaking 10 gudang ketahanan pangan dan peluncuran operasional 166 SPPG Polri. Kapolri mengatakan keberadaan SPPG menjadi bagian dukungan Polri terhadap program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Program tersebut diharapkan memperkuat pemenuhan gizi masyarakat di berbagai daerah Indonesia. Menurut Kapolri, ribuan SPPG tersebut terdiri dari berbagai tahapan operasional yang sedang berjalan di lapangan. Sebanyak 736 SPPG telah beroperasi dan melayani masyarakat di sejumlah daerah. Selain itu, sebanyak 172 SPPG masih dalam tahap persiapan operasional sebelum mulai digunakan masyarakat. Sementara 468 SPPG lainnya masih berada pada tahap pembangunan infrastruktur. Demikian lintas informasi.
0: Lintas informasi. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Joseph Prostito. Joseph Prostito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Joseph Prostito sudah tidak ada dan tidak hidup lagi? Joseph Prostito punya pikiran negaranya akan tetap utuh, tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tetapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas yaitu Timor. Tetapi Yugoslavia telah terpecah menjadi banyak negara. Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam, beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencar di banyak tempat. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana, tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikan Pancasila. Pancasila dengan sesungguhnya.

0: 107,6 FM.
1: Pro 1 RRI Samarinda.
0: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda masih bersama di Samarinda malam ini, pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Informasi dari mancanegara, pendengar, ini terkait dengan kesehatan. Organisasi Kesehatan Dunia WHO merilis laporan ketiga terkait klaster hantavirus yang terjadi di kapal pesiar MV Honduras. WHO sebelumnya menerima pemberitahuan awal mengenai kasus tersebut pada 2 Mei 2026. Melalui mekanisme International Health Regulation, kasus pertama dilaporkan sebagai penyakit pernapasan akut berat yang menyerang sejumlah penumpang di atas kapal pesiar berbendera Belanda itu tersebut. Hingga 13 Mei 2026, total 11 kasus telah teridentifikasi, termasuk 3 kematian dengan rasio kematian mencapai sekitar 27%. Dari seluruh kasus tersebut, 8 telah dikonfirmasi melalui pemeriksaan laboratorium sebagai infeksi virus Andes atau Andes virus atau ANDV. Sementara itu, 2 kasus dikategorikan probable dan 1 kasus lainnya masih dianggap tidak meyakinkan karena hasil laboratorium yang berbeda. WHO menjelaskan, sejak laporan terakhir dipublikasikan pada 8 Mei, terdapat 2 kasus tambahan yang dilaporkan dari Prancis dan Spanyol. Kasus dari Prancis mulai menunjukkan gejala saat proses repatriasi dilansir dari WHO. Kasus dari Spanyol terdeteksi ketika tiba setelah repatriasi dan kini dilaporkan dalam kondisi baik tanpa gejala. Sementara itu, 1 kasus tidak meyakinkan ditemukan pada penumpang yang dipulangkan ke Amerika Serikat. Penumpang tersebut diketahui memiliki paparan berisiko tinggi terhadap kasus terkonfirmasi di atas kapal. Hasil laboratorium menunjukkan perbedaan sehingga pengujian ulang masih dilakukan. WHO menyatakan seluruh kasus yang terkonfirmasi laboratorium merupakan infeksi ANDV dan seluruh pasien adalah penumpang MV Honduras. Berdasarkan informasi sementara, hipotesis awal menunjukkan kasus pertama kemungkinan tertular sebelum naik ke kapal melalui paparan di darat. Investigasi lebih lanjut masih dilakukan bersama otoritas kesehatan di Argentina dan Chile untuk memastikan sumber wabah. Bukti sementara juga menunjukkan adanya penularan antar manusia di atas kapal pesiar. Penanganan wabah dilakukan melalui respon internasional yang terkoordinasi. Upaya tersebut mencakup investigasi epidemiologi mendalam, isolasi pasien, evakuasi medis, pengujian laboratorium, pelacakan kontak internasional, karantina, serta pemantauan kesehatan. Pelacakan kontak masih berlangsung terhadap seluruh penumpang yang terkait kasus hantavirus. WHO menilai risiko hantavirus terhadap populasi global saat ini masih berada pada tingkat rendah. Namun pemantauan situasi epidemiologi terus dilakukan. Pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: lagi?
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-554-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu akhirnya datang juga. Piala Dunia FIFA 2026 akan jadi edisi paling beda dan paling ramai sepanjang sejarah. Digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan, dan pastinya lebih banyak momen deg-degannya. Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda hadir dengan program spesial Piala Dunia setiap harinya. Mulai dari update terbaru, fakta-fakta unik, sampai obrolan santai yang bikin Anda makin paham dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

91 Radio Republik Indonesia Samarinda, khusus untuk Anda kaum muslimin dan muslimat. Saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya. Semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
2: Barang siapa melaksanakan sholat Isya secara berjamaah, maka dia seperti telah melaksanakan sholat separuh malam. Dan barang siapa melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka dia seperti telah sholat sepanjang malam. Hadis riwayat Muslim.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crap rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crap rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crap rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

Masyarakat Jawa pasti mengenal baik istilah numpak sepur yang pada umumnya diartikan sebagai naik kereta api. Tapi tahukah Anda, ternyata istilah sepur yang sesungguhnya bukanlah merujuk pada kereta api. Kata sepur yang sering digunakan dalam bahasa Jawa dan sering diartikan sebagai kereta api berasal dari kosakata Belanda spoor dengan ejaan S-P-O-O-R yang berarti jalur atau lintasan dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkeretaapian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat kelahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui Kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah ini bahkan digunakan juga untuk alat transportasi kereta yang tidak melalui jalur lintasan rel, yaitu sepur kelinci.

kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda. Mendengar informasi dari dunia olahraga ya. Ini informasi dari Liga 1 Indonesia mendengar. Kapten Persib Mark Klok menegaskan tak ingin membuang kesempatan meraih kemenangan penting saat jumpa PSM Makassar. Laga berlangsung di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare pada hari Minggu besok, ya 17 Mei 2026. Klok tak peduli seberapa jauh jarak yang harus ditempuh untuk sampai ke markas skuad berjuluk Cuku Eja itu. Persib akan mengoptimalkan pertandingan mengejar poin penentu juara itu. Ya, mantan pemain PSM itu tak peduli seberapa jauh jarak yang harus ditempuh. Persib akan mengoptimalkan dua pertandingan itu untuk mengejar poin penentu juara. Gelandang naturalisasi Belanda itu menegaskan, situasi tak mempengaruhi antusiasme Persib meraih poin penentu juara. Semua pemain tetap fokus menghadapi laga penting. Persib menghadapi PSM tanpa Bojan Hodak serta Federico Barba dan Luciano Guaychosia. Keduanya absen karena hukuman akumulasi kartu kuning. Ya, dan Borneo juga bertandang ke Persija Jepara, pendengar ya. Mereka punya poin yang sama, 75. Ya, dan tentunya Borneo dan Persib ini mengincar kemenangan ya untuk meraih asa juara ya. Kalau Persib tidak berhasil memenangkan pertandingan dan Borneo memenangkan pertandingan, ini akan Borneo akan merengguh tahta Persib Bandung ya untuk besok ya. Waktu pelaksanaan atau kick off-nya ini sama-sama ya di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

RRI Samarinda dalam esensi buku. Dalam buku Outliers, The Story of Success, Malcolm Gladwell mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan seseorang dan bagaimana kesuksesan seringkali tidak hanya bergantung pada bakat atau kerja individu, tetapi juga pada kesempatan, konteks sosial, dan waktu. Buku ini memecah mitos yang sering kita dengar tentang kesuksesan adalah hasil dari kerja keras pribadi semata, dan menunjukkan bahwa kondisi eksternal memainkan peran yang jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Salah satu gagasan utama yang dibahas Gladwell adalah konsep 10.000 jam. Dalam bukunya, Gladwell berpendapat bahwa untuk mencapai tingkat keahlian yang luar biasa dalam suatu bidang, seseorang perlu berlatih selama sekitar 10.000 jam. Gladwell menggunakan contoh para musisi klasik, atlet, dan programmer komputer untuk membuktikan bahwa kemampuan luar biasa tidak hanya muncul karena bakat alami, tetapi juga karena kesempatan untuk berlatih dalam jumlah besar yang seringkali diberikan kepada mereka yang berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Misalnya, Bill Gates dan The Beatles dengan contoh nyata yang menunjukkan bahwa keberhasilan mereka bukan hanya karena bakat individu, tetapi juga karena mereka memiliki akses terhadap peluang tertentu yang memungkinkan mereka untuk berlatih dalam jumlah yang sangat besar pada usia muda. Gladwell juga menyentuh pada kekuatan kesempatan atau bagaimana waktu dan tempat seseorang lahir bisa mempengaruhi peluang yang tersedia untuknya. Dalam contoh Gates, ia lahir pada tahun 1955 yang memungkinkannya memiliki akses awal ke komputer yang saat itu sangat langka. Begitu juga dengan para pemain hoki Kanada, di mana mereka yang lahir di awal tahun kalender antara Januari hingga Maret memiliki peluang lebih besar untuk masuk ke tim hoki profesional dibandingkan mereka yang lahir di akhir tahun karena sistem seleksi usia yang digunakan dalam olahraga tersebut. Ini menunjukkan bahwa konteks eksternal seperti waktu kelahiran, lokasi, dan sumber daya yang tersedia memiliki pengaruh besar terhadap peluang seseorang untuk sukses. Buku ini juga mengajak kita untuk mempertanyakan kekuatan budaya dalam menentukan kesuksesan. Dalam analisis yang mendalam tentang berbagai budaya, Gladwell menemukan bahwa pola-pola tertentu dalam masyarakat, seperti nilai kerja keras, nilai pendidikan, atau nilai hierarki sosial, dapat mempengaruhi seberapa jauh seseorang dapat maju dalam hidup. Misalnya, orang-orang dari budaya yang mendorong kerja keras kolektif dan memiliki pendekatan yang lebih harmonis terhadap otoritas cenderung lebih sukses dalam bekerja dalam tim atau dalam pekerjaan yang melibatkan kerjasama intensif. Hal ini juga dapat dilihat dalam contoh bagaimana masyarakat Asia yang memiliki budaya pertanian yang mengutamakan ketelitian dan kerja keras lebih sukses dalam matematika. Sebagai tambahan, Gladwell membahas juga fenomena keberuntungan dalam kesuksesan. Ia menunjukkan bahwa keberhasilan seringkali tidak hanya bergantung pada faktor individu, tetapi juga pada keberuntungan atau keberuntungan sistemik yang muncul di luar kendali seseorang. Kesempatan untuk belajar, bertemu orang yang tepat, atau bahkan dilahirkan dalam kondisi sosial yang mendukung. Semuanya dapat berkontribusi pada pencapaian besar. Dalam buku Outliers ini, menantang pandangan kita tentang kesuksesan yang seringkali hanya dipandang sebagai hasil dari usaha keras dan kemampuan individu. Gladwell memperlihatkan bahwa sukses adalah produk dari banyak faktor yang saling terkait, termasuk peluang yang datang dari luar, latar belakang sosial, kesempatan yang diterima, atau berapa banyak waktu yang dihabiskan untuk berlatih. Buku ini memberi kita perspektif baru tentang bagaimana kita memandang kesuksesan dan mengingatkan kita bahwa faktor eksternal seringkali lebih besar perannya daripada yang kita sadari. Demikian esensi buku berjudul Outliers, The Story of Success, karya Malcolm Gladwell. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Di zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga agar tetap terhubung dengan dunia.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Pendengar Pusat Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya kami bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Sentral.
1: Dan sebagai tonggak.
2: Menjelang Fasiar Musna, kami menghimbau seluruh jamaah untuk mulai menghemat energi dan menjaga kondisi fisik sebaik mungkin.
3: Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke sejumlah titik di Jawa Timur. Pusat Kesehatan Haji Indonesia memastikan layanan kesehatan terus disiagakan untuk menjaga kondisi jemaah jelang puncak ibadah haji. Iran tetap berkomitmen pada diplomasi dan solusi damai. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 16 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho.

0: Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke sejumlah titik di Jawa Timur, mulai dari peresmian Museum Marsina, Koperasi Desa, hingga menghadiri panen raya jagung. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Ini teman-teman dari Ibu Marsina memberikan testimoni, Pak. Jadi beliau adalah pengurus SPSI di, dan beliau negosiator. Jadi teman-temannya memberikan testimoni, Pak.
2: Pesawat kepresidenan mendarat di Pangkalan TNI Angkatan Udara Iswayudi, Kabupaten Magetan, Jawa Timur tadi pagi. Presiden Prabowo Subianto melanjutkan perjalanan ke Nganjuk dan Tuban. Agenda pertama, Presiden Prabowo meresmikan Museum Marsina dan Rumah Singgah. Marsina merupakan buruh perempuan yang selama ini getol memperjuangkan hak-hak buruh. Di dalam museum terdapat barang-barang peninggalan Marsina seperti ranjang, baju, tas, dan potret Marsina. Di dalam Rumah Singgah juga terdapat makam Marsina yang dapat dikunjungi masyarakat umum secara gratis. Presiden Prabowo mengatakan peresmian Museum Marsina sebagai simbol perjuangan rakyat dan masyarakat miskin untuk mendapatkan hak-haknya. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya pagi tadi.
3: Saya kira museum ini didirikan sebagai lambang, sebagai simbol, dan sebagai tonggak peringatan untuk memperingati keberanian seorang pejuang muda, seorang pejuang perempuan yang berjuang untuk hak-hak kaum buruh. Perjuangan tersebut adalah lambang dari perjuangan semua mereka-mereka yang berada di pihak yang lemah. Orang-orang miskin, orang-orang yang tidak punya kekuasaan, orang-orang yang tidak punya kekuatan.
2: Masih berada di Nganjuk, Jawa Timur, Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1061 unit koperasi desa Kelurahan Merah Putih untuk wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Presiden Prabowo mengatakan melalui koperasi, pertumbuhan ekonomi di desa lebih nyata karena untuk memenuhi kebutuhan desa tidak perlu mencari ke daerah lain.
3: Dalam 7 bulan kita bisa operasionalkan 1061 koperasi. Tetapi tadi dilaporkan oleh Menko Pangan, secara fisik yang sudah siap adalah lebih dari 9.000. 9.000 gedung, 9.000 gudang, 9.000 sistem, saudara-saudara sekalian. Saya kira ini prestasi bagi bangsa Indonesia. Memang bangsa Indonesia sudah terlalu lama bangsa kita dianggap remeh oleh bangsa-bangsa lain.
2: Adapun Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menjelaskan, melalui koperasi Desa Merah Putih, Presiden Prabowo ingin ekonomi tumbuh mulai dari desa-desa.
4: Melalui koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, Bapak Presiden menghadirkan koreksi besar agar ekonomi rakyat benar-benar tumbuh dari bawah. Pemerintah menargetkan 30.000 unit lebih KDMP selesai dibangun dan beroperasi penuh hingga 16 Agustus mendatang. Insya Allah, Bapak.
2: Titik terakhir Presiden Prabowo Subianto yakni menghadiri panen raya jagung secara serentak dan groundbreaking pangan Polri di Tuban, Jawa Timur. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto optimis peresmian pengoperasian 1061 koperasi desa Merah Putih se-Indonesia merupakan sebuah prestasi membanggakan bagi Indonesia. Berikut laporan Ayu Citra.
5: Pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat tadi telah diresmikan pengoperasian 1061 koperasi desa Merah Putih se-Indonesia yang diyakini oleh Presiden RI Prabowo Subianto menjadi sebuah prestasi membanggakan bagi negeri ini. Hal itu diungkapkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto saat meresmikan operasional 1061 Koperasi Desa Merah Putih di Pelosok Nusantara, yang mana acara ini dipusatkan secara simbolis di KDMP Desa Ngelawa, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk hari ini.
6: Petani dari dulu masalah yang sama, pupuk, modal, dan juga habis panen susah ke pasar. Banyak panen yang rusak, panen yang busuk. Banyak petani dulu menurut saya, Pak, saya punya mangga yang terhebat di dunia, tapi tidak ada yang beli, tidak ada yang masuk kampung dia. Kalau kampung dia itu 5-6 kilo ke dalam. Sekarang koperasi punya truk sendiri, punya pickup sendiri, dia tidak akan tergantung manapun. Dia akan mengantar hasilnya panen dia ke tempat yang dia kehendaki, ke pasar yang dikehendaki.
5: Dalam sambutannya, Presiden RI Prabowo Subianto juga menyampaikan bahwa pengoperasian ribuan koperasi ADMB ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat. Di tempat yang sama hadir Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono yang menambahkan pula bahwa berdirinya koperasi KDMP ini, hal itu akan menjadi kekuatan baru bagi kalangan petani di pedesaan.
7: Jalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Bapak Presiden, dan insya Allah tadi disampaikan oleh Bapak Presiden, nanti bulan Agustus insya Allah kita bisa, meskipun Bapak Presiden tadi menyampaikan 20.000, tapi pihak Dinas Pangan Nusantara dengan dibantu oleh Tentara Nasional Indonesia dalam hal ini dan dibantu oleh Pak Wakil Panglima TNI akan berusaha untuk lebih daripada yang ditargetkan oleh Bapak Presiden. Insya Allah kita bisa mencapai ke angka 30.000-an.
5: Tak hanya itu, ke depan dalam pengoperasian serentak kali ini, pemerintah juga berupaya mengejar target bahwa pada Agustus mendatang terdapat 30.000 koperasi serupa atau minimal dapat terwujud sebanyak 20.000 KDMP baru. Ayu Citra melaporkan.
0: Pelaksana tugas Kepala Pusat Kesehatan Haji Indonesia Dani Pramudia memastikan layanan kesehatan berlapis terus disiagakan untuk menjaga kondisi jemaah jelang puncak ibadah haji. Berikut laporan Eliana Zahra.
8: Ya, jemaah ada kebutuhan di apa namanya dicek sama dokter.
9: Pelaksana tugas Kepala Pusat Kesehatan Haji Indonesia, Dani Pramudia, menyatakan tim medis telah menyiagakan layanan kesehatan secara berlapis bagi jemaah haji Indonesia. Layanan kesehatan berjenjang disiapkan mulai dari tingkat kelompok terbang, klinik sektor, hingga rumah sakit rujukan. Petugas kesehatan juga melakukan kunjungan kamar secara rutin untuk memantau kondisi dan kebutuhan layanan kesehatan jemaah. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stamina dan kebugaran jemaah menjelang puncak ibadah haji.
8: Ya, jemaah ada kebutuhan di apa namanya dicek sama dokter sektornya butuh penanganan lanjutan, kemudian kita bawa ke klinik sektor, apa klinik kesehatan haji. Nah, di sini bila sudah bagus dari hasil penunjangnya, kita berikan obat, kemudian edukasi juga tetap. Akhirnya kita pulangkan kembali ke penginapannya.
9: Kelancaran persiapan fase puncak haji juga didukung oleh selesainya pergerakan jemaah reguler dari Madinah menuju Mekah pada 15 Mei kemarin. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Suci Anisa melaporkan sebanyak 161.591 jemaah kini telah berada di Kota Mekah. Seiring tuntasnya proses mobilisasi tersebut, panitia mulai menggeser fokus pelayanan dengan memindahkan petugas menuju wilayah Armusna. Penguatan layanan dilakukan untuk mendukung perlindungan serta pemetaan jemaah lansia, disabilitas, dan beresiko tinggi.
10: Menjelang fase Armusna, kami menghimbau seluruh jamaah untuk mulai menghemat energi dan menjaga kondisi fisik sebaik mungkin. Fase puncak ibadah haji merupakan rangkaian ibadah yang membutuhkan kesiapan fisik yang prima, daya tahan tubuh yang baik, serta kemampuan mobilitas yang cukup tinggi, termasuk aktivitas berjalan kaki dalam jarak yang tidak sedikit.
9: Data terbaru posko pelayanan mencatat sebanyak 30 jemaah masih menjalani perawatan di Mekah. Bagi jemaah dengan keterbatasan mobilitas, pemerintah menyiapkan skema safari wukuf menggunakan bus serta layanan badal haji oleh petugas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Puji Raharjo mengatakan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina berjalan dengan baik. Berikut laporan Syariful Alam. Alam. Alam. Alam, laporan Anda. Iya. Syariful Alam. Baik. Ya, pendengar, kita coba untuk menghubungi kembali rekan kami Syariful Alam yang berada di Tanah Suci Mekah. Akan menghadirkan informasi soal penyelenggaraan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Ya, Alam. Syariful Alam.

Juma. Juma.

0: informasi haji akan kami hadirkan beberapa saat lagi dan di waktu yang akan datang. Kita coba beralih terlebih dahulu ke informasi lainnya soal perkiraan cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 17 Mei 2026. Bersama saya Diah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di perairan barat Sumatera Utara dan Selat Makassar bagian selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konvensi yang memanjang di pesisir barat Aceh hingga pesisir barat Sumatera Utara dan pesisir selatan Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Selatan, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian, daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Laut Jawa, Laut Flores, Maluku Utara, Laut Seram, Laut Maluku, Laut Sulawesi, Papua Barat, Teluk Cendrawasih, Papua, Papua Selatan, Laut Arafuru. Kemudian Jawa Timur, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konvensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, dan Papua. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di kota Jambi, Tanjung Seler, dan Banjarmasin. Kemudian potensi hujan sedang berada di kota Bandung. Dan potensi hujan ringan di kota Medan, Padang, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Pontianak, Samarinda, dan Palangkaraya. Kemudian untuk potensi berawan dan berawan tebal di kota Banda Aceh dan kota Pekanbaru. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di kota Gorontalo, Manado, Ternate, dan kota Manokwari. Kemudian untuk potensi hujan sedang di kota Palu, Mamuju, Makassar, dan Merauke. Kemudian untuk potensi hujan ringan berada di kota Denpasar, Mataram, Kupang, Kendari, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.co.id dan media

0: Dinas Sosial Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah atas nama Muhammad Darmawan berusia 66 tahun wafat di Tanah Suci. Beliau wafat akibat syok kardiogenik di Rumah Sakit Al-Nur Mekah. Informasi selengkapnya disampaikan Juma Muhammad. Juma.
1: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, kabar duka datang dari penyelenggaraan ibadah haji Embarkasi Banjarmasin. Seorang jemaah calon haji kloter 6 asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah atas nama Muhammad Darmawan, usia 66 tahun, wafat di Tanah Suci saat menjalankan rangkaian ibadah haji. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Selatan, Edi Hairadi, menyampaikan bela sungkawa mendalam atas wafatnya jemaah tersebut. Atas nama pribadi dan keluarga besar Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Selatan, pihaknya turut berduka cita atas wafatnya jemaah bersangkutan. Dan ia juga mendoakan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan keikhlasan dalam menghadapi musibah tersebut. Selain itu, Edi mengingatkan seluruh jemaah haji Embarkasi Banjarmasin agar menjaga kesehatan selama berada di Arab Saudi. Mengingat kondisi cuaca di Tanah Suci yang cukup ekstrim, sehingga jemaah diminta memperbanyak konsumsi air putih, menjaga pola istirahat, serta tidak memaksakan diri saat beraktivitas.
2: Kami sesungguhnya para jamaah berumah gue, sama-sama menjaga cuaca yang ini betul pada banyak kesehatan terus dijaga. Nah itu juga, karena kami haram, tentu akan menjaga yang haram sendiri. Karena selama di pesawat, ini perlu untuk selain selama jangka ada ajar-ajar ini yang perlu dijaga. Dan sampai haram yang dipakai juga menjadi tidak memenuhi syarat untuk melakukan ibadah selanjutnya.
1: Berdasarkan kronologis yang disampaikan tim kesehatan haji, almarhum sempat mengeluhkan nyeri dada dan melapor kepada dokter kloter. Tim kesehatan haji Indonesia kemudian melakukan pemeriksaan, memberikan penanganan darurat, dan merujuk pasien ke Rumah Sakit Al-Nur Mekah untuk mendapatkan perawatan lanjutan. Namun, setelah menjalani penanganan di IGD, almarhum dinyatakan meninggal dunia. Dan diketahui juga saat ini sebanyak 5.378 jemaah haji dan petugas haji Embarkasi Banjarmasin juga telah dilaporkan tiba di kota Mekah hingga keberangkatan kloter 15. Seluruh jemaah kini persiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Dari Embarkasi Banjarmasin, Juma Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kembali ke Tanah Suci Mekah, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan pelaksanaan puncak ibadah haji berjalan dengan baik. Berikut laporan selengkapnya bersama Syariful Alam. Alam.
3: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan sukses haji bisa terlaksana dengan baik saat pelaksanaan puncak haji saat Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armusna. Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenhaj Puji Raharjo mengatakan pentingnya sukses haji tahun 2026 ini. Menurut Puji, dalam pelaksanaan haji tahun 2026 perlu juga melakukan satu komando dan dalam setiap bidang PPIH Arab Saudi, baik bimbingan ibadah, PPIH perlindungan jamaah maupun bidang lainnya. Berikut keterangan Puji Raharjo.
4: Soal terkait dengan kesiapsiagaan kita menghadapi puncak haji yaitu di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Intinya kita berharap melalui kegiatan sosialisasi ini semua bersinergi bahu-membahu untuk memastikan seluruh jamaah haji kita itu bisa menyelenggarakan mengikuti puncak ibadah haji itu secara normal, secara sehat, tanpa terkendala hal-hal yang menghalangi puncak ibadah haji. Oleh karena itu,
3: pendengar, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program ini bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Materi visitasi dan edukasi mencakup fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jemaah. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: informasi dari luar negeri. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan Iran tetap berkomitmen pada diplomasi dan solusi damai serta mengapresiasi sikap moral Paus Leo XIV terkait agresi militer terhadap Iran di tengah meningkatnya ketegangan kawasan akibat serangan Amerika Serikat dan Israel. Gencatan senjata yang dimediasi oleh Pakistan telah diperpanjang tanpa batas waktu oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
1: Straight FA Cup final to participating. How much excitement is that the opportunity of lifting another trophy?
0: Berikut kami hadirkan kabar dari dunia olahraga. Chelsea siap akhiri rekor buruk saat bertemu Manchester City dalam final Piala FA yang berlangsung di Stadion Wembley, Inggris malam ini. Berikut laporan Nurdiansyah.
1: Straight FA Cup final to participating. How much excitement is that the opportunity of lifting another trophy?

0: Chelsea tengah dibundung kegalauan setelah mereka menelan 6 kekalahan beruntun dan memecat manajer Liam Ross Senior tidak lama sebelum semifinal Piala FA menghadapi Leeds United. Sejak kemenangan mereka 1-0 atas Leeds United tersebut, Chelsea belum pernah merebut kemenangan di Liga Inggris. Memenangkan turnamen ini menjadi jalan terbaik bagi The Blues untuk kembali ke kompetisi Eropa musim depan. Pada sesi jumpa pers pra pertandingan, manajer klub sementara Chelsea, Callum McFarlane, mengatakan dirinya yakin timnya dapat bermain dengan kualitas permainan sebaik saat menghadapi Liverpool.
1: Yeah, I'm confident that we'll get.
2: Saya yakin kami bisa menampilkan performa yang setara. Semoga setara dengan yang kami tunjukkan saat Liverpool. Menurut saya, dalam pertandingan itu kami sudah memenuhi banyak kriteria yang kami harapkan dari tim ini dan cara untuk memaksimalkan potensi terbaiknya.
0: Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, menyampaikan bahwa jadwal dan jeda pertandingan yang didapat timnya tidaklah ideal.
2: Saya lebih memilih jeda 7 hari seperti yang dimiliki Chelsea. Tapi ketika Anda mencapai final Carabao Cup dan memenangkan salah satu trofi domestik, waktu istirahatnya lebih sedikit. Hal ini pernah terjadi di masa lalu saat kami meraih gelar-gelar tersebut dan tak perlu diingat lagi. Jadwalnya memang sudah seperti itu. Tentu saja ini tidak ideal, tapi kami harus melakukannya lagi besok karena klub-klub besar yang menentukan, tim-tim yang menentukan. Ketika Anda berada dalam situasi yang lebih sulit daripada lawan, Anda harus berusaha lebih ekstra. Ini bukan skenario yang sempurna untuk mempersiapkan final karena kami belum berlatih sama sekali sejak pertandingan terakhir melawan Crystal Palace. Namun saya sangat mengandalkan apa yang kami bisa dan kami akan mencobanya.
0: Laga final

demikian warta berita pada malam hari ini. Tetaplah bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur, yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan visi luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati, dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Comienza tú.
1: Pendengar Posatu Radio Republik Indonesia Samarinda, masih bersama di Samarinda malam ini. Dan pendengar Posatu RRI Samarinda, saatnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda program acara Sudut-Sudut Kehidupan dengan topik Syukuri, Nikmati, Jalani.

0: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, tidak pernah ada satu jiwa pun yang terlahir ke dunia ini tanpa pengorbanan seorang ibu. Tidak ada satu langkah kecil seorang anak yang tumbuh tanpa doa yang diam-diam dipanjatkan oleh ibunya. Dan tidak akan pernah lahir generasi penerus bangsa tanpa nasihat, peluk, serta kasih sayang seorang ibu. Di balik kesederhanaannya, ibu adalah sosok yang luar biasa. Ia mungkin tidak selalu berdiri di panggung kehormatan, tetapi dari tangannya lahir keteguhan. Dari doanya tumbuh harapan, dan dari kesabarannya tercipta masa depan. Pendengar, pada edisi Sudut-Sudut Kehidupan kali ini, kita akan menyusuri satu sudut kecil di kota Samarinda, di antara gang-gang pemukiman yang sederhana. Setiap pagi ada langkah kaki yang tak pernah lelah mengetuk rejeki. Seorang ibu parobaya dengan senyum yang tak pernah pudar berjalan menjajakan kue dari satu gang ke gang lainnya. Namanya Ibu Supani. Sejak pukul 7 pagi, beliau telah meninggalkan rumah kontrakannya di Jalan Abdul Hasan. Dengan langkah kaki dan semangat yang tak surut oleh usia, ia membawa titipan kue untuk dijajakan. 19 tahun sudah beliau menekuni pekerjaan ini. 19 tahun berjalan kaki, keluar masuk gang, demi satu tujuan, keluarga. Berasal dari Banjarmasin, beliau merantau dan membangun hidup bersama suaminya yang berasal dari Jawa. Penghasilan sebagai penjajah kue dan tukang parkir memang tidak terlalu menentu. Namun dari keterbatasan itu, lahirlah keteguhan, kesabaran, dan rasa syukur yang tak pernah putus. Pendengar, mari kita simak kisah Ibu Supani. Sebuah kisah sederhana, namun syarat makna. Kisah tentang kerja keras, tentang syukur, tentang iman, dan tentang cinta seorang ibu yang tak pernah meminta balasan.
1: Pro 1 RRI Samarinda, 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, pagi itu mentari baru saja menghangatkan sudut-sudut kota Samarinda. Di antara langkah-langkah kecil yang menyusuri gang pemukiman, tampak seorang ibu dengan bakul kue di tangannya. Wajahnya ramah, senyumannya ringan, dan sapaannya begitu bersahabat. Dia adalah Ibu Supani, atau yang akrab dipanggil Acil Supani. 19 tahun sudah ia menjalani rutinitas ini. Setiap pagi, kue-kue yang diantar ke rumahnya disusun rapi. Lalu, ia berjalan kaki menjajakannya dari satu sudut ke sudut lainnya. Baginya, berjalan kaki adalah bagian dari perjuangan. Kalau tidak jalan kaki, tidak berjajak kue namanya. Ujarnya ringan, penuh canda. Dari hasil jualan itulah, ia menopang kehidupan bersama suami yang bekerja sebagai tukang parkir dan seorang anak semata wayang yang kini telah lulus SMA. Pendengar, berikut ini adalah perbincangan hangat kami bersama Acil Supani tentang keseharian, perjuangan, dan makna sederhana dari sebuah ketekunan.
1: Untuk jualan pagi ini gimana, Bu?
2: Ya ini nih, Bang. Kadang juga berkeliling nih, Bang, Bano. Udah jalan-jalan aja sanunya.
1: Sudah mulai dan laku mulai pagi
2: iya,
1: tadi?
2: Iya, Alhamdulillah.
1: Loh, ini kalau kuenya ini, Bu, dikumpuli dari mana aja, Bu?
2: Dari Abul Hasan, di rumah.
1: Dari Abul Hasan?
2: Nggih.
1: Tapi sampai sini juga?
2: Nggih.
1: Dan maksudnya berkeliling. Kue ini apakah satu tempat atau dari beberapa tempat ini?
2: Nggak, orang mengantar di rumah. Oh, orang mengantar ke rumah itu, mengantar-antar pagi-pagi itu diantar, sudah di muka rumah. Semua banyak orang yang jualan kok. Diantar di muka rumah susunin, kami berkumpulan. Ya nah, ayo pagi-pagi itu berangkat. Masing-masing ada yang di sana, ada yang di sana.
1: Dengan ibu siapa nih? Namanya?
2: Supani.
1: Oh, panggilannya Acil ya? Lebih enak, lebih jujur. Acil Supani. Sudah lama, Bu, jualan jajakan keliling seperti ini?
2: Lawas sudah berapa, ya?
1: Berjualan kue seperti ini?
2: Mulai tahun 2005 sampai sekarang.
1: Dengan jalan kaki, Bu?
2: Iyalah. Kalau enggak jalan kaki, enggak berjajan namanya.
1: Iyalah, kalau naik motor, enggak jualan namanya.
2: Iya.
1: Aduh, Acil ini boleh juga lah, Acil lah. Ibu berkeluarga?
2: Iya, bisi. Ada anak satu. Lah, jualan Pak parkir depan toko 23.
1: Anaknya ibu?
2: Enggak, suami saya.
1: Suami ibu iya. Sebagai tukang parkir?
2: Iya.
1: Kalau anak sudah umur berapa, Bu?
2: Sudah jalan 19 tahun.
1: Anak sudah 19 tahun? Sekolah?
2: Anu lulus tahun ini sudah, SMA.
1: Anak tapi cuma satu, Ibu?
2: Cuma satu.

0: Pendengar, di balik senyum ramah Acil Supani saat menjajakan kue, ada hitung-hitungan sederhana yang menjadi penopang hidup keluarganya. Dari keuntungan Rp200 per biji kue, dari hasil bersih Rp40 hingga Rp50.000 per hari yang tak pernah menentu, ia dan suaminya merajut kecukupan. Suaminya bekerja sebagai tukang parkir dengan penghasilan harian yang juga naik turun. Jika sedang ramai, rezeki mereka lapang. Jika sepi, mereka kembali belajar untuk menyesuaikan kebutuhan dengan kemampuan. Rumah yang ditempati pun masih menyewa milik keluarga dengan biaya yang harus tetap dipenuhi setiap bulan. Namun pendengar, dari keterbatasan itu, mereka tetap menyisihkan harapan bisa pulang kampung setiap tahun ke Banjarmasin dan ke Madura, melepas rindu pada orang tua dan keluarga. Karena bagi mereka, merantau adalah tentang mencari nafkah, tetapi kampung halaman adalah tentang hati yang harus tetap disambangi.
1: Untuk hasil penjualan ini bagaimana, Ibu?
2: Ya, alhamdulillah lah, cukup kami bertiga.
1: Tapi kalau untuk pendapatan dari suaminya kan ada sebagai tukang parkir.
2: Ya, itu yang dikumpulkan. Kalau ada ya bule kampung.
1: Bule kampung ke Banjarmasin?
2: Ke Madura, ke Banjarmasin. Tiap tahun tuh ya kena. Tahun kena ke Banjar, ke Madura, tahun kena ke Banjarmasin. Mama ada di Banjar, mertua ada di Madura.
1: Setiap tahun harus pulang?
2: Iya, kami pulangan. Namanya kampung halaman ya dilihatlah. Iya. Di sini terus kita cari uang aja di sini nih.
1: Kalau Ibu sendiri tinggalnya di mana?
2: Di Abulasa.
1: Rumah sendiri atau ngontrak?
2: Menyewa. Menyewa.
1: Untuk biaya sewa berapa per bulan?
2: Itu punya paman. Rumahnya itu punya paman 700 sebulan.
1: Kalau untuk penghasilan menjual kue ini bisa sampai berapa, Bu, perharinya, Bu?
2: Nggak tentu. Kadang 40, 50, ya nggak tentu. Kalau kuenya rame, lakunya banyak, 50 itu bersih, lain kotornya.
1: 50 ribu iya. Satu hari?
2: Iya.
1: Ini jalan kaki dari Abul Hasan?
2: Sampai ke Cendana, sampai ke Antasari Gang 5.
1: Itu dibawa keliling ini sampai habis kah? Kalau misalnya kayak gini dibawa muter-muter, iya. Ini kue sampai habis?
2: Nggak. Kalau sudah jam 9:30 tuh pulang juga sudah. Nggak anu lagi masakan di rumah. Nggak dikembalikan juga ini kalau nggak laku.
1: Oh, artinya bisa dikembalikan, iya. Ya, kalau nggak laku ya?
2: Iya. Kalau kada habis, belikan.
1: Pernah nggak, Bu, sampai nggak laku, Bu?
2: Sering. Sekarang sering, kalau dulu nggak, alhamdulillah. Kalau sekarang sering nggak laku sebab sepi. Nggak kayak dulu. Orang kan banyak-banyak jualan di depan rumah.
1: Jadi kalau misalnya sampai jam 10 belum laku ini ya,
2: iya,
1: masih banyak yang belum laku. Terus iya. Ini kuenya dikembalikan semua?
2: Iya,
1: atau?
2: Dikembalikan sama yang punya, yang bikin.
1: Gak apa-apa mereka?
2: Gak apa-apa. Sudah resiko mereka, sudah perjanjian dari awal kan. Dari semula tuh sudah janjian kalau gak laku, kembalikan, kayak gitu.
1: Ini per biji kuenya rata-rata berapa, Bu?
2: 800, 1000 kalau kita jual.
1: Dari mereka 800, berarti iya. Keuntungannya 200. Cuma 200 perak ya, iya. Per biji ya. Iya, ini mencukupi nggak, Bu, untuk kebutuhan keluarga, Ibu?
2: Iya, makanya kita, bapaknya kerja, mau kalau nggak cukup kalau cuma saya. Jadi,
1: kalau pendapatan suami sebagai tukang parkir per bulannya bisa diperkirakan nggak, Bu?
2: Kalau per bulannya nggak bisa, kalau perharinya kadang 60-65 lah kalau anunya.
1: Per
2: hari.
1: Per harinya. Iya. Tapi itu rutin ada juga untuk suami pendapatannya.
2: Iya, rutin itu. Kadang iya dan itu tanahnya parkir kan. Kadang ramai tokonya, alhamdulillah. Kadang sepi, sepi juga kita.

0: Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, di balik langkah kaki Acil Supani yang tak pernah lelah menjajakan kue, tersimpan satu harapan besar, masa depan anak semata wayangnya. Sang anak kini telah lulus SMA, di usia yang seharusnya menjadi gerbang menuju babak kuliah. Ia justru memilih untuk bekerja terlebih dahulu. Bukan karena tak ingin melanjutkan pendidikan, tetapi karena ingin membantu orang tuanya. Biar mama tidak jualan lagi, begitu katanya. Sebuah kalimat sederhana yang menyimpan cinta dan tanggung jawab. Dalam keluarga kecil itu, setiap rupiah begitu berarti. Dari hasil jualan kue, dari penghasilan suami sebagai tukang parkir, dari urusan arisan bersama tetangga, semuanya dirangkai agar cukup untuk makan, membayar sewa rumah, hingga sesekali melepas rindu ke kampung halaman di Banjarmasin atau ke Madura. Namun pendengar, hidup tidak selalu bisa direncanakan dengan pasti. Jika rezeki cukup, mereka pulang. Jika belum, mereka bersabar. Karena bagi Acil Supani, yang terpenting adalah tetap berusaha dan tidak menyerah pada keadaan.
1: Ini kan anak satu, sekarang sudah SMA mau lulus.
2: Dia lulus.
1: Nggak melanjut?
2: Nggak ngelanjut.
1: Kenapa nggak lanjut?
2: Kerja dia bilang, biar bantu mama, mak. Biar mama nggak jualan lagi, mama sudah tua bilangnya. Sudah mandi sekerja lagi, kalau aku sudah kerja, jadi dia paman tidak kerja lagi.
1: Nggak ada keinginan untuk melanjutkan sekolah dia?
2: Dia mau, mungkin nanti kalau mau kerja dulu selama 2 tahun bilangnya, baru mau kuliah.
1: Artinya dia mau membantu dulu?
2: Iya.
1: Kerja untuk cari uang, untuk mungkin modalnya gitu ya?
2: Iya.
1: Tapi kalau untuk seperti ini Bu, selama ini, dengan berjalan kue, iya, kemudian membiayai anak sekolah sebelumnya, bayar sewa rumah, kira-kira mencukupi nggak Bu?
2: Ya kalau kak kita, kalau makanya saya bantu jualan biar mencukupin perharinya. Kalau ndak jualan ya kalau cuman anu bapaknya anak cukup cuman 60.
1: Iya.
2: Zaman sekarang berasnya aja berapa hari ini? Belum ikannya.
1: Terus tapi katanya tadi setiap tahun pulang.
2: Iya.
1: Kadang ke Banjar, kadang ke Madura.
2: Iya, kalau ke Banjar kan ndak terlalu banyak biayanya. Kalau ke Banjar kan paling bis 175. Berdua kan paling 500 lebih pulang pergi itu bawa 2 juta cukup baik.
1: Kalau ke Madura?
2: Kalau ke Madura lebih banyak. Kalau ke Madura tuh banyak keluarga. Jadi itu yang lebih banyak. Lawan pesawat, di sini ke Balikpapannya aja sudah mahal.
1: Tapi berarti ibu ada juga menyisihkan setiap bulan untuk,
2: iya,
1: tabungan ya?
2: Enggak tabungan, ikut arisan. Dengan tetangga.
1: Oh,
2: jadi kayak sama-sama yang jual kue ini, nah ikut arisan, bikin arisan. Jadi yang mana yang anu itu yang dapat.
1: Jadi kalau misalnya arisannya itu sekali dapat bisa sampai kena berapa?
2: 5 juta.
1: Itu langsung dibawa pulang?
2: Iya. Iyalah langsung itu sudah kumpulnya sudah uang yang terkumpul itu sudah arisan itu kan sudah nyata dikumpul sudah itu.
1: Tapi kan kalau ke Madura itu perlu uang banyak Ibu. Masa 5 juta cukup Ibu?
2: Iya enggak cukup, cuman ya kalau enggak cukup ya enggak pulang, nanti aja dulu sampai cukup.
1: Tapi memang rutin setiap tahun pulang ya?
2: Enggak, iya kalau ke Banjar tiap tahun.
1: Kalau ke Madura
2: enggak.
1: Kalau kira-kira cukup uangnya baru,
2: iya,
1: pulang.
2: Iya, baru pulang.
1: Iya.

0: Pendengar, 19 tahun bukanlah waktu yang singkat untuk berjalan kaki setiap pagi, menyusuri gang demi gang, menjajakan kue dengan harapan dagangan habis sebelum siang. Namun ketika ditanya, sampai kapan ia akan terus melakukan pekerjaan ini? Acil Supani hanya menjawab sederhana, tidak tahu. Di balik jawaban itu, tersimpan kejujuran seorang ibu yang menjalani hidup apa adanya. Belum ada tabungan besar, belum ada rumah sendiri, apalagi modal yang cukup untuk membuka usaha tetap di rumah. Padahal keinginan itu ada. Suatu hari bisa berjualan di rumah sendiri, tidak lagi berkeliling, tidak lagi terlalu mengandalkan tenaga yang kian hari kian berkurang. Usia memang tidak bisa dilawan. Tenaga suatu saat pasti melemah. Itulah sebabnya sang anak ingin segera bekerja, membantu ibunya agar tidak selamanya harus berjalan kaki membawa bakul kue.
1: Kalau menurut Ibu Supani, sampai kapan untuk ibu menekuni pekerjaan menjual kue seperti ini, Bu?
2: Nggak tahu ya, mau sampai kapan nggak tahu juga.
1: Ya, artinya kan paling tidak mungkin sudah punya tabungan atau ingin membuka usaha sendiri.
2: Mana ada mau Bu anut tabungan. Ya pulang dibawa pulang memang kayak apa. Maunya itu usaha sendiri, coba bisa anak di kampung aja. Kan jadi nyaman, nggak ada lagi pulang-pulang kalau bisa. Tapi kan namanya kita di kampung nggak ada usaha, apa yang mau diusahakan. Jadi di sini aja dulu.
1: Ya, ibu juga sudah umurnya sudah mulai ini. Wah, juga sudah.
2: Iya. Makanya anak saya mau kerja.
1: Artinya ya, artinya kan enggak selamanya kita mampu jalan seperti ibu. Ibu masih sehat sekarang.
2: Iya,
1: ini. Nah, pasti ada punya target, ah, nanti sudah umur saya sudah mulai capek ini mau buka usaha sendiri. Kira-kira ada niat untuk seperti
2: sudah
1: itu?
2: Sudah ada. Sudah di rumah tuh warung-warung kayak gini, nah. Ya itu mau diperbesar, enggak ada anu lagi, karena ada modalnya lagi.
1: Kada ada modalnya lagi lah.
2: Iyalah.

Pendengar, dalam perjalanan hidup yang penuh keterbatasan, tidak semua orang mampu berdamai dengan keadaan. Ada yang memilih mengeluh, ada yang merasa hidup tidak adil. Namun tidak demikian dengan Ibu Supani. Bagi beliau, hidup mungkin terasa begitu-begitu saja. Tidak banyak perubahan, tidak banyak peningkatan. Tetapi satu hal yang selalu ia pegang adalah rasa syukur. Selama masih diberi kesehatan, selama keluarga masih bisa berkumpul, selama suami masih bekerja dan ia masih mampu berjualan di sudut-sudut kota Samarinda, maka itu sudah cukup. Saat ini, tanpa tabungan dan tanpa rumah sendiri, ia tidak menyimpan amarah pada keadaan. Ia hanya berharap anaknya kelak bisa hidup lebih baik dari dirinya. Prinsipnya sederhana, jangan menyerah, jangan putus asa, dan syukuri apa ada.

0: Ibu, ini perjuangan hidup ya Ibu ya.
1: Iya.
0: Artinya kita kalau kita lihat sekarang ini serba susah cari uang.
1: Iya, tapi kalau kita syukuri, dikit kita syukurin, enggak juga enggak terlalu susah, asal kita syukuri aja. Alhamdulillah sehat kayak gitu, yang penting sehat dulu. Kalau cuma nano ini enggak ada anu jadi masalah. Yang penting sehat, dikasih kesehatan aja sudah alhamdulillah zaman sekarang.
0: Ya, pernah enggak merasa Tuhan itu enggak adil, Bu?
1: Enggak ada lah, insyaallah enggak.
0: Ya, jadi kalau begitu Ibu bagaimana sih kalau menurut Ibu perjalanan hidup ini seperti apa Ibu?
1: Ya kayak gitu-gitu kayaknya, tetap kayak gitu-gitu aja, mana dan yang ya kecil ya tambah anu dan ada anu peningkatan kalau kita enggak ada usaha kan. Mah kayak apa mau ya kayak gitu-gitu aja ya, syukuri itu Bang sudah jalan anunya sabarnya.
0: Disyukuri, ya, syukuri semua ya Bu
1: ya. Ya sabar aja sudah.
0: Artinya prinsip Ibu jalani apa adanya.
1: Syukuri kita diberi sehat itu aja sudah.
0: Ya ada mungkin keinginan ke depan Bu?
1: Ya ada sih, kepengen anak saya aja coba anu Nadia. Maunya kayak saya nih, nah maunya dia lebih baik daripada saya kayak gitu aja.
0: Ya tapi kan kalau untuk anak kan biasanya sekarang ini sudah banyak beasiswa, sudah ada program-program dari pemerintah, nggak pernahkah mengusahakan seperti itu untuk supaya dia bisa melanjutkan?
1: Nggak ada, saya nggak ada. Anaknya belum, saya nggak ada berusaha kayak gitu juga. Anaknya nggak niat juga mau kuliah, jadi kita nggak ada. Kalau dipaksa saya takut juga, takut putus di tengah jalan. Jadi maunya kayak gitu aja dulu.
0: Kalau dengan suaminya Bu, apakah sama juga prinsipnya dengan Ibu?
1: Iyalah, nggak ada anunya kayak gitu. Anu disyukuri aja tuh pangjernya. Jangan anu ya sabar aja ya. Kalau nanti kita anu iya bilang sayang, jadi kita mau teriak kayak apa juga, memang sudah kayak gini. Bapaknya sudah usaha juga, sudah pegawai, sudah anu kita lain dia ndak kerja kan.
0: Iya.
1: Kita bisa anu memberontak.
0: Iya. Tapi kalau untuk usaha kue ini tetap akan dijalankan sampai
1: keinginan. Ada keinginan tuh anu mau berhenti, cuman ya itu kalau mau berhenti dari bisa bantu bapaknya kerja dan mencukupi kalau cuman bapaknya. Jadi ya kayak gini aja sudah.
0: Ya karena
1: jualan aja dulu masih.
0: Apa memang belum punya tabungan untuk rumah?
1: Enggak, memang betul-betul enggak.
0: Rencana akan tetap bertahan di Samarinda atau mungkin pulang ke kampung?
1: Kalau uluni lah ya maunya sih pulang kampung kalau ada memang usaha untuk di kampung. Tapi kayaknya enggak ada usaha baik anu di sini-sini. Usaha di sini ya di sini aja sudah.
0: Iya, dengan kondisi yang apapun yang ada di sini.
1: Iya, syukuri aja bilang saya tadi itu aja.
0: Dijalani aja
1: iya,
0: apa yang ada di Samarinda.
1: Apa yang ada di Samarinda.
0: Iya, ada harapannya ke depan mungkin Bu?
1: Iya, cuman yang disampaikan cuman apa ya yang kayak anu syukuri aja yang ada itu aja. Jangan sampai menyerah lah. Anu jangan sampai putus asa. Syukuri aja yang ada tuh, apa aja yang disyukuri pasti nikmat.
0: Apa aja yang ada itu pasti.
1: Iya, biar makannya enggak enak, kalau kita bersyukur itu adanya enggak, pasti nikmat aja.
0: Berarti kumpul keluarga juga
1: Itu aja yang satu.
0: Kalau sudah kumpul keluarga apapun nikmat ya.
1: Iyalah. Syukuri aja yang ada.
0: Iya, baik Ibu Supani, terima kasih banyak ya, Ibu ya. Mudah-mudahan ya, dagangannya lancar laris.
1: Amin.
2: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, dari langkah kaki Ibu Supani yang menyusuri gang-gang kecil setiap pagi, kita belajar bahwa kebahagiaan tidak selalu lahir dari kelimpahan. Ia tumbuh dari hati yang pandai bersyukur, dari kesederhanaan yang diterima dengan lapang dada, dari keyakinan bahwa setiap rezeki telah diatur oleh Allah Ta'ala. Hidup sebagaimana diisyaratkan dalam surah Al-Kahfi ayat 45 dan surah Yunus ayat 24 hanyalah persinggahan. Ia ibarat tanaman yang tumbuh subur sesaat, lalu kembali mengering. Dunia bukan tujuan akhir, melainkan jalan menuju kehidupan yang abadi. Dan di jalan itu, setiap manusia diuji. Kaya atau miskin, kuat atau lemah, semuanya akan kembali kepadanya. Yang akan kita bawa bukanlah harta, bukan pula jabatan, melainkan amal dan keikhlasan. Ibu Supani mungkin tidak memiliki tabungan dan seperti halnya juga rumah. Bahkan mimpinya membuka usaha kecil di rumah masih terasa jauh. Namun ia memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga. Hati yang penuh syukur, jiwa yang sabar, dan keyakinan bahwa selama ia masih mampu melangkah, ia akan terus berusaha. Pendengar, semoga kisah Ibu Supani mengingatkan kita untuk memaknai pekerjaan sekecil apapun sebagai ladang amal, untuk menghargai ibu selagi masih ada, untuk mensyukuri yang sedikit, karena disitulah sering tersembunyi keberkahan yang besar. Saya Muhammad Fadil pamit undur diri. Sampai jumpa dalam kisah inspiratif berikutnya, hanya di sudut-sudut kehidupan Pro 1 RRI Samarinda. Karena di setiap sudut kehidupan selalu ada pelajaran tentang keteguhan, kesabaran, dan cinta yang tidak pernah padam.

0: Sudut-sudut kehidupan.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda masih bersama di Samarinda malam ini. Dan pendengar Pro 1 RRI Samarinda masih bersama ya. Dan saat lagi akan kami hadirkan ya, drama radio untuk Anda di malam hari ini dengan judul Sebaik Hati Sesi ya. Namun sebelum itu akan kami hadirkan kilau Pancasila untuk Anda. Tetap bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila. Baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama kritikus, kedua talker, ketiga dual. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik, segala hal dikritik dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu termasuk membicarakan segala hal yang jelek, ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi dual, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi dua, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah, apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas, kritik yang memang realistik, ya, sesuai dengan fakta di lapangan, dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang, orang-orang yang bisa memberi inspirasi, orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari. Setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak dua. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI

0: 1.
1: Sebaik Hati Seji, naskah karya Estu Irina.

0: Mak, kenapa? Mak sakit ya?
1: Iya, Ci. Kepala Mak pusing banget. Mak gak bisa dagang gorengan hari ini.
0: Ya udah, Mak. Gak usah dagang dulu hari ini. Biar Eci aja yang dagang ya, Mak.
1: Tapi kamu kan harus sekolah, Ci.
0: Gak apa-apa, Mak. Kan sayang gorengan yang sudah Mak goreng gak terjual. Biar Eci aja yang jualin ya, Mak.
1: Ya sudah, kalau itu maunya kamu. Separuhnya kamu titipkan di warungnya Teh Suar ya, Ci. Separuhnya lagi kamu jualin keliling kampung.
0: Iya, Mak.
1: Itu, Ci, gorengannya sudah Mak siapin di meja. Tinggal dibawa saja.
0: Iya, Mak. Eci jalan dulu ya, Mak.
1: Iya, Ci.
0: Yah, sandal aku copot.
1: Kenapa, Eci?
0: Sandal Eci copot, Mak.
1: Nih, pakai sendal Mak aja nih, Eci.
0: Atuh kegedean, Mak.
1: Terus gimana, Ci?
0: Eci pakai sepatu kets aja, Mak.
1: Ya Allah, Ci, sepatunya juga sudah bolong depannya.
0: Enggak apa-apa, Mak. Masih bisa dipakai. Eci berangkat dulu ya, Mak. Assalamualaikum.
1: Iya, Ci. Waalaikumsalam.

0: Mamu kemana, Ci? Sakit ya, Ci?
1: Iya, Mpok Suar. Mak lagi sakit. Mak nggak bisa jualan hari ini, Teh Suar.
0: Taruh aja tuh gorengannya di warung Mpok Suar ya, Ci.
1: Tapi kata Mak separuh aja. Separuhnya Eci yang keliling, Pok.

0: itu anak yang jualan gorengan ya, Mam?
1: Iya, kenapa dengan anak yang jual gorengan itu, Sezi?
0: Kasian, Mam, sepatunya bolong. Aku ingin kasih uang kepada anak itu, Mam. Pak Sopir, boleh kita berhenti sebentar nggak?
2: Bisa, Neng Sezi.
1: Sezi, kenapa sih berhenti? Kita harus buru-buru, Sezi.
0: Sebentar, Ma. Aku pasti akan kembali. Halo, nama aku Sezi. Boleh kenal nggak nama kamu siapa?
3: Aku Eci. Kamu mau beli gorengan aku nggak, Sezi?
0: Iya, aku mau beli. Aku beli ya gorengannya 50.000.
3: Hah? Banyak amat, Sezi?
0: Iya, aku mau kasih buat bapak sopir aku. Eci, sepatu kamu bolong dan sudah rusak.
3: Iya, Sezi. Aku belum bisa beli sepatu.
0: Memangnya bapak kamu kemana, Eci?
3: Bapak aku sudah meninggal, Sezi. Ini aku membantu ma aku. Biasanya ma aku yang jualan gorengan ini. Tapi hari ini ma aku sakit, Sezi. Jadi aku yang gantikan jualan gorengan ini.
0: Oh, memangnya kamu sekolah di mana, Eci?
3: Itu, aku sekolah di SD 19 pagi. Tapi hari ini aku gak sekolah. Aku izin, kasihan ma aku sudah buat gorengan gak bisa menjajakannya.
0: Ya udah ya, Eci, ini uangnya. Insya Allah kita akan berjumpa lagi. Aku pergi dulu ya. Mami aku sudah menunggu di mobil. Assalamualaikum.
3: Eh, tunggu, Sezi. Ini kembaliannya.
0: Ambil aja kembaliannya buat kamu.
3: Terima kasih, Sezi. Ya Allah, baik sekali Sezi itu.

0: Alhamdulillah, gorengannya habis semua, Ci.
1: Iya, Mak. Alhamdulillah, habis semua, Mak. Ini uangnya ya, Mak. Dan yang ini uang gorengan yang dititipin di warungnya Mpok Suar.
0: Sekarang kamu mandi dulu ya, Ci. Setelah itu, makan ya, Nak, ya.
1: Iya, Mak.

0: Pak supir, kita parkir di dekat pohon itu aja.
1: Kenapa kita ke sekolah negeri?
0: Pak, saya mau ketemu Eci yang waktu itu jualan gorengan di jembatan. Dia sekolahnya di sini, Pak.
1: Oh, iya itu ya. Tuh orangnya, Neng.
0: Oh iya, Pak. Sebentar ya, Pak. Eci! Eci!
2: Eh, kamu, Sezi. Ada apa? Kenapa kamu mencari aku, Sezi?
0: Eci, pertanyaanmu satu persatu dong. Jangan bertubi-tubi seperti itu.
2: Eh iya, maaf ya, Sezi.
0: Iya, sama-sama. Eci, ini buat kamu.
2: Hah? Sepatu?
0: Iya, ini sepatu buat kamu, Eci. Sepatumu sudah bolong, buang saja. Pakai yang baru ini, ayo coba jajal dulu.
2: Iya, Sezi, aku coba dulu ya.
0: Wah, bagus sekali sepatunya. Cocok buat kamu, Eci.
2: Alhamdulillah, sepatunya muat, Sezi. Terima kasih ya, Sezi. Kamu baik sekali. Kamu anak orang kaya yang tidak sombong. Hatimu sangat mulia, Sezi.
0: Eci, kaya miskin di hadapan Allah sama saja. Sebagai insan di dunia, kita harus saling

0: tolong-menolong, dan kita harus saling berbagi.
1: Terima kasih, Sezi. Allah telah mempertemukan aku dengan kamu lewat tanganmu dan kebaikan hatimu. Aku dapat sepatu baru. Sekali lagi, terima kasih ya, Sezi.
2: Sebaik Hati Sezi, naskah karya Estu Irina, dimainkan oleh Giska sebagai Sezi, Naswa sebagai Eci, Rosa sebagai Pok Suara, Ruli sebagai Ma, Jogi Kasada sebagai Mami, Brilian sebagai Sopir, Teknik dan Montase Berlian Herlambang, Sutradara Estu Irina, Pembawa Cerita Suartini.
3: Masih bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, demikian tadi kami siarkan drama radio dengan judul Sebaik Hati Sezi, produksi RRI Jakarta. Dan pendengar Pro 1 RRI Samarinda, saatnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda program obrolan komunitas. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: atrás.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Persatu Radio Republik Indonesia Samarinda, selamat malam dan salam damai sejahtera untuk kita semua. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, senang sekali kita bisa berjumpa kembali di malam hari ini ya, 16 Mei 2026 ya. Kami sharing kembali obrolan komunitas pendengar ya, yang mengangkat berbagai aktivitas budaya dan kiprah organisasi masyarakat di Kalimantan Timur. Dan pendengar, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang bersama keluarga besar silaturahmi keluarga Jawa Kalimantan atau SIJAKA, sebuah organisasi yang menjadi wadah pemersatu masyarakat Jawa di Kalimantan sekaligus turut aktif dalam kegiatan sosial, budaya, dan tentunya pembangunan masyarakat. Pendengar, telah hadir di studio kami saat ini ada tiga narasumber kami yang luar biasa tentunya. Kami perkenalkan satu persatu pendengar Pro 1 RRI Samarinda ya. Yang pertama ada Bapak Dr. Andes Haji Teguh Winarno ya. Beliau ini adalah Sekjen atau Sekretaris Jenderal SIJAKA untuk Kalimantan Timur ya Pak. Selamat malam Pak, Assalamualaikum.
2: Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ada yang paling cantik sendiri ya. Ada Ibu Sri Utami ya, selaku Ketua DPC SIJAKA Samarinda Utara. Assalamualaikum, selamat malam.
3: Malam Mas Dedi, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perjumpaan kita yang kedua ya.
3: Baik, siap.
1: Tapi lain momen. Dan juga ada Bapak Haji Sunarto SEMSI ya. Beliau ini kemarin adalah Ketua Panitia Halal Bihalal SIJAKA ya Pak ya. Assalamualaikum, selamat malam Pak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
1: Nah, untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Samarinda, Anda bisa juga melihat atau menyaksikan siaran kami melalui channel YouTube kami RRI Samarinda ya, silakan ya. Untuk Anda yang ingin melihat ya bapak-bapak yang ganteng dan ibu yang cantik ini ya, sedang bersiaran di RRI Samarinda, silakan untuk menyaksikannya di channel YouTube kami tentunya ya. Dan juga bisa mendengarkan siaran kami melalui RRI digital dan audio streaming kami di www.rri.co.id, juga siaran terestrial kami di 97,6 FM. Nah, mendengar selama kurang lebih ya, ini tidak sampai 1 jam ya ke depan, kita akan mengupas lebih jauh tentang perjalanan organisasi SIJAKA ya, program sosial kemasyarakatan, pelestarian budaya Jawa di Kalimantan ya, hingga harapan dan kontribusi organisasi bagi generasi muda serta masyarakat luas ya. Ke Pak Teguh dulu.
2: Siap,
1: ya.
2: Nah, Mas Dedi.
1: Mungkin bisa diceritakan Pak, sejarah berdirinya SIJAKA ini seperti apa Pak?
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pendengar RRI Pro
1: 1
2: Samarinda. SIJAKA didirikan pada tanggal 11 bulan 11 tahun 2021. Jadi 4 tahun lebih sekian bulan gitu ya. Didirikan oleh oleh beberapa tokoh keturunan Jawa yang ada di Kalimantan Timur di Samarinda yeah. gitu ya, dengan tujuan menjadi wadah silaturahmi dari warga Jawa yang ada di Kalimantan, tapi sebenarnya filosofinya lebih ke Indonesia sentris.
1: Indonesia sentris.
2: Bukan Jawa sentris dan juga inklusif. Okay. Tidak hanya satu suku atau satu agama, tapi seluruh suku-suku yang ada di Indonesia bisa bergabung dengan SIJAKA.
1: Oke. Demikian. Artinya bisa, namanya juga ada Kalimantannya Pak ya, SIJAKA.
2: Betul.
1: K-nya kan Kalimantan.
2: Betul.
1: Ya. Artinya tidak Jawa sentris ya.
2: Ya.
1: Suku apapun boleh masuk ya.
2: Demikian.
1: Ya, baik. Apalagi yang suku Jawa ini harus masuk.
2: Iya. Jadi sebenarnya ada Mas.
1: Iya.
2: SIJAKA itu bukan paguyuban Jawa ya.
1: Iya.
2: Jadi Jawa di sini memang orang-orang Jawa, iya. Tapi juga Kalimantan.
1: Iya.
2: Jadi Jawa yang di Kalimantan atau orang Jawa dan orang Kalimantan, artinya seluruh suku-suku yang di Indonesia yang tinggal di Kalimantan gitu.
1: Oke.
2: Jadi begitu filosofinya begitu.
1: Nah, begitu ya. Nah, jadi untuk visi misi sendiri Pak, dalam mempererat masyarakat Jawa di Kalimantan ini apa Pak?
2: Ya, sebenarnya visi misi ini SIJAKA pengen menjadi paguyuban yang profesional, berkesinambungan, serta berlandaskan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga,
1: ADART ya,
2: ADART, dan kemudian mempererat silaturahim antar anak bangsa yang tadi saya bilang inklusif, gitu ya, tidak hanya orang Jawa. Jadi banyak yang tanya, lo saya orang Bugis, Pak Teguh, masa bisa si Jawa bisa?
1: Okay.
2: Jadi makanya kami membuat logo ini Indonesia.
1: Indonesia.
2: Gitu ya. Ini Pulau Indonesia, gitu ya. Merah putih, gitu ya. Bukan sukuisme, misalnya pakai lurik, pakai blangkon dan sebagainya. Kami pun seragamnya juga pakai hem dan pakai kopiah, bukan topi yang menandakan salah satu suku, gitu ya. Jadi mempererat tali silaturahmi antar anak bangsa. Dan tentu saja yang tidak kalah pentingnya adalah meningkatkan SDM yang ada di Kalimantan. Itu Mas Dedi.
1: Iya, ke Pak Sunarto, Pak. Pak, makna silaturahmi dalam kehidupan bermasyarakat saat ini seperti apa, Pak?
4: Baik, terima kasih Pak atau Mas Dedi ya. Selamat malam pendengar yang berbahagia. Ya, kegiatan Sijaka memang intinya adalah kita menjalin silaturahim ya, sila dan rahim ya. Sila itu hubungan, rahim itu kasih sayang atau persaudaraan atau kekeluargaan, begitu ya. Jadi di dalam momen Idul Fitri kemarin, setelah Idul Fitri, kita mengadakan satu kegiatan yang cukup besar ya di teras Samarinda, yaitu dengan kita mengadakan acara halal bihalal ya. Halal bihalal ini
1: di teras Samarinda ya,
4: ya di
1: artinya
4: Samarinda.
1: Di ruang terbuka gitu ya Pak.
4: Betul
1: ya?
4: Sekali, jadi di ruang terbuka dan dihadiri oleh semua komunitas ya, komunitas atau paguyuban Jawa,
2: non Jawa juga
4: maupun non Jawa. Jawanya itu ya seluruh warga kota Samarinda dan sekitarnya yang berasal dari paguyuban, contoh ini dari Kediri, dari Lamongan, dari Nganjuk dan lain-lain, dan juga dari paguyuban lain seperti ada paguyuban atau perkumpulan dari persaudaraan Banjar, Bugis, ya, kemudian ada juga yang asli Kalimantan, Dayak dan lain-lain. Jadi kita berkumpul di satu wadah, di satu tempat yang kebetulan di, alhamdulillah dihadiri oleh Bapak Wakil Wali Kota dan pejabat-pejabat di Kota Samarinda, di Kaltim ya, berhadir di situ, dan juga ketua-ketua dalam organisasi paguyuban semua hadir. Kita melakukan silaturahim. Nah, di silaturahim itu ya makna yang kita ingin raih, yaitu kita membersamai ya, persaudaraan itu kita jadikan hubungan yang akan semakin erat gitu ya. Nah, kalau kita mengutip dari Rasulullah bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung silaturahim. Nah, ini jadi nyambung gitu ya. Jadi Sijaka ini memang satu, ada nilai ibadahnya juga gitu. Nilai ibadahnya itu menjalin silaturahim
1: ya,
4: antar saudara. Mungkin gitu Pak Dedi.
1: Oke, mempererat ya.
4: Iya, betul.
1: Oke, ke yang punya wilayah nih, Samarinda Utara. Artinya Sijaka ini DPC-nya ada 10 DPC ya Pak ya?
2: Betul.
1: Untuk kota Samarinda. Nah, kalau Samarinda Utara sendiri, Ibu Tami ya?
3: Siap.
1: Iya, ya. Karena beliau ini senior saya Pak di sekolah dulu.
2: Iya, ya, senior saya juga.
1: Iya. Ya. Bagaimana aktivitas Sijaka di wilayah Samarinda Utara sendiri, Ibu Tami?
3: Baik, Mas Yadi, terima kasih untuk pertanyaannya. Kami dari DPC Samarinda Utara mengadakan juga, mengikuti semua yang diadakan DPC-DPC lain, mengikuti. Di sini ada 10 DPC. Kebetulan kemarin kegiatan kami itu di Sijaka melakukan berbagi takjil.
1: Oke. Bulan puasa kemarin ya?
3: Iya, jadi kami mengikuti juga dari PP itu mengadakan di 4 titik di wilayah Lembuswana. Jadi itu di simpang 4 lampu merah kami berbagi di bulan Ramadan tahun ini kemarin. Setelah itu disusul dengan DPC Sungai Kunjang, disusul lagi DPC Lojanan, Dan kami juga pribadi dari utara juga mengadakan pribadi juga. Kami okay. ada mengadakan di sekitaran Yugomat okay. di daerah Sempaja Utara juga itu wilayahnya. Jadi kami berbagi juga dengan masyarakat, dengan semuanya yang ada yang melintas di jalan itu tanpa terkecuali.
1: Oke, Samdar Utara sendiri berapa anggotanya saat ini?
3: Anggota kami saat ini ada sekitar 50 lebih. Yang paling aktif ada sekitar 37.
1: Oke, yang paling ya. Aktif ya.
3: Iya. Terbagi juga kami ada juga ini di Sanjaka. Sanjaka sama Sijaka.
1: Sanjaka itu apa?
3: Sanjaka itu baju loreng-loreng, Mas.
1: Oh, oke.
3: Okay. Atribut yang dipakai
1: Satgasnya ya.
3: Jadi, nah, betul.
2: Jadi Sijaka ini kan induknya ya.
1: Iya.
2: Jadi kita punya sayap-sayap organisasi.
1: Oke.
2: Okay. Misalnya kalau untuk Satgasnya itu kita namakan Sanjaka, barisan Sijaka. Kemudian kalau untuk ibu-ibu itu Sri Jaka, Sri Kandi Jawa, Jawa Kalimantan. Kemudian ada yang sosial, ambulan RT Jaka, emergency team di Jaka. Dan ada lagi Mas Edi, oh, yang khusus kawula muda, namanya Dens Jaka.
1: Dens Jaka?
2: Iya,
3: hebat kan? Jadi tidak hanya penonton aja kami Jaka. Ini.
2: Jadi,
3: kebetulan itulah. Ada unitnya juga kan kita ya, si Jaka ya Pak ya. Ada unitnya ambulan untuk keperluan juga masyarakat, terutama juga anggota kita si Jaka. Dan yang kedua ada mobil juga kami pribadi untuk kegiatan-kegiatan yang ada diadakan si Jaka.
1: Oke.
3: Nah begitu Mas Dedi.
1: Pak Teguh, siap. Ini bagaimana perkembangan si Jaka hingga saat ini Pak?
2: Alhamdulillah si Jaka 4 tahun berdiri ya. Dan kemudian sudah terbentuk 7 DPD ya. Dewan Pengurus Daerah ya Kutai.
1: Di Kaltim Pak ya?
2: Di Kaltim, Kutai Kartanegara, Kutim, Balikpapan, Kubar, Pasir, Balikpapan, yaitu
4: Samarinda
2: pasti. Dan 10 DPC di sekota Samarinda sudah terbentuk. Mudah-mudahan tahun 2027 nanti bisa terbentuk di kelurahan-kelurahan sekota Samarinda.
1: Berarti sudah dilaksanakan MUBES nih Pak ya?
2: Belum. Nanti 2027. 5 tahun akan periode ya kan. Nanti tahun 2027 awal mungkin diadakan MUBES ke
1: satu ya.
2: Betul.
1: Wah, luar biasa. Artinya nanti ada pemilihan ke pemimpin pengurusan yang baru Pak.
2: Iya, betul. Ketua baru.
1: Ketua baru. Oke. Kembali ke mana nih? Iya. Ke Pak Sunarto. Nah, bagaimana pandangan Bapak tentang peran organisasi paguyuban dalam pembangunan daerah nih Pak, khususnya di Sijaka sendiri seperti apa Pak?
4: Baik, terima kasih Mas Dedi. Jadi pertanyaan cukup bagus ini, tantangan ya buat generasi muda khususnya. Ya. Tadi disampaikan oleh Pak Sekjen bahwa Sijaka ini memang komunitas yang multi gitu ya, artinya semua suku bangsa boleh berpartisipasi. Nah, profesi kami berbeda-beda ya, ada yang akademisi gitu ya, seperti saya akademisi dan juga praktisi gitu. Ada juga yang medis dan lain-lain. Dan multi apa banyak sekali gitu ya profesi yang ada. Jadi harapan kita wadah silaturahim ini tempat kita bertemu, berkumpul ya. Kemudian juga berbagi informasi, berbagi juga tadi kepedulian kita terhadap sosial masyarakat yang ada di Kota Samarinda, dan saat ini sudah dikembangkan DPD dan DPC. Artinya skopnya akan lebih luas lagi. Harapannya generasi muda ini termotivasi dengan satu wadah silaturahim yang di situ juga nggak sedikit juga ya para pengusaha-pengusaha gitu. Ya, jadi harapannya kita yang sudah senior mungkin ya generasi dari baby boomer gitu, generasi X, generasi apa namanya milenial sampai Gen Z-nya ini kita sudah aja. Jadi si Jaka ini bukan kumpulannya orang tua-tua gitu, tapi bagian Gen Z juga sudah mulai bergabung ya Pak.
2: Dan Jaka tadi.
4: Ya, dan Jaka tadi ada generasi Gen Z yang kita tarik. Artinya mereka juga sudah melihat nilai sosial masyarakat ini dibutuhkan gitu ya. Ada hubungan-hubungan yang perlu dikembangkan. Nah, tentunya tadi dikatakan Bu Tami, kita ada mobil ambulan ya Pak ya. Kita itu sangat peduli. Ambulan itu bukan ngantar jenazah saja, tetapi apabila ada anggota Sijaka, bahkan masyarakat yang bukan anggota Sijaka kalau membutuhkan, kita ready ya 24 jam itu ya Pak Teguh ya. Siap menjemput dan mengantar ke rumah sakit, atau kebalikannya, menjemput rumah sakit diantar ke rumahnya. Jadi sangat humanis ya, sosial masyarakat kita akan terus kita tingkatkan. Harapannya Sijaka dengan usia yang masih muda ini terus berkembang, dan harapannya juga generasi muda turut terlibat banyak ya di kegiatan-kegiatan sosial masyarakat gitu. Iya. Mas Edi.
1: Oke, ini dikaitkan dengan generasi muda nih Pak ya. Ini tentunya sekarang nih era digitalisasi sudah mulai kencang-kencangnya nih Pak ya.
4: Sekali.
1: Ini bagaimana seberapa penting pelestarian budaya lokal untuk di era digital ini Pak?
4: Baik, generasi Gen Z ini tentunya mereka terlibat langsung di era AI ya.
1: AI, iya.
4: Artificial intelligence yang sangat mudah ya sekarang dalam hubungan bisnis, hubungan komunikasi dan lain-lain. Nah, harapannya juga dengan kita hadir di Sijaka hadir ini juga memberikan wadah kepada mereka untuk mengekspresikan minat dan bakatnya gitu ya. Jadi generasi Gen Z ini nggak usah khawatir dengan perkembangan zaman ya. Dan bahkan kita yang generasi sekarang, generasi apa X kita ya, baby boomer kan udah lewat ya kalau kita nih.
1: Generasi X.
4: Ya generasi X. Usia saya ini generasi X ya. Jadi kita nggak juga khawatir dengan berkembang pesatnya AI seperti ini. Bahkan kita juga terlibat gitu ya. Terlibat dalam arti ya ikut serta dalam perkembangan zaman, tidak ada yang ditakutkan. Bahkan hal ini merupakan fenomena yang kita harus terlibat langsung.
1: Nah, itu.
4: Terlibat langsung dalam kegiatan-kegiatan usaha, kegiatan komunikasi, koordinasi dan lain-lain. Jadi anggota Sijaka nanti mungkin mudah-mudahan kita bisa kembangkan terus ya, pemerintah bisa support ke anggota-anggotanya ya, untuk memberikan modal ke UMKM gitu, untuk generasi muda kita bisa tersupport gitu. Wadah kita diantaranya juga bisa menampung minat bakat gitu ya, generasi muda gitu Mas Edi.
1: Oke, ke Ibu Tami lagi. Siap. Karena Ibu ini perempuan ya.
3: Nah, benar sekali ditemani dengan bapak-bapak yang ganteng-ganteng.
1: Iya. Apa peran perempuan di organisasi Sijaka ini, Ibu?
3: Nah, pertanyaan menantang sekali.
1: Iya.
3: Kami berperan aktif ya kan, mendukung gerakan Sijaka ini ke depannya supaya wanita itu bisa berkarir, bisa lebih maju lagi di depan ini. Bukan hanya ibu-ibu kami ini, ya kan? Bukan sekelompok orang yang tidak ada kerjaannya. Nah, jadi kami di sini juga ada kegiatan kemasyarakatan. Seperti kemarin diadakan itu sebelum-sebelumnya, Sijaka ini juga luar biasa saya lihat ini ya. Karena mengadakan pro dengan masyarakat itu seperti antisipasi, mengecat musola, mengecat gereja. Jadi kami di sini peran aktif. Nah, mungkin di dunia sekarang ini bagi bapak-bapak atau yang ya, ibu-ibunya bisa mempersiapkan untuk kedepannya. Nah, di saat itu juga kami juga mengadakan ini kunjungan juga ke panti-panti asuhan. Nah, ini luar biasa juga ini. Jadi bukan kami Sijaka ini hanya paguyuban biasa gitu aja.
1: Jadi
3: kami ini juga bersosialisasi ke panti asuhan, ke masyarakat, langsung terjun langsung dengan kegiatan-kegiatan yang memang kami disupport juga dengan atasan kami juga ini dari DPC-DPC juga. Nah, begitulah Mas Dedi, berperan aktif lah bagi yang ibu, bagi yang anak muda. Nah, kebanyakan anak muda juga. Ada juga kami juga support beberapa bulan lalu mengikuti lomba karaoke. Nah, ini untuk masyarakat umum juga bisa, paguyuban lain juga bisa. Jadi kami di sini bukan hanya sekedar untuk pribadi untuk di Sijaka, kami keluar juga untuk masyarakat umum juga berperannya. Nah itu disaksikan ke masyarakat juga, kami terjun langsung soalnya.
1: Oke, nah, artinya langsung itu. Terjun langsung ya?
3: Terjun langsung, pengecetan, nah pembenahan musola, masjid, rumah gereja, tanpa memandang suku agama di sini.
1: Oke, baik. Ya. Pak Teguh.
2: Siap.
1: Sebagai sekjen, sekretaris jenderal, kan ini artinya beban yang dipanggul itu berat ya Pak?
2: Iya, berat ya. Sama dicincin.
1: Nah itu, tantangan terbesar Pak untuk organisasi paguyuban Sijaka ini apa Pak?
2: Gini Mas ya, jadi karena paguyuban ini kan orientasinya sosial,
1: iya.
2: Juga non profit oriented gitu ya. Jadi anggota Sijaka ini anggota paguyuban, dan menurut saya dimanapun itu tidak ada gajinya gitu.
1: Iya.
2: Jadi murni
1: sosial ya.
2: Iya. Murni sosial oriented. Gitu
1: oriented.
2: Ya. Ya. Jadi memang orang-orang yang punya kepedulian sosial yang berani dan meluangkan waktu untuk berkontribusi terhadap kemajuan masyarakat, minimal kemajuan anggota Sijaka itu sendiri gitu ya. Dan itulah tantangan kita, dan memang kita harus sering menjaga hubungan baik dengan para anggota dan para stakeholder agar bersedia bergabung dan berkontribusi terhadap misalnya pendanaan secara mandiri sehingga paguyuban bisa bergerak gitu.
1: Oke, baik. Baik, ini sekaligus amal juga Pak ya sebenarnya Pak ya. Amal untuk masyarakat banyak Pak ya.
2: Betul, memang sejak ini kan paguyuban ya, sosial orientasi tadi
1: yeah.
2: Seperti Bu Tami sampaikan sering melakukan kegiatan sosial berupa pengajaran ibadah, pengajaran rumah ibadah, gereja atau rumah-rumah yang tidak layak huni dan lain-lain sebagainya. Misalnya ada bencana alam, banjir, kebakaran, itu kita langsung terjun ke masyarakat agar supaya keberadaan paguyuban itu bisa dirasakan oleh masyarakat.
1: Oke, ada penelpon Pak kayaknya. Kita coba sapa dulu. Halo, selamat malam.
0: Halo.
1: Iya, dengan siapa Bapak?
0: Pak Budiman Arif.
1: Oh, Pak Budiman Arif. Silakan Pak Budiman.
0: Pak Budiman Arif.
1: Iya. Silakan Pak.
0: Ini Bapak narasumber, Ibu narasumber, Bung Deddy yang baik. Begini Pak, bagus sekali Pak adanya Jaga, organisasi, kumpulan untuk pembinaan anak muda. Ini yang sangat penting Pak, yang sangat vital nih katanya. Itu masalah bagaimana Pak diadakannya gotong royong kebersamaan, tidak pandang agama, tidak pandang suku, tidak pandang ras. Adanya Pak untuk revitalisasi Pak gotong royong, penghijauan kembali. Kelihatannya alam ini perlu ya didekati Pak. Karena kita ini negara kepulauan, rakyat cukup banyak. Kita agraris, ada gunung, ada jurang dan sebagainya. Seperti jalan tol Samarinda Balikpapan itu Pak, kanan kiri itu masih gersang. Jadi kalau diminta kita ya terus terang aja, Jaka meminta kepada pemerintah untuk pembibitan, nanti baru gotong royong kita Pak bareng nanam gimana aja yang perlu ditanam. Karena ini tempo hari hutang Pak, para pejabat di pusat akan menanam 1 juta pohon itu belum tuntas Pak. Belum tuntas itu.
1: Iya, wacana.
0: Gimana itu 1 juta itu untuk satu provinsi. Sekarang kita 38 provinsi, berapa juta Pak perlu dibunuh? Tidak cukup 1 juta Pak. Nah ini dan Jaka ini harus betul dipikirkan Pak kesana ke depannya Pak. Jadi jangan ada semacam ormas tapi kegiatan tidak ada, kreatif tidak ada Pak. Jadi betul buktikan bahwa Indonesia itu betul-betul mempunyai mandiri Pak. Dia membenahi masalah nasional secara mandiri, secara kompak dan gotong royong. Ini sangat penting. Banyak hal-hal lagi Pak, kebersihan kali bersih sungai dan sebagainya, rebusasi di pantai, di pesisir sungai, itu perlu Pak.
1: Iya.
0: Kita pikirkan bersama. Baik Pak, terima kasih. Baik. Wassalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budiman Arif ya di Samarinda ya. Ini kaitannya dengan kelestarian alam nih ya, penanaman pohon ya. Mungkin si Jaka, ini usulan dari masyarakat nih. Bagaimana si Jaka? Silakan, siapa yang ingin menanggapi?
2: Ya, boleh saya tanggap dulu ya. Terima kasih Pak
1: Budiman Arif.
2: Pak Budiman Arif atas perhatiannya ya. Jadi memang seperti Bapak bilang itu pemerintah banyak hutang kepada bumi ini gitu ya. Karena atau mungkin juga dari kita banyak hutang juga pada alam ini karena kita sering babat tapi lupa menanam gitu. Ya. Dan tentang sejuta pohon itu mungkin nama gerakan ya. Bukan berarti yang ditanam itu sejuta, mungkin bisa 2 juta atau 10 juta gitu. Atau mungkin 900 ribu malah gitu. Jadi sebenarnya itu gerakan yang sifatnya untuk memotivasi kita semua, tidak hanya pemerintah tapi semua kita semua, karena itu tanggung jawab kita semua, bahwa kelestarian alam itu adalah tanggung jawab kita bersama gitu. Tentunya di bawah komando pemerintah gitu ya. Bahwa paguyuban atau ormas itu memang harus berkontribusi secara aktif tentang tanggung jawab bersama terhadap kelestarian alam tersebut. Dan memang kami bersama paguyuban yang lain akan melaksanakan reboisasi di daerah Mugerjo yang arah ke sana itu ya.
1: Oke.
2: Kemarin tapi kita nunggu bibit dari dinas
4: pertanian.
2: Cuma kemarin keburu puasa, jadi terjeda sampai sekarang. Mungkin dari Pak Budiman Arif tadi merupakan suplemen buat kami untuk melanjutkan rencana-rencana yang telah kita susun.
1: Oke.
2: Itu. Terima kasih Pak Arif sudah diingatkan.
3: Iya,
2: karena juga kena puasa terus kemudian sibuk hal biala dan yang lain-lainnya. Jadi terima kasih Pak Arif. Nanti
3: mengingatkan
2: kembali pada kami.
1: Oke, baik. Nanti kita lanjutkan kembali ya pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
5: Kamu, penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia, asalnya dari Indonesia. Washington Post menyebutkan, kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa. Mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan. Suku Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi dua bagian utama, yaitu hutan keramat dan hutan perbatasan. Di hutan keramat, segala bentuk kegiatan manusia dilarang, kecuali untuk pelaksanaan ritual dan upacara adat. Di sisi lain, hutan perbatasan memungkinkan beberapa aktivitas manusia, seperti menebang pohon, namun dengan syarat yang ketat. Izin harus diperoleh terlebih dahulu, dan setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem. Yang benar-benar membuat suku Kajang menjadi sorotan dunia adalah kebijakan mereka yang luar biasa tentang penebangan pohon. Setiap kali satu pohon ditebang, masyarakat di sana berkomitmen untuk menanam dua pohon sebagai gantinya. Ini adalah tindakan luar biasa yang menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Sebuah moto, tumbang satu ganti dua, komitmen untuk merawat dan melestarikan kekayaan budaya dan alam untuk generasi yang akan datang.

0: bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
1: Nabita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
0: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
0: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
1: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga. Waduh, kalau begitu aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
2: Iya, jangan diulangi ya.

Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Spilis Antartika. Menurut Earth, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: prioritas.
1: Baik, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, masih bersama kami di Obrolan Komunitas ya, bersama narasumber kami yang luar biasa ya, dari keluarga besar silaturahmi keluarga Jawa Kalimantan atau Sijaka ya. Ada Bapak Dr. Andes Haji Teguh Winarno ya, sebagai Sekjen di Sijaka. Ada Ibu Sri Utami selaku Ketua DPC Sijaka Samarinda Utara. Kemudian ada Bapak Haji Sunarto SEMSI ya, beliau ini bendahara ya di Sijaka ya. Dan pendengar Pro 1 RS Samarinda, kita lanjutkan kembali ya perbincangan kita karena waktunya sudah di hampir di penghujung nih ya. Ya, ke Pak Sunarto. Nah, tadi kan ada kaitannya Bapak membahas tentang anak muda nih, Pak ya. Pemuda-pemuda ya, khususnya di Kalimantan lah ya, di Kalimantan Timur. Ini bagaimana Pak cara membangun kepedulian generasi muda terhadap organisasi sosial budaya ini, Pak? Apalagi tadi Pak Budiman Arief juga menyinggung masalah alam nih, Pak. Ini bagaimana cara membangun kepedulian generasi muda ini, Pak?
2: Baik, terima kasih Pak Reddy. Jadi memang terlepas dari masa depan bangsa dan negara, masa depan kita semua ini itu akan kita serahkan di ekstapetkan di anak muda ya. Anak muda ini akan melanjutkan cita-cita orang tuanya kan, cita-cita kita bersama gitu loh. Jadi kalau nanti sampai terputus, nah ini tentunya mereka akan kehilangan arah. Nah, Sijaka itu merupakan satu wadah, sekali lagi satu tempat berkumpulnya komunitas kita, mengajak ke semua generasi, yang tua hadir, yang agak tua dan yang paling muda, bahkan yang umur-umur belasan pun kita sudah ajak untuk bagaimana mereka berperan aktif terhadap kegiatan-kegiatan sosial masyarakat. Bolehlah kita mengenal yang kita katakan tadi Gen Z, apa dong, teknologi ya, AI gitu ya, tapi juga mereka tidak terlepas dari satu lingkungan sosial ya, di mana mereka setiap harinya akan bersosialisasi dengan namanya masyarakat ya, masyarakat lingkungan. Kalau mereka kuliah berarti masyarakat kampus, ya kalau di sekolah masyarakat sekolahnya gitu. Nah tentunya kita juga ke depan ingin juga memberikan pembekalan-pembekalan tentang bagaimana teknologi itu berkembang. Ya kita juga akan mudah-mudahan nanti bisa kita programkan untuk bikin pelatihan-pelatihan seperti saat ini yang berkembang seperti konten kreator gitu, affiliate yang anak-anak Gen Z yang tentunya mereka juga tidak seperti kita yang tua dulu mau nyangkul gitu. Mereka tuh pengennya nyangkulnya yang di tempat dingin gitu.
1: Enggak mau panas-panasan.
2: Bagaimana di ruangan itu bisa dapat uang banyak gitu. Ya bisa jadi mereka sebagai affiliate, content creator atau atau menjual online gitu ya. Sekarang kan pasar online ini berkembang luar biasa. Bahkan anak-anak saya pun saya kenalkan tentang bagaimana bisnis online itu dikembangkan. Nah itu anak-anak muda yang tentunya kita harapkan nanti bisa terlibat langsung dalam kemajuan zaman ini gitu ya. Di samping itu tidak menilaikan tidak meninggalkan nilai-nilai sosial ada budaya gitu ya, ada satu apa namanya identitas ya, identitas kita bukan masalah suku saja tapi identitas budaya. Itu kan sangat penting ya. Terus yang sekarang ini tergerus oleh perkembangan zaman masalah etika ya, etika atau attitude ya. Kalau kita bisa ilustrasikan kan kita dulu kan etika baru ilmu gitu ya. Buat apa kita berilmu tinggi tapi tanpa etika, adab, etika gitu ya. Nah ini tentunya kita sebagai orang-orang tua ini juga mewariskan ya. Orang perkumpulan Sijaka ini kan tadi dikatakan lintas ya, lintas budaya. Bagaimana kita saat pertemuan, saat berkumpul itu berlaku sopan, penuh adab dengan yang tua gitu ya. Dan di samping itu juga kita juga melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan juga ya untuk mereka membekali. Jadi teknologi ini memang tidak bisa dilepas los gitu ya. Mereka juga harus dikenalkan tentang agama, budaya, terus karakter masyarakat Indonesia sih seperti apa sih ya. yang itu perlu kita tularkan. Kalau ngikuti anak muda sekarang gitu kan kebanyakan mereka main game di dalam ruangan gitu ya. Pulang kuliah langsung masuk kamar tanpa sosial kemasyarakatan. Nah, si Jaka hadir, ayo kita kumpul yuk gitu kan. Ini loh kita punya kegiatan ya, kegiatan kita. Jadi di situ mereka melihat, oh bagaimana sampai yang senior-senior nih nyajikan makanan itu seperti apa adabnya gitu kan. Kemudian menyalamin orang yang kepada yang tua ini kan terkadang di sekolah kelupaan gitu ya. Di kampus-kampus lupa mengajarkan namanya nilai budaya ini gitu. Nah, ini kita hadir, kita hadir untuk melengkapi ya, melengkapi, tidak mengambil peran langsung tapi melengkapi,
1: melengkapi
2: ya, melengkapi agar generasi muda ini siap untuk menyongsong masa depannya yang lebih baik lagi gitu Mas Edi.
1: Oke, mencontohkan untuk generasi muda.
2: Betul sekali.
1: Nah, Pak Sekjen.
0: Siap.
1: Pak Sekjen, ini apa harapan si Jaka sendiri terhadap masyarakat Jawa nih Pak ya?
0: Ya.
1: Dalam tanda petik nih masyarakat Jawa yang ada di Kalimantan Timur Pak.
0: Ya, terima kasih. Harapannya tentunya si Jaka bisa menjadi model paguyuban yang baik dan bisa bermanfaat orang banyak. Maka oleh sebab itu kami mengajak orang-orang Jawa yang ada tinggal Samarinda atau Kalimantan, juga suku-suku lain bergabung dengan kami, sehingga kita menjadi lebih bisa berkontribusi terhadap pembangunan yang ada di Provinsi Kalimantan Timur ini tentu saja. Dan tidak ada salah satu suku yang merasa bisa memajukan daerah ini, pasti bersinergi dengan
2: suku-suku yang
1: lain.
0: Dan kita mengajak itu.
1: Oke, baik. Bu Tami,
3: siap,
1: harapan Mas Ibu untuk perkembangan si Jaka ke depan seperti apa ini? Khususnya para wanita Jaka tadi apa tadi namanya?
0: Sri Jaka.
1: Sri Jaka ini bagaimana ini?
2: Sri Kandi Jaka.
1: Sri Kandi Jaka.
3: Sri Kandi Jaka, baik Mas Dedi. Jadi untuk kedepannya harapan saya semoga tidak punah. Yang pertama, karena si Jaka ini sudah insya Allah sudah meluas. Karena kami setiap milad itu, yaitu tadi kami bisa memperlihatkan ke masyarakat dengan mengadakan adanya wayangan. Di Gor Segiri itu Kadir Oning. Setiap tahun dulu kami juga memanggil Gus Idam. Penceramah. Kami pokoknya semuanya menyatu Mas. Jadi mudah-mudahan masyarakat ini terpanggil merangkul kami dengan adanya hadirnya si Jaka di masyarakat ini. Kami juga bukan hanya di agama atau yang lainnya. Ini seni budaya juga. Kemarin kami menghadirkan kuda lumping, juga ada jaranan. Nah, barongsai pun kami juga tampilkan ke masyarakat. Jadi mereka di sini melihat ini apa sih? Siapa yang mengadakan? Si Jaka. Nah, apa sih si Jaka? Nah, disitulah kami termotivasi. Semoga banyak kaula muda, ibu-ibu yang tadinya belum tahu bergabung dengan kami si Jaka, keluarga silaturahmi keluarga Jawa di Kalimantan. Dan kami di sini juga bukan hanya di Kalimantan, bukan di Kalimantan Timur saja Mas Dedi. Kami juga sudah Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, kan Kalimantan Mas Dedi.
1: Iya, tapi awal mulai di Kalimantan Timur sini ya Pak.
3: Iya, Kalimantan Timur. Mudah-mudahan kedepannya banyak lagi si Jaka, si Jaka atau yang berbaju loreng-loreng ini tadi ya, si Sri Kandinya si Jaka. Nah, semoga saja lebih banyak lagi.
1: Semoga si Jaka ini menasional ya Pak.
3: Iya, mudah-mudahan amin.
1: Jadi organisasi besar lah ya.
3: Amin. Insya Allah.
1: Ya, Pak Sunarto, motivasi apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat dan pendengar RRI Samarinda?
2: Baik, terima kasih Mas Edi. Jadi awal dari perubahan itu kan diawali dari kemauan atau keinginan gitu ya. Tidak ada perubahan itu kalau tidak diawali dengan keinginan dulu, mau dulu ya. Mau ini perlu disupport dengan motivasi atau semangat ya, dengan contoh gitu ya. Jadi orang yang mampu tapi tidak mau ini sulit ya, itu malah membahayakan sekali. Tapi orang yang mau tapi tidak mampu itu masih bisa diajak.
1: Iya,
2: ya.
1: Iya.
2: Contoh dalam ekonominya dia sulit ya, tapi dia mau gitu. Artinya iya, dia mau berubah ya, menuju ke lebih baik. Jadi harapan kami memberikan motivasi kepada seluruh generasi, baik yang sepuh ya, muda-muda juga ya, bahwa silaturahim itu ada ibadah di dalamnya. Kita mendapatkan pahala di dalamnya, dan itu insya Allah bermanfaat ya. Hubungan silaturahim, karena kita hadir di dunia ini tidak sendiri pasti.
1: Iya, betul.
2: Kalau nanti dari lahir saja itu kan dinantikan kan. Nanti kalau meninggal pun juga itu nanti ditolong.
1: Ditolong, ya.
2: Ditolong kan digotong. Tadinya ditolong melahirkan untuk keluar, tapi setelah pulang pun digotong untuk dimasukkan di dalam kubur. Nah, ya. Artinya kehidupan kita ini tidak bisa sendiri.
1: Betul.
2: Kita selalu berkaitan dengan
1: orang
2: lain ya, untuk bisa bersama-sama untuk membangun pun juga kita kan hadir sini pingin ayo kita semangat yuk dalam organisasi ini, nilai apa yang bisa kita kembangkan, kalau nanti ada budaya kita naikkan budayanya, agamanya kita naikkan agamanya, kemudian ada nilai-nilai sosialnya kita naikkan sosial. Artinya kita coba berkumpul bersama untuk cita-cita besar, yaitu sukses bersama ya.
3: Amin.
1: Ya,
2: gitu Pak Dedi, makasih.
1: Baik. Pak Teguh Pamungkas nih Pak,
0: ya.
1: Pesan yang disampaikan kepada pendengar Pro 1 RX Semarang malam ini Pak.
0: Teruslah berkarya.
1: Teruslah berkarya.
0: Jangan takut gagal. Tidak ada perjuangan yang sia-sia. Mari kita terus berkontribusi terhadap pembangunan Provinsi Kalimantan Timur bersama kami silaturahmi keluarga Jawa Kalimantan.
1: Wah, luar biasa.
2: Si Jaga Jaya.
1: Baik, pendengar Pro 1 Samarinda, tidak terasa kita telah berada di penghujung acara Obrol Komunitas pada malam hari ini bersama silaturahmi keluarga Jawa Kalimantan atau Si Jaga, pendengar ya. Dan kami ucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Dr. Randas Haji Teguh Winarno selaku Sekretaris Jenderal Sijaka. Terima kasih Pak sudah hadir.
0: Selamat malam.
1: Ibu
0: malam
1: Sri Utami selaku Ketua DPC Sijaka Samarinda Utara. Terima kasih Ibu.
3: Terima kasih
1: Tami ya. Serta Bapak Haji Sunarto SMSI ya. Beliau adalah bendahara dari Sijaka. Terima kasih Pak Sunarto.
2: Terima kasih
1: yang
2: Mas Dedi.
1: Telah berbagi informasi, pengalaman dan inspirasi kepada kita semua. Baik, semoga perbincangan hari ini dapat menambah wawasan masyarakat kita tentang pentingnya menjaga silaturahmi tadinya. Seperti Si Jaka sampaikan ya, tidak memandang suku, tidak memandang agama, yang penting berkegiatan positif dulu ya,
0: ya
1: untuk melestarikan budaya serta memperkuat semangat kebersamaan dan gotong royong di tengah kehidupan bermasyarakat ya, khususnya di Kalimantan Timur. Kepada seluruh pendengar, mari terus mendukung kegiatan-kegiatan positif yang mempererat persatuan dan kerukunan antar warga di Kalimantan Timur. Saya Dedi Purnama, terima kasih ya, rekan operator juga di balik layar monitor ya, ada Bung Ferdi Kusuma ya, juga pamit undur diri. Terima kasih telah mendengarkan siaran kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.

0: Ya, semoga ada bintang di malam hari ini ya. Itu harapan saya ya. Kalau tidak ada bintang, berarti wah ini bisa hujan gitu. Ya, silakan untuk Anda ingin bergabung berpartisipasi di malam hari ini ya. 0541743495, 0541736566 atau di WhatsApp kami 0811554476 ya. Silakan kita bergabung ya di malam hari ini, dan juga saya sudah siapin beberapa lagu untuk Anda ya. Mungkin terjadi dari Rick Karnadi featuring Virsa ya, kemudian satu bintang dari Antik, Aku Begini Engkau Begitu dari Burudi Peso 5, ada Aku Bukan Siapa-Siapa dari Ahmad Dhani dan bandnya Drok ya, kemudian ada Sampai Usai Waktu dari Sandi Sandoro featuring Monita Tahalia, ada Aku Tetap Milikmu Rini Idol, Aku Harus Jujur dari Chris Patih, ada Killing Me Softly With His Song dari Fugus, ada Sair Kehidupan dari Ahmad Albar, ada Yolanda dari Kangen Band, Krisdayanti Putriku, ada Merepi Alam dari Krisya, Seandainya dari The Titans ya, kemudian ada Fallon dari Lauren Wood, kemudian Pretty Boy dari M2M, My Old Flame dari Etta James, ada Ace of Base dari All That She Wants ya, itu ya lagu-lagunya. Silakan 0541743495, 0541736566, juga di WA kami, WhatsApp kami 0811554476. Ada siapa? Kita coba sapa. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam.
0: Apa kabar?
1: Assalamualaikum Ruang Rindu.
0: Kabar nih? Bu Asi. Halo.
1: Kita enggak ketemu. Enggak ketemu, enggak jumpa.
0: Oh, enggak jumpa di mana?
1: Hah?
0: Enggak jumpa di mana?
1: Kenapa, Bang?
0: Enggak jumpanya di mana? Enggak ketemu, enggak jumpa di mana?
1: Ya, di udara.
0: Iya, lama enggak ketemu ya. Kemana aja?
1: Enggak anu, Bang, kemarin itu. Apa? Radio anu itu loh.
0: Oh iya iya iya iya. Enggak gini.
1: Enggak nyambung.
0: Enggak nyambung caranya ya.
1: Iya, terus aku ngomong sama Mbak Ria, enggak taunya teknisi ya itu ada gangguan gitu, Mbak, anu itu.
0: Ada gangguan, tapi sudah nyambung ya, sudah bersih ya suara saya ya.
1: Sudah semingguan inilah. Jadi satu bulan kita, kukira radionya ibu yang rusak, aku gitu kan. Sampai beli radio baru loh, Bang.
0: Oh iya.
1: Enggak taunya.
0: Berarti ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Berarti gitu,
1: beli radio loh, Bang, ya.
0: dapat radio baru, beli radio baru gitu ya.
1: Ya itu.
0: Iya, jadi
1: apa?
0: Jadi Dimana? Jadi ini ya, apa namanya, radionya sudah yang lama dikemanakan?
1: Yang lama ya di sini, ya di rumah, dimuseumkan ya.
0: Dimuseumkan ya.
1: Ya itu sudah.
0: jadi apa namanya, ganti radio baru. Gimana suaranya beda berarti ya, suara saya ya?
1: Ya beda.
0: Tambah bersih tambah beda. Ini radio apa yang dibeli? Radio digital apa radio ini?
1: Enggak, aku radio lama itu loh, jadul apa enggak ya? Radio jadul itu loh.
0: Oh, radio jadul.
1: Kita kan beli di TikTok gitu, mau keluar nanti mana. Jadi di TikTok ada yang murah meriah radio jadul itu.
0: Oh, jadi
1: tapi bagus ya.
0: Oh, jadi radio jadul, justru radio jadul itu Bu Asi yang kuat pancaran ya, frekuensinya ya.
1: Oh, yang hitam itu loh. Suaranya juga bersih juga ya.
0: Suaranya bersih, kemudian radionya walaupun jadul tapi suaranya bersih, tidak kalah dengan radio digital zaman sekarang ya.
1: Iya, itu sudah.
0: Iya, Bu Asi, malam hari ini, malam kan malam Minggu nih ya.
1: Iya, malam Minggu.
0: Siapa yang paling Ibu Asi rindukan di malam ini? Karena kita kan ruang rindu nih. Siapa tahu ada itu, kisah itu. Kasih di masa lampau gitu ya.
1: Ya itu ya sekarang kan ya sendirian, anak-anak kan ya sudah rumah sendiri.
0: Iya. Kadang-kadang ya Bu Asih ya, kalau malam minggu itu seperti ibu saya gitu ya. Kadang-kadang malam minggu pada jalan semua itu rindu cucunya, pengen di rumah ini, gitu.
1: Malam minggu ini nggak ada yang di rumah loh Bang.
0: Oh iya.
1: Nah, anak cucu ini kemana ini?
0: Oh, sampai cucu sekarang belum pulang.
1: Sendiri. Saya tanya, ya bukan belum pulang kan sudah ke rumah sendiri.
0: Oh iya. Nggak ada yang ke rumah gitu, kok nggak ada yang ke rumah gitu ya?
1: Ke rumah. Kok nggak ada yang ke rumah, sudah sendirian. Aku pikir gini biar aja sudah namanya sibuk-sibuk sendiri ya kan. Siapa tahu besok hari Minggu terus nggak taunya tengah hari diajak jalan ya Bang.
0: Nah itu kejutan berarti ya, surprise gitu ya, diajak jalan tahu-taunya.
1: Ya, anakku hanya SMS, gimana Bu kabarnya Bu? Sehat-sehat aja. Ya sehat-sehat aja.
0: Tapi satu kota kan masih kan?
1: Aku belum ke rumah, ngomong gitu enggak apa-apa.
0: Satu aku kota kan masih juga. Bu Asih? Masih di Balikpapan juga anaknya?
1: Ya di Balikpapan, deket aja. Yang satu itu di PTR 2. Itu yang Jawa. Yang itu ya kilometer lah dari rumah. Tapi dia kan ngajar, jadi ya ke rumah itu kalau pulang ngajar ke rumah, kalau libur ya nggak ke rumah gitu.
0: Gitu. Kalau saya sih yang saya rindukan kalau ketika malam minggu itu, yang saya rindukan ya pergi ke tempat istri saya waktu masih di pacar. Ya karena kan zaman dulu saya nggak ada kendaraan gitu ya, jadi untuk menghemat nih ya, namanya juga pelajar ya, begitu lulus sekolah juga kerja kan harus ngirit uang ya, jadi saya jalan kaki aja tuh dari rumah ke rumah pacar gitu. Jadi jalan kaki nggak kayak anak sekarang ya, punya kendaraan sendiri, punya handphone sendiri gitu ya. Walaupun nggak ketemu, ya bisa telepon-teleponan gitu ya. Kalau zaman dulu kan nggak bisa.
1: Nggak bisa.
0: Kita nulis surat pun belum tentu sampai.
1: Ya itu sudah. Jadi Ibu ini ya tiap hari ya di rumah sendiri yang sudah, Bapak kan sudah nggak ada juga. Jadi ya itu nggak apa-apa. Gak kita apa-apa. Dulu sudah ngurusi suami, ngurusi anak bisa, masuk ngurus diri sendiri nggak bisa
0: itu
1: ya, harus bisa, semangat
0: ya, ya. Yang penting di diri kita itu adalah sehat Bu ya.
1: Amin.
0: Kalau nggak sehat kan nggak
1: terasa. Umur sudah 71 loh Bang aku.
0: Wah, beda-bedanya. Bedanya
1: harus semangat.
0: Beda 30 tahun saya. Saya anaknya Bu Asih berarti.
1: Iya. Umur berapa tuh Bang?
0: Saya
1: 50?
0: Enggak, 40 lebih lah.
1: Hah?
0: Belum sampai.
1: Masih 40 berapa? 49
0: atau enggak sampai.
1: Berapa? 4.
0: Saya 42.
1: Hah? Masih 42. Anakku yang kecil-kecil.
0: Apa? Halo.
1: Anakku yang kecil kelahiran 86.
0: Oh iya.
1: Sekarang
0: 40
1: ya.
0: 86 40. Beda 2 tahun sama saya berarti.
1: Nomor 3 81.
0: Oke. Anakku. Nomor 1 berapa?
1: Nomor 1 76.
0: Wah.
1: Terus nomor 2 79. Ya itu nomor 3 cewek 81 yang jadi guru itu. Yang kecil 86 yang jadi polisi itu.
0: Oke. Cowok ya.
1: Yang tinggal disyukuri,
0: dinikmati. Tinggal ini kan sudah ada hasilnya anak-anak gitu ya, Bu ya. Dan perjalanan itu enggak langsung
1: lah. Semuanya sudah rumah sendiri.
0: Nah,
1: dia sendiri ditinggal.
0: Ya enggak
1: apa-apa lah.
0: Enggak apa-apa, yang penting menjadi orang tua yang berhasil gitu ya. Untuk membesarkan anak-anaknya itu luar biasa sudah Bu ya.
1: Yang penting kita itu bagi anak sudah apa ya, adil lah, ya
0: kan? Iya.
1: Itu namanya rezeki kan kita tidak tahu. Jadi ya yang penting adil, jadi tidak rebutan.
0: Nah, gitu. Itu dia.
1: Ilmu itu itulah untuk apa ya, untuk cari anulah keberuntungan.
0: Betul.
1: Kalau kita kasih harta nanti rebutan malah tidak karuan, ya kan?
0: Nah, itu dia.
1: Yang penting kasih ilmu sama-sama. Namanya rezeki kita nggak tahu ya bang ya. Itu aja. Lagunya apa bang?
0: Lagunya tadi Bruri ada.
1: Bruri aja.
0: Bruri, aku begini Bruri. aku begini kau begitu ya.
1: Aku begini engkau begitu.
0: Oke, baiklah.
1: Ya salamnya buat berhubung belum ada yang masuk ya. Buat semuanya yang lagi dengarkan Pro RRI Samarinda. Nggak terkecuali, selamat malam minggu, mat istirahat sambil dengarkan Pro RRI Samarinda, mat istirahat juga malam ini selalu buat Bang Didi juga, tugas sukses selalu,
0: amin.
1: Selalu
0: sehat,
1: lancar,
0: siap.
1: Semuanya nanti pulang hati-hati bang ya,
0: siap.
1: Salam buat keluarga, semuanya sehat dan bahagia.
0: Oke, okay. Baik.
1: Iya.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Asih ya, yang masih sehat ceria ya, di usia senja. Wah, ini luar biasa nih Bu Das ini. Oke, kita coba sapa. Ada siapa lagi? Halo. Halo, halo.
2: Hai, Bang Dad.
0: Halo. Apa kabar?
2: Halo.
0: Gimana kabarnya Viola?
2: Alhamdulillah baik.
0: Baik. Alhamdulillah. Ya, lagi apa nih malam minggu nih?
2: Ini lagi nelfon.
0: Oh, lagi nelfon, oh betul ya. Saya kira lagi di jalan, ya, lagi kan? Lagi telepon di taman, lagi telepon di kamar, lagi telepon di jalan, ya, lagi telepon di
2: kamar, dengerin Bang Dedi cuap-cuap.
0: Nah, iya, kalau malam minggu di sini saya ajak malam mingguan nih di studio. Iya, iya kan?
2: Malam mingguan Makassar hujan.
0: Oh, Makassar hujan, jadi para-para jomblo senang nih ya, karena alhamdulillah hujan.
2: Nanti gitu. Hujannya juga hujan-hujan kadang datang, kadang.
0: Oh, hujannya juga galau ternyata ya.
2: Galau.
0: Ya nggak apa-apa lah, disyukuri hujan itu kan. Hujan itu adalah anugerah ya. Kalau Viola, kalau Viola itu apa yang Viola rindukan ketika malam minggu gitu? Kan besoknya udah gak kerja nih, kan libur gitu ya. Apa nih?
2: Viola masih jet lag.
0: Oh, jet lag, kenapa jet lag?
2: Baru balik dari Klaten, masih jet lag.
0: Oh, gak apa-apa lah, selisihnya waktu kan cuma 1 jam. 1 jam kan dari Klaten ke Makassar ya. Makassar, Wita juga ya, sama dengan Samarinda ya?
2: Makassar 1 jam.
0: Selisih jamnya maksudnya waktu Indonesia Barat dan waktu Indonesia Tengah kan?
2: Waktu Indonesia sama aja sama Rinda Makassar waktu Indonesia Tengah.
0: Nah, itu berarti sama ya 2-2-3-4 ya sekarang ya?
2: Iya dong, sama-sama Wita.
0: Sama-sama Wita. Nih besok mudah-mudahan PSM Makassar ngalahin Persib Bandung nih. Besok nih.
2: Tapi yang lagi menantikan Piala Dunia.
0: Oh iya, Piala Dunia. Tapi pagi loh, itu jam kerja loh itu Piala Dunianya.
2: Iya sih, tapi ya mudah-mudahan dia bisa
0: nonton ya.
2: Jagoan Piala
0: nih. Saya udah beli antena nih biar untuk persiapan Piala Dunia. Karena kan TV saya kan selama ini kan enggak pakai antena, cuma ditonton untuk nonton YouTube aja.
2: Bukan TV pintar digital.
0: Iya, smart TV kan harus pakai antena juga mau nangkep siaran TV lokal gitu ya.
2: Maksud sih?
0: Iya.
2: TV enggak ada antenanya.
0: Iya, TV digital, TV smart TV kan pakai antena biar jernih suara.
2: Tapi dia enggak pakai lah.
0: Tapi pakai TV berbayar berarti ya?
2: Yes. Abangku apa kabar?
0: baiklah, alhamdulillah. Viola juga nggak sakit-sakit kan? Walaupun hujan di Makassar, tapi nggak sakit kan?
2: Enggak, jet lag masih agak-agak ini.
0: Iya.
2: Baru dari Jawa.
0: Kelingan gitu ya. Kalau ke Klaten, langsung pesawatnya langsung turun Makassar atau kemana? Ke Parepare atau kemana?
2: Enggak, Surabaya. Ke Surabaya dulu.
0: Oh, Klaten ke Surabaya. Naik darat ini?
2: Jawa Timur, say.
0: Iya, maksudnya...
2: Naik pesawat lah, gimana nih?
0: Enggak, kan dari Klaten nih. Dari Klaten kan?
2: Oh, enggak lah. Kalau dari Surabaya, kejuan dari Juanda ke Klaten.
0: Oh, nah, dari Juanda ke Klaten naik pesawat lagi?
2: Enggak, mobil.
0: Oh, naik mobil ya?
2: Naik mobil.
0: Berapa jam itu, berapa jam?
2: 4 jam, hampir 5 ya, 4 jam lebih.
0: Oh, ada urusan atau lagi kerja atau gimana?
2: Ada, bukalah, ada kerjaan.
0: Oke.
2: Lagunya? Klaten, Solo, Semarang, Semarang, Jogja. Nah,
0: muter. Waduh. Itu makanya capek gitu ya. Lagunya apa nih? Lagu dulu deh nih.
2: Bebas kah, Bang?
0: Ada Kangen Band, Yolanda, ada Putri Kuda Rusayanti, ada Krisya Merpi Alam, ada M2M Pretty Boy, ada Rini Idol Aku Tetap Milikmu. Aku bukan siapa-siapa.
2: Suaranya, Bang, pilihin aja deh.
0: Hah? Pilihin aja. Hmm. Mau yang maja apa yang mau persada?
2: Manca.
0: Oke, okay, Pretty Boy ya, M2M ya.
2: Pretty Boy.
0: Pretty okay. Boy.
2: Oke.
0: Okay. Baiklah untuk Vio.
2: Ini kalau ngomong sama Daddy, Vio jadi grogi. Ya udah.
0: Kenapa grogi?
2: Mana ketanya saya.
0: Oke.
2: Oke. Bang Dad,
0: yuk.
2: Aktivitas ya.
0: Siap.
2: Semangat terus, happy terus.
0: Iya, untuk Vio juga selamat menikmati malam minggunya ya.
2: Yoi, malam okay. Minggu kelabu kali ya.
0: Iya, gak kelabu kan, kan sudah saya temani ya. Nih malam minggunya.
2: Yes, benar banget. Yaudah Bang Dad.
0: Oke.
2: Okay. Happy terus ya.
0: Siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Viola. Ya, kita... Sapa dulu yang di WhatsApp ya. Yang di telepon tunggu dulu ya sebentar ya. Kita coba sapa dulu yang di WhatsApp. Sudah menunggu juga soalnya. Halo.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam. Wahyu apa kabar?
3: Alhamdulillah. Baik-baik aja.
0: Gak hujan di Mugerjo ya? Lubuk sawah aman ya?
3: Iya betul. Aman aja.
0: Nah, malam minggunya gimana nih? Apa yang dirindukan Wahyu ketika malam minggu hadir?
3: Waduh. Apa ya?
0: Kenapa waduh? Biasanya kan malam minggu kan kumpul sama teman. Saya dulu pernah nih, kalau malam minggu tuh janjian sama kawan-kawan nih. Ya zaman sekolah dulu kan, udah malam minggu paling asik sudah ngumpul iya. Gitu, baru janjian nih. Eh besok kita jogging ke Gor Sigiri yuk. Ayo kita janjian okay. Nih malam minggu nih.
3: Iya, jadi kalau masalah itu sih, iya sama teman-teman dulu. Kebanyakan ke pasar malam Bang Dini.
0: Oh, ke pasar malam. Malam Minggu, pasar malamnya di sana malam Minggu ya?
3: Di Lempake.
0: Oh, di Lempake. Iya. Jauh banget kalo dong kalau dari Mugerjo jalan kaki berarti.
3: Bermotor.
0: Oh, bermotor.
3: Iya, kalau jalan kaki jam 12 baru nyampe itu.
0: Sudah tutup. Sudah sapu-sapu ya orang ya di jalan ya.
3: Iya itu. Jalan kaki jauh Bang Dini.
0: Oh, kalau saya dulu kan karena saya di Anur dulu, asrama saya di Ponpes Anur,
3: yeah.
0: pasti tahu kan Ponpes Anur. Nah, yeah, saya jalan kaki lewat Al Jawahir.
3: Oh. Wah lumayan tuh.
0: Iya. Yeah.
3: Jadi sama teman-teman itu kalau udah malam mingguan itu ya udah ke pasar malam. Biasanya beli-beli yang kayak tempel-tempelan itu Bang.
0: Oh, stiker.
3: Stiker. Di tempel-tempel entah itu di mana nempelnya. Di motor gitu. Iya, senang betul itu ke pasar malam.
0: Zaman dulu ya. Sekarang orang jual stiker langka ya, enggak kayak dulu ya.
3: Oh, langka Bang Dini.
0: Heeh.
3: Cuma orang-orang tertentu aja.
0: Nah, itu.
3: Dan ada stiker yang sampai sekarang tuh kekal di motor saya tuh.
0: Masih belum dilepas. Dari tahun berapa?
3: Belum dilepas, udah lama betul itu.
0: Berarti hebat, bukan stikernya hebat, berarti motornya hebat, enggak dijual-jual gitu ya. Enggak rusak-rusak berarti ya.
3: Iya, motornya masih dipakai sekarang. Jadi stiker itu kekal itu di plat motornya. Di situ ditempel dulu. Wah, itu kenangan itu Bang Diri sama teman-teman dulu beli sama-sama. Jadi nempel di motor sama-sama. Jadi kayak sama gitu kapelan.
0: Oke.
3: Nah, yang saya kesel Bang Diri, teman saya satunya tuh dia beli stiker Hello Kitty Bang Diri. Terus ditempel di motor saya. Saya malu jalan.
0: Tapi jalan ada. Tapi Hello kamunya Kitty. Kamunya enggak tahu gitu ya.
3: Enggak tahu Bang Diri. Ditempel aja di motor baru nyantar pas ditikur sama teman. Kenapa kamu katanya cowok? Tapi kok stikernya Hello Kitty. Astaga. Ini anak satu. Iya, yeah. Jadi janjian juga kalau udah itu kan hari libur ya kalau minggu. Jadi janjian tuh jogging bareng yuk.
0: Nah, sama jam, ya mirip ya.
3: Iya jam 4 kek gitu kan. Bangun malam.
0: Iya, bangun subuh gitu jam 4 ya. Benar.
3: Sampai subuh, sampai pagi. Nanti kalau sudah masuk pagi baru pulang gitu katanya. Nah, itu jadi ngetokin rumah satu-satu tuh.
0: Iya, benar.
3: Mana nih, bangun. Kadang-kadang dimarahin juga sama orang tuanya.
0: Benar. Gak boleh keluar gitu ya.
3: Itu, alhamdulillahnya. Alhamdulillah diizinkan. Akhirnya bergerombol itu. Pergi jogging bareng.
0: Iya. Oke, okay. Lagunya apa nih?
3: Lagunya apa ya?
0: Ada Krispati, aku harus jujur. Ada Ahmad Albar, Sair Kehidupan. Ada Kangen Band, Yolanda. Krisnya Merpi Alam, The Titan Seandainya. Satu Bintang dari Antik. Mana? Mungkin terjadi dari Rick Karnadi featuring
3: Krispati Firza. Krispati aja mau deh.
0: Krispati. Iya. Oke, baiklah.
3: Untuk Bang Dedinya selamat malam Minggu juga di studio.
0: Siap, maaf.
3: Sehat selalu juga.
0: Siap.
3: Makasih banyak atas waktunya.
0: Yo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita coba sapa. Halo, selamat malam.
4: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang ya, rindu, selamat
4: baru
0: malam.
4: Bang Deddy.
0: Baru pulang dari mana nih?
4: Dari apa namanya? Dulu kan saya pernah jadi atlet judo banget.
0: Oh iya, tadi ya. Kenapa gelas yang dipoto itu?
4: Oh iya, tadi langsung dipoto. Jadi ada gladi bersih aja tadi Bang Deddy karena
0: ada Kapolri jadi datang kah?
4: Nah, Busu Dehem, Busu anu Bang Deddy. Sudehem tuh Bang Daham namanya. Pejudo Kaltim juga dia tuh. Jadi tadi lihat gladi bersih. Dari tadi pagi juga saya kesana juga Bang Deddy.
0: Jadi lombanya kapan mulainya? Besok?
4: Besok.
0: Jam berapa?
4: Ya pokoknya jam pagi lah Bang Deddy.
0: Jadi, ada Kapolri datang berarti ya?
4: Penutupan datang.
0: Oh, penutupan datang. Oh,
4: rame Bang Deddy itu ke seluruh Indonesia, 24 provinsi.
0: Wah.
4: Jadi besok lah. Rame Bang Deddy ya. Besok dengan Busu Dehem lagi ke sana, Busu anu Bang Deddy. Rame kalau dengan Busu Dehem tuh Raja Kesahnya tuh.
0: Oh, Raja Kesah.
4: Apalagi. Lagunya ini aja tadi nah Ahmad Albar Bang Deddy ya.
0: Iya, Ahmad Albar.
4: Saya pernah ketemu.
0: Memang zaman-zamannya Bang Mamat ini ya.
4: Waktu show di Jalan Kinibalu Bang Deddy ingat lah.
0: Iya, Kinibalu di lapangan itu kah?
4: Nah, lapangan ya. Saya pernah ketemu Bang Deddy. Waduh, tinggi orangnya.
0: Kalau Bang Mamat waktu muda pernah gondrong enggak Bang Mamat?
4: Oh, gondrong Bang Deddy sebahu. Sampai tadi di Gelarian gondrong Melayu Bang Deddy.
0: Kenapa gondrong Melayu?
4: Ya kan rambut gondrong. Belah dua rambut kan buah rambut.
0: Kumis tebal, sudah tebal kan, kumis, ya. Kumis sudah tebal.
4: Ya kumis sudah tebal Bang Deddy.
0: Wah, kumis ya, gondrong itu wah.
4: Dua itu Bang Deddy. Sudah gondrong sampai digelaris itu penyanyi anu apa pesulingnya Roma Irama Bang Deddy. Iya. Jadi begitu suara viola itu mendengar pas tadi kan di mobil di Busu Dehem. Wah. Viola masuk wawasan jadi luas, mata jadi jernih Bang Deddy. Ya kan? Berat tuh sudah suara viola tuh.
0: Nah, ini viola lagi dengar nih.
4: Ya, ibaratkan ini suling bambu merdu suaranya.
0: Kayak suling India berarti ya?
4: Ah, itu dia. Nah, apalagi kalau sudah viola yang apa yang masuk tadi tuh. ibaratkan itu ular pun gembira, Bung Deddy.
0: Seperti suling-suling India berarti ya memang ya. Kalau ya, suling India itu sekali bersuara, ular pun akan bergoyang gitu ya.
4: Makanya, tapi saya bukan merayu ya. Cuman itu kenyataan. Jadi bulan bisa dihem. Wah, aku baru dengar tanya. Suaranya piolanya kok enak betul, Bung Deddy. Nah, itu dia.
0: Mudah-mudahan bisa kopi darat ya, Bang Mamat ya. Saya ke Bang Mamat gitu ya.
4: Iya.
0: Heeh.
4: Jadi lembut suara kita berubah kan. Jadi feminim jadinya.
0: Jadi feminim ya.
4: Iya dah, Bang Deddy.
0: Oke.
4: Ya buat nih Bu Sudahem yang pulang, hati-hati di jalan, Bang Deddy. Terima kasih Bung Deddy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Bang Mamat, ya Wahyu juga tadi. Kita coba hadirkan ya. Aku begini kau begitu dari Buri PC5 dan Pretty Boy M2M ya untuk Viola yang ada di Makassar yang lagi jet lag katanya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tali Gajah. Ketika seorang pria sedang lewati gajah, dia tiba-tiba berhenti. Bingung dengan kenyataan bahwa makhluk besar ini hanya diikat dengan tali kecil di kaki depan mereka. Tidak ada rantai, tidak ada kandang. Jelas bahwa gajah besar ini bisa saja melepaskan diri dari ikatan mereka. Namun, untuk beberapa alasan, mereka tidak melakukannya. Dia melihat seorang pelatih di dekatnya dan bertanya, "Mengapa hewan-hewan ini hanya berdiri di sana dan tidak berusaha untuk melarikan diri?" "Yah," kata pelatih. "Ketika mereka masih sangat muda dan jauh lebih kecil, kami menggunakan tali dengan ukuran yang sama untuk mengikat mereka. Pada usia itu, cukup untuk menahan mereka. Saat mereka tumbuh dewasa, mereka dikondisikan untuk percaya bahwa mereka tidak dapat melepaskan diri. Mereka percaya tali itu masih bisa menahan mereka. Jadi mereka tidak pernah mencoba melepaskan diri." Pria itu terheran-heran. Hewan-hewan ini kapan saja dapat melepaskan diri dari ikatan mereka. Tetapi karena mereka percaya bahwa mereka tidak bisa, mereka terjebak di tempat mereka berada. Seperti gajah, berapa banyak dari kita yang menjalani hidup dengan berpegang pada keyakinan bahwa kita tidak dapat melakukan sesuatu hanya karena kita pernah gagal sebelumnya. Kegagalan adalah bagian dari pembelajaran, sehingga kita tidak boleh menyerah dalam perjuangan hidup.

diciptakan tanpa chorus atau ref, tapi memiliki intro yang sangat identik. Setelah intro, lagu masuk ke segmen balad yang ringan menggunakan piano, kemudian merubah tempo menjadi rock dan menjelma opera pada bagian tengahnya. Lagu ini menjadi misteri karena tidak ada yang bisa mendefinisikan makna dari Bohemian Rhapsody. Freddie Mercury yang menulis lagu ini pun tidak pernah menjelaskan arti di balik lagu ini. Lagu ini dilaporkan sebagai single yang biaya produksinya paling mahal yang pernah dibuat pada saat peluncurannya. Tidak salah.

Belajar dari lubang paku. Kisah inspiratif berikut ini adalah tentang seorang anak yang memiliki kondisi temperamen yang begitu buruk. Lalu, ia diberikan sebungkus paku dari ayahnya. Ayahnya berkata, jika anak tersebut sedang dalam kondisi marah, ia harus memukul paku ke pagar. Hari pertama, ia menancapkan paku sebanyak 37. Namun, seiring berjalannya waktu, paku yang ia tancapkan ke pagar mulai berkurang. Hingga pada suatu waktu, ia berhasil tidak menancapkan paku ke pagar. Keberhasilan yang ia lakukan diceritakan kepada ayahnya. Sang ayah mulai memberikan perintah kembali untuk mencabut semua paku yang ia tancapkan di pagar sebelumnya. Lalu, ketika anak tersebut telah menyelesaikan tugasnya, ia kembali menceritakan kepada ayahnya. Lalu ayahnya mengajaknya keluar untuk melihat pagar tersebut dan berkata, "Bagus, Nak. Kamu sudah menyelesaikan tugasmu dengan baik. Kamu sudah berhasil menguasai rasa amarahmu. Tapi, bagaimana dengan pagar tersebut? Masih tetap ada lubang yang tersisa dari tancapan paku itu?" tanya sang ayah kepada anak. Lalu ayah tersebut mulai memberikan penjelasan singkat dan berkata, "Lubang paku ini seperti amarah yang kau lontarkan kepada orang lain, Nak. Mungkin kau berhasil meminta maaf kepadanya dan tak akan mengulanginya. Namun, apakah luka yang akan mereka terima bisa dengan cepat sembuh?" ucap ayah tersebut. Dari cerita ini kita bisa belajar, jika ucapan dan tindakan yang didasari oleh rasa amarah hanyalah akan memberikan bekas luka kepada orang lain. Meski mereka memberikan ucapan maaf kepada kita ketika permintaan maaf kita lontarkan. Namun, apakah kita bisa menjamin luka yang mereka rasakan dari ucapan atau tindakan yang kita lakukan atas dasar amarah bisa sembuh? Mungkin tidak. Bukan bagaimana cara mereka memberikan ucapan pengampunan kepada kita, tapi bagaimana kita mengendalikan emosi hingga tak menyakiti orang lain. Mungkin lidah adalah salah satu bagian tubuh yang terbilang tidak membunuh orang lain. Akan tetapi, ucapan yang keluar dari mulut kita terkadang adalah salah satu senjata yang menyakiti orang lain tanpa kita sadari. Maka dari itu, mengontrol emosi adalah kunci untuk tidak menyakiti orang sekitar kita. Semua butuh tahap, namun jika kita berusaha, tentunya hasil mengendalikan emosi dalam diri juga akan lebih mudah tercapai.

0: bagi saya memori lewat lagu. Kita coba sapa yang ada di line telepon dulu ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Bang Deddy.
0: Iya, apa kabar Bang Saiful?
1: Alhamdulillah sehat, tapi batuk pileknya masih.
0: Nah, sama saya juga batuk pilek nih sebenarnya.
1: Tenggorokan saya gatal aja.
0: Gatal tenggorokan.
1: Oh, Bang Deddy habis cuti ya?
0: Iya, benar.
1: Pantas tak kedengaran suaranya berapa minggu. Ada berapa kali siang hari saya dengar itu. Tidak pernah kena jalur malam.
0: Iya.
1: Apa kan kata saya Bang?
0: Kenapa?
1: Kalau Bang Deddy siang malam itu pastinya ada yang masuk dari Makassar.
0: Viola ya?
1: Rindunya sama suara Bang Deddy ya Bang.
0: Oh, enggak, semuanya juga sering masuk ke Viola.
1: Iya, tapi jarang-jarang ada Bang Deddy yang siaran malam. Kayak saya kan sering memperhatikan.
0: Mendengarkan, bukan memperhatikan.
1: Iya kan. Bang, lagu Manca yang tersisa apa Bang?
0: Manca tersisa itu ada Fallen, Lauren Wood. Ada All That She Wants, S of Best. Ada Fugues, Killing Me Softly, Beat His Song.
1: Itu aja dong Bang.
0: Ada Coming Out of the Dark, Gloria Estefan. Ada Etta James, My Old Flame. Yang mana?
1: Yang nomor 3 kali itu.
0: Killing Me Softly, Beat His Song.
1: Ya, ya, ya.
0: Oke. Okay. Baiklah.
1: Saya ngapa dikit Bang tadi ya.
0: Iya.
1: Tadi ada Piola juga ya. Ada Bunda Asih kalau nggak salah saya dengar.
0: Betul.
1: Kemudian juga Bunda Eti. Siapa itu ada non juga ya. Terima kasih dan telah dengarkan selamat malam Mbak Lira. Leman Tela-Tela. Ada Nurdiansah di Otista ya. Kalau dengarkan juga selamat malam. Dr. Aulia Dahlan. Kalau dengarkan belum bobo ya dok. Udah bisa gabungan. Jika untuk Depi juga ya. Di Dapis. Sebentar lagi tolong tahun nih Bang.
0: Oh iya.
1: Ya mungkin kurang lebih ya 47 detik menit lah. Ya mudah-mudahan selalu sehat.
0: Ya.
1: Dipanjangkan umur. Dijauhkan segala bahaya ya.
0: Amin.
1: Depi. Ya untuk Bang Deddy-nya, makasih waktunya Bang.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Bang Saiful Koko. Di WA lagi kita coba sapa ya. Ada siapa habis ini kita baru di teleponnya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum Bang Deddy.
0: Waalaikumsalam Bang Sleman, apa kabar?
2: Ketemu lagi kita malam minggu ini.
0: Alhamdulillah.
2: Meskipun lewat udara ya. Tetap semangat Bang Deddy.
0: Iya, pasti.
2: Apalagi yang memberikan semangat tadi Piola kan.
0: Nah itu dia.
2: Iya, karena spesial itu Piola itu khusus malam minggu.
0: Spesial malam minggu ya.
2: Iya Bang Deddy. Nah ini ada info nih Bang Deddy.
0: Apa
2: dan
0: itu?
2: Bang Deddy nanti hari Senin bisa meliput
0: apa
2: di
0: itu?
2: Kantor gubernur Bang Deddy. Demo.

0: damai ya, jangan sampai ricuh ya, gitu ya, mengganggu ketertiban ya.
1: Ada korlapnya di masing-masing setiap RT, ada 33 RT Bang Dedi. Dan ini bisa terkabul ya, karena ini perjuangan kita sering berkali-kali, tapi ya mudahan tahun ini bisa berhasil lah Bang Dedi, karena kita ikhtiar kan Bang Dedi.
0: Okay.
1: Mudahan bisa ketemu Pak Gubernur. Itu jam 6 subuh Bang Dedi.
0: Jam 6 subuh?
1: Iya. Pokoknya itu sudah anu lah. Ya mudahan ya semuanya.
0: Oke. Okay.
1: Teman-teman juga yang lagi monitor acara Ruang Rindu ya, terutama Bang Saiful Koko tadi, selamat malam. Teman-teman yang sudah di luar tadi ya, selamat malam semuanya. Mbak Depi juga yang ada di Perumahan Indopis, selamat malam. Tak lupa juga Jumadi yang barusan datang katanya di Margasari, Senggol, selamat malam aja. Oke lah Bang Deddy semuanya. Lagunya apa ini? Lagu popnya Bang Deddy?
0: Lagu popnya Aku Bukan Siapa-Siapa dari Ahmad Dhani. Ada Sadi Sandoro Sampai Usai Waktu. Aku Tetap Milikmu dari Rini. Kangen Band dari Yolanda.
1: Kangen Band aja Bang Deddy.
0: Oke, baiklah.
1: Terima kasih atas waktunya Bang Deddy.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih. Ya, satu lagi kita coba sapa. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, halo. Halo, selamat malam. Diputus kayaknya nih ya. Oke lah, saya putus juga ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa ini?
2: Sama Rian di Kenari.
0: Oh, Rian di?
2: Iya, Kenari, Kenari.
0: Kenari, oke. Bung Rian, apa kabar Bung Rian?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat ini.
0: Sehat. Nah,
2: ini gimana Bang?
0: Alhamdulillah. Sehat, sehat.
2: Selalu sehat Bang ya, keluarga Bang ya.
0: Amin.
2: Lagu apa lagi nih Bang yang belum diputar Bang?
0: Yang belum diputar banyak nih, lagu mancanya apalagi yang belum diputar ada Krisye, Merpih Alam, ada Krisdayanti, Putriku, ada Seandainya dari The Titans, Rini Idol, Aku Tetap Milikmu, Sampai tetap Usai tetap Waktu dari Sandi Sandoro. Kenapa?
2: Aku Tetap Milikmu aja.
0: Oke, baiklah.
2: Salamnya buat tadi Bang Suleman ya. Ada Bang Mamat tadi.
0: Iya.
2: Pak Viola.
0: Viola.
2: Udah pernah ngobrol sekali sama Viola di jalur.
0: Oh iya, ngobrol di jalur sama Mbak Viola ya. Orangnya ramah kok.
2: Iya, baik kok. Di jalur karaoke ada itu Bang.
0: Oh gitu. Di mana? Di Pro 1 mana? Pro 1 sini.
2: Lain karaoke di teman-teman karaoke, jalur karaoke gitu.
0: Oke.
2: Baik orangnya. Terus juga ada Mbak, ada Demaya di Baro ya. Mbak Ajeng juga. Terus ada DDP ya, dalam ulang tahun ini. Terus juga Bang Siapul Koko juga tadi, ada Bang Ahmad dan semuanya aja Bang ya, lagi masih monitor. Ada Mbak Tambahkan Barang Menjadi Kera. Terima kasih Bang.
0: Oke. Makasih. Makasih juga ya. Kita coba sapa, ada siapa? Halo, selamat malam.
3: Halo, Ruang Rindu. Selamat malam, Bang Gedi.
0: Selamat malam, Ruang Rindu. Ya, Bung Arfan, apa kabar?
3: Alhamdulillah, sehat, Bang Gedi.
0: Sehat, alhamdulillah.
3: Cuman nggak ada hujan sih, Bang Gedi.
0: Nggak ada hujan, sumuk lagi. Hari-hari sumuk ya.
3: Nggak ada hujan, Bang Gedi. Biasa hujan, Bang Gedi, hari ini.
0: Di sini, tadi ada gerimis-gerimis sedikit sih, cuma nggak hujan ini, alhamdulillah.
3: Ini nggak ada, panasnya kencang ini, Bang Gedi.
0: Oh, panasnya kencang.
3: Iya, tidak ada angin.
0: Nggak apa-apa, syukuri aja apa yang ada ya.
3: Aku lagu tadi itu ada yang tadi siapa tadi yang aku bukan siapa-siapa sih deh.
0: Aku bukan siapa-siapa. Iya. Ahmad Dhani.
3: Ahmad Dhani itu Bang Deddy ya.
0: Oke.
3: Ya, salam buat semuanya Bang Deddy ya.
0: Siap.
3: Salam saya dari aku lah Bang Deddy.
0: Yu.
3: Lanjutkan Bang Deddy. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bung Arfan ya. Dibilang Bung Arfan ada siapa? Ada Mbak Wira kayaknya nih. Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu, apa kabar malam minggunya?
4: Kabar baik, Bang Deddy.
0: Yang penting sehat ya. Saya senang kalau ditelepon terus sehat gitu ya. Kalau nelpon berarti tanahnya sehat itu. Kalau nggak nelpon, nggak ada kabar tuh saya sedih rasanya.
4: Sehat selalu. Semoga sehat. Bang Deddy keluarga sehat juga.
0: Amin, ya Allah.
4: Salam-salam dulu Bang Deddy.
0: Oke.

0: Bunda Wati, Bunda Asi, Bunda Eka, Bu Farida, Bu Yanti, Bunda Dr. Lia Dahlan, Bang Saiful Koko,
1: yo.
0: Ahmad, Bang Lanius, Bang Bahyu, Bang Sulaiman, Pak Nurdiansa, dan semuanya aja pendengar satu Pro 1 RRI Samarinda.
1: Oke.
0: Okay. Sehat selalu.
1: Siap.
0: Selalu, amin.
1: Amin.
0: Lagi ikutan aja Mbak Dedi.
1: Oke.
0: Okay. Ya. Walau pulang hati-hati Bang Dedi.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bacakan nih WhatsApp yang masuk ya. Assalamualaikum, malam minggu biasanya kalau masih ada orang tua sering ngumpul bersama, biasanya orang tua selalu bikin gorengan. Gak mewah sih, biasanya selalu bikin gorengan singkong. Bener, saya juga gitu ya, sedih rasanya ya kalau mengingat itu ya. Jadi waktu saya ya usia-usia remaja ya, usia-usia SD lah ya, itu ketika malam minggu karena di rumah saya itu belum masuk listrik ya, jadi habis senja maghrib itu Bapak sudah mau senja itu Bapak sudah ngompas strongkeng gitu ya, lampu strongkeng ya. Jadi untuk mempersiapkan malam ya. Kemudian kadang-kadang kita ngumpulin kayu tuh di luar tuh malam mingguan, bakar-bakar di depan rumah lah ya, bakar-bakar kayu gitu ya. Nah, jadi anak-anak adik itu main juga ya di rumah. Waktu zaman dulu kan belum listrik belum masuk ya. Jalan masih setapak, belum ada seminisasi gitu ya. Saya lanjut baca nih. Saya ingin mengulang itu bersama anak cucu tapi enggak bisa. Sudah disiapkan gorengannya, anak menantu masuk kamar bilang sudah kenyang. Oh, sedih sekali ini ya. Saya juga enggak bisa memaksa diri setiap malam Minggu harus berkumpul sama saya. Mereka masih sudah punya keluarga. Kalau pas ke Tenggarong aja saya bikin gorengan. Kalau sudah ada rencana mau ke Tenggarong, saya beli singkong yang banyak. Wah, ini apalagi kalau sambalnya mantap nih Bu Dava. Ya. Di Tenggarong ngumpul sama adik, ponakan, ngumpul semua. Apalagi kalau dulu ada acara di TV, film yang bagus, orang tua banyak menyiapkan singkong goreng. Walaupun hanya sekedar singkong goreng, masih teringat sampai sekarang. Alhamdulillah ciri khas singkong goreng bikinan orang tua saya dulu, saya bisa membuatnya juga. Mandet, gak boleh tahu itu rahasia dapur saya. Wah, paling juga ulekannya bawang putih ya. Ya, singkong goreng yang penting sambelnya tuh mantap ya. Karena pakai sambel tuh paling enak ya. Dulu ibu saya juga begitu. Bikin singkong, goreng ya. Ngumpul. Kalau TV saya enggak nonton TV malah karena enggak ada listrik ya. Orang bapak almarhum bapak saya aja masih bikin strongking gitu ya. Kalau udah copot kaos lampunya beli lagi. Ke warungnya jauh pula. Sekarang langka itu lampunya udah enggak ada lagi ya. Oke lah, kita hadirkan dua lagu untuk Anda, Dasar Kehidupan dari Ahmad Albar dan juga Killing Me Softly with the song dari Fugus.
2: Pro 1 RRI Samarinda 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu

celah kecil pada kepompong kupu-kupu. Suatu hari, ada seorang pria menemukan kepompong kupu-kupu. Ia kemudian membawanya pulang untuk melihat bagaimana perkembangan yang dilakukan oleh kupu-kupu dalam kepompong tersebut. Selang beberapa waktu, kepompong tersebut mulai menunjukkan celah. Setelah beberapa waktu kemudian, kupu-kupu dalam kepompong mulai mengeluarkan sayap secara perlahan. Namun siapa sangka, dalam proses tersebut, kupu-kupu mulai mengalami permasalahan, yaitu sayapnya tersangkut karena celah yang ada pada kepompong hanyalah dalam ukuran kecil. Pria yang sedang mengamati perkembangan kupu-kupu tersebut mulai mencoba untuk membantunya. Ia mengambil tindakan untuk memperlebar celah pada kepompong tersebut. Alhasil, kupu-kupu tadi bisa keluar tanpa adanya kendala. Namun tak disangka, jika masalah baru kembali datang terhadap kupu-kupu tersebut. Sayap dari kupu-kupu menjadi lemah dan tak bisa mengepak. Ternyata, kesalahan terjadi ketika pria tersebut mulai membuat celah yang lebih besar pada kepompong. Siapa sangka, jika proses kendala yang dialami kupu-kupu ketika mengeluarkan sayap yang dimiliki adalah salah satu cara Tuhan untuk adanya cairan dari tubuh ke sayap.

Jika dilihat dari sisi kupu-kupu, kita juga bisa mendapatkan pesan moral, yaitu apapun permasalahan atau tantangan yang sedang dihadapi, sebaiknya selesaikan dengan tenaga pribadi. Memang betul, terkadang ada orang yang berniat baik membantu. Terima saja bantuan mereka tanpa mengecewakan. Namun juga ingat, jika diri kitalah yang bisa menyelesaikan masalah tersebut, bantuan orang lain hanyalah dorongan kecil yang akan memperkuat langkah. Namun tetap saja, semua kembali pada diri sendiri. Di balik setiap rintangan, pasti ada jalan keluar. Tentunya, setiap rintangan maupun masalah juga bisa memberikan pembelajaran, pengalaman, dan juga keberanian.

0: 1.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda masih bersama di Samarinda malam ini, pendengar Pro 1. Ya, di ruang rindu ya, silakan kembali untuk Anda ingin bergabung berpartisipasi di malam hari ini. Ada siapa lagi, kita coba sapa. Halo, selamat malam ruang rindu. Ya, dengan siapa?
2: Ari di
1: Juanda. Ari di Juanda, bagaimana malam minggunya Ari?
2: Malam minggunya?
1: Apa?
2: Jalan-jalan.
1: Jalan-jalan kemana? Keliling-keliling. Iya, baik. Mau lagu apa Ari?
2: Lagunya
1: Chrisye. Chrisye, oke. Ditunggu lagunya Ari ya. Terima kasih sudah bergabung. Oke, terima kasih untuk Ari ya, yang ada di Juanda. Katanya malam minggunya keliling-keliling ya. Oke lah, kalau begitu Ari, tentunya sudah pulang ya. Jangan sampai nggak pulang gitu ya Ari ya. Silakan kembali untuk Anda yang ingin bergabung berpartisipasi 0541 743 4995 atau di 0541 736 566. Wahyu, kenapa tadi nelpon ya Wahyu ya? Kembali nelpon ya, balik nelpon gitu ya. Iya. Semoga semua lagu yang kami hadirkan juga dapat menemani suasana malam minggu Anda tentunya ya, bersama keluarga tentunya ya, dan juga bersama orang-orang terdekat, orang-orang terkasih ya di malam minggu gitu ya. Baiklah, karena masih ada lagu yang belum terputar ya, kita coba hadirkan ya. Ini ada dari miliknya Rini Idol ya, Aku Tetap Milikmu, nanti juga akan hadir Ahmad Dhani featuring The Rock ya, Aku Bukan Siapa-Siapa.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.

rintangan di jalan kita. Dahulu kala, ada seorang raja yang sangat kaya dan ingin tahu. Raja ini memiliki batu besar yang ditempatkan di tengah jalan. Kemudian ia bersembunyi di dekatnya dan melihat apakah ada orang yang mencoba memindahkan batu raksasa itu dari jalan. Orang pertama yang lewat adalah beberapa saudagar dan abdi dalam terkaya raja. Alih-alih memindahkannya, mereka hanya berjalan di sekitarnya. Beberapa yang keras menyalahkan raja karena tidak memelihara jalan. Tak satu pun dari mereka mencoba memindahkan batu itu. Akhirnya, seorang petani datang. Lengannya penuh dengan sayuran. Ketika ia sampai di dekat batu, daripada hanya berjalan di sekitarnya seperti yang dilakukan orang lain, petani itu meletakkan bebannya dan mencoba memindahkan batu ke sisi jalan. Butuh banyak usaha, tetapi dia akhirnya berhasil. Petani itu mengumpulkan bebannya dan siap untuk pergi. Ketika ia mengatakan, sebuah dompet tergeletak di jalan di mana batu itu berada, petani itu membuka dompetnya. Dompet itu diisi penuh dengan koin emas dan catatan dari raja. Catatan raja mengatakan, emas di dompet itu adalah hadiah untuk memindahkan batu dari jalan. Raja menunjukkan kepada petani tentang apa yang banyak dari kita tidak pernah mengerti, di mana setiap rintangan menghadirkan kesempatan untuk memperbaiki kondisi kita.

dari kawasan Jalan M Yamin nomor 8 Samarinda, Pro 1 RRI Samarinda. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kami tuntaskan untuk ruang rindu kita di malam hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung berpartisipasi. Semoga lagu yang kami hadirkan juga dapat menemani suasana malam minggu Anda, tentunya bersama orang terkasih, orang tercinta, ya, sahabat, ya, kawan, gitu ya, dan juga keluarga tentunya. Baik pendengar, saya Didi Pramo, terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

mendengar? Seorang kakek sedang berjalan-jalan sambil menggandeng cucunya di jalan pinggiran pedesaan. Mereka menemukan seekor kura-kura. Anak itu mengambilnya dan mengamat-amatinya. Kura-kura itu segera menarik kakinya dan kepalanya masuk ke bawah tempurungnya. Si anak mencoba membukanya secara paksa. Cara demikian tidak pernah akan berhasil, nak, kata kakek. Saya akan mencoba mengajarimu. Lalu mereka pulang. Sang kakek meletakkan kura-kura di dekat perapian. Beberapa menit kemudian, kura-kura itu mengeluarkan kakinya dan kepalanya sedikit demi sedikit. Ia mulai merangkak bergerak mendekati si anak. Pendengar, janganlah mencoba memaksa melakukan segala sesuatu. Berilah kehangatan dan keramahan, ia akan menanggapinya.

Pendengar Radio Republik Indonesia Programa 1 Samarinda, dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian program acara siaran yang kami hadirkan sepanjang hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

digital dan audio streaming www.rri.co.id. Selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali

0: 101 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dari Studio Integrasi RRI Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda bersama Fira Amalia Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda kembali hadir di ruang dengar Anda. Edisi hari ini Minggu 17 Mei 2026. Kami kembali sapa ruang dengar Anda dengan sajian lagu-lagu religi, lalu kami hadirkan juga kepada Anda sajian Mutiara Pagi hari ini bersama Ustadz Arief Saripudin dari Muhammadiyah Kota Samarinda dengan tema hari ini pendengar adalah Tadabur Quran Surah Al-Anbiya ayat 87, solusi kegalauan, kekhawatiran, dan ketakutan. Nantikan juga berita pagi dengan informasi-informasi pilihan untuk Anda yang telah dipersiapkan oleh tim pemberitaan RRI Samarinda pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan juga Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI Jakarta. Tentunya pendengar, dengan sajian musik dan informasi yang kami sajikan untuk Anda untuk temani aktivitas akhir pekan dan tetap bersama kami dalam rangkaian Samarinda pagi hari ini Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur, yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata, dan bertindak sesuai dengan prinsip luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati, dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
2: Kilau Pancasila.

0: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
1: Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Quran Surah An-Nisa ayat 136.
2: Orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti

Katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran Surah Az-Zumar ayat 10.

Al-Quran supaya orang-orang yang telah diberi ilmu meyakini bahwa Al-Quran itu benar dari sisi Tuhanmu, lalu mereka beriman dan hati mereka tunduk kepadanya. Dan sungguh Allah pemberi petunjuk kepada jalan yang lurus bagi orang-orang yang beriman. Quran Surah Al-Hajj ayat 54.

0: 101 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda. Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya sajian Mutiara Pagi kami hadirkan ke ruang dengar Anda edisi hari ini Minggu 17 Mei 2026. Dengan narasumber hari ini, pendengar, adalah Ustadz Arief Saripudin dari Muhammadiyah Kota Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik, Ustadz?
2: Alhamdulillah, kabarnya baik.
1: Alhamdulillah. Dan pendengar, nanti Anda juga dapat berpartisipasi dan juga berinteraksi dengan Ustadz Arief pada sesi tanya jawab dalam dua jalur telepon kami, 0541-736-566-743-495, ataupun di jalur WhatsApp kami pendengar melalui telepon ataupun pesan singkat di 0811-55-44976. Dan untuk Anda pendengar yang mendengarkan sajian Mutiara Pagi hari ini melalui aplikasi RRI Digital, Anda juga dapat meninggalkan pertanyaan Anda di kolom live chat kami Pro 1 RRI Samarinda, atau di kolom komentar kami di kanal YouTube RRI Samarinda, di mana saat ini siaran kami juga dapat Anda saksikan secara live. Dan pendengar, tema Mutiara Pagi hari ini adalah Tadabur Quran Surah Al-Anbiya ayat 87, solusi kegalauan, kekhawatiran, dan ketakutan. Mari kita pahami lebih dalam lagi melalui tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Arief Saripudin. Silakan Ustadz untuk penyampaian tausiahnya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal'akibatu lilmuttaqin, wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin salaman tasliman katsira. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala taufik, pertolongan, sehingga kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah salat subuh dan juga kajian kita di Radio Republik Indonesia secara on air. Kemudian salawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan dan terlimpahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai pembawa risalah rahmatan lil alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap kita pasti memiliki masalah. Ada yang mengalami kekhawatiran, ada yang mengalami kegalauan, kegundahan, bahkan mungkin kesedihan yang berlarut. Para ulama menyebutkan di dalam potongan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wajala huzni wa dhahaba hammi wa ghammi." Ya Allah, hilangkanlah kesedihanku. Hilangkanlah atau lenyapkanlah kegelisahanku dan kegundahanku. Saya ingin menyampaikan, dan kita harus memahami, ada tiga perbedaan di dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah al-huzn, huzni. Yang kedua hammi, al-ham. Yang ketiga adalah al-ghom atau ghommi, al-ghom. Al-huzn itu berkaitan dengan sesuatu yang telah berlalu, atau disebutnya adalah kesedihan masa lalu. Ada alham. Alham itu berkaitan dengan sesuatu yang dikhawatirkan akan terjadi, atau kekhawatiran tentang masa depan. Kemudian al-ghom itu berkaitan dengan sesuatu yang sedang dialami. Maka kalau kita melihat di dalam sebuah hadis yang sang karyanya yang sangat fenomenal, yaitu karya Ibnu Taimiyah. Beliau menyebutkan, ya, seorang ulama besar ini, al-huzn itu adalah, beliau mengatakan, kesedihan karena masa lalu. Contoh misalkan, seseorang terus teringat kesalahan masa lalu, pernah menyakiti pasangan misalkan, lalu rumah tangganya retak, hancur, cerai berai. Ada juga contohnya menyesal karena dulu lalai dalam ibadah. Kenapa aku tidak taat? Kenapa baru sekarang? Gitu ya. Jadi merasa sudah terlambat untuk berubah. Sudah tidak, kayaknya sudah terlambat gitu. Akhirnya dia tidak juga beranjak dari kegelapan, tetap dia berada dalam kegelapan dan kesunyian itu. Mungkin juga ada orang yang bersedih karena kehilangan orang yang terkekasih atau orang yang tersayang, kehilangan kedua orang tua, kemudian lalu sering larut dalam kenangan atau tangisan. Jadi intinya al-huzn itu adalah hatinya tertarik ke belakang, terjebak, ya seandainya aku begini, seandainya dulu, seandainya dulu, begitu ya. Yang kedua yang kita pahami adalah alham, kekhawatiran tentang masa depan. Contoh misalkan seorang ayah gelisah, ya, memikirkan biaya pendidikan, biaya hidup yang terus setiap hari terus naik, ya, pekerjaan dan seterusnya. Atau istrinya khawatir, bagaimana jika suaminya kehilangan pekerjaan, tidak memiliki rizki yang banyak, anak banyak, rizkinya kurang, dan lain sebagainya. Itu kan kekhawatiran. Atau mungkin seorang pemuda cemas, apakah saya bisa menikah ya nanti, usia sudah 30 tahun, usia sudah 40 tahun, apakah masa depan saya jelas nanti, dan seterusnya. Intinya apa? Intinya, hatinya sibuk memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Bagaimana ya nanti? Bagaimana ya nanti? Nah, ini kan terjadi di tengah lubuk hati manusia. Yang ketiga adalah al-ghom. Al-ghom itu adalah kegelisahan karena kondisi saat ini. Ya. Sedang punya masalah rumah tangga mungkin, ya. Konflik, komunikasinya buntu, emosinya tinggi gitu ya. Ya. Ya. Jadi terhimpit, mungkin ada juga yang mungkin terhimpit hutang, kebutuhannya banyak, ya, pemasukannya sedikit atau terbatas, besar pasak daripada tiang, ya. Atau juga mungkin tekanan kerja, ya, atau masalah kesehatan yang sedang dirasakan sekarang. Intinya apa? Intinya hatinya terasa sempit sekali, ya, karena kondisi yang sedang dihadapi. Dia mengatakan, saya sedang tidak baik-baik saja. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Al-Quran itu memberikan satu contoh nyata bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat salah satu bentuk kesedihan tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَذَنُّون إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرُ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. Dan ingatlah kisah Dzunnun, Nabi Yunus alaihi salam, ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya, maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, maka sucikan, maka maha suci Allah, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Kemudian dari setiap doa itu yang dilantunkan, yang dilirihkan oleh Nabi Yunus, Allah menjawab, fastajabna lahu wa najainahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Maka kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkan dari pada keduanya atau kedukaannya, ya, dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Ini dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 87 dan 88. Ya. Kalau kita belajar dari kisah Nabi Yunus alaihissalam, Allah perintahkan pada Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan di dalam Quran Surah Al-Qalam, Fasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil hut idh nada wa huwa matzum. Kata Allah kepada Nabi Muhammad, maka bersabarlah kamu wahai Muhammad terhadap ketetapan Tuhanmu, dan janganlah kamu seperti orang yang berada dalam perut ikan ketika ia berada atau sedang ia dalam keadaan marah kepada kaumnya. Laula antadarakahu ni'matun min rabbih lanubida bil ara'i wa huwa madmum. Kalau sekiranya ia tidak segera mendapatkan nikmat dari Tuhannya, benar-benar ia dicampakkan ke tanah tandus dalam keadaan tercela. Fajtabahu rabbuhu faja'alahu minas salihin. Lalu Tuhannya memilihnya dan menjadikan termasuk orang-orang yang saleh. Ya, sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita perhatikan ayat-ayat ini, Surah Al-Anbiya ayat 100, ayat 87, 88, kemudian Surah Al-Qalam sampai ayat 50, Allah memberikan kabar gembira kepada kita setelah berbagai penentangan Nabi Yunus, setelah berbagai penentangan dari kaumnya. Tidak ada yang tersisa lagi, ya, bagi Rasul selain bersabar. Jadi kepada Rasul pun tidak diterima, kemudian diejek, kemudian dilempari dengan kotoran, maka tidak ada jalan bagi Rasul kecuali bersabar. Tidak ada yang tersisa bagi Rasul selain apa? Selain bersabar. Atas apa? Atas gangguan orang-orang, atas gangguan orang-orang yang zalim, orang-orang yang tidak suka menanggung apa yang keluar dari mereka, serta terus melanjutkan kebaikan-kebaikan, menyebarkan-menyebarkan kebaikan di tengah-tengah umatnya. Allah berfirman, Fasbir li hukmi rabbik, bersabarlah terhadap ketetapan Tuhan. Maksudnya apa? Bersabar di sini adalah terhadap apa yang telah Allah tetapkan, baik secara ketetapan takdir maupun ketetapan syariat. Jadi kalau kita menghadapi sesuatu itu, yang perlu kita perlukan di dalam jiwa kita adalah bersabar seperti sabarnya para nabi dan para rasul. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketetapan syariat itu harus kita sikapi dengan menerima, dengan tunduk, ya, dan melaksanakan sepenuhnya perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la takun kasahibil hut," di dalam Quran Surah Al-Anbiya tadi sebagai tadabbur kita. Dan janganlah engkau seperti pemilik ikan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah Nabi Yunus alaihissalam, ya, jangan sampai, kata Allah, jangan sampai engkau menyerupai dalam keadaan yang menyebabkan beliau berada di dalam perut ikan. Ya, coba kita analisis. Kita berada di dalam perut, di dalam kegelapan saja kita sudah berat. Di dalam kegelapan saja sudah berat, kegelapan malam. Atau kita dalam keterasingan, dalam kata lain keterasingan. Bagaimana kalau dalam kegelapan laut? Keputusasaan fisik tidak bisa berontak dari perut laut gitu. Kemudian ada kegelapan lagi, yaitu kegelapan perut ikan. Puncak gom, tekanan batin di dalamnya. Jadi kalau kita berbicara tentang puncak kesempitan, ya, ini kalau di dalam, ya, kajian mungkin tesisnya mungkin atau mungkin bahasa skripsinya atau atau jurnalnya gitu ya. Puncak kegelapan gom sebagai studi kasus Nabi Yunus alaihissalam. Berada dalam kegelapan malam, itu kita sudah sempit banget. Atau dalam keterasingan, kegelapan dasar laut. Atau kegelapan perut ikan, puncak, ya, tekanan batin. Maka Nabi Yunus alaihissalam di dalam kegelapan, tiga lapis kegelapan itu, fanada fil zulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya, maka Nabi Yunus berdoa, menyeru kepada Tuhannya, ya, inni la ilaha illa anta inni kuntu minaz zalimin. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka di dalam memahami, ya, di dalam memahami konsep, ya, konsep bagaimana Nabi Yunus alaihissalam, bagaimana Nabi Yunus alaihissalam bertahan di dalam perut bumi, ya. Nah, kemudian keadaan ini itu ketika Nabi Yunus alaihissalam lari dari kaumnya, kemudian Nabi Yunus alaihissalam itu di kita apa namanya, kita ketahui bahwa Nabi Yunus alaihissalam ikut kapal. Nah, dalam keadaan seperti itu kapal itu menjadi berat gitu. Kapal menjadi berat. Ketika kapal itu terlalu berat dengan para penumpangnya, maka disebutkan dalam sejarah, ya, dalam kisahnya bahwa diundilah untuk menentukan siapa yang harus dilemparkan ke laut agar kapal menjadi lebih ringan. Diundilah, ternyata undian itu jatuh kepada Nabi Yunus alaihissalam. Maka seekor ikan yang besar menelannya dalam keadaan beliau telah melakukan sesuatu yang patut dicela. Kenapa Nabi Yunus patut dicela? Ya, dalam tanda kutip, karena Nabi Yunus meninggalkan kaumnya, karena Nabi Yunus meninggalkan rakyatnya yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan perintah Allah Subhanahu wa taala belum ada. Ya. Allah berfirman, "Inna da wa huwa makdzub." Kemudian

0: diri.
1: Baik pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia, Samarinda masih bersama Anda dalam sajian Mutiara Pagi, dan saat ini Ustadz Arif Saripudin telah bergabung kembali bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz, apakah sudah terdengar?
2: Baik, sudah Mbak, mohon maaf tadi, baterainya ke langsung
1: masih. Oh iya, oke, siap. Silakan Pak Ustadz untuk dilanjutkan tauziahnya tadi mengenai
2: tadabur.
1: Silakan dilanjutkan dulu Pak Ustadz, ada sekitar masih 10 menitan lagi. Silakan.
2: Jadi saya menambahkan, tadi saya masih tadabur ya, masih tadabur, kemudian kita lanjutkan. Jadi ketika Nabi Yunus alaihissalam berada dalam perut bumi itu, dalam perut ikan itu, kemudian selalu melirihkan idnada wa huwa matzum. Ini kan ketika ia berdoa dalam keadaan sangat tertekan, ya maksudnya apa? Maksudnya ketika ia berada di dalam perut ikan yang menahannya, atau ketika ia berdoa dalam keadaan sangat sedih dan penuh kegelisahan, ia berdoa mengucapkan kalimat apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Kemudian lalu Allah mengabulkan ya doanya Nabi Yunus alaihissalam. Kemudian ikan itu memuntahkannya ke daratan. Ya. Nah, jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kisah Nabi Yunus alaihissalam kita belajar bahwa kegalauan bukanlah akhir, tetapi kegalauan itu adalah pintu untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya ada 6 ya tips bagaimana kita keluar dari kegelisahan, kegalauan, kekhawatiran dan atau rasa ketakutan. Yang pertama adalah kita selalu menguatkan ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap kalimat La ilaha illa anta, ya, yaitu meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala tempat bergantung saat hati bergantung kepada makhluk. Ya. Kalau kita bergantung kepada makhluk, maka hati itu mudah goyah. Namun ketika kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita menjadi kokoh. Hati kita menjadi kuat. Ini yang pertama. Yang kedua adalah membersihkan hati dari prasangka buruk. Ya, kalimat yang diucapkan oleh Nabi Yunus alaihissalam adalah subhanaka la ilaha illa anta subhanaka. Ya, mensucikan Allah dari segala kekurangan. Ini mengajarkan kepada kita untuk tidak berburuk sangka kepada takdir. Karena semua yang Allah tetapkan pasti mengandung hikmah. Ya, ada rahasia-rahasia Allah yang belum kita ketahui. Itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga adalah kunci diturunkannya pertolongan Allah Subhanahu wa taala adalah mengakui bahwa kita itu lemah, bahwa kita adalah hamba pendosa. Ini kuntu minaz zalimin, mengakui kesalahan. Dengan apa? Dengan jujur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hati yang merendah lebih dekat kepada rahmat daripada hati yang merasa benar. Ya. Maka yang keempat adalah sabar. Terhadap apa? Terhadap ketentuan Allah. Ya. Seperti juga dialami oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Fasbir li hukmi rabbik. Sabar dalam menghadapi takdir yang menyakitkan. Dan sabar dalam menjalankan syariat. Tidak mengeluh. Tidak marah, tidak menerima, dan kita harus tetap taat. Ketika kita menghadapi masalah itu, bersabar dulu. Ya. Kalau kata Gus Dur itu, masalah itu hanya ada 2 katanya, Mbak. Yang pertama adalah masalah yang ya ada solusinya. Yang kedua adalah masalah yang tidak ada solusinya. Kalau ada solusinya, ya kita tinggal selesaikan. Kalau tidak ada solusinya aja, nggak usah. Ya, jadi masalah. Dua-duanya nggak ada masalah katanya. Karena yang pertama bisa diselesaikan, yang kedua tidak bisa diselesaikan. Ya, percuma saja diselesaikan, karena tidak akan bisa diselesaikan. Yang keempat, tipsnya itu adalah, ya, jadikan akhirat sebagai tujuan. Jadi kehidupan dengan urusan dunia dan berbagai kegundahannya dapat memecah hati dan mencerai-beraikan fokus seorang. Kalau kita fokusnya dunia, mencari solusi dunia. Namun jika seorang hamba menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya, maka Allah akan menyatukan urusannya dan menguatkan tekadnya. Ya, diriwayatkan dari Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala, man kana al-akhiratu hammahu. Ya, barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuannya, artinya ja'alallahu ginahu fi qalbihi, maka Allah akan menjadikan kecukupan dalam hatinya. Ya. Menyatukan urusannya. Dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan hina. Ya wa atatuhu dunya wa hiya ragimatun. Tapi wa man kanati dunya hammahu, kalau seandainya dunia menjadi tujuannya, ja'alallahu faqrahu baina ainihi, maka dia telah menjadikan kefakiran, kemiskinan di dalam, di kelopak matanya. Wa farraqa alaihi syamlahu, kemudian Allah akan menjadikan kefakiran di depan matanya, mencerai-beraikan urusannya, dan dunia tidak akan datang. Walam ya'ti minad dunya illa ma qudira alaihi, dan dunia tidak akan datang kepadanya kecuali apa yang telah ditetapkan baginya. Jadi dunia ini kan sudah ditentukan oleh Allah rizkinya dan seterusnya. Yang keenam adalah memperbanyak berdoa. Nah, ini penting. Ya. Doa itu adalah obat yang sangat bermanfaat untuk menghilangkan kegelisahan, kegundahan. Ya, kata Allah, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu waliyuminu bi ta'allahum yarsulun. Gitu ya. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, maka sungguh aku ini dekat. Aku mengabulkan orang-orang yang berdoa apabila ia berdoa. Ya, sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itulah 6 tips bagi kita yang menghadapi kekhawatiran masa lalu, kegelisahan atau kesedihan masa lalu, kekhawatiran masa depan, dan kegelisahan masa sekarang. Mungkin kita bisa lanjut nanti dalam sesi sharing tanya jawab. Barakallahu fikum. Mungkin itu sementara yang dapat kami sampaikan. Jazakumullahu khairan. Saya kembalikan kepada studio utama.
1: Baik, terima kasih banyak Ustadz atas pengantar tausiahnya tadi mengenai tadabur Quran Surah Al-Anbiya ayat 87, bagaimana solusi kegalauan, kekhawatiran, dan juga ketakutan. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, saatnya kami buka sesi tanya-jawab di dua jalur telepon kami 0541-736-566, 743-495, ataupun di jalur WhatsApp kami pendengar melalui telepon ataupun pesan singkat di 0811-5544 4976. Baiklah, ada pendengar yang bergabung di jalur telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Pak Ahmad Irwan untuk pertanyaannya.
0: Waalaikumsalam Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Nah, dari Bandung Pak di sini ya. Tadi mungkin masalah apa itu kegalauan, dan ada juga masalah sesungguhnya kemiskinan itu adalah mendapati kekukuran. Nah, seperti sejauh mana yang kekukuran seperti apa Pak? Justru orang yang, kalau bilang orang yang miskin itu mencuri paling juga karena lapar kan, bukan karena untuk keduniawi. Tapi orang-orang yang tinggi, orang-orang yang punya itu kan mencuri itu tidak tanggung jawab kan, karena nafsu, masalah duniawi. Nah, itu seperti itu. Jadi ada kata mengatakan kemiskinan bapak kekupuran itu, saya kira dalam sejauh mana itu kan, kalau dibandingkan dengan para pedig, para jabatan yang berbuat koruptor itu untuk harta benda yang tidak puasa dapat su, itu kan, itu bagaimana pada Pak Ustaz? Terima kasih Pak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Ahmad Irwan atas pertanyaannya. Dan untuk Anda pendengar yang masih ingin bertanya, kami masih buka dua jalur telepon kami pendengar. Dan telah ada pendengar lagi yang bergabung di jalur telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Halo, assalamualaikum Mbak Fira Amalia ya.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak siapa ini?
3: Dengan Daud Mbak Fira.
1: Oke, silakan Pak Daud, suaranya lumayan kecil, mungkin bisa didekatkan atau radionya dijauhkan terlebih dahulu, Pak.
3: Kalau begini boleh.
1: Oke, sudah Pak, aman. Silakan Pak untuk pertanyaannya.
3: Temanya ini tentang surat Anbiya ya.
1: Iya, betul.
3: Kalau kita kajin, Pak Ustadz, surat Anbiya ini kan terdiri dari 116 ayat ini kan. Banyak menceritakan tentang para nabi ya. Nabi Ibrahim, bagaimana Nabi Ibrahim itu menghancurkan berhala, bagaimana Nabi Musa itu melawan kezaliman Fir'aun, bagaimana Nabi Ayub mendapatkan penyakit itu. Dan terdiri beberapa ayat ini memberikan gambaran bahwa kiamat ini semakin dekat prosesnya. Apakah demikian proses bahwa bagaimana kisah-kisah Nabi ini ya? Coba secara detail lagi proses apakah dan kandungan surah Anbiya 21 dan terdiri dari 112 ayat ini hanya mengingatkan pada manusia itu kan bagaimana Islam itu turun untuk umat manusia ini kan rahmatan ke alam ini. Demikian pertanyaan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Daud atas pertanyaannya. Dan sudah ada dua pertanyaan Pak Ustadz yang kita tampung tadi. Yang pertama ada dari Pak Ahmad Irwan yang bertanya bahwa ada istilah tadi kemiskinan membawa kepada kekufuran ya. Nah, ini sejauh mana? Lalu tadi yang kedua ada dari Pak Daud yang bertanya kalau Quran Surah Al-Anbiya ini menceritakan tentang banyak nabi dan memberikan gambaran bahwa kiamat ini semakin dekat serta mengingatkan umat Islam. Apakah demikian Pak Ustadz? Nah, ini mungkin bisa ditanggapi terlebih dahulu tadi dari pertanyaan Pak Ahmad Irwan dulu mungkin ya Pak Ustadz, silakan.
2: Baik, terima kasih. Jazakumullah khair. Yang pertama, banyak orang itu kan kita sekarang ini bagaimana manusia itu mau fakir, mau miskin, itu semuanya memiliki, bukan hanya itu, gambaran manusia semuanya itu pasti memiliki rasa sedih, rasa khawatir, rasa takut. Maka salah satu rasa khawatir itu adalah miskin. Ya, rasa khawatir itu miskin. Seorang yang miskin kemudian dia khawatir. Nah, ini bagaimana kita solusinya agar ketika dalam kemiskinan, sebetulnya bukan kemiskinan ya. Artinya miskin itu kan mentalitas ya. Kalau kita narasi kekinian adalah miskin itu adalah sekarang itu adalah miskin mentalitas. Kenapa miskin mentalitas? Karena sungguhnya manusia itu tidak miskin. Bahkan saya sering diskusi ya, Pak Ustadz, saya nggak punya apa-apa. Memang kamu nggak punya dengkul gitu ya. Dengkul mau dijual-jual aja dengkulnya gitu. Berapa ratus juta atau 1 miliar ya. Ada nggak yang beli dengkul kamu gitu ya. Jadi ketawa lah dia gitu ya. Kenapa? Dengkul kan mahal sekali. Mata itu mahal. Jadi manusia itu prinsipnya adalah ahsani taqwim, kaya. Sempurna. Allah jadikan manusia itu sempurna kaya. Tapi kenapa bisa terjadi persepsinya miskin itu berkaitan dengan harta gitu ya. Kemudian sehingga muncul mungkin nanti kemalasan, kemudian pencurian. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoanya begini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya, nanti kita berdoa. Ya Allah, lindungilah aku dari alham al-hazan itu, kesedihan, kekhawatiran. Yang kedua adalah al-ajzi wal-kasal. Ajzi itu adalah ya lemah gitu ya. Mau kerja lemah, diajak berpikir lemah, diajak usaha, ya malas lah al-kasal itu. Semuanya malas gitu ya. Wal-bukhli wal-juben. Yang Kedua, yang ketiga adalah doa Nabi itu juben, bukhal itu pelit. Ya, pelit itu bukan hanya memberikan harta saja, senyum aja pelit, bantu orang pelit. Ya, dan yang jubana itu nggak berani gitu ya. Kalau keluar daerah nggak berani, merantau nggak berani gitu ya. Nah ini kalimat doa Nabi al-juban. Kemudian waldola adaini wakohri rijal, orang yang banyak hutangnya gitu ya, orang yang banyak hutang itu pasti tertekan. Maka kalau kita melihat bahwa kemiskinan, kefakiran itu banyak di zaman sahabat-sahabat yang fakir ya, kemudian sampai untuk menikah saja ada sahabat itu hanya memberikan nihlahnya atau maharnya itu dengan cincin dari besi gitu, saking miskinnya. Tapi apakah mereka miskin hatinya? Tidak, justru mereka itu dengan kemiskinannya ya lebih baik aku seperti ini daripada aku kaya kemudian ya akan menjadi azab nanti di akhirat. Ya kita kenal misalnya ada Abdurrahman bin Auf ingin menghabiskan hartanya, tidak pernah habis-habisnya. Aku ingin miskin di dunia tapi kaya di akhirat. Tapi Allah ya jadikan Abdurrahman bin Auf menjadi tetap orang yang kaya. Tapi juga ada orang yang miskin. Contoh kisahnya adalah kisahnya keluarga Asy'ari. Keluarga Asy'ari itu miskin secara dunia. Tapi kenapa keluarga Asy'ari itu mampu? Keluarganya, anak-anaknya, keturunannya menghafal Al-Quran. Bahkan kata Nabi SAW sebagai kasetnya Al-Quran. Dari pagi sampai malam, malam dari ke pagi lagi menghafal, membaca Al-Quran. Walaupun miskin, di estafet membaca Al-Qur'annya, kata Nabi, ya Allah berkahkanlah kepada keluarga Asy'ari. Kenapa? Karena senantiasa dilantunkan Al-Qur'an, mereka menjadi kuat walaupun makan serba kekurangan. Nah, ini dari perspektif mentalitas ya, karena banyak hari ini mungkin banyak orang yang miskin, bukan miskin dia tidak punya kaki, tidak punya tangan, tidak punya mata, tidak punya akal, tapi miskin mentalitas. Maka perlu kita bangun adalah mentalitas ya, keluar dari kemiskinan. Kalaupun misalkan tidak punya harta kekayaan, itu bukan berarti seorang itu miskin, tapi yang miskin di sini yang harus kita berantah adalah miskin mentalitas itu. Kalau miskin dari sisi harta itu bisa dicari. Kenapa kita bersabar dalam kemiskinan kemudian tidak bersabar dalam usaha? Banyak orang itu sabar dalam kemiskinan, tapi tidak sabar dalam berusaha. Berpuluh-puluh tahun dia sabar dalam miskin, tapi tidak sabar dalam berjualan. Bisa menanam, menjual, dan sebagainya. Saya kira ini mungkin sharing jawaban pertama. Kemudian ada ayat Al-Quran disebutkan, Faksusil qasasa la'allahum yatadzakkarun. Ini menyangkut pertanyaan yang kedua. Allah ceritakan kisah-kisah dalam Al-Quran agar kita semakin ingat pada Tuhan, semakin kita berpikir, semakin kita berakal. Kenapa demikian? Karena kisah-kisah di dalam Al-Quran, kisah-kisah para nabi dan para rasul menjadi hamba-hamba yang soleh itu seperti itu. Tapi di dalam Al-Quran juga menyebutkan kisah-kisah orang-orang yang tragis, orang-orang yang celaka, orang-orang yang nista. Itu disebutkan juga di dalam Al-Quran. Artinya apa? Artinya Al-Quran ini bukan ayat-ayat tentang dongeng, bukan. Tapi menceritakan orang-orang terbaik dan menceritakan orang-orang terburuk agar kita mampu mengambil pelajaran. Maka para nabi dan para rasul itu tidak meninggalkan harta waris. Ya, jadi kalau kita relate dengan pertanyaan yang pertama, nabi dan rasul itu tidak meninggalkan harta waris, tapi mereka meninggalkan ajaran. Maka kekayaan bagi para nabi dan para rasul adalah meninggalkan ajaran. Ajaran apa? Ajaran tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib barakallahu fikum. Mungkin bisa dilanjutkan.
1: Baik, terima kasih banyak Ustadz atas tanggapannya. dari pertanyaan pendengar kita tadi. Dan pendengar Mutiara Pagi Pro 1 RRI Samarinda, kita masih buka sesi tanya jawab di dua jalur telepon kami, pendengar 0541-7365-66-74345 dan juga di jalur WhatsApp kami di 0811-5544976. Baik, ini sudah ada pendengar kita lagi yang bergabung di jalur WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Silakan Pak untuk pertanyaannya.
4: Ya, betul tadi kan berbicara masalah apa kemiskinan, dan tadi bilang pusat ada segala macam kan kita tidak miskin. Yang jadi pertanyaan saya itu kan kita kenapa diberi disuruh membayar zakat, kan memberikan kepada fakir miskin. Itu kan berarti miskin, tapi dalam bukan dalam artian miskin, miskin tidak punya apa namanya tubuh yang lengkap. Nah ini kan artinya apa masalah miskin itu bukan miskin diri, apa diri kelengkapan alat apa namanya alat tubuh, tetapi miskin dalam artian harta, misalnya tadi masalah zakat fitrah kan itu diberikan kepada orang miskin. Nah ini mohon pencerahan Pak Ustaz, karena saya jadi agak bingung dengan pernyataan Pak Ustaz tadi. Mohon penjelasan, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Jumairi atas pertanyaannya yang bertanya mengenai makna miskin tadi ya Pak. Ada juga kenapa kita disuruh membayar zakat ya untuk fakir miskin, dalam artian ini miskinnya itu harta seperti itu. Mohon pencerahannya ya, lebih lanjut lagi Pak Ustadz. Dan ini sudah ada yang masuk lagi di jalur telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ceng Pira.
1: Ya, silakan Pak Nano untuk pertanyaannya.
5: Tunggu Ustadz, assalamualaikum. Ya, kita ini kalau berbicara tentang kekurangan atau kemiskinan ya umumnya itu hanya dipandang kekurangan harta benda saja. Padahal makanya ada istilah, ada tiga yang menyebabkan orang itu kekurangan atau kemiskinan itu. Biasanya itu yang dulu, istilah dulu itu disebutkan sebab akibat. Misalnya pendidikan, kesehatan, ekonomi. Jadi kalau misalnya orang itu biasanya kalau pendidikannya rendah akan menyebabkan kesehatannya juga rendah, ekonominya juga rendah. Dibalik ya juga gitu. Dengkira kalau misalnya ekonominya rendah, kesehatannya rendah, pendidikannya juga rendah begitu. Jadi gimana ini kira-kira komentarnya? Makasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Nano telah bergabung ya di Mutiara Pagi hari ini. Baik, sudah ada dua pertanyaan lagi ya Pak Ustadz, yang mungkin ini juga berkesinambungan tadi Pak Jumairi mengenai makna miskin itu sendiri. Dan juga tadi dari Pak Nano, tentunya jika kita berbicara mengenai kekurangan dana kemiskinan, ini umumnya hanya dipandang kurang harta benda. Nah, itu ada tiga penyebabnya biasanya. Pendidikan, kesehatan, dan juga ekonomi. Nah, ini dari tanggapan Pak Ustadz. Bagaimana? Silakan Pak Ustadz untuk jawaban atau tanggapannya.
2: Baik, kita sharing ya. Yang pertama, memang definisi ada di dalam Al-Quran itu innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Yang pertama, fakir. Fakir itu definisi bahwa seorang, ya, kalau dia bekerja, kemudian dia tidak punya pekerjaan dan tidak punya pekerjaan yang tetap gitu ya. Kemudian tidak juga mencukupi dari hasil pekerjaan untuk kehidupannya. Kalau miskin berarti dia punya pekerjaan hanya untuk hari itu gitu ya. Nah, kondisi-kondisi manusia itu ada seperti itu ya. Nah, kemudian Allah membuat suatu perangkat ya. Karena di dalam untuk menjaga keseimbangan itu, menjaga keseimbangan, karena potensi manusia untuk tidak berusaha ya, makanya ketika kita berbicara zakat kan berbicara tentang pemberdayaan, mengangkat derajat yang miskin menjadi lebih baik, menjadi kuat. Maka dalam konsep zakat itu, kalau kita lihat konsep zakat itu, konsepnya zakat itu adalah namanya an-numu, berkembang. Jadi kalau dia miskin tadinya, menjadi berkembang, menjadi kuat, menjadi hebat. Sehingga orang miskin tadi bisa berdaya, bisa kuat, dan nanti bisa menjadi muzaki. Gitu ya. Ini artinya apa? Artinya kemiskinan, relate dengan apa yang disampaikan tadi itu, kemiskinan itu bukan hanya berkaitan dengan tidak makan dan minum. Karena yang disebut dengan orang fakir, orang miskin itu dia bisa makan, bisa minum. Dan dia bisa hidup, karena itu memang rizkinya dari Allah sudah ditentukan seperti itu. Ya. Kemudian kalau kita melihat dari sisi secara komprehensifnya, bahwa yang namanya orang itu bisa gundah karena mungkin ekonominya, orang itu bisa khawatir karena mungkin nanti aku sehat atau tidak dan sebagainya, itu relate dengan banyak orang memiliki itu. Tapi kalau kita kembali lagi, kita tadabur kepada surah Al-Anbiya, maka kondisi-kondisi itu bisa terjadi kepada siapa saja. Ya. Artinya, kekhawatiran, kegalauan itu bisa terjadi kepada siapa saja. Kepada orang yang punya harta sekalipun, atau kepada orang yang memang tidak punya harta. Yang akan kita berikan adalah bagaimana ketika kita menghadapi dua kekhawatiran, tidak dalam kondisi tidak punya harta atau dalam kondisi punya harta, kemudian kita masih merasakan berbagai kegalauan dari sisi yang berbeda. Ya. Maka kalau kita memahami

0: itu berarti ada kekhawatiran kepada kita, ayah tadi itu, ya, terhadap apa? Terhadap keturunannya lemah, tidak bisa melanjutkan usahanya, tidak bisa melanjutkan dan sebagainya. Dan itu bisa terjatuh kepada ya kemiskinan. Nah, kalau tadi berbicara tentang ekonomi, kesehatan, kemudian ekonomi, kemudian kesehatan, apalagi mata dilihat tiga, satu lagi itu berbicara tentang ya bahwa miskin itu bukan hanya diukur dari kemiskinan harta, bukan. Ya, dalam surat Al-Baqarah kan wal yakhshalladzi law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa, itu miskin ilmu, ya pendidikan tadi, miskin harta, miskin kesehatan, lemah. Gitu ya. Nah, dalam relate dengan hadis Nabi itu al-mu'minu qawiyyu ya ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif fi kulli khair. Bahwa mukmin yang baik itu adalah dan dicintai oleh Allah adalah mukmin yang kuat, ya, mukmin yang kuat dalam segala kebaikan. Misalkan begini, kalau orang mukmin itu kuat, artinya kuat ilmunya, kuat hartanya, kuat jasadnya, maka dia akan memberikan yang terbaik. Disebut dalam hadis anfa'uhum linnas itu, ya. Tapi bagi mukmin yang lemah, pendidikannya lemah, bagaimana? Dia baik, tapi dia lemah. Maka orang mukmin yang baik tapi lemah itu, ya, lemah hartanya, lemah pendidikannya, ya, lemah ilmunya, ya, lemah kesehatannya, dia baik, tapi dia tidak akan memberikan kemanfaatan lebih. Nah, yang diinginkan di dalam, kalau kita mentadaburi ayat-ayat Al-Quran, yang diinginkan oleh Allah adalah mukminnya kuat, jiwanya, raganya, ilmunya, pendidikannya, ekonominya. Sehingga apa? Sehingga seorang mukmin itu akan memberikan dampak terbaik kepada masyarakatnya. Nah, jadi kalau kita berbicara kajian hari ini, bagaimana sih kita tenang dalam menghadapi situasi, ya, dalam menghadapi situasi kalau kita berada dalam posisi miskin, dalam posisi kaya, atau kekhawatiran dalam kesehatan dan sebagainya, kita memposisikan seperti itu. Tapi kalau kajiannya yang lain terkait dengan zakat, bagaimana ada, oh, miskin ini seperti ya, miskin itu memang harus dipercayakan. Karena miskin itu adalah budaya. Ya, miskin itu adalah karakter seseorang yang harus diangkat. Maka diangkatnya dengan cara apa? Dengan cara zakat. Zakat itu bukan hanya memberi cash flow atau memberikan makan secara langsung, tidak. Tapi juga bisa berarti kata lain, yaitu makna daripada zakat itu memberdayakan. Ya, waktu khud min amwal min sodakotan. Makna sodakoh itu namanya ada al-barokah, ada namanya an-numu. Jadi orang yang diberikan zakat harusnya besok lusa harus menjadi orang yang kuat, gitu ya. Tabarakallahu fikum. Ya, mungkin bisa sharing lagi, gitu ya.
1: Baik, terima kasih banyak Ustaz atas jawaban dan juga tanggapannya. Dan tidak terasa kita sudah sampai di penghujung dari sajian Mutiara pagi hari ini. Silakan Pak Ustaz untuk penutupnya mengenai tema kita hari ini. Tadabur Quran Surah Al-Anbiya ayat 87, solusi kegalauan, kekhawatiran dan ketakutan, dan juga doanya Pak Ustaz, silakan.
0: Hey. Pak Muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, ada salah satu doa ketika kita menghadapi suatu masalah terjadi tiba-tiba kepada kita. Sebagai penutup dari kajian kita, tadabur kita pada pagi hari ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Allahumma rahmataka arju, fala takilni ila nafsi tarfata 'ain." Wa aslih li sya'ni kullah la ilaha illa anta. Ya, mari kita berdoa, ini salah satu doanya, ya. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim ya 'adzim sultani. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asiyatika wa min ta'atika ma tuballighuna.

0: bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'al kull warisa minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamna. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa dola'id daini wa qahrir rijal. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hizid dunya wa azabil akhirah. Allahumma inna zulamna anfusana zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min indik warhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kajian tadabur kita surah Al-Anbiya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong kita, memberikan petunjuk kepada kita semuanya dalam berikhtiar dalam kehidupan kita sehari-hari dunia untuk mencapai surganya Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari kekhawatiran, terhindar dari kesedihan, dan terhindar dari ketakutan. Barakallahu fikum. Saya pribadi, jika ada kata-kata yang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz atas pemaparannya tadi mengenai makna dari Quran Surah Al-Anbiya ayat 87. Tentunya seperti Nabi Yunus yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kesulitannya. Semoga kita dapat terus belajar untuk menenangkan hati, memperkuat iman, dan juga tidak mudah putus asa ya ketika menghadapi ujian hidup. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, tetap bersama kami dalam rangkaian Samarinda pagi hari ini, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Fira Amelia, temani ruang dengar Anda dalam rangkaian Samarinda pagi hari ini, Minggu 17 Mei 2026. Kondisi lalu lintas pagi ini, pendengar, pada hari Minggu di sekitar M. Yamin RRI Samarinda sudah cukup banyak kendaraan yang berlalu lalang. Tadi juga ada sempat ada warga Samarinda yang bersepeda ya di Minggu pagi ini, pendengar, tentunya dengan cuaca yang mendung. Dan kami himbau untuk tetap berhati-hati bagi Anda pengendara roda 2 maupun roda 4. Semoga cuaca mendung hari ini dan juga lintas pagi ini tidak menghambat aktivitas akhir pekan Anda. Selamat beraktivitas, pendengar, dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kak, tolong ambilin buku itu dong.
2: Tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam

atau simpelnya sih memaksa. Seperti

101 Radio Republik Indonesia Samarinda, masih bersama Anda dalam rangkaian Samarinda pagi hari ini, dan kami turut menyampaikan peringatan dini cuaca wilayah di Kalimantan Timur yang berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di Kabupaten Kutai Kartanegara, mencakup wilayah Muara Muntai, Sebulu, Kota Bangun, Kenohan, Kembang Janggut, Muara Kaman, Tenggarong Seberang, Muara Wis. Di Kabupaten Kutai Barat mencakup wilayah Melak, Muara Lawa, Penyinggahan, Siluk Murai, Mukmanar Blaten, Sekolak Darat. Kabupaten Kutai Timur mencakup wilayah Muara Ancalong, Sangatta Selatan. Di Kabupaten Makamulu mencakup wilayah Long Bagun, Laham, dan sekitarnya. Dan dapat meluas ke wilayah Lokulu, Tenggarong, Tabang, Long Iram, Barong Tongkok, Damai, Muara Pahu, Jempang, Bongan, Pentian Besar, Linggang, Bigung, Nyuatan, Tering, Muara Bengkal, Teluk Pandan, Long Mesangat, Long Ubung, Samarinda Ulu, Samarinda Utara, Sungai Kunjang, dan sekitarnya. Kondisi ini pendengar diperkirakan masih dapat berlangsung hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, nantikan juga tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah kami akan hadir kepada Anda dalam penyampaian berita pagi. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Juga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Juga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu

0: Dulu Rere juga takut gempa, tapi diajarkan Mama kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Mau update skor terbaru? Atau mau dengar analisis pertandingan dari komentator terbaik?
3: Wow!
2: Kunjungi website rri.co.id untuk tahu semua berita olahraga. Sepak bola, basket, bulu tangkis, sampai MotoGP. Yeah! Pastikan Anda selalu update informasi bersama RRI.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita pagi.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita pagi edisi Minggu 17 Mei 2026.
2: Kita ada perencanaan lebih besar terhadap revitalisasi pasar sendiri. Tinggal menunggu kembali kuatnya APBD. Karena teman-teman tahu perencanaannya sudah siap, pemetaan ruangnya juga sudah siap.
3: Insentif buruh honor ini menjadi salah satu lokus pemeriksaan dari BPK. Itu yang tidak pernah keluar. Mungkin teman-teman bisa highlight ini. Iya. Ini menjadi fokus dari pemeriksaan BPK.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya, Vira Amalia. Pemerintah Kota Samarinda memastikan revitalisasi pasar pagi tetap menjadi prioritas, meski pelaksanaannya masih menunggu pemulihan kekuatan anggaran daerah pasca efisiensi APBN dan berkurangnya dana transfer ke daerah. Berikut laporannya.
4: Wali Kota Samarinda Andi Harun mengatakan pemerintah kota telah menyiapkan perencanaan besar untuk revitalisasi pasar Segiri di Jalan Pahlawan, mulai dari pemetaan ruang hingga pendekatan sosiologis kepada pedagang dan penyewa pasar yang sudah dilakukan dan terus dimatangkan. Namun pelaksanaan revitalisasi secara menyeluruh masih harus ditunda sementara waktu akibat keterbatasan anggaran daerah. Menurut Wali Kota Andi Harun, efisiensi anggaran dari pemerintah pusat berdampak pada berkurangnya kemampuan pembiayaan program pembangunan di daerah. Meski demikian, pemerintah kota menurut Andi Harun tetap melakukan penanganan darurat pasca kebakaran agar aktivitas ekonomi masyarakat di Pasar Segiri tidak berhenti. Penanganan yang tersebut dilakukan sambil menunggu rehabilitasi total yang ditargetkan dapat menghadirkan pasar yang lebih bersih, tertata, dan nyaman bagi pedagang maupun pembeli.
2: Kita ada perencanaan yang lebih besar terhadap revitalisasi Pasar Segiri. Tinggal menunggu kembali kuatnya APBD. Karena teman-teman tahu, perencanaannya sudah siap, pemetaan ruangnya juga sudah siap, bahkan pendekatan sosiologisnya dalam hal ini kepada pedagang dan penyewa, termasuk lingkungan pasar secara keseluruhan, juga sudah dan sedang berlangsung dan terus akan dimatangkan. Hanya saja kendalanya kita, teman-teman tahu bahwa kita mengalami efisiensi APBN dan TKD berkurang.
4: Wali Kota Andi Harun berharap kondisi anggaran pendapatan belanja daerah Kota Samarinda pada tahun 2027 dapat kembali menguat, sehingga rencana revitalisasi yang sudah disiapkan dapat masuk tahap eksekusi. Pemerintah kota menurutnya juga menargetkan Pasar Segiri nantinya memiliki tata ruang yang proporsional dan mampu menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat. RRI Samarinda, Rizky Mulyata melaporkan.
0: Ribuan guru honorer di Kutai Kartanegara masih menunggu kepastian pencairan insentif. Saat ini pemerintah daerah menargetkan bisa direalisasikan sebelum Hari Raya Idul Adha 2026. Kita simak laporan selengkapnya.
5: Ribuan guru honorer di Kabupaten Kutai Kartanegara atau KUKAR masih menunggu kepastian pencairan insentif. Di tengah harapan itu, pemerintah daerah memastikan pembayaran tetap menjadi prioritas dan ditargetkan bisa direalisasikan sebelum Hari Raya Idul Adha 2026. Bupati Kukar Aulia Rahman Basri menegaskan, keterlambatan pembayaran bukan disebabkan keterbatasan anggaran, melainkan proses pembenahan administrasi menyusul hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK.
3: Insentif buruh honor ini menjadi salah satu lokus pemeriksaan dari BPK. Itu yang tidak pernah keluar. Mungkin teman-teman bisa highlight ini. Ini menjadi fokus dari pemeriksaan BPK. Sehingga apa? Sehingga kami masih menunggu saran-saran yang diberikan oleh BPK. Saran-saran sudah kami lakukan, misalnya regulasinya harus diperjelas. Terus habis itu, yang menerima itu datanya harus clear. Karena berdasarkan hasil temuan BPK, ada data-data yang tidak clear. Nah, jadi, tapi kami berusaha mengupayakan sekarang ini tahap-tahap sudah kita laksanakan, apa yang disyaratkan BPK sudah kita laksanakan, temuan BPK itu sudah hampir rampung, kemungkinan kita akan coba mengupayakan untuk membayar ini sebelum lebaran haji. Kita berupaya untuk membayar sebelum lebaran haji. Karena apa? Karena uangnya sudah ada, uangnya sudah standby untuk itu. Ini semata-mata hanya ingin mengamankan seluruh pihak. Jadi isunya itu bukan Pemkab ini mau dan tidak mau membayar, bukan di situ. Tapi kita ingin mengamankan semua orang yang terlibat dalam proses ini. Karena menurut BPK, ya ini harus dirapikan dengan baik. Karena apa? Karena berdasarkan temuan BPK ada data-data, guru-guru yang tidak layak untuk dapat, bahkan namanya tidak ada dalam penerima, itu menerima. Nah ini yang kita rapikan sekarang. Jadi kita fokus terhadap data-data ini. Dinas Pendidikan sudah meng-clearance data itu. Jadi ya kita berharap ini bisa kita selesaikan. Pak Kali sudah kami sampaikan bahwa ini tidak hilang. Jadi saya menghimbau kepada seluruh guru-guru honorer non ASN non P3K, jangan khawatir. Kalau itu memang hak Anda, seolah itu akan diberikan kepada Bapak Ibu sekalian. Tapi bagi orang-orang yang selama ini mendapat itu dan ternyata haknya tidak di situ, ya mungkin kita harus kriteria jelas bagi siapa yang berhak.
5: Bupati Aulia meminta para guru honorer non ASN dan non PPK untuk tetap tenang. Ia memastikan hak mereka tetap akan dibayarkan selama memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan. Dari Kutai Kartanegara, RRI Samarinda, Yovanda melaporkan.
0: Selanjutnya kami hadirkan berita olahraga. Komite Olahraga Nasional Indonesia Kalimantan Timur memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan kejuaraan Provinsi Panjat Tebing kelompok umur yang digelar FPTI Kaltim di Samarinda. Berikut laporannya.
6: Komite Nasional Indonesia KONI Kalimantan Timur menilai kejuaraan Provinsi Panjat Tebing kelompok umur menjadi langkah penting dalam menyiapkan regenerasi atlet di Kalimantan Timur. Wakil Ketua 1 KONI Kaltim Ego Arifin menyebutkan, Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI Kalimantan Timur yang telah menggelar kompetisi dini merupakan bentuk keseriusan menjaga keberlanjutan prestasi panjat tebing di bumi etam. Menurutnya, ajang kompetisi menjadi cara efektif untuk membina mental bertanding dan menumbuhkan kepercayaan diri atlet sejak usia dini. Melalui kejuaraan ini, para atlet muda diajak untuk belajar berkompetisi, membawa nama daerah, dan memberikan penampilan terbaik mereka. Kejuaraan Pro Panjat Tebing tahun ini diikuti 9 dari 10 kabupaten dan kota di Kalimantan Timur. Hanya Kabupaten Mahakam Ulu yang belum berpartisipasi karena kendala teknis. Ego menilai tingginya partisipasi daerah menunjukkan organisasi dan sistem pembinaan panjat tebing di Kaltim berjalan dengan baik hingga ke tingkat kabupaten kota.
7: Salah satu cara membina atlet junior atau usia dini itu ya begini, mereka diajak berlomba, diajak berkompetisi untuk bisa mendapatkan yang terbaik terhadap dirinya sendiri, tentunya dengan orang tua bahkan daerah asal mereka. Ini dengan kepercayaan diri mereka ikut lomba dan juara sehingga untuk maju ke depan tentunya lebih bagus untuk diasah, untuk dilatih.
6: KONI Kaltim optimis melalui kompetisi yang rutin dan pembinaan berkelanjutan di Kalimantan Timur akan terus melahirkan atlet panjat tebing berprestasi di masa depan. Kejuaraan ini diharapkan juga menjadi langkah awal dalam menjaring atlet potensial yang akan diproyeksikan ke ajang nasional hingga internasional. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
0: Abdul Rahman Agus resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Provinsi Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia atau POBSI Kalimantan Timur periode 2026 hingga 2030. Penetapan dilakukan melalui Musyawarah Olahraga Provinsi atau Musor Prof yang berlangsung dengan dua kandidat, yakni Abdul Rahman Agus dan Sabto Setio Pramono. Dalam proses pemilihan, seluruh perwakilan POBSI Kabupaten dan Kota di Kalimantan Timur turut memberikan hak suara dan mengikuti jalannya Musor Prof hingga selesai. Usai ditetapkan sebagai Ketua Umum, Abdul Rahman Agus menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh perwakilan POBSI Kabupaten dan Kota yang telah ikut menyukseskan Musor Prof. Ia juga berharap kepengurusan baru mampu membawa prestasi olahraga biliar Kalimantan Timur semakin maju di tingkat nasional. Pelaksanaan kejuaraan Provinsi Panjat Tebing Kalimantan Timur tahun 2026 di Samarinda mendapat apresiasi dari berbagai pihak atas kelancaran dan antusiasme peserta selama kompetisi berlangsung. Berikut Ahmad Junaidi kembali menurunkan laporannya.
6: Kejuaraan Provinsi Panjat Tebing Kelompok Umur yang digelar oleh Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI Kalimantan Timur resmi berakhir setelah berlangsung sejak 13 hingga 16 Mei 2026 di venue Climbing Outdoor Kadri Oning Samarinda. Kegiatan ini diikuti ratusan atlet muda dari berbagai kabupaten dan kota di Kaltim yang bertanding di nomor speed, lead, dan boulder. Penyelenggaraan kejuaraan ini dinilai berjalan lancar dengan dukungan sarana dan persiapan yang matang dari panitia. Wakil Wali Kota Samarinda Saifuddin Juhri yang sempat menyaksikan pertandingan tersebut memberikan apresiasi terhadap konsistensi FTI Kaltim dalam melaksanakan pembinaan atlet usia dini melalui ajang kompetisi. Menurutnya kejuaraan ini tidak hanya menjadi ajang persaingan, tetapi juga wadah membentuk karakter, mental bertanding, dan sportivitas para atlet muda.
8: Sudah baik, dan semoga bisa berjalan dengan lancar. Dan harapan kita seluruh atlet nantinya bisa berjuang sesuai dengan kemampuan dan berlatih terus menjadikan di Samarinda itu untuk memupuk atau melatih terus atlet-atlet APTI yang ada.
6: Selain itu, kehadiran kompetisi kelompok umur dinilai penting untuk menjaga regenerasi atlet panjat tebing agar prestasi Kalimantan Timur tetap terjaga di masa mendatang.
8: Ya, kalau kita ngeliatin, kita harus namanya atlet, itu harus dilatih dengan mulai dini. Karena kalau atlet tidak dilatih mulai dini, ya istilahnya atlet dadakan. Kalau atlet dadakan, fisiknya juga dadakan. Dadakan berhenti, tidak mampu. Makanya itu terima kasih kepada PTI FPTI Provinsi Kalimantan Timur untuk...
6: Pengurus FPTI Kaltim juga berharap kejuaraan ini mampu melahirkan atlet potensial yang dapat diproyeksikan ke ajang nasional maupun internasional. Dengan berakhirnya kejuaraan provinsi tahun ini, pembinaan panjat tebing di Kalimantan Timur juga diharapkan terus berjalan secara berkelanjutan melalui kompetisi dan program latihan yang terukur. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
0: Selanjutnya kami hadirkan informasi seputar penyelenggaraan ibadah haji 2026.
9: Anda mendengarkan siaran haji 2026 produksi RRI Samarinda, penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan.
0: Komisi 8 Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI menilai embarkasi Haji Balikpapan siap memberikan pelayanan dan kenyamanan bagi jemaah haji dari 4 provinsi. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
10: Komisi 8 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melakukan kunjungan kerja ke embarkasi Haji Balikpapan untuk memastikan kesiapan operasional penyelenggara ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Dalam kunjungan tersebut, rombongan meninjau langsung fasilitas pelayanan jamaah mulai dari aula penyambutan, ruang kesehatan hingga fasilitas kamar dan transportasi jamaah. Rombongan DPR RI menilai kesiapan embarkasi Haji Balikpapan secara umum sudah berjalan sesuai prosedur dan mampu memberikan pelayanan optimal bagi jamaah haji asal Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara. Hal ini dikatakan anggota Komisi 8 DPR RI Sri Wulan saat kunjungan kerja di Embarkasi Haji Balikpapan 14 Mei 2026. Sri Wulan mengatakan, petugas embarkasi terlihat sigap dalam menyambut kedatangan jamaah termasuk membantu jamaah lanjut usia dan menyediakan fasilitas kursi roda bagi jamaah yang membutuhkan. Selain itu, pemeriksaan kesehatan jamaah juga dilakukan secara ketat guna memastikan seluruh jamaah benar-benar siap untuk diberangkatkan menuju Tanah Suci.
11: Kita tadi berkeliling di poliklinik, tadi kita jumpai ada beberapa yang memang harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut, baik itu nanti harus ditunda keberangkatannya, walaupun tunda kloter, tapi harus dipastikan bahwa jemaah nanti memang betul-betul siap untuk berangkat. Kemudian kita juga lihat tidak ada kendala untuk masalah kamar-kamar untuk jemaah. Alhamdulillah, ini yang diharapkan bahwa kamar-kamar jemaah memberikan kenyamanan kepada jemaah. Jadi saya rasa embarkasi Balikpapan ini sudah siap, betul-betul siap, baik itu memberikan kenyamanan, baik penyambutan maupun pelepasan jemaah.
10: Selain meninjau fasilitas kesehatan, rombongan DPR RI juga mengecek kondisi kamar jemaah, sanitasi, pencahayaan, hingga fasilitas konsumsi di embarkasi. Serula menilai fasilitas yang tersedia sudah memberikan kenyamanan bagi jemaah dengan kapasitas kamar maksimal 4 orang, serta dukungan transportasi yang memenuhi persyaratan. Selain itu, dalam kesempatan tersebut, Sri Wulan juga berpesan kepada seluruh petugas haji agar menjalankan tugas dengan penuh kepedulian dan mengedepankan pelayanan yang humanis kepada jamaah. Menurutnya, jamaah haji harus dilayani layaknya keluarga sendiri agar seluruh proses ibadah berjalan nyaman dan lancar. RRI Samarinda, Nisar Pula melaporkan.
0: Sebanyak 112 jemaah haji asal Kota Bontang resmi diberangkatkan menuju embarkasi Balikpapan dari halaman pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang. Para jemaah selanjutnya akan melanjutkan perjalanan ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji tahun ini, di mana proses pelepasan berlangsung khidmat dan dihadiri keluarga serta sejumlah pejabat daerah. Keberangkatan jemaah dilepas langsung Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris yang mewakili Wali Kota Bontang. Dalam sambutannya, Agus Haris menyampaikan doa dan harapan agar seluruh jemaah diberikan kesehatan, keselamatan, serta kemudahan selama menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji di Arab Saudi. Pemerintah Kota Bontang juga mengingatkan para jemaah untuk menjaga kondisi fisik dan mengikuti arahan petugas pendamping selama berada di Tanah Suci. Suasana haru tampak mewarnai pelepasan keberangkatan saat keluarga mengantar dan mendoakan para jemaah agar dapat kembali ke tanah air dengan selamat serta menjadi haji yang mabrur.
9: Anda mendengarkan siaran haji 2026 produksi RRI Samarinda, penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia di

pasca efisiensi APBN dan berkurangnya dana transfer ke daerah. Ribuan guru honorer di Kutai Kartanegara masih menunggu kepastian pencairan insentif. Saat ini pemerintah daerah menargetkan bisa direalisasikan sebelum Hari Raya Idul Adha 2026. Demikian berita pagi hari ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Fira Amelia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila. Baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama kritikus, kedua talker, ketiga dual. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik, segala hal dikritik dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu termasuk membicarakan segala hal yang jelek, ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi dual, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi dua, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah, apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas, kritik yang memang realistik, ya, sesuai dengan fakta di lapangan, dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang, orang-orang yang bisa memberi inspirasi, orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari. Setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak dua. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM menerbitkan aturan baru pengelolaan obat di retail modern nasional. Regulasi itu mengatur pengawasan obat di minimarket, supermarket, dan hypermarket. Peraturan BPOM nomor 5 tahun 2026 memperbolehkan pegawai retail menangani obat tertentu secara terbatas, namun seluruh petugas wajib mengikuti pelatihan khusus sebelum menjalankan tugas pengawasan obat. Direktur Standarisasi Obat dan Napsa BPOM Ria Christine Siakian menegaskan seluruh retail wajib menyesuaikan aturan terbaru. Penyesuaian pengelolaan obat harus selesai paling lambat 17 Oktober 2026. BPOM juga melarang fasilitas non-farmasi melakukan peracikan maupun pengemasan ulang obat. Larangan itu tercantum dalam Pasal 21 Peraturan BPOM Nomor 5 Tahun 2026. Pelanggaran terhadap aturan baru akan dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan berlaku dari BPOM RI. Sanksi dapat berupa rekomendasi pencabutan izin usaha kepada pemerintah daerah terkait. Kepala BPOM Taruna Ikrar menyebut regulasi baru mengisi kekosongan aturan pengawasan obat di retail modern, di mana selama ini pengawasan lebih berfokus pada fasilitas pelayanan kefarmasian seperti apotek. Untuk informasi selengkapnya, pendengar juga dapat Anda akses laman kami www.rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pola makan beragam, bergizi, seimbang dan aman yang dikenal dengan istilah B2SA sangatlah penting bagi kita untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Di satu sisi, Kalimantan Timur kaya akan pangan lokal yang sehat dan bergizi seperti umbi-umbian, jagung, sagu, sukun dan lainnya. Hingga aneka buah, sayur dan sumber protein seperti ikan, daging, telur dan kacang-kacangan. Mengkonsumsi pangan lokal bukan hanya sehat, tetapi juga mendukung kesejahteraan petani dan perekonomian daerah. Karena itu, mari kita tetapkan prinsip B2SA dengan mengoptimalkan sumber daya pangan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di balik melimpahnya pangan, banyak makanan yang terbuang sia-sia. Padahal masih banyak saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pangan yang cukup. Marilah kita lebih bijak dalam mengelola makanan. Jangan biarkan makanan terbuang sia-sia. Belanjalah secukupnya dan biasakan untuk menghabiskan makanan di piring Anda. Menghargai makanan berarti menghargai kerja keras para petani dan sumber daya alam yang kita miliki. Saya Rudi Mas'ud, Gubernur Kalimantan Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, mulai sekarang, ayo konsumsi pangan lokal dan stop boros pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri. Pro 1 FM.

Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia mencatat 159.000 jemaah Indonesia telah tiba di Arab Saudi. Layanan haji dilaporkan berjalan lancar tanpa hambatan hingga pertengahan Mei 2026. Sebanyak 411 kelompok terbang telah diberangkatkan dari berbagai embarkasi di Indonesia. Jumlah itu mencakup jemaah reguler dan ribuan petugas pendamping haji. Pemerintah juga mencatat lebih 11.000 jemaah haji khusus telah tiba. Mereka menjalani rangkaian ibadah sesuai jadwal yang ditetapkan pemerintah. Juru bicara Kementerian Haji Maria Assegaf memastikan seluruh layanan terus dipantau ketat, pengawasan mencakup akomodasi, konsumsi, transportasi, kesehatan, hingga pembinaan ibadah. Pergerakan jemaah dari Madinah menuju Makkah masih terus berlangsung selama operasional haji. Ratusan kloter kini sudah berada di kota Makkah. Petugas juga mendampingi jemaah selama perjalanan antar kota menuju lokasi pemondokan, di mana pendampingan diprioritaskan bagi lansia dan kelompok jemaah rentan. Sementara itu, pintu masuk Jeddah menerima kedatangan ratusan kloter asal Indonesia. Puluhan ribu jemaah telah tiba melalui jalur tersebut. Pemerintah memastikan layanan haji tetap menjadi fokus selama musim ibadah berlangsung, di mana stabilitas layanan dinilai penting menjaga kenyamanan jemaah Indonesia di tanah suci. Untuk informasi haji 2026 terkini, pendengar juga dapat Anda akses laman kami www.rri.co.id.

0: kangen suara kampung halaman? Pakai RRI Digital, Anda bisa mendengarkan siaran RRI dari berbagai daerah di Indonesia. Berita lokal, musik daerah, dan budaya khas dari kampung halaman, semuanya bisa Anda nikmati di mana saja. Download aplikasi RRI Digital sekarang, gratis di Play Store dan App Store. Halo RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-554-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami semua optimis dan berpandangan optimis ya ke depan KDKMP di Kabupaten Lamongan ini akan sukses dengan baik ya.
2: Diharapkan bersih, tidak ada titipan, tidak ada suap-penyuap, tidak ada KKN, karena memang yang bisa sekolah di sini adalah mereka yang memenuhi kriteria.
0: Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1061 koperasi desa Kelurahan Merah Putih secara serentak. Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf meninjau perkembangan pembangunan sekolah rakyat permanen di Sentra Margo Laras, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Madura United berambisi untuk meraih kemenangan di kandang PSIM Yogyakarta pada lanjutan Super League pekan 33 untuk memastikan diri lolos dari juang degradasi. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 17 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1061 koperasi desa Kelurahan Merah Putih secara serentak, di mana KDMP Kelurahan Sukorejo menjadi salah satu titik sentral di Kabupaten Lamongan. Bupati dan Dandim Lamongan berharap dapat sinkronkan seluruh astacita yang telah berjalan. Farin Regi dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
3: Dandim 08-12 Lamongan, Letkol Deni Suri Anggodikdo, menyatakan kesiapan penuh seluruh jajaran dalam pengoperasian KDMP di Lamongan. Hal tersebut ia sampaikan saat mengikuti peresmian KDMP Sukorejo yang dilakukan secara serentak oleh Presiden Prabowo bagian dari peluncuran 1061 KDMP di berbagai daerah di Jawa Timur dari Kabupaten Nganjuk melalui daring. Menurut Letkol Deni, hingga saat ini Lamongan menjadi daerah dengan capaian tertinggi dalam pembangunan KDMP di Jawa Timur. Dari target 474 desa, sebanyak 216 titik koperasi telah mencapai progres 100% dan siap beroperasi. Ia menjelaskan, sebanyak 90 KDMP di Lamongan telah resmi diluncurkan dan mulai beroperasi untuk melayani kebutuhan masyarakat. Jumlah tersebut juga menjadi yang terbanyak dalam peluncuran tahap awal kali ini.
4: Kami sampaikan, saat ini wilayah Kabupaten Lamongan paling tertinggi yang sudah mencapai 100%. Kita sudah 216 titik yang sudah 100% dan yang di launching pun yang paling banyak adalah di wilayah Lamongan, yaitu 90 titik koperasi Merah Putih yang sudah bisa operasional setelah hari ini sampai seterusnya.
3: Kemudian Bupati Lamongan, Yudhara Revendi, optimis seluruh program Astacita Presiden Prabowo dapat terlaksana dan tersinkron dengan baik di Kabupaten Lamongan.
1: Insya Allah kami semua optimis dan berpandangan optimis ya ke depan KDKMP di Kabupaten Lamongan ini akan sukses dengan baik ya. Sebagaimana program-program Pak Presiden yang lain termasuk swasembada pangan, karena di Lamongan ini target luas tambah tanam pun dari yang ditargetkan oleh kementerian 192.000 hektar ini bisa tercapai bahkan lebih dari yang ditargetkan. Begitu pula makan bergizi batis di Lamongan ini sudah cukup sukses.
3: Setelah dibuka, masyarakat langsung menyerbu KDMP Sukorejo dan membeli bahan pokok seperti minyak, beras, gula, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Varian Regi melaporkan.
0: Menteri Sosial RI Saifullah